0: dari sekarang menu-menu MBG juga bisa pakai telur, pakai ayam. Jadi justru menjadi seimbang gitu ya.
1: Jadi terang bahwa Indonesia masih tetap ada, Indonesia masih tetap dalam keadaan aman, Indonesia ya hari ini baik-baik saja.
2: Menteri Perdagangan Republik Indonesia Budi Santoso melakukan kunjungan ke Pasar Potrojayan. Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu mengatakan Satgas Terpadu Port Visit 2026 diharapkan bisa memberi gambaran kondisi amannya Indonesia. Pemerintah mempercepat pengembangan energi berbasis sumber daya dalam negeri untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor bahan bakar. Inilah warta berita selengkapnya 22 September 2026, saya Risti Rustarto.

0: Menteri Perdagangan Republik Indonesia Budi Santoso melakukan kunjungan kerja ke Pasar Putrajayan. Harga sejumlah bahan pokok terpantau masih berada di bawah harga eceran tertinggi atau HET, serta ketersediaan bahan pokok yang terpantau aman. Kami hadirkan informasi lengkapnya bersama Karin Anissa.
1: Sekarang contohnya telur. Telur itu sudah surplus 12%. Ya, diserap.
2: Menteri Perdagangan Budi Santoso meninjau Pasar Putrajayan Prambanan pada Senin pagi untuk memastikan stabilisasi harga dan ketersediaan bahan pangan. Budi menyebut sebagian besar harga bahan pokok terpantau di bawah harga eceran tertinggi atau HET. Salah satunya adalah komoditas beras SPHP yang dibanderol dengan harga normal yakni Rp12.500 per kilogram dan Rp62.500 untuk ukuran 5 kilogram. Lalu komoditas bawang merah dibanderol Rp32.000 hingga Rp35.000 per kilogram dari harga acuan yakni Rp39.000 per kilogram. Meski sebagian besar harga bahan pokok di bawah HET, Budi menyebut harga cabai rawit justru mengalami kenaikan hingga Rp70.000 per kilogram dari harga acuan yakni Rp50.000 per kilogram. Di sisi lain, Budi menilai program makan bergizi gratis atau MBG yang kini tengah bergulir di tengah masyarakat justru memperlancar rantai pasokan dan tidak mempengaruhi harga di pasaran.
1: Loyal. Penyerapannya kan malah bagus. Ya. Sekarang contohnya telur. Telur itu sudah surplus 12%. Ya, diserap, bisa diserap MBG dengan bagus. Jadi sekarang menu-menu MBG juga bisa pakai telur, pakai ayam. Jadi justru menjadi seimbang gitu ya. Menjadi seimbang antara pasokan ya, antara supplier dan permintaan.
2: Sementara, Bupati Sleman, Hardo Kiswoyo menyebut aktivitas perdagangan di Sleman berjalan dengan lancar. Meski demikian, dia tidak memungkiri terjadi penurunan daya beli masyarakat imbas kondisi perekonomian yang terjadi saat ini.
3: Ini kaitannya daya beli, tentu ini kan kemampuan masyarakat. Harga sudah murah, ini kalau raih suatu gila. Tapi insya Allah, menurut saya perdagangan untuk kebutuhan sehari-hari lancar-lancar saja. Hanya mungkin beralih nek masalah bumbon kan bisa bervariasi, nggak pakai ini, yang penting pakai ini kan bisa, karena tinggal substitusi kan.
2: Pemerintah memastikan stabilisasi harga dan ketersediaan bahan pokok terus dipantau di tengah kondisi daya beli masyarakat yang disebut mengalami penurunan. Masyarakat pun diharapkan tetap dapat memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari dengan harga yang terjangkau.
0: Kita beralih ke wilayah lainnya, kali ini Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu yang mengatakan Satgas Terpadu Port Visit 2026 diharapkan bisa memberi gambaran bagaimana kondisi amannya Indonesia. Bobby Sapulete menyampaikan informasi lengkapnya.
4: Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu mengatakan Indonesia dalam kondisi aman. Hal tersebut disampaikan Gubernur saat melakukan pertemuan dengan personil Satgas Terpadu Port Visit 2026 Senin 21 September 2026 di kantor Gubernur di Kota Sorong, Papua Barat Daya. Menurut Elisa Kambu, kegiatan Port Visit 2026 yang dilaksanakan secara terpadu dengan melibatkan TNI Tiga Matra, unsur Polri dan sipil dari berbagai kementerian dan lembaga untuk menjalankan misi kesehatan, kemanusiaan, dan diplomasi lunak atau soft diplomasi ke Vanuatu, Fiji, Kepulauan Salomon, dan Papua Nugini, ini bukti Indonesia dalam keadaan aman.
5: Pertama adalah membangun komunikasi, memperkenalkan Indonesia di negara-negara sahabat kita. Kemitraan bahwa Indonesia masih tetap ada, Indonesia masih tetap dalam keadaan aman, Indonesia ya hari ini baik-baik saja, buktinya mereka bisa melakukan aktivitas ke negara-negara itu. Yang kedua juga memperkenalkan budaya bangsa kita.
4: Sementara itu di tempat yang sama dan Satgas Terpadu Port Visit 2026 Benediktus Heri Murwanto saat melakukan pertemuan dengan gubernur mengatakan bahwa KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 yang dipimpinnya untuk menuju 4 negara di Pasifik Selatan adalah kapal rumah sakit sehingga dapat memberikan pelayanan kesehatan.
6: Nanti akan ada berbagai kegiatan, baik pelayanan kesehatan. Perlu diketahui Bapak, ini kan KRI kami adalah kapal jenis rumah sakit. Jadi kami siap melaksanakan tugas-tugas pelayanan kesehatan, pengobatan, sehingga tindakan operasi pasien-pasien dirasa membutuhkan operasi.
4: Dalam rangkaian pelayaran tersebut, Satgas akan melaksanakan berbagai kegiatan di setiap negara yang disinggahi. Agenda yang dilaksanakan mencakup kunjungan kehormatan atau country call. Selain itu, Satgas juga akan melaksanakan kegiatan bakti sosial dan bakti kesehatan berupa pelayanan kesehatan umum dan gigi dengan kategori non-resiko tinggi. Dari KRI Wahidin Sudirohusodo 991, Bobby O. Sapulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar pemirsa, pemerintah mempercepat pengembangan energi berbasis sumber daya dalam negeri. Dan hal tersebut dilakukan dalam mengurangi ketergantungan terhadap impor bahan bakar, serta mempertahankan B50. Pemerintah juga menyiapkan roadmap E50 dan mengembangkan sumber bahan bakar alternatif lainnya. Kita simak laporan dari Zarotin Aljana berikut ini.
7: Laporan khusus.
8: Hari-hari ini, solar langka di dunia.
9: Presiden Prabowo Subianto menegaskan pemerintah terus mengembangkan sumber bahan bakar dari sumber daya dalam negeri. Langkah tersebut dilakukan untuk mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor bahan bakar sekaligus memperkuat ketahanan energi. Setelah implementasi B50, pemerintah kini membidik pengembangan bensin berbahan dasar batu bara. Presiden menyebut akademisi dari berbagai fakultas teknik bahkan telah berhasil mengembangkan bahan bakar berbasis kelapa sawit. Pengembangan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam memanfaatkan potensi sumber daya lokal untuk memenuhi kebutuhan energi. Presiden juga menyebut keberhasilan B50 telah membuat Indonesia menghentikan impor solar sejak 1 Juli lalu.
8: Hari-hari ini, solar langka di dunia. Kita punya uang pun mungkin tidak ada barangnya. Alhamdulillah, kita sudah bisa produksi solar kita sendiri, saudara. Dari mana? Dari kelapa sawit. Dari tanaman yang Maha Kuasa telah memberi karunia kepada kita. Yang saya katakan, kelapa sawit mungkin itu adalah tanaman ajaib. The miracle plant. The miracle crop. Dari kelapa sawit, kita bisa dapat 57 derivatif. Kita bisa dapat obat, kita bisa dapat sabun, kita bisa dapat macam-macam. Terutama kita dapat BBM.
9: Pengembangan bahan bakar berbasis sumber daya lokal kemudian diarahkan pada bensin dengan campuran etanol hingga 50% atau E50. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan, penerapan E50 ditargetkan dapat mengurangi kebutuhan impor bensin jadi. Pemerintah kini menyusun roadmap penerapan campuran etanol secara bertahap. Namun, Bahlil menegaskan penerapan E50 harus disesuaikan dengan kesiapan industri bioetanol dalam negeri. Ia menyebut pemerintah tidak ingin kebutuhan etanol untuk program tersebut justru dipenuhi melalui impor.
10: Kami juga telah memutuskan bahwa untuk jangka panjang kita mempelajari tentang kesuksesan daripada B50, di mana B50 ini adalah hasilnya dari CPO dicampur dengan metanol kemudian menjadi FAME, yang ini mengantarkan kita untuk tidak lagi kita melakukan impor solar untuk khusus CN48. Nah, belajar berangkat dari ini bahwa Presiden tadi memerintahkan untuk segera menyusun langkah-langkah yang sama untuk kita membangun E50. Kita tahu bahwa konsumsi BBM kita untuk solar per tahun kurang lebih sekitar 39 juta kiloliter dan untuk bensin sama hampir kurang lebih sekitar 39 sampai 40 juta. Nah, ini sebagai bentuk daripada mendorong ketersediaan BBM dalam negeri.
9: Kesiapan industri tersebut juga membutuhkan dukungan bahan baku yang cukup dari dalam negeri. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan bahwa pemerintah mulai mengonsolidasi pengembangan etanol berbasis tebu, singkong, dan jagung. Amran menyebut kebutuhan pengembangan etanol mencapai sekitar 1 hingga 2 juta hektar lahan. Pemerintah juga menargetkan pembangunan pabrik etanol secara masif di berbagai wilayah untuk mengolah bahan baku menjadi energi.
7: Nah, proses pembukaan lahan gimana, Pak?
10: Ya.
11: Skemanya nanti cetak sawah.
10: Bukan. Ini cetak tebu. Tanam tebu, tanam ubi, tanam jagung. Kita jadikan etanol. Mimpi kita adalah E50 sudah jadi kenyataan, tidak impor solar kan sekarang. Insya Allah ke depan E50.
7: Proses banyak.
10: Nilai kita bisa hemat kalau seluruhnya bisa selesai E50. E50 dengan B50 itu 30 miliar dolar. Artinya kurang lebih 500 triliun. Per tahun kita hemat devisa kita.
7: Proses penyiapan lahannya sudah sampai sejauh mana, Pak?
10: Kita baru mulai konsolidasi hari ini. Ini adalah titik awal hari ini.
11: Berarti mulainya di tahun depan?
10: Ya, doakan mudah-mudahan bisa mulai tahun ini.
9: Selain menghemat devisa, pengembangan biofuel diharapkan menciptakan lapangan kerja dan memperkuat perputaran ekonomi melalui keterlibatan para petani. Pemerintah juga menyiapkan pengembangan bensin berbahan dasar batubara sebagai bagian dari diversifikasi sumber energi. Program tersebut pada akhirnya diarahkan untuk memperkuat ketahanan energi dan mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap pasokan bahan baku dari luar negeri. Dari Jakarta, Zahrodin Aljana, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan masyarakat juga memberikan harapan bagaimana pengembangan energi berbasis sumber daya dalam negeri dan tanggapan mereka berikut ini.
12: Kalau menurut saya, Mbak, program ini bagus sih karena Indonesia kan punya banyak sumber daya yang bisa dimanfaatin untuk kebutuhan energi. Pemerintah tapi juga harus memastikan dulu bahan bakunya ini cukup apa enggak dan produksinya ini harus benar-benar mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri. Jangan sampai programnya ini udah jalan tapi nanti bahan bakunya kita malah ambil nih dari luar bukan dari dalam negeri.
13: Tentunya sih Kak, kita harus dukung program pemerintah buat ngurangin impor bahan bakar ini. Jadi kita nggak ketergantungan terus dari luar. Nah harapannya dengan program ini bisa benar-benar memberikan manfaat sampai ke petani Kak. Karena kan juga mereka yang nyuplai bahan bakunya. Jadi kalau produksi dalam negeri kita naik, ya semoga ekonomi masyarakat di daerah juga ikut keangkat ya Kak.
14: Menurut saya yang penting pemerintah jangan hanya mengejar target campuran B50 atau E50 ya Kak. Tetapi pemerintah juga harus memastikan kualitas bahan bakarnya baik, terus harganya juga tetap terjangkau buat masyarakat. Selain itu manfaat program ini juga harus benar-benar dirasakan masyarakat sih, bukan hanya industri atau pemerintah aja.
0: Dan editorial RRI pagi ini mengangkat topik swasembada energi menjadi target besar perkuat kemandirian energi. Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Martadoki dibacakan Rani Indira.

0: Editorial.
1: Selamat pagi, pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Swasembada energi kembali menjadi agenda penting pemerintah menjelang 2 tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Pemerintah menempatkan kemandirian energi sebagai bagian dari strategi memperkuat ketahanan ekonomi nasional di tengah ketidakpastian geopolitik global. Arah kebijakan ini patut didukung. Ketergantungan terhadap pasokan energi dari luar negeri memang dapat membuat perekonomian nasional lebih rentan terhadap gejolak harga, gangguan rantai pasok, maupun perubahan situasi geopolitik. Karena itu, langkah pemerintah mengembangkan sumber energi domestik perlu dilanjutkan secara konsisten. Program B50, persiapan E50, peningkatan produksi migas, serta pengembangan energi surya menunjukkan adanya upaya memperluas sumber energi dari dalam negeri. Namun, swasembada energi tidak boleh berhenti sebagai slogan dan target administratif. Ukuran keberhasilannya harus terlihat dari semakin kuatnya pasokan energi nasional, berkurangnya ketergantungan impor, terjaganya harga dan akses energi masyarakat, serta meningkatnya manfaat ekonomi bagi rakyat. Program B50 misalnya, telah dijadikan pemerintah sebagai pijakan untuk menyiapkan E50. Pemerintah menyebut pengalaman B50 akan dipelajari untuk pengembangan E50 agar pemanfaatan sumber daya domestik dapat semakin mengurangi ketergantungan terhadap BBM impor. Disinilah pemerintah perlu memastikan kebijakan energi tidak menimbulkan persoalan baru. Pengembangan bahan bakar nabati harus memperhitungkan ketersediaan bahan baku, keberlanjutan lingkungan, kepentingan petani, serta dampaknya terhadap harga komoditas dan kebutuhan masyarakat. Pada saat yang sama, peningkatan produksi minyak nasional tetap diperlukan karena kebutuhan energi Indonesia belum dapat sepenuhnya dipenuhi oleh energi terbarukan. Optimalisasi sumur yang ada dan percepatan eksplorasi harus dibarengi tata kelola yang transparan, investasi yang tepat, serta pengawasan lingkungan yang kuat. Pemerintah juga perlu menjaga keseimbangan antara ketahanan energi dan agenda transisi energi. Target pengembangan PLTS hingga 100 gigawatt peak dalam 3 tahun merupakan langkah besar yang membutuhkan perencanaan matang, kepastian investasi, kesiapan jaringan listrik, dan kemampuan industri dalam negeri. Begitu pula dengan rencana pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir. Setiap keputusan harus didasarkan pada kajian yang kuat, standar keselamatan yang ketat, kesiapan teknologi dan sumber daya manusia, serta komunikasi publik yang terbuka. Bahwa kebijakan swasembada energi layak didukung sebagai agenda strategis untuk memperkuat ketahanan nasional. Tetapi dukungan tersebut harus berjalan beriringan dengan sikap kritis agar setiap target memiliki ukuran keberhasilan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Pemerintah perlu menyusun peta jalan energi yang bukan hanya memuat target tahunan dan kebutuhan investasi, tetapi juga indikator manfaat bagi masyarakat. Swasembada energi pada akhirnya bukan sekedar kemampuan menghasilkan energi sendiri, lebih dari itu, swasembada harus memastikan energi tersedia secara cukup, terjangkau, berkelanjutan, dan mampu menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi nasional. Karena itu, momentum menjelang 2 tahun pemerintahan Prabowo harus menjadi kesempatan untuk menguji konsistensi kebijakan tersebut. RRI mendukung upaya pemerintah memperkuat kemandirian energi nasional. Namun, pemerintah juga harus memastikan bahwa swasembada energi benar-benar menjadi kemandirian yang dirasakan rakyat, bukan sekadar keberhasilan memenuhi angka target. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Kementerian Luar Negeri melalui KBRI Singapura memantau perkembangan tabrakan kapal First Margo berbendera Panama dengan kapal ikan Lung King Yuan Hu 108 berbendera Tiongkok di Selat Singapura pada 17 September 2026 lalu. Direktur Pelindungan WNI Kemlu, Henny Hamidah, dalam pernyataan yang diterima di Jakarta Senin kemarin, menyebut bahwa hingga kini KBRI Singapura belum menerima informasi atau pengaduan mengenai adanya WNI yang menjadi korban ataupun terlibat dalam insiden tersebut. Hal itu dikutip dari kantor berita Antara hari ini. Menurut Henny, KBRI masih mendalami data mengenai kewarganegaraan dan jumlah awak kedua kapal yang terlibat dalam tabrakan tersebut. Kemlu bahkan memastikan KBRI Singapura juga berkoordinasi dengan otoritas terkait memperoleh informasi mengenai kondisi kedua kapal serta manifest awak. Kemlu melalui KBRI Singapura akan segera mengambil langkah perlindungan apabila ditemukan informasi mengenai keterlibatan atau keberadaan WNI dalam insiden tersebut.

0: Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.
1: Dari Aichi Nagoya disampaikan terkait dengan tim basket 3-on-3 Putra Indonesia menceritakan bahwa kondisi angin kencang melanda kota Nagoya Senin kemarin malam turut berdampak pada permainan mereka selama bertanding. Hal tersebut diungkapkan oleh Dava Doifullah, salah satu pemain basket 3-on-3 Putra yang merasa tiupan angin terlalu kencang akibat dampak dari Typhoon Dujuan dan menghantam pesisir timur Jepang. Kondisi ini juga tidak menguntungkan bagi para pemain yang malam itu melaksanakan pertandingan fase grup. Dava menyebut bahwa tembakan bola mereka kerap meleset dan tidak pernah sesuai prediksi akibat terkena dorongan angin. Sementara itu, perolehan medali Asian Games 2026 yang bisa kami update untuk Anda. Saat ini di peringkat ketiga ada Republic of Korea dengan 5 medali emas, 3 medali perak, dan juga 15 medali perunggu, totalnya 23. Kemudian posisi tuan rumah Jepang di posisi kedua dengan 8 emas, 12 perak, dan 12 perunggu. Posisi pertama ada di China, Republic of China mengumpulkan 38 medali, 23 medali emas, 10 medali perak, dan 5 medali perunggu. Sementara itu, Indonesia ada di posisi ke-13 dengan total medali ada 7, yaitu 6 perak dan maksud kami 6 perunggu dan 1 perak. Hingga saat ini, para atlet juga belum bisa mendapatkan emas.
0: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026. Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
1: Kita akan mengikuti informasi dari pantauan lalu lintas bersama dengan Brigadir Denada. Selamat pagi, Brigadir Denada.
2: Ya, baik, terima kasih, Risti.
1: Silakan informasinya.
2: Ya, baik, terima kasih, Risti, dan selamat pagi, pemirsa. Akan melaporkan situasi arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan untuk yang pertama, kita akan memantau CCTV dari DPR MPR Jakarta Selatan. Arus lalu lintas dari arah Slipi yang akan menuju ke arah Gatot Subroto dalam situasi ramai lancar. Dan lalu lintas dari arus baliknya, yaitu dari arah Gatot Subroto yang akan mengarah ke Slipi, sudah terlihat adanya peningkatan volume kendaraan. Begitu juga untuk lalu lintas dari tol dalam kota dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Tomang dalam situasi ramai lancar. Sedangkan lalu lintas dari arah sebaliknya sudah terlihat adanya peningkatan volume kendaraan. Hindari perpindahan jalur secara mendadak dan selalu gunakan lampu sein saat akan berpindah lajur demi keselamatan bersama. Berikutnya kita bergeser ke Jpo Taman Anggrek, Jakarta Barat. Arus kendaraan dari arah Slipi yang akan menuju ke arah Grogol melalui jalur arteri dalam situasi ramai cenderung tersendat. Lalu lintas di tol dalam kota dari arah Jakarta yang akan mengarah jalan tol Airport Jalan Profesor Sudiatmo dalam situasi relatif lancar. Arus kendaraan dari arah tol Jakarta yang akan mengarah ke Tangerang dalam situasi ramai lancar. Diimbau untuk para pengendara untuk selalu jaga batas maksimal kecepatan kendaraan Anda untuk keselamatan Anda dan pengguna jalan lainnya. Berikutnya kita balik ke Simpang 4 Sudirman, Bali. Arus lalu lintas dari Kampus Udayana yang akan menuju ke arah Jalan Tiara Dewata maupun dari arah Jalan Sudirman yang akan mengarah ke Jalan Tiara Dewata dalam situasi ramai lancar. Antrian kendaraan hanya menjelang traffic light sepanjang 50 meter lalu lintas didominasi oleh kendaraan roda 2. Untuk kendaraan dari Jalan Niti Mandala Renon yang akan mengarah ke Jalan Dewi Sartika dalam situasi ramai lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan melakukan traffic light sepanjang 100 meter dan selepasnya dalam situasi ramai lancar. Diimbau untuk para pengendara untuk tetap jaga batas kecepatan normal kendaraan Anda dan tetap patuhilah arahan dari petugas yang berada di lapangan. Dan selanjutnya kita bergeser ke Simpang Mengkereng Kediri, Jawa Timur. Arus lalu lintas dari Surabaya yang akan menuju ke arah Madiun dalam situasi lengang, namun lalu lintas dominasi oleh kendaraan berat seperti truk muatan barang. Antisipasi adanya perlintasan rel kereta api dan tetap perhatikan lajur kendaraan Anda serta diantisipasi juga kendaraan dari arah Kediri yang akan menyeberang ke arah Surabaya. Dan pemirsa, berdasarkan data IRSMA Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia 1x24 jam terjadi sebanyak 170 kasus laka lantas dengan rincian 3 meninggal dunia, 19 luka berat, dan 133 luka ringan. Dari 170 kasus tersebut, 83% terjadi dikarenakan kecerobohan dari pengendara. Untuk itu dihimbau kepada para pengendara untuk selalu tertib dalam berlalu lintas, juga ikuti arahan dari petugas kami yang berada di lapangan. Dan untuk informasi selengkapnya, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, dan salam presisi. Kembali ke Risti di studio, silakan.
0: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Informasi tadi menutup warta berita, namun Indonesia Menyapa Pagi sudah menyiapkan sejumlah rangkaian perbincangan untuk Anda. Ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRIprogramatika. Saya Risi Rustarto, dan ikuti terus Indonesia Menyapa Pagi hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat nanti.

Nah, berita Pro 3 Jakarta sudah kami hadirkan untuk Anda. Pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Mudah-mudahan juga sehat selalu terhadap kesehatan Anda semuanya. Di pagi ini kita masih hadirkan berbagai hiburan ya, dan juga berbagai hal lainnya yang sudah kami siapkan untuk Anda. Selamat pagi juga bagi Anda yang mungkin baru saja bergabung atau menemukan kami. Di pagi ini ya, kita ajak Anda ya untuk terus bersama kami. Dan kami di Kopi Anda ini ya pada pagi ini mengangkat fenomena yang cukup cukup meresahkan juga ya, cukup bikin kita harus was-was juga di jalan, yakni terkait dengan banyaknya laka lantas yang terjadi di jalan begitu ya pendengar ya. Nah, beberapa hari kemarin, tepatnya kemarin ya, ini hari tentunya hari Senin ya, ini juga kembali terjadi hal-hal yang mungkin bisa dikatakan kurang berkenan begitu, di mana ada sebuah laka lantas yang melibatkan dua truk mengakibatkan salah seorang biasanya disapa Pak Oga ya. Yani pengatur arus lalu lintas yang mungkin biasa Anda dapatkan atau Anda temukan di jalanan begitu ya, yang bertugas mengatur arus lalu lintas baik itu di persimpangan ya atau juga di beberapa titik lainnya di Kota Pontianak ya. Namun nasib naas ini dialami seorang Pak Ogah ya, yang tentunya mengatur arus lalu lintas di Imam Bonjol, tepatnya di apa namanya, akses jalan menuju ke Jalan Budi Karya ya. Ini tewas setelah mengalami tabrakan ya, yang tentunya dialaminya saat bertugas begitu. Dan ini tentunya kita harapkan juga bisa menjadi hal yang ini apa namanya, kita bisa antisipasi ya terkait dengan laka lantas. Kalau tidak kita, siapa lagi yang bisa mengantisipasi hal ini begitu pendengar ya. Nah, seperti apa juga mungkin tanggapan Anda, ini melibatkan arus lalu lintas yang berada di jalan raya ya, apalagi roda 6 ke atas. Dan tentunya ini bisa sekali lagi menjadi pengingat begitu ya, agar tentunya kita berkendara ingat keselamatan diri sendiri termasuk pengendara jalan lain ya. Jangan sampai juga Anda kebut-kebutan, tidak fokus berkendara sehingga mengakibatkan luka terhadap diri Anda. Kalau luka sih mungkin masih dalam tahap atau fase aman ya, tapi kalau sudah sampai meninggal dunia dan lain sebagainya ya, ini bisa menjadi hal tragedi juga bagi kita. Seperti apa tanggapan Anda ya di pagi ini terkait dengan laka lantas yang termasuk juga di luar kota ya. Ini banyak angkutan berat yang tentunya kemarin juga kalau tidak salah di wilayah Karangan ya. Sebentar saya coba cek dulu ya, di mana truk ini terbalik begitu ya. Ini walaupun belum ada korban jiwa ya, tapi ini katanya sempat bikin kendaraan yang ada arus lalu lintasnya di sana begitu. Ini cukup membawa suasana kemacetan lah ya. Ini informasinya terjadi di Lintang Batang begitu ya. Dua truk terjadi laka di dekat rumah makan Uncu Lintang Batang.

begitu. Nah, seperti apa juga tanggapan Anda di pagi ini? Dan ini, ada yang juga yang meninggal dunia begitu ya. Ini informasi lakalantasnya begitu pendengar ya. Anda juga bisa memberikan tanggapan atau juga hal-hal lainnya yang tentunya bisa menjadi pengingat kita selama berkendara di jalan ya. Jangan sampai juga kita tidak peduli juga dengan kendaraan yang kita kendarai ya, dan keselamatan juga itu penting, apalagi truk-truk ekspedisi. Jangan sampai juga menambah kecepatan ya di saat yang tidak tepat, termasuk muatan-muatan yang tentunya over ya. Ini juga bisa kita lihat ya, banyak sekali pengendara dengan truk besar ini ya, apalagi di malam hari ya, berlalu lalang ya, teronton juga ya. Ini juga masih menjadi hal yang mungkin sangat-sangat meresahkan juga begitu pendengar ya. Anda bisa sampaikan kepada kami tanggapan Anda di pagi ini di 0561734987 atau di 0811570142. Seperti apa tanggapan Anda terkait dengan hal ini? Atau Anda mungkin pernah mengalami ya hal-hal yang seperti yang saya sebutkan di atas begitu, di mana tentunya atau juga pernah mengalami dari keluarga mungkin dan lain sebagainya. Kita masih nantikan dan ajak Anda untuk terus bersama kami, dan seperti apa pengalaman Anda. Anda bisa share juga bersama kami di 0561734987. Kita break dulu ya pendengar, masih bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, dan kami akan kembali untuk Anda di kopi Anda.

0: Ya, halo.
1: Halo Pak, selamat siang.
0: Selamat siang.
1: Kami dari Bea Cukai, paket Bapak tertahan. Ada pembayaran sebesar 5 juta rupiah.
0: Nah, 5 juta? Paket apa nih? Aku ndak ada ya beli emas batangan. Cuma baju aja tuh.
1: Iya Pak, paket baju Bapak kami tahan. Bapak harus segera transfer ke rekening bank kami. Agar paket Bapak bisa segera kami...
0: Bah, rekening bank pribadi? Kau Bea Cukai ke? Kau tukang tipu nih.
1: Kami petugas resmi, Pak.
0: Kalau kau resmi, ngapa kau minta transfer ke rekening pribadi? Jangan macam-macam kau ya.
2: Hati-hati, penipuan mengatasnamakan Bea Cukai bisa terjadi kepada siapa saja. Jangan mudah percaya jika ada yang mengaku petugas Bea Cukai dan meminta pembayaran ke rekening pribadi. Jika menerima informasi mencurigakan, jangan panik dan jangan transfer. Pastikan informasi melalui kanal resmi Bea Cukai. Kenali cirinya, cek informasinya, jangan sampai duit melayang gara-gara panik. Bea Cukai makin baik.
3: Literasi digital. Program dialog membahas perkembangan teknologi informasi hingga keamanan digital.
4: Logical frame-nya adalah bahwa ketika kita bicara tentang keterbukaan informasi publik, maka kita harus mengaksesi hal-hal yang berkaitan dengan apa yang menjadi seperangkat hak asasi manusia ini yang sudah lahir sebagai penghormatan terhadap diri kita secara individu. Yang mana kewajiban kemudian akan muncul karena tidak mungkin bahwa hak asasi itu menjadi absolut, tapi kita harus juga melihat pada hak asasi orang lain. Ini yang menjadi konsep substansi keterbukaan informasi itu.
3: Literasi digital dapat memberikan Anda pemahaman dan pengetahuan tentang manfaat bermedia sosial. Simak dan ikuti Literasi Digital Pro 1 RW Pontianak setiap hari Selasa, minggu pertama dan ketiga, mulai pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat di FM 104,2 MHz dan kanal YouTube Pro 1 RRI Pontianak. Jadilah masyarakat yang cerdas dan memahami era digitalisasi bersama Literasi Digital Pro 1 RRI Pontianak.
2: Buku sumber inspirasi. Esensi buku Pro 1 Pontianak. Buku Hidup Sukses dengan 5 Jari menyajikan pendekatan sederhana namun penuh makna dalam meraih kesuksesan hidup dengan menjadikan 5 jari tangan manusia sebagai simbol dan pedoman nilai-nilai kehidupan. Melalui pendekatan ini, Agun Gunanjar Sudarsa menyampaikan bahwa setiap jari mewakili prinsip penting yang harus dimiliki dan dilatih untuk mencapai kesuksesan sejati, baik secara pribadi, sosial, maupun spiritual. Penulis menyusun konsep sukses melalui simbol 5 jari tangan, sebuah metafora yang sederhana namun sangat bermakna. Jempol, lambang keyakinan diri. Jempol mengajarkan kita pentingnya percaya pada potensi diri. Kesuksesan tidak mungkin diraih tanpa rasa percaya bahwa kita mampu, meskipun dunia berkata sebaliknya. Telunjuk, simbol arah dan tujuan. Ia menunjuk kemana kita ingin pergi. Dalam hidup, tanpa arah yang jelas, kita mudah tersesat. Buku ini menekankan pentingnya memiliki visi hidup yang terang, bukan sekedar mengikuti arus atau keinginan sesaat. Jari tengah, yang paling tinggi mewakili prinsip dan nilai. Tanpa integritas, kesuksesan akan rapuh. Nilai-nilai seperti kejujuran, tanggung jawab, dan disiplin menjadi pilar utama yang menopang langkah kita. Disinilah karakter diuji. Jari manis, tempat kita mengenakan cincin, adalah simbol hubungan dan cinta. Kita tidak hidup sendiri. Kesuksesan yang sejati adalah ketika kita bisa membangun relasi yang sehat dengan keluarga, teman, rekan kerja, dan sesama manusia. Dan terakhir, clinking. Jari terkecil menjadi lambang kerendahan hati. Kelingking mengingatkan kita bahwa sekecil apapun peran kita, itu tetap penting. Kesuksesan bukan tentang menjadi yang paling besar, tapi tentang menjadi yang paling berguna. Rendah hati menjaga kita tetap membumi, bahkan ketika kita berada di puncak. Melalui kelima jari ini, buku ini menyusun peta perjalanan hidup yang utuh. Ia bukan hanya teori, tapi ajakan untuk hidup secara sadar dan bermakna. Di akhir halaman, kita akan menyadari bahwa sukses bukan lagi tujuan, tapi proses. Bukan lagi tentang memiliki, tapi menjadi. Menjadi versi terbaik dari diri kita setiap hari dengan lima jari yang mengingatkan kita siapa kita dan kemana kita ingin pergi.
5: Buku Sumber Inspirasi. Esensi Buku Pro 1 Pontianak.

0: Pro 1 Pontianak mengajak Anda untuk berpikir kritis dan meningkatkan kemampuan di tengah pesatnya kemajuan teknologi informasi.
1: Perempuan itu harus tetap maju, ya, tegak lurus ke depan melihat, tetapi tidak meninggalkan agama dan hidup beradab dan berbudaya.
2: Informasi tentang sampah itu juga secara masif dibutuhkan sebagai tadi itu konten keterbukaan informasi hijau yang tersedia.
0: Memahami perbedaan agama dan berkomitmen menjaga kerukunan antar umat beragama. Dialog interaktif literasi digital dan moderasi beragama hadir setiap Selasa jam 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat di Pro 1 Pontianak FM 104,2 MHz dan kanal YouTube Pro 1 RRI Pontianak.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kita cukupkan dulu kebersamaan kita di rangkaian acara Kopi Anda, Komentar dan Opini Anda, apa yang kita bahas pada pagi ini. Mudah-mudahan jadi pengingat kita untuk tetap safety di jalan ya, tetap berhati-hati, taati peraturan berlalu lintas dan lain sebagainya. Mudah-mudahan bisa menginspirasi dan juga memberi gambaran agar tidak terjadi apa-apa ke depannya. Pukul 8 waktu Indonesia Barat nanti kami akan hadirkan ragam acara lainnya untuk Anda. Pontianak Menyapa akan hadir di pagi ini dan pastikan terus bersama kami di Pro 1.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wali Kota Pontianak mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga RRI senantiasa menjadi media publik yang terpercaya, independen, dan terus hadir menyampaikan informasi yang mencerdaskan, memperkuat persatuan, serta menjadi ruang bagi suara masyarakat di seluruh penjuru negeri. Teruslah berinovasi dan beradaptasi dengan perkembangan zaman tanpa meninggalkan peran penting sebagai penjaga informasi publik dan pemersatu bangsa. Sekali di udara, tetap di udara. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Uri Steady, General Manager Hotel Transera Pontianak. 81 tahun sudah gelombang suara kemerdekaan menggara, merajut persaudaraan dari Sabang sampai Merauke. Dari beranda utara garis Katulistiwa, mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat Adil dan Makmur, LPPR RI Pontianak terus berdiri tegak sebagai jembatan informasi yang mencerdaskan dan menguatkan karakter. Teruslah menjadi inspirasi kebanggaan daerah untuk Indonesia Maju, Dirgahayu ke-81 LPPR RI Pontianak. Sekali di udara, tetap di udara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Saya Rektor Universitas Tanjungpura, Profesor Gondawiko, mengucapkan selamat hari ulang tahun yang ke-81 Radio Republik Indonesia. 81 tahun RRI hadir sebagai media rujukan masyarakat, tidak hanya melalui gelombang udara, tapi di berbagai platform digital sebagai salah satu langkah strategis dalam bertransformasi menyampaikan informasi kepada publik. Teruslah mengudara menjadi denyut nadi kebangsaan dari Sabang sampai Merauke. Sekali di udara, tetap di udara. Suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Santi, Santi, Santi Om. Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu.

Baik, kami lanjutkan kebersamaan kita di rangkaian acara Pontianak Menyapa pada pagi ini. Akan dipandu oleh rekan saya Viko Alhadi bagaimana membahas penanganan karhutlah. Kami mengucapkan selamat mendengarkan.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam jumpa kembali bersama kami Radio Republik Indonesia Pontianak dan saya Fiko Al-Hadi. Pagi ini bersama Anda dan kami masih menyoroti ataupun membahas bagaimana peristiwa kebakaran hutan dan lahan karhutla yang masih saja terjadi di wilayah Provinsi Kalimantan Barat. Dan ada dua daerah yang beberapa waktu lalu disampaikan masih terjadi titik api, yakni Kabupaten Kayong Utara dan juga Kabupaten Ketapang. Dan kami ingin mengetahui pula bagaimana upaya penanganan di sana. Untuk itu kami sudah bersama dengan Bapak Riyadi SH, Kepala Bidang Kedaruratan, Logistik, Rehabilitasi dan juga Rekonstruksi BPBD Kabupaten Ketapang. Selamat pagi Pak Riyadi. Mohon diaktifkan mic-nya mungkin Bapak.
1: Selamat pagi Pak.
0: Baik, kabar gimana Pak Riyadi?
1: Kabar untuk saat ini alhamdulillah sehat.
0: Baik.
1: Mudah-mudahan yang di Pontianak juga sehat Pak.
0: Amin, amin, amin. Terima kasih Pak Riyadi sudah bersama RRI di pagi ini. Kemudian kami juga di studio bersama manajer advokasi dan juga kampanye LinkR, Yetno Budi Wibowo. Bung Yetno, selamat pagi.
2: Selamat pagi.
0: Baik, Pak. Kabar sehat ya?
2: Sehat.
0: Terima kasih juga sudah hadir ke RRI. Kami persilakan bagi pendengar dan pemirsa yang ingin bergabung, silakan WhatsApp kami di 0811-570-1042 atau juga bisa di kolom komentar YouTube Persatu RRI Pontianak. Baik, kami ingin ke Pak Riyadi dulu update hari ini, Pak. Bagaimana kondisi karhutla di Kabupaten Ketapang? Silakan Pak Riyadi.
1: Baik. Pertama-tama perkenalkan nama saya Riyadi sebagai Kepala Bidang Kedaruratan Logistik Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Kabupaten Ketapang. Hari ini tentu merupakan pertemuan yang pertama ya dengan Bapak dari pihak RRI. Dan satu lagi dari mana Pak?
0: Dari LinkR Borneo.
1: LinkR Borneo,
0: ya.
1: Baik. Yang saya hormati Bapak-Bapak, pada hari ini kami akan sampaikan bahwasanya BPBD Kabupaten Ketapang dalam hal ini akan memberikan gambaran tentang keadaan Kabupaten Ketapang. Jadi untuk ikhtisar hari tanpa hujan di Kabupaten Ketapang itu sudah 82 hari. Terhitung dari 21 September 2026. Jadi untuk kategori itu ungu grafiknya dengan kategori ekstrim panjang atau lebih dari 60 hari tidak ada hujan. Kemudian untuk sebaran titik panas, Kabupaten Ketapang sebanyak 1.777. Kemudian untuk potensi kemudahan terjadinya karhutla, itu kita memang sekarang saat ini sudah ada yang biru, hijau, kuning, namun masih ada merah. Jadi dengan kategori merah ini sangat mudah terbakar, kuning itu mudah, hijau tidak mudah, dan biru itu aman. Kemudian untuk jarak pandang pada saat pagi, itu berkisar dari 150 sampai 200 untuk pagi hari. Namun untuk siang hari sampai pukul 12.00 itu jarak pandang di sekitar Bandara Rahadi Usman sekitar 500 meter. Jadi boleh dikatakan low visibility. Kemudian untuk indeks standar pencemaran udara atau ISPU, pada saat ini Kabupaten Ketapang PM2,5 itu berada di 337. Ini cukup mengkhawatirkan untuk peningkatan risiko kesehatan bagi populasi. Artinya dikategorikan sudah berbahaya.
0: Yeah.
1: Karena kalau dilihat dari grafik, hijau itu baik, biru itu sedang, kuning itu tidak sehat, merah itu sangat tidak sehat, dan ini sudah kategori grafik yang hitam atau berbahaya. Kemudian untuk kasus ISPA di Kabupaten Ketapang dapat kami sampaikan bahwasanya pada saat ini 801 orang ini yang pernah dirawat di rumah sakit. Kemudian ada yang juga dirawat di puskesmas. Kemudian untuk akumulasi sementara dari 5 Juli 2026 sampai dengan 20 September 2026. Kejadian karhutlah ini sudah terjadi 303 kali. Yeah. Kemudian untuk luas yang terbakar itu sebanyak 3.393,91 hektar. Kemudian luas yang dapat dipadamkan oleh Satgas Karhutla yaitu 1.719,5 hektar.
0: Oke, baik Pak Riyadi.
1: Kemudian masih ada lagi Pak.
0: Oke, silakan.
1: Sampaikan data kejadian karhutla per kecamatan. Jadi ini tidak termasuk kecamatan di daerah perhuluan. Jadi di sini yang masuk Matan Hilir Utara, Muara Pawan, Delta Pawan, Benua Kayong, Matan Hilir Selatan, Kendawangan, Sungai Laur, Marau, Sandai, Simpang Dua, Sungai Melayu Raya, Simpang Hulu, Nangatayap, Air Upas, Pemahan, Singkup, Hulu Sungai, Jelai Hulu, Tumbang Titih, Manis Mata.
0: Baik.
1: Jadi ini yang paling banyak Pak itu.
0: Oke. Mohon maaf Pak Riyadi, kalau boleh tahu hingga hari ini gimana Pak upaya pemadaman karhutla di Kabupaten Ketapang nih Pak?
1: Upaya pemadaman masih dilakukan oleh tim gabungan, yaitu tim gabungan ini termasuklah BBBD Manggala Agni, kemudian TNI, TNI ini ada Kodim, kemudian Koramil, Yontp, 832 Pawan Asasta, kemudian Polres, Polsek, Brimob Kompi 4, Yon A, Pelopor, TNI AL, Dinas Lingkungan Hidup, Pol PP, SAR, Medis, Staf Kecamatan, Aparat Desa, 15 kecamatan lain juga, yeah. MPA, Masyarakat Peduli Api, Pelang dan Sungai Besar, kemudian BPAS, BPK, kemudian BPAK. Jadi untuk SARPRAS sendiri, Pak, kita menggunakan mesin sebanyak 54 unit, kemudian selang hisap itu 22 buah, selang hantar 228 buah, kemudian kendaraan roda 2 sebanyak 83 unit, kendaraan roda 4 sebanyak 20 unit, dan unit tangki itu sebanyak 20 unit.
0: Baik.
1: Untuk
0: Pak Riyadi, maaf saya potong lagi Pak, itu operasi darat, bagaimana dengan operasi udara Pak? Ini diharapkan lebih efektif dalam upaya memadamkan api karhutla di Ketapang ini Pak.
1: Baik, kalau operasi darat ini Pak, kita sudah melakukan secara optimal, namun di lokasi kita temukan kendala, diantaranya yaitu kita lama tidak hujan, itu sebanyak 82 hari, artinya pasokan atau cadangan air itu sangat minim, dan kita sudah melakukan berbagai upaya. Upayanya termasuk membuat sumur bor, namun tidak efektif. Namun itu kita lakukan untuk mengantisipasi api-api yang kecil. Untuk api yang besar kita menggunakan tangki dengan hantaran. Kemudian Pak, karena adanya dua kendala tadi, itu sulitnya akses jalan, kemudian keterbatasan air untuk melakukan pemadaman di jalur darat, kami meminta kepada BBD Provinsi Kalimantan Barat untuk membantu Satgas Udara melakukan pemadaman. Namun yang kita ketahui bahwa Kabupaten Ketapang luasan itu sangat luas yang terbakar, sehingga tidak mudah juga untuk kita padamkan. Ditambah lagi daerah Ketapang ini adalah lahan gambut yang tentunya ketika terbakar itu tidak mudah kita padamkan. Karena yang bisa memadamkan lahan gambut itu, lahan gambutnya harus terendam air. Jadi untuk saat ini Kita tim darat tetap melakukan upaya untuk pembasahan atau mengendalikan api, jangan sampai asap menimbulkan api yang besar dan melompat. Jadi untuk tim udara sendiri, sejak tanggal 10 itu beroperasi di Kabupaten Ketapang, dimulai dari waterbombing, kemudian pesawat patroli atau UMC. Namun setelah UMC ini atau pesawat patroli berada di kawasan udara Kabupaten Ketapang, tidak ditemukan awan sehingga tidak bisa untuk dilakukan modifikasi cuaca. Untuk waterbombing juga sudah berusaha seoptimal mungkin di Kabupaten Ketapang melakukan penyiraman dari udara, namun ada keterbatasan. Karena keterbatasan itu sekarang ini jarak pandang, Pak.
0: Baik. Oke. Baik, Pak Riyadi, mohon izin kami beralih ke Bang Yetno, Bang ya, dari Link Arbonio. Silakan Anda melihat problem karhutla di Kalbar ini seperti apa. Silakan, Bang.
2: Oke, terima kasih, Bang, atas waktu dan tempatnya. Kalau kita memandang soal karhutla ya di Kalimantan Barat, sebenarnya kita akan melihat, menyoroti, kalau kami lebih menyoroti bagaimana dampak dan sebab akibat dari karhutla ini. Nah, kita bisa melihat bahwa kejadian karhutla ini bukan hanya baru kali ini ya, Bang ya. Tapi sudah berulang-ulang kali dan beberapa fase itu sangat parah, termasuk di waktu 98, terus di tahun 2015, 2019, bahkan sampai di tahun 2026 ini. Nah, kita lihat dulu apa sih sebenarnya penyebab terulangnya kembali karhutla ini. Nah, bagi kami sendiri, kami melihat bahwa ternyata aspek yang paling utama adalah pembukaan lahan dengan hilangnya tutupan hutan. Dengan luasan Kalimantan Barat, misalkan kita lihat luasannya adalah 14,68 juta hektar. Hampir separuhnya atau lebih dari separuhnya, 57%-nya itu adalah kawasan hutan yang ditetapkan oleh negara sebesar 8,3 juta hektar. Nah, dari 8,3 juta hektar tutupan hutan sekarang ini itu telah dibuka beberapa melalui skema yang namanya PBPH. Ini perusahaan perkebunan kayu lah. Selain itu, kita bisa melihat bahwa di Kalimantan Barat sendiri, kalau tadi disebutkan bahwa luasan gambutnya itu banyak, itu sekitar 2,8 juta hektar. Itu gambut yang tercatat di pemerintah. Tapi sebenarnya kalau kita lebih meluaskan lagi kondisi gambut, sebenarnya banyak gambut-gambut yang tidak terdaftar, Bang. Di ini kita pernah dapatkan kayak di Kapuas Hulu, di dalam izin perusahaan itu tidak gambut, tapi setelah kita kunjungan ke lapangan ternyata gambut. Berarti kan banyak gambut yang belum teridentifikasi nih di Kalimantan Barat. Yang sudah teridentifikasi itu 2,8 juta hektar. Nah, kita bisa melihat bahwa kalau gambut ini kan berada di kawasan hutan dan di APL itu juga ada. Jadi ada dua tempat kan gambut ini 2,8. Nah, hari ini kan kita melihat aspek bahwa kenapa sulit benar karhutla ini dipadamkan, karena banyak yang kebakar itu di wilayah kawasan gambut, yang mana kawasan gambut ini dibuka oleh beberapa perusahaan, terutama perusahaan-perusahaan perkebunan sawit sama perusahaan-perusahaan perkebunan kayu. Nah, fungsi dari gambut ini kan seperti spons sebenarnya nih, Bang. Kalau kita melihat, spons itu kan menyimpan kadar air yang sangat besar. Nah, akibat pembukaan lahan ini, terutama kanalisasi yang terjadi di beberapa perusahaan-perusahaan besar, itu menyebabkan fungsi spon ini hilang. Jadi dia tidak punya lagi daya serap air.
0: Kanal itu parit.
2: Ya, kanal itu parit yang dibuat di, misalnya kalau perkebunan sawit ya kan parit-parit kecil itu untuk blok. Perkebunan kayu gitu juga, kanal-kanal besar itu lebarnya kalau di perusahaan perkebunan sawit bisa sampai 4 meter, Bang, luas kanalnya itu. Nah, itu mengakibatkan sebenarnya fungsi spon hilang akhirnya. Nah, ketika air ada, itu bisa banjir. Air tidak ada, itu bisa kering. Nah, hari ini kita tahu bahwa dihadapi dengan cuaca yang ekstrim, disebut El Nino Godzilla. Ini BMKG juga nyatakan bahwa ini sampai di tahun depan sebenarnya. Nah, sehingga fungsi-fungsi gambut itu sudah menjadi kering yang tidak bisa menyimpan spon lagi karena sudah terbuka tadi bang. Sehingga kebakaran ini sangat sulit untuk dipadamkan. Nah, kita bisa lihat bahwa dari tutupan kawasan hutan misalnya 8,3 dan itu juga tidak bisa mampu menyerap asap yang ada saat ini. Kalau dulu-dulu mungkin tidak separah ini saya bilang. Kalau dulu walaupun tebal tapi tidak berlangsung lama. Sekarang ini sudah berlangsung selama 2 bulan dan sudah banyak ada beberapa korban jiwa lah termasuk. Okay.
0: Jadi gambut ini gimana mengelolanya akhirnya dalam kondisi terbakar ini?
2: Nah, untuk mengelola gambut ini kan sebenarnya kita harus gambut itu tidak bisa dikelola dengan benar sebenarnya, tapi harus dijaga. Soal kehidupan, kalau kita mau mengelolanya janganlah buat kanal karena kanal itulah yang membuat spon-spon ini tidak berfungsi lagi bang. Karena kalau mengelola kan ada istilahnya gambut lindung sama gambut budidaya. Nah, gambut budidaya sendiri memang dalamnya tidak terlalu dalam, 3-5 meter misalnya kan itu. Nah, sedangkan gambut lindung itu yang lebih dari 5 meter itu disebut gambut lindung. Nah, sehingga hari ini yang banyak terbuka memang gambut-gambut yang seperti itu bang. Sehingga kita melihat bahwa dari luasan kawasan hutan nih kan yang ada gambutnya ataupun yang tidak juga telah terbuka bang. Sekitar 2,7 juta hektar itu sudah dibagikan kepada izin-izin perusahaan perkebunan kayu. Sedangkan yang di APL ada 366 perusahaan sawit yang hari ini di Kalimantan Barat yang punya izin. Dengan izin yang dikeluarkan itu sudah 2,9 lah juta hektar dan tertanam baru 2,1. Tapi pernyataan di Sebunak waktu kita pernah diskusi dengan mereka, mereka ingin memperluas karena targetannya di Kalbar ini sawit sampai 3,9 juta hektar. Jadi ada sekitar 1,6 juta hektar targetan yang belum tercapai.
0: Oke, di kondisi sekarang ini terutama di Ketapang dan Kayung Utara yang dari data ini masih ada titik api. Gimana? Harus upaya memadamkannya ini bang.
2: Nah, sebenarnya yang jadi aspek satu, kami dapat laporan dari kawan-kawan di Ketapang ya, yang pemadam. Bahkan sekarang kan beberapa taman nasional juga terbakar tuh di Kayung maupun di Ketapang ini kan. Nah, satu masyarakat sebenarnya keterbatasan alat sih bang. Karena El Nino Godzilla ini syarat dengan air di sana sangat sedikit kan.
0: Air minim juga.
2: Minim. Sungai yang dulunya itu sebagai sungai transportasi mereka ini yang jaraknya 4 meter sampai 6 meter itu bisa dilihat dasarnya bang. Sampai kita nyebrang itu dulunya harus pakai sampan, sekarang jalan kaki itu bisa. Bahkan tempat sungai-sungai kecil, anak-anak sungai itu yang biasanya tempat kita mandi, masyarakat mandi itu udah kering total. Nah, hari ini masyarakat hampir lebih dari sebulan bang, sebulan lebih malahan itu tengah melawan api terus di beberapa tempat dengan alat yang sederhana. Salah satunya adalah tangki semprot untuk racun itu. Nah, itu yang digunakan dan itu tidak akan mampu untuk mengendalikan api. Kalau di beberapa tempat di Ketapang, kalau di daerah pesisiran mungkin banyak gambut, di daerah perhuluan banyak mineral kan, tanah-tanah mineral kan tidak ada gambutnya, tapi tanah mineral ada resamnya bang. Kalau resam tuh dia apa ya, kayak dedaunan, kayak akar yang untuk buat kayak gini ini ya, gelang itu kan. Resam itu kayak serumpuan dan dia kalau di tempat yang banyak itu, nah dia dalam juga bang, ada sekitar 1 meter, ada yang setengah meter dalamnya itu. Nah itu juga ketika dipadamkan itu agak lumayan sulit karena dia sampai ke kayak gambut modelnya itu, resam itu. Cuman dia di tanah mineral. Nah itu juga kebakar dan sulit hari ini. Itu sih terbatasnya tuh.
0: Karena tadi kalau di Ketapang sendiri dari data hampir 3.000-an baru bisa berhasil 1.700-an yang dipadamkan, disampaikan Pak Riyadi tadi.
2: Ya.
0: Artinya pekerjaan berat nih memadamkan api karut lah.
2: Benar.
0: Gimana bang?
2: Memang berat sekali bagi kita ya untuk memadamkan hari ini di tengah situasi krisis air. Makanya masyarakat bahkan terus melakukan upaya untuk bagaimana sekarang, karena kami kan juga Lingkar Borneo sama beberapa kawan-kawan lembaga lain, beberapa organisasi lain termasuk organisasi tani, termasuk seperti AGRA, organisasi buruh seperti GSBI, kawan-kawan dari beberapa lembaga lainnya, mahasiswa, Silva dan yang lainnya, itu melakukan pembangunan posko, Bang. Nama posko kami itu BPS, Borneo People Solidarity, atau Solidaritas Rakyat Borneo lah. Nah, kita buat posko induk ini, posko ini untuk menjangkau korban-korban dan relawan. Nah, hari ini ada 4 pemadam api yang juga tergabung dengan kita yang ada di sekitaran Pontianak ini. Nah, itu, dan juga kita telah memberikan bantuan alat itu sampai ke 2.900 kalau nggak salah, Bang. Itu alat-alat baik masker dan yang lainnya itu udah kita sebarkan termasuk di Ketapang tadi tuh. Nah, dari hasil galang dana ini kita itu coba berkomunikasi dengan kawan-kawan, dengan pemerintah ya, melalui BPBD di provinsi, melalui Pertamina. Nah, alhamdulillah ada tanggapan walaupun enggak terlalu banyak kan, tapi kita dapatkan beberapa voucher misalkan untuk beli minyak dari, untuk ke apa, pemadam-pemadam itu, karena keterbatasan mereka itu juga, Bang. Logistik sebenarnya pemadam-pemadam yang swasta ini, karena kan enggak ada bantuan dana dari mana-mana. Nah, di Ketapang alat, nah kemarin dia mereka minta alat mesin air termasuk, karena jarak tempuh dari kampung menuju air dan menuju titik api lumayan jauh.
0: Oke. Baik,
2: begitu,
0: baik Bang Yedno dan juga Pak Riyadi, kita break dulu, nanti akan kita lanjutkan di Ketapang sendiri bagaimana OMC ini bisa dijalankan, termasuk bagaimana menyiasati dalam upaya memadamkan api karhutla dengan minimnya air, krisis air di wilayah kita ini karena minim hujan. Kami akan segera kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami.
3: Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI.
4: Satu peradu film teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
5: Walah Mar, aku krungu lo salammu, tombo kangen.
6: Sama-sama.
7: Bundo, awak baru dapat info lowongan karajo RRI News.
8: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
9: RRI Digital saja, toh.
8: Sesekali, jazz lah.
10: Semangat ya manggungnya.
11: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
12: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
3: 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini, adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media, serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Berita online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar, dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam, baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda. Menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multiplatform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Brand RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional, lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multiplatform yang jauh lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun. Kerjasama RRI News dengan pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan tim humas terkait sebagai pengisi berita kanal Info Pemda di RRI News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI. Namun apabila diperlukan, pemerintah daerah bisa berkolaborasi dengan melakukan pemberitaan pariwara yang akan diberlakukan dengan sejumlah tarif.
6: Mari kita segera berkolaborasi, memanfaatkan kehadiran RRI News untuk mendukung pembangunan serta mempromosikan beragam potensi yang ada di daerah Anda.
3: Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda.

0: modifikasi cuaca ini seperti apa? Pak Riyadi, silakan.
1: Baik, Pak. Kami sampaikan bahwasanya di dalam kegiatan ini, Kabupaten Ketapang sendiri sudah status tanggap darurat. Jadi status tanggap darurat dimulai dari tanggal 3 September 2026. Untuk kegiatan pemadaman jalur udara dilakukan oleh waterbombing dimulai dari tanggal 10 Agustus tahun 2026 sampai saat ini. Namun untuk UMC sendiri sudah melakukan patroli udara di kawasan Kabupaten Ketapang, namun tidak ditemui awan yang cukup dikatakan untuk melakukan modifikasi cuaca. Jadi perlu kami sampaikan, Pak, bahwasanya satu unit pesawat patroli ini ada dua fungsi, yaitu ketika ditemukan awan, dia berubah menjadi fungsi WMC, operasi modifikasi cuaca. Namun ketika tidak ditemukan awan yang cukup, dia hanya bertugas sebagai patroli. Jadi untuk di Kabupaten Ketapang sendiri, waterbombing yang melakukan kegiatan pemadaman ini ada dua unit dengan pilotnya itu dari Australia, kemudian ada juga yang dari Vietnam. Kemarin sempat juga bergantian sebelum dari Vietnam itu datang dari Lanut Padio. Jadi kegiatan ini tentu ada batas, ada kendala juga, Pak, karena sebagaimana kita ketahui jarak pandang di Kabupaten Ketapang itu untuk penerbangan cukup terganggu oleh awan yang asap yang tebal.
0: Yeah.
1: Kemudian operasi waterbombing ini tidak bisa dilakukan malam hari. Jadi dilakukan hanya pagi, kemudian siang dilanjutkan lagi setelah jam istirahat, siang lagi dan sore. Jadi mereka menggunakan sumber airnya dari air laut atau air yang berada cukup untuk melakukan manuver-manuver pemadaman. Jadi memang apa namanya, di saat tim darat itu melakukan aktivitas untuk kegiatan pemadaman terkendala dua hal tadi seperti akses jalan dan kemudian minimnya air, tentu itu membantu kami dalam hal memberikan rasa aman terhadap masyarakat, karena ketika kebakaran di dekat pemukiman ini sangat berbahaya untuk keselamatan penduduk warga setempat.
0: Oke. Okay. Baik Pak Riyadi, bagaimana dengan helikopter bantuan dari Jepang, Pak? Infonya akan digeser ke Kabupaten Ketapang ini.
1: Sementara saya belum terkopi dengan adanya kegiatan-kegiatan dari apa tentara Jepang. Namun kami tetap memantau kondisi-kondisi terkini, indikator-indikator yang untuk kegiatan penanggulangan termasuk pemadaman kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Ketapang. Jadi sejauh ini masih tim kami kemudian dibantu tim udara waterbombing 2 unit. Jadi untuk sementara itu, Pak, untuk tentara Jepang kita belum melihat aksi mereka sejauh mana untuk Kabupaten Ketapang.
0: Oke. Baik, Pak Riyadi, hingga hari ini masih ada lahan yang hutan ataupun lahan yang terbakar, Pak, di Ketapang?
1: Karena lahan gambut tentu tidak mudah untuk dipadamkan, Pak. Karena lahan gambut, makanya saat ini awan tebal itu karena adanya lahan gambut yang terbakar. Jadi ketika lahan gambut ini terbakar, kami hanya mengendalikan, tidak mematikan atau tidak memadamkan apinya secara total. Karena ketika kita memadamkan secara total, itu perlu sumber daya air yang luar biasa, harus menggenangi gambut, sedangkan gambut itu kedalaman belasan meter. Jadi kami hanya melakukan pembasahan supaya api dapat kita kendalikan. Namun Pak, perlu kami informasikan juga bahwa bukan hanya di lahan gambut saja yang terbakar, karena di Kabupaten Ketapang ini untuk pagi biasanya itu kecepatan angin berkisar dari 40

0: km 40 km ini cukup untuk apa namanya membuat api semakin besar. Jadi dari asap, asap semakin tebal, kemudian ada muncul api dan api itu diterbangkan oleh angin sehingga menyebabkan lompatan api untuk membakar kawasan lain. Jadi di Kabupaten Ketapang ini mungkin adanya fenomena ladang berpindah atau membuka lahan dengan membakar, sehingga kami juga mengalami kesulitan. Jumlah personil kami terbatas, titik yang terbakar itu sangat banyak di Kabupaten Ketapang. Jadi upaya untuk melakukan himbauan untuk pencegahan sudah kita lakukan, namun kita juga berharap kepada Gakkum Karhutla ini supaya melakukan tindakan-tindakan supaya ada edukasi, juga ada efek jera yang melakukan kegiatan-kegiatan pembakaran lahan dengan cara dibakar. Mungkin barangkali ini Pak yang
1: Oke,
0: dapat
1: okay.
0: kami
1: Baik.
0: sampaikan.
1: Beralih ke Bang Yetno sekarang. Tadi pemerintah sudah, warga sudah. Bagaimana dengan pemilik izin konsesi ini? Bagaimana tanggung jawab mereka untuk memadamkan api di lahan yang terbakar di wilayah konsesi mereka?
2: Kalau itu Bang, tanya langsung ke yang pemilik izin saja Bang.
1: Ya,
2: Karena
1: tapi
2: sejauh ini ya sebenarnya kalau dari tanggung jawab ya tadi saya, kita bisa lihat bahwa ada izin HGU, IUP, termasuk PBPH kan yang berada, termasuk pertambangan sebenarnya. Kalau izin pertambangan nih IUP juga nih. Nah, luasan izin mereka itu kan beda dengan yang mereka produksi biasanya. Tapi dalam segi tanggung jawab, pihak yang pemilik izin itu juga merupakan pemegang tanggung jawab karena berada di dalam konsesi mereka kebakaran tersebut. Nah, sehingga kita melihat bahwa harus ada tanggung jawab, termasuk kalau beberapa tempat yang kita lihat memang ada MPA, Masyarakat Peduli Api, yang dibuat oleh beberapa perusahaan-perusahaan yang ada. Tapi kita lihat penanganan itu belum cukup ternyata sampai saat ini. Karena tadi nih aspek gambut yang dibakar nih berhari-hari Bang. Bahkan mereka ada yang sampai seminggu tuh nggak balik-balik ke rumah Bang, gara-gara
1: Mandamkan api.
2: mandamkan api itu. Itu beberapa 9 orang yang apa dari pemadam api di sekitar kita di sini ini itu juga udah ngeluhkan kemarin Bang. Bahkan kita sampai menyediakan oksigen untuk mereka itu. Nah, hari ini oksigennya habis, kemarin mereka minta lagi. Dan apa vitamin imbooster tuh. Itu untuk mereka semua pemadam api yang ada di sekitar Kalbar. Kalau di Ketapang memang jarak yang agak lumayan jauh dan ini, sehingga yang kami bisa bantu hari ini ya berupa alat, masker dan yang lainnya itu.
1: Jadi perusahaan menyiapkan MPA,
2: seharusnya ya ada MPA. Menyiapkan MPA yang melibatkan juga masyarakat. Seharusnya seperti itu. Nah, tapi kalau dari segi beberapa tempat ya mungkin sudah ada. Kita belum melihat secara total lah ya siapa yang ini. Tapi kan itu tadi kemarin kita sudah melihat dari kementerian ya, Kementerian Hutanan dan Lingkungan misalnya sudah menetapkan 5 perusahaan. Tapi padahal yang konsesi yang terbakar itu lebih dari itu Bang. Lebih dari izin itu. Sehingga harusnya tindak tegas. Dan kami berharap sebenarnya tindakan ini bukan hanya sanksi administrasi. Sanksi administrasi itu kan pencabutan ini, tapi juga tanggung jawab dia secara penuh, termasuk sanksi pidana, termasuk sanksi rehabilitas. Karena apa? Bencana kabut asap ini sebenarnya tidak akan berhenti sekarang ya nih Bang. Sebenarnya kan sudah sejak lama nih, Januari, Februari sudah mulai ada asap tapi kecil, hilang. Terus muncul lagi bulan Juli, Juni. Juni, Agustus yang paling parah sampai sekarang ini.
1: Seharusnya kesiapan mereka ini bagaimana nih?
2: Harusnya siap untuk menangani. Misalkan tadi pun ada masyarakat yang akan membakar lahan ya. Berarti kan walaupun itu berada di dalam konsesinya perusahaan kah? Ataupun di luar ya, dari pihak-pihak kan sebenarnya memang sudah ada aturannya. Membakar lahan 2 hektar itu diperbolehkan melalui Perda nomor 1 tahun 2022 misalkan di Kalimantan Barat kan. Yang hari ini pernyataan kemarin kan ingin mau dicabut, cuman akhirnya tidak jadi karena dasar hukumnya memang ada gitu bah. Nah, tinggal bagaimana pelaksanaannya yang masih belum kita tidak bisa menyalahkan karena itu memang sejarahnya masyarakat. Kalau kita nilai masyarakat berladang dengan membakar lahan itu sudah dilakukan ratusan tahun yang lalu, bahkan sebelum Indonesia ini merdeka.
1: Oke, perusahaan ini siapkah untuk menghadapi karhutla sebenarnya? Atau gimana mereka upaya mereka memadamkan api karhutla ini di lahan konsesi mereka?
2: Dibilang siap, mereka pasti tetap bilang siap, tetap berupaya kata mereka. Tapi ya kita lihat sekarang, akibat dari pembukaan kanal, akibat pembukaan lahan gambut, baik itu di budaya maupun di gambut, di budaya gambut lindung, itulah akibatnya. Nah hari ini kesigapan mereka yang harus melihat situasi itu. Itu sih Bang, kalau saya bilang nyatakan bahwa mereka siap atau tidaknya ya kita enggak tahu. Karena masyarakat lah yang bisa menilai dengan bencana yang hari ini. Kalau kualitas udara kita bisa lihat di Pontianak kan rata-rata 500, 600, 1000, bahkan pernah mencapai 2000. Kualitas udara itu udah sangat sangat berbahaya tuh Bang. Bahkan pakai motor 5 menit udah pedas mata kalau kita keluar itu. Nah itu sih sebenarnya dari kami yang buat hari ini memang perlu penanganan cepat dan penetapan bencana ini sebagai bencana nasional. Karena apa? Yang kita kasihan adalah korban, dan bukan hanya saat sekarang tadi saya tekankan, tapi setelah ini, apa yang harus kita lakukan setelah ini nih agar bencana ini tidak terulang lagi. Nah itu yang harus kita cepat tanggap. Karena gini Bang, biasanya nih setelah kemarau kita dihadapi satu lagi bencana.
1: Banjir.
2: Benar. Nah itu harus disiapkan gitu. Kan gitu.
1: Iya. Nah, oke. Baik Bang Yitno, ini apa sebenarnya dampaknya dengan penetapan status bencana nasional? Ini juga kami peroleh, kami baca, mendesak agar status bencana nasional. Dan apa manfaatnya atau bisa membantu korban karhutla ini?
2: Penanganan serius dari negara kalau sudah ditetapkan sebagai bencana nasional kan, dan bantuan-bantuan dari luar mungkin juga bisa masuk. Tapi penetapan bencana nasional ini kami harapkan bukan hanya sebagai nama bencana nasional, tapi penanganan serius. Satu apa, mengkoreksi seluruh izin-izin yang ada nih, memorandum, melakukan memorandum, melakukan evaluasi kan, mana gambut dan yang lainnya yang harus ini, dan dievaluasi apakah izin-izin ini yang mengakibatkan terbakar dan yang lainnya atau bagaimana. Karena yang kami nilai adalah kanalisasi yang terjadi nih. Terus yang ke, nah itu kami minta tuh sebenarnya adalah evaluasi pemerintah, melakukan evaluasi tentang bagaimana terjadinya karhutla yang berulang ini, sehingga apa yang akan direkomendasikan pemerintah. Nah itu yang kita bicarakan bersama-sama ke depannya. Tentang entah itu nanti kita akan melakukan memorandum izin kan, terus kemudian merehabilitasi semua dampak-dampak dari karhutla ini, termasuklah pemulihan gambut. Restorasi gambut sudah pernah ada, tapi hari ini kan ternyata masih belum berefek. Nah apa yang harus kita lakukan bersama kemudian? Sebenarnya itu yang pengen kita lakukan nih. Dan itu tugasnya siapa? Tugasnya kita bersama, termasuk pemerintah yang pertama harus melakukan evaluasi. Itu sih.
1: Oke, baik, beralih ke Pak Riyadi lagi. Kita membahas mengenai karhutla ini. Pak Riyadi, kondisi hari ini Pak, dampak karhutla di Ketapang nih, kalau boleh dijelaskan apa saja Pak? Selain tadi ada jarak pandang yang berkurang, terutama aktivitas di bandara, kemudian apa lagi Pak dampak kabut asap di Ketapang ini Pak? Silakan Pak.
0: Baik Pak, tentu dampak lain selain apa namanya aktivitas penerbangan terganggu, juga berdampak kepada proses pendidikan. Jadi di Kabupaten Ketapang saat ini masih PDR, jadi pendidikan dari rumah. Itu masih terjadi karena kondisi apa namanya kualitas udaranya cukup bukan cukup lagi, sudah membahayakan. Jadi untuk yang lain juga dampaknya kepada perekonomian, tentu banyak warga masyarakat yang memiliki kebun, kemudian pertanian itu banyak juga yang terbakar, jadi berdampak ekonomi terhadap mereka yang mengalami musibah. Untuk dampak yang lain, Kabupaten Ketapang ini ada dua bencana, yaitu bencana asap karena karhutla. Yang kedua adalah bencana kekeringan air bersih. Ini di kawasan seperti kawasan pesisir, seperti Kecamatan Kendawangan, kemudian Kecamatan Matan Hilir Selatan, Kecamatan Benua Kayong, Kecamatan Delta, Kecamatan Muara Pawan dan Kecamatan Matan Hilir Utara. Ini kurang lebih kami data di 22 desa yang mengalami krisis air bersih akibat kemarau panjang 82 hari tidak hujan di Kabupaten Ketapang. Jadi, pemerintah Kabupaten Ketapang menyikapi memberikan bantuan berupa air bersih kepada masyarakat di desa tersebut, juga bekerja sama seluruh OPD dan dari unsur masyarakat, juga perwakilan dari apa namanya, termasuk organisasi Karang Taruna Kabupaten Ketapang juga bergerak. Jadi untuk perkiraan dari BMKG sendiri, bahwasanya Kabupaten Ketapang itu hujannya diprediksikan di pertengahan Oktober. Jadi Kabupaten Ketapang saat ini memang krisis air bersih masyarakatnya. Jadi sangat-sangat panjang. Jadi perlu penanganan dan perlu bantuan dari semua pihak. Bahkan Bapak Bupati Ketapang juga dalam hal penanganan karhutla ini turun langsung.
1: Yeah.
0: Turun langsung. Kemudian beliau juga memerintahkan kepada seluruh OPD untuk membantu masyarakat untuk mendistribusikan bantuan air bersih kepada masyarakat yang terkena bencana krisis air bersih. Mungkin demikian, okay. Pak.
1: Baik, Pak Riyadi dan juga Bang Yetno, terakhir saya ke Bang Yetno dulu, terakhir nanti ke Pak Riyadi. Bang Yetno, langkah tercepat, Pak. Bang Yetno lagi-lagi, langkah tercepat kita untuk menanggulangi karhutlah. Silakan Bang Yetno dulu.
2: Langkah tercepat kita yang pertama ya sebenarnya menyebarkan personil yang ada ya, baik itu dan bantuan ya sebenarnya, bantuan kepada korban dan relawan Bang. Karena sebenarnya bantuan dan korban relawan ini sangat kekurangan semuanya. Kami sadari kemampuan posko yang kita bentuk bersama-sama masyarakat itu belum mampu menjangkau seluruh tempat. Dan itu yang hari ini korban terus bertambah, dan takutnya ya korban ini bertambah banyak korban yang lebih parah gitu. Nah itu yang kita harapkan. Dan langkah yang kedua yang kita harapkan adalah evaluasi tadi untuk mencegah, bahkan kita untuk menindak tegas pelakunya. Tapi yang paling utama adalah menyelamatkan korban bagi kami, korban-korban karhutla ini, sama bagaimana penanganan cepat tentang kebakaran ini, termasuklah distribusi alat-alat. Kalau tadi ada bencana ini telah ditetapkan sebagai bencana nasional, mungkin dana yang ada itu bisa didapatkan dan kemudian bisa diberikan kepada relawan-relawan di setiap daerah, termasuk desa-desa yang tidak memiliki. Ada beberapa desa yang hari ini masih minta alat mesin ke kami, Bang. Dan itu belum kita sanggupi karena kita sudah habis itu. Nah ini lagi kita usahakan untuk alat, alat mesin, selang, oksigen, termasuk masker dan obat-obatan lain. Nah, itu yang kita harapkan untuk cepat didistribusikan ke korban-korban. Karena satu hal, satu, sama ini terakhir soal perusahaan. Perusahaan terutama perkebunan ya. Karena buruh-buruh yang bekerja itu berhadapan langsung 8 jam kerja. Itu berhadapan langsung dengan kabut asap di dalam perkebunan. Dan mohon maaf, banyak perusahaan yang masih belum memberikan masker. Nah, itu kita minta tindak tegas dan berikan seruan lah pemerintah untuk para buru-buru itu diberikan masker dan obat-obatan.
1: Oke.
2: Begitu, Bang.
1: Baik, terima kasih Bang Yetno. Terakhir Pak Riyadi, upaya pemadaman Pak Karhutla di Kabupaten Ketapang, silakan Pak Riyadi.
0: Ya. Baik, untuk upaya pemerintah Kabupaten Ketapang dalam hal penanggulangan atau pemadaman api, kami lakukan secara bersama-sama dan juga komprehensif. Kami lakukan secara situasional, namun pada saat ini masih kami lakukan pada waktu pagi, dimulai dari pukul 6 atau pukul 7 atau pukul 8, tergantung situasi dan kondisi di lapangan. Kemudian sampai sore, setelah sore kita lihatkan personilnya dengan penggantian personil. Bahkan dalam satu hari kami minimal menerjunkan dari BBD itu sebanyak 15 personil. Kemudian Untuk sore sampai malam juga ada pergantian 15 personel. Artinya untuk BPBD Kabupaten Ketapang sedikitnya kami menerjunkan itu kurang lebih 30 personel. Namun Satgas Gabungan yang dikerahkan itu sebanyak 243, itu terdiri dari BPBD, Manggala Agni, TNI Polri, kemudian masyarakat. Dari pihak pemerintah juga, apa dari pihak perusahaan juga kami mengharapkan kerjasamanya karena kami mengamankan kawasan hutan dan lahan di luar konsensus. Jadi mudah-mudahan mereka tetap ada partisipasinya mengawal apa menga, ini mengawal kemudian mengamankan daerah daerah perusahaan. Jadi kami tetap melakukan setiap hari. Kemudian kemarin hari Minggu kami lakukan evaluasi BPBD Provinsi Kalimantan Barat terhadap kabupaten kota yang terjadi karhutlah. Karena saat ini untuk Pontianak kondisi asapnya juga lumayan tebal, lumayan pekat. Jadi banyak kabupaten kota yang mengalami karhutlah. Seperti Ketapang, KKU, Kuburaya, Sanggau, dan lain-lain. Jadi hampir se-Kalimantan Barat itu mengalami. Harapan, sebenarnya harapan untuk memutus api ini tidak ada lain. Harapannya adalah hujan yang cukup mengenangi daerah-daerah gambut yang terbakar. Karena dengan hujan, gambut yang terbakar ini akan padam, tapi kalau hujannya sedikit, itu tentu tidak akan berakibat padam. Jadi perlu kami informasikan juga Pak, bahwasanya di dalam pemadaman kami di daerah gambut itu kita siram lah kan, kita siram sampai airnya itu kayak mengalir, tapi tidak akan sampai ke bawah. Jadi bawahnya itu tetap terbakar. Inilah lahan gambut yang sulit memang dipadamkan.
1: Baik.
0: Memadamkan sebenarnya campur tangan Tuhan juga sebenarnya.
1: Amin, amin.
0: Jadi harapannya Pak, harapannya itu kan gambut ini dapat kita selamatkan karena hutan kan udah banyak kurang di Kabupaten Ketapang ini.
1: Baik.
0: Dan terjaganya gambut tentu kita nanti menghadapi banjir akan menyerap air karena kayak spon Pak, benar yang dikatakan Pak Yitno tadi.
1: Baik. Nah,
0: demikian Pak.
1: Terima kasih Pak Riyadi sudah bersama RRI di pagi ini. Bang Yitno juga terima kasih. Harus kita akhiri diskusi kita di kesempatan pagi ini, penanganan kebakaran hutan dan lahan. Pemirsa dan pendengar, demikianlah pembahasan kami di pagi ini. Sudah bersama kami Riyadi SH, Kepala Bidang Kedaruratan Logistik Rehabilitasi dan juga Rekonstruksi BPBD Ketapang. Kemudian Yitno Budi Wowo, Manajer Advokasi dan juga Kampanye Linkar Borneo. Saya Fiko Alhadi, terima kasih, selamat pagi, sampai jumpa.
0: Selamat pagi.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Beredar di media sosial X, video yang mengklaim armada dari udara dari Jepang memadamkan kebakaran hutan dan lahan karhutla di Kalimantan dalam waktu 2 jam. Unggahan ini muncul saat titik api karhutla secara nasional melonjak hingga 567 titik per 12 September 2026. Faktanya, setelah dilakukan penelusuran, video ini diambil dari latar waktu dan negara yang berbeda. Dilansir dari Tempo.co, Jepang memang mengirimkan bantuan penanganan karhutla di Kalimantan. Kedatangan pasukan Jepang terlihat dalam unggahan media sosial Kementerian Pertahanan dan Kedutaan Besar Jepang di Indonesia. Meski demikian, helikopter ini belum dapat diterbangkan hingga Selasa 15 September 2026. Pelaksana tugas Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Berton Panjaitan menyatakan penerbangan baru bisa dilakukan jika jarak pandang mencapai 3.500 hingga 5.000 meter.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Berkenan Anda masih bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia. Selamat pagi bagi Anda yang mungkin baru saja bergabung bersama kami. Kita masih hadirkan musik dan informasi untuk Anda di siang ini di Pro 1.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Profesor Dr. Haji Wagir Sayadi MAG, Rektor IAIN Pontianak, dengan merasa bersyukur, bahagia dan bangga mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. 81 tahun RRI telah hadir mengawal kemerdekaan Republik Indonesia. 81 tahun telah menyampaikan suara rakyat, telah menyampaikan kebijakan pemerintah, dan menyuarakan misi mencerdaskan anak bangsa di berbagai platform digital. Teruslah mengudara, merawat persatuan dan kesatuan, menjadi denyut nadi kebangsaan dari Sabang sampai Merauke. Sekali di udara, tetap di udara, suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Segenap keluarga besar Kanwil DJKN Kalimantan Barat mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Selama 81 tahun, RRI telah hadir sebagai suara Indonesia, menyampaikan informasi, mencerdaskan masyarakat, serta mempererat

Terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1. Pendengar, kabut asap masih menyelimuti wilayah Kalimantan Barat pada Selasa 22 September 2026. Berdasarkan perakiraan BMKG Sepadi Pontianak, kondisi cuaca pada pagi hingga siang hari secara umum berawan disertai kabut asap. Perakirawan BMKG Sepadi Pontianak Debi mengatakan memasuki siang hingga sore hari kondisi berawan dan kabut asap masih diperkirakan terjadi di sebagian besar wilayah Kalimantan Barat, namun sejumlah daerah berpotensi mengalami hujan dengan intensitas ringan hingga sedang. BMKG memperkirakan hujan ringan berpotensi terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Mempawah, Kota Pontianak, Kabupaten Kuburaya, Sintang, Melawi, Kapuas Hulu, dan Kabupaten Ketapang bagian utara. Sementara itu, hujan dengan intensitas sedang ini berpotensi terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Sambas, Sanggau, Sekadau, Bengkayang, dan juga Landak. Dan Debi mengatakan, pada malam hingga dini hari, wilayah Kalimantan Barat diperkirakan masih berawan dan juga diselimuti kabut asap, namun hujan ringan berpotensi terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Kapuas Hulu. Untuk kondisi angin, BMKG memperkirakan angin bergerak dari arah timur hingga barat dengan kecepatan 10 hingga 35 km per jam. Suhu udara pun berkisar antara 23 hingga 35 derajat Celcius. Selain kondisi cuaca, BMKG juga memantau adanya ribuan titik panas di Kalimantan Barat dalam periode 24 jam terakhir, terdeteksi sebanyak 2.199 titik panas. Dan kondisi ini menjadi perhatian karena berdasarkan indeks kebakaran hutan dan lahan, beberapa wilayah di Kalimantan Barat diperkirakan berada dalam kategori mudah hingga sangat mudah terbakar dalam satu minggu ke depan, terutama pada esok ya, tanggal 23 hingga 28 September 2026, sehingga masyarakat dihimbau tetap berhati-hati terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan serta mengikuti informasi cuaca dan peringatan dini yang dikeluarkan oleh BMKG. Informasi ini kami hadirkan untuk Anda pendengar dari laman website kami rri.co.id.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Ali Pudin, SMM, anggota Komisi 7 DPR RI Daerah Pemilihan Kalimantan Barat 1, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 untuk Angkasawan dan Angkasawati RRI. Pada momentum peringatan Hari Radio ini, saya mengajak masyarakat dan pendengar RRI memberikan saran, masukan, bahkan kritik terhadap program pemerintah, dengan harapan apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah saat ini bisa lebih baik lagi ke depannya. Jadikan RRI sebagai saluran masyarakat menyampaikan aspirasinya. Bersama RRI, kita wujudkan suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya M. Darussalam, Ketua Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. RRI merupakan mitra strategis Komisi Informasi dalam memprakarsai publikasi dan literasi keterbuka informasi publik bagi masyarakat. Semoga RRI terus menjadi suara Indonesia yang terpercaya, mencerdaskan, memperkuat persatuan, dan menghadirkan informasi yang berkualitas. Selamat HUT ke-81 RRI, suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ya, pendengar, suasana berbeda tampak di Komplek Geraha Zaujati, Jalan Pemda, Kelurahan Saigon, Kecamatan Pontianak Timur, Senin 21 September 2026 malam. Di mana terjadi aktivitas pembagian air bersih, ya. Di mana warga dari berbagai kalangan, mulai dari ibu-ibu, bapak-bapak hingga remaja, ya, ini mengisi galon mereka dari pipa penyaluran yang telah disiapkan oleh Yayasan Caritas Bakti, ya. Dan distribusi air bersih ini mendapatkan sambutan positif dari masyarakat. Setiap warga diberikan kesempatan untuk mengisi beberapa galon untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, mulai dari memasak, minum hingga keperluan MCK. Ketua RW 21 Kelurahan Saigon, Eka Khaitami, mengatakan bahwa kegiatan sosial ini terlaksana atas inisiatif bersama antar pihak RW dan Kelurahan Saigon. Dan ditambahkan pihaknya akan terus berkoordinasi agar bantuan serupa bisa dilakukan secara berkala selama musim kemarau yang masih berlangsung. Sedangkan salah seorang warga setempat mengaku sangat terbantu dengan adanya bantuan ini. Warga pun berharap aksi kemanusiaan seperti yang dilakukan Caritas Bakti dapat terus berlanjut dan diikuti oleh pihak lain. Mengingat kebutuhan air bersih menjadi kebutuhan paling vital yang saat ini sangat sulit didapatkan di kawasan Pontianak Timur. Informasi ini kami hadirkan untuk Anda pendengar dari laman website kami rri.co.id, dan pastikan terus bersama kami di Pro 1.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Di era digitalisasi yang semakin kompleks, dari gelombang FM hingga streaming digital dan podcast, RRI terus menjadi teman setia di setiap perjalanan kita. Saya, Ketua DPD Kota Pontianak Sattarudin, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Teruslah menyajikan informasi yang menarik, menghibur dan akurat di berbagai platform media sosial. Terus mengudara untuk Indonesia. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hadi Susanto, General Manager Borneo Hotel Pontianak, mengucapkan selamat memperingati Hari Radio ke-81. LPP RRI Pontianak terus mengudara, menginspirasi dan menjadi suara Indonesia yang terpercaya. Sekali di udara, tetap di udara.

0: waspada kebakaran hutan dan kabut asap. Musim kemarau yang berkepanjangan meningkatkan risiko kebakaran hutan dan lahan, serta kabut asap yang dapat mengganggu kesehatan dan keselamatan kita. Kabut asap dapat menyebabkan gangguan pernapasan, iritasi mata, dan menurunkan jarak pandang saat berkendara. Batasi aktivitas di luar ruangan, terutama bagi anak-anak, lansia, dan penderita gangguan pernapasan. Gunakan masker saat beraktivitas di luar ruangan. Tutup pintu dan jendela rumah, serta perbanyak minum air putih dan konsumsi makanan bergizi. Cegah kebakaran, jangan membuka lahan dengan cara dibakar, membuang puntung rokok sembarangan, atau menyalakan api di area hutan dan lahan kering. Jika melihat titik api, segera hubungi damkar dan polsek terdekat. Dan jika titik api berdekatan dengan instalasi ketenaga listrikan, segera hubungi call center PLN 123 atau melalui aplikasi PLN Mobile. Mari bersama-sama menjaga kesehatan dan keselamatan diri, keluarga, dan lingkungan. Pesan ini disampaikan oleh PT PLN Persero Unit Pelaksana Proyek Kalimantan Bagian Barat 1.
1: Iya, halo.
2: Halo Pak, selamat siang.
1: Selamat siang.
2: Kami dari Bea Cukai, paket Bapak tertahan. Ada pembayaran sebesar 5 juta rupiah.
1: Lah, 5 juta? Paket apa nih? Aku ndak ada ya beli emas batangan. Cuma baju jatuh.
2: Iya Pak, paket baju Bapak kami tahan. Bapak harus segera transfer ke rekening bank kami.

0: agar paket Bapak bisa segera kami...
1: Bah, rekening bank pribadi. Kau bea cukai ke, kau tukang tipu nih.
0: Kami petugas resmi, Pak.
1: Kalau kau resmi, ngapa kau minta transfer ke rekening pribadi? Jangan macam-macam kau ya.
2: Hati-hati, penipuan mengatasnamakan bea cukai bisa terjadi kepada siapa saja. Jangan mudah percaya jika ada yang mengaku petugas bea cukai dan meminta pembayaran ke rekening pribadi. Jika menerima informasi mencurigakan, jangan panik dan jangan transfer. Pastikan informasi melalui kanal resmi bea cukai. Kenali cirinya, cek informasinya, jangan sampai duit melayang gara-gara panik. Bea cukai makin baik.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sitra Dansah, Operational Manager Hotel Alimur, mengucapkan selamat hari jadi yang ke-81 untuk Radio Republik Indonesia. Semoga di hari ulang tahun yang ke-81 ini, Radio Republik Indonesia semakin dekat di hati masyarakat seluruh Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih.

0: Iya, halo.
1: Halo Pak, selamat siang.
0: Ah, selamat siang.
1: Kami dari Bea Cukai, paket Bapak tertahan. Ada pembayaran sebesar 5 juta rupiah.
0: Lah, 5 juta? Paket apa nih? Aku ndak ada ya beli emas batangan. Cuma baju aja tuh.
1: Iya Pak, paket wajib Bapak kami tahan. Bapak harus segera transfer ke rekening bank kami. Agar paket Bapak bisa segera kami...
0: Rekening bank pribadi? Kau Bea Cukai ke? Kau tukang tipu nih.
1: Kami petugas resmi, Pak.
0: Ah, kalau kau resmi, ngapa kau minta transfer ke rekening pribadi? Jangan macam-macam kau ya.
2: Hati-hati, penipuan mengatasnamakan Bea Cukai bisa terjadi kepada siapa saja. Jangan mudah percaya jika ada yang mengaku petugas Bea Cukai dan meminta pembayaran ke rekening pribadi. Jika menerima informasi mencurigakan, jangan panik dan jangan transfer. Pastikan informasi melalui kanal resmi Bea Cukai. Kenali cirinya, cek informasinya, jangan sampai duit melayang gara-gara panik. Bea Cukai makin baik.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andi Lala, Kepala Perum LKBN Antara Hiro Kalimantan Barat, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 kepada seluruh keluarga besar LPP RRI Pontianak. 80 tahun sudah gelombang suara kemerdekaan mengudara, merajut persaudaraan dari Sabang sampai Merauke, dari beranda utara garis khatulistiwa. LPP RRI Pontianak terus berdiri tegak sebagai jembatan informasi yang mencerdaskan dan menguatkan karakter bangsa. Teruslah menjadi inspirasi kebanggaan daerah untuk Indonesia maju. Dirgahayu ke-81 LPP RRI Pontianak, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dimanapun Anda berada, waktunya saya pamit dari ruang dengar Anda. Setelah ini hari Selasa ya, 22 September 2026, ada rekan saya Andre yang akan melanjutkan kebersamaan kita di pukul 10 hingga pukul 15 nanti ya. Tetap sehat, tetap dengarkan program Satu Radio Republik Indonesia Pontianak. Yang hari ini berulang tahun juga saya sapa dengan ucapan terima kasih. Semoga sehat selalu ya, dan tentunya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan rezekinya lancar, amin ya rabbal alamin. Dan tentunya saya ucapkan terima kasih juga bagi Anda yang dari pagi terus bersama saya di pagi ini di program Satu Radio Republik Indonesia Pontianak. Terima kasih sekali lagi, sampai jumpa, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita jumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati, jika kita menyimak berita yang viral di media massa maupun di sosial media, tentu ada keprihatinan mendalam pada diri kita semua. Bagaimana tidak, ternyata kasus korupsi juga dilakukan oleh mereka yang menjadi aparat penegak hukum. Sungguh, ini bukan perkara yang mudah untuk diterima. Bagaimana hukum ditegakkan ketika yang bertanggung jawab menegakkannya malah melencengkan? Dan ini jelas membuat kita juga bertanya-tanya, mengapa di negara yang dasarnya adalah Pancasila, hal-hal yang absurd seperti ini bisa terjadi? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, tentu saja Pancasila sebagai dasar negara pada akhirnya memberi pilihan pada kita sebagai warga bangsa. Apakah kita akan hidup sesuai dengan Pancasila itu atau malah bertolak belakang? Dan ini yang kemudian memang perlu kita carikan solusinya bersama. Bagaimana semakin banyak warga Indonesia, baik di kalangan rakyat maupun pejabat, yang sungguh-sungguh bisa mempraktikkan Pancasila. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah, kita sama-sama mengerti bahwa Pancasila memang bukan sekedar dasar negara, sebagai landasan hukum bagi semua hukum yang ada di tanah air kita. Dia juga filosofi yang luhur, dia juga jalan hidup kita sebagai bangsa. Otomatis mestinya Pancasila ini melandasi cara berpikir kita, cara berkata kita, cara bertindak kita. Tetapi untuk sampai kepada titik ini, memang setiap orang harus menghayati nilai-nilai dalam Pancasila. Setiap orang harus menghayati ketuhanan yang Maha Esa. Setiap orang harus menghayati kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusatan perwakilan, dan tentu saja keadilan sosial. Butuh banyak momen-momen reflektif bagi kita semua, agar kita bisa sungguh-sungguh mengerti makna terdalam dari masing-masing sila ini, dan bagaimana kita menghayati, mempraktekannya secara nyata dalam keseharian. Kuncinya adalah mulai dari menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, membuat kita mau hidup dengan nilai-nilai yang paling luhur, nilai-nilai ketuhanan yang kemudian membuat kita konsisten dalam kebenaran.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

punya keluhan soal fasilitas umum, menemukan kendala dalam aktivitas sehari-hari, atau punya pertanyaan yang butuh jawaban, kami di RRI siap mendengarkan dan menjembatani aspirasi Anda. Melalui program Halo RRI, kami hadir untuk memfasilitasi dan mengakomodir setiap keluhan

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Pro 1 RRI Pontianak, dimanapun Anda berada, di pagi menjelang siang ini bersama saya Andre Widianto yang menemani Anda pendengar sampai dengan nanti jam 3 sore dalam rangkaian Pontianak siang ini. Dan sampai dengan nanti mendekati jam 11, kami juga akan hadirkan beberapa informasi untuk ruang dengar Anda. Salah satu diantaranya yang kami kutip dari laman rri.co.id terkait dengan suasana malam di Komplek Graha Zaujati, ya, Jalan Pemda, Kelurahan Saigon, Kecamatan Pontianak Timur, pada Senin kemarin di tanggal 21 September 2026 yang terlihat berbeda dari biasanya gitu pendengar ya. Jadi puluhan warga terlihat berkerumun dengan membawa jerigen dan juga galon air kosong. Bahkan masyarakat di sana tertip mengantri untuk mendapatkan air bersih gratis yang disalurkan oleh Yayasan Caritas Bakti. Dan di sini berdasarkan pantauan di lapangan pada pukul 19 waktu Indonesia Barat di malam hari kemarin gitu pendengar ya. Jadi aktivitas pembagian air bersih itu berlangsung pada malam hari dan warga dari berbagai kalangan mulai dari ibu-ibu, kemudian bapak-bapak, bahkan juga remaja tampak bahu-membahu mengisi galon dari pipa yang menyalurkan air yang telah disiapkan. Dan lampu penerangan jalan yang terlihat temaram gitu pendengar ya, itu tidak menyurutkan antusiasme warga yang telah lama kesulitan untuk air bersih akibat dari kemarau panjang dan juga intrusi air asin yang melanda kota Pontianak beberapa waktu terakhir ini pendengar. Dan distribusi air bersih ini mendapat sambutan positif dari masyarakat dan setiap warga yang diberikan kesempatan untuk mengisi beberapa galon kebutuhan rumah tangga mulai dari memasak, minum, hingga keperluan MCK. Dan menurut Ketua RW 21 Kelurahan Saigon Eka Caitami yang mengatakan bahwa kegiatan sosial ini terlaksana atas inisiatif bersama antara pihak RW dan juga Kelurahan Saigon. Dan dirinya juga menambahkan bahwa pihaknya akan terus berkoordinasi agar bantuan serupa bisa dilakukan secara berkala gitu ya selama musim kemarau ini masih berlangsung. Dan sementara itu menurut salah seorang warga mengaku juga sangat terbantu gitu ya dengan adanya bantuan ini. Dan itu dia pendengar informasi untuk Anda. Masih ada informasi lainnya nanti akan kami hadirkan. Tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak.

0: Kamu mau kemana bawa korek sama bensin?
1: Biasa, mau bersihin lahan lah. Rumput sama semaknya ini loh, udah banyak banget. Ya tinggal bakar aja, cepet.
0: Bentar, bakar?
1: Kenapa emangnya? Cuma sedikit kok. Lagian nanti juga padam sendiri.
0: Justru yang bahaya itu kalimat cuma sedikit.
1: Lah, emang kenapa?
0: Karena kita nggak pernah tahu api akan berhenti di mana. Lahan yang kering, angin yang kencang, pasti api bisa merambat.
1: Ah, tapi kan aman kalau diawasi.
0: Tapi tetap beresiko. Sekali api lepas kendali, bukan cuma lahan kita yang terbakar. Bisa merambat ke hutan, ke kebun, bahkan ke pemukiman.
1: Oh, iya juga ya.
0: Dan dampaknya bukan cuma soal lahan terbakar. Asapnya bisa mengganggu kesehatan. Bisa juga membuat udara yang kita hirup ini jadi nggak sehat.
1: Berarti lebih baik cari cara lain aja kalau gitu untuk bersihin lahan.
0: Betul banget. Jangan sampai niatnya mau cepat selesai, malah jadi bencana.

0: Ini dari tadi kok belum selesai juga sih. Cepat.
1: Santai, airnya kan bayar, bukan gratis.
2: Nah, justru karena bayar harus hemat.
1: Loh, kok begitu?
2: Kamu pikir yang kita bayar cuma air? Kalau air terus mengalir, tagihan bisa naik. Belum lagi musim kemarau kayak gini, persediaan air bersih juga terbatas.
1: Tapi kan aku cuma mandi.
2: Cuma mandi? 5 menit lebih lama. Kalau dilakukan setiap hari, jadi banyak juga air yang terbuang.
1: Iya juga sih. Berarti ini bukan soal bayar atau nggak bayar ya, tapi soal menggunakan airnya dengan lebih bijak.
2: Itu baru pintar.
1: Mulai sekarang berarti mandinya nggak pakai konser lagi ya.
2: Ih, boleh nyanyi, tapi jangan sampai satu lagu habis semua. Habis kan airnya.
3: Mandilah secukupnya, tutup keran setelah digunakan, dan jangan biarkan air terbuang sia-sia. Hemat air hari ini, jaga ketersediaan air untuk hari esok.

0: Bu, sedih ya. Makin kesini, makin banyak tetangga atau saudara kita yang susah cuma buat makan sehari-hari.
1: Iya, Pak. Ibu sering ngelus dada kalau lihat beritanya.
0: Tapi sebenarnya, Bu, keterpurukan itu bukan harga mati. Selalu ada jalan buat berubah.
1: Benar, Pak. Asal ada bantuan dan kesempatan, mereka pasti bisa mandiri lagi.
0: Makanya kita tidak boleh cuek, Bu. Kita harus ikut buka jalan untuk merangkul mereka keluar dari kemiskinan.
1: Tapi, Pak, bukannya itu tugas pemerintah ya?
0: Iya, pemerintah. Tapi kita juga merangkul. Mengentaskan kemiskinan itu urusan gotong royong. Makin banyak yang peduli, makin nyata perubahannya.
1: Wah, benar juga ya, Pak. Ternyata peran kita sekecil apapun itu ngefek ya.
0: Pastilah, Bu. Gimana mau ada perubahan kalau kitanya cuma diam dan tidak mau bergerak?

0: Buku sumber inspirasi. Esensi buku Pro 1 Pontianak. Ada kisah cinta yang meledak seperti kembang api. Indah sesaat, lalu hilang. Tapi ada pula cinta yang diam-diam mengakar, tak tergoyahkan oleh waktu, jarak, dan luka. Merpati tak pernah ingkar janji, bukan sekedar kisah roman biasa. Ia adalah pelajaran hidup tentang keteguhan hati, tentang bagaimana cinta sejati sanggup melewati badai. Dalam novel ini, Mirawi, sang maestro roman Indonesia, merajut tokoh-tokoh dengan jiwa yang hidup. Mereka bukan hanya karakter di atas kertas, tapi manusia seutuhnya dengan luka, harapan, dan kerinduan yang nyaris tak tertahankan. Kisah cinta antara dua insan dalam novel ini bukanlah cinta yang mudah. Mereka dihadapkan pada perbedaan status, restu yang ditahan, dan waktu yang terus menguji kesetiaan. Layaknya Merpati, simbol kesetiaan dan pengingat pada janji yang tak pernah dilupakan. Tokoh-tokoh dalam novel ini menunjukkan bahwa cinta yang tulus tidak pernah ingkar. Mereka tidak hanya mencintai dengan kata-kata, tetapi dengan tindakan, dengan pengorbanan, diam-diam yang tak selalu dikenali sebagai cinta. Dan disanalah letak kekuatan novel ini, pada cinta yang senyap namun dalam, pada janji yang tak terucap namun dijaga. Bahasa Mirawi mengalir seperti arus sungai yang tenang tapi menghanyutkan. Ia tidak hanya menulis cerita, ia menyentuh nurani. Setiap kalimat adalah nyanyian tentang kerinduan. Setiap bab adalah napas yang menghembuskan makna tentang apa artinya mencintai tanpa syarat. Membaca novel ini adalah pengalaman yang mengguncang jiwa. Bukan karena kejutan cerita yang bombastis, tetapi karena kita menemukan diri kita sendiri dalam kerapuhan dan kekuatan tokohnya. Kita teringat akan janji-janji yang pernah kita ucapkan, cinta yang pernah kita jaga, atau yang mungkin telah kita lepaskan. Buku sumber inspirasi. Esensi buku Pro 1 Pontianak.
1: Aku perhatikan pembeli produk kamu makin ramai. Orderan juga kayaknya gak ada sepinya. Jangan-jangan kamu promosi besar-besaran ya?
2: Promosi itu memang penting. Tapi

ekonomi bangsa. Bangun usaha dengan menjaga kualitas, mengedepankan kejujuran, dan memberikan pelayanan terbaik. Karena ketika pelanggan percaya, mereka bukan hanya datang untuk membeli, tetapi juga kembali karena merasa dihargai. Dari kepercayaan itulah usaha dapat tumbuh, berkembang, dan memberi manfaat bagi banyak orang.

0: Buku Sumber Inspirasi. Esensi Buku Pro 1 Pontianak.
1: Lewat balutan petualangan kapal pinisi yang membelah samudra, novel Harga Sebuah Percaya karya Terelie mengajak kita menyelami palung terdalam jiwa yang sedang berduka. Kisah ini berpusat pada Jim, seorang yang hatinya hancur berkeping-keping setelah kehilangan Naila. Rasa sakit itu menenggelamkannya ke sumur keputusasaan. Demi melarikan diri dari bayang-bayang masa lalu, Jim memutuskan berlayar bersama sang penandai, seorang navigator legendaris menuju Tanah Harapan. Tapi ini bukan sekedar pelayaran fisik, ini adalah pengembaraan batin. Tiap gelombang yang menghantam kapal dan tiap badai yang menerjang layar adalah cerminan dari amarah dan kesedihan Jim terhadap takdir. Di atas geladak yang beraroma garam, sang penandai hadir, bukan cuma menunjukkan arah bintang, tapi mengajarkan satu hal penting, bahwa masa lalu adalah jangkar. Jim akhirnya sadar, melupakan orang yang kita cintai itu mustahil. Yang bisa kita lakukan hanyalah merelakan, berdamai dengan memori, dan mengubah duka menjadi kekuatan. Harga Sebuah Percaya bukan cuma cerita cinta yang kandas. Ini adalah perjalanan yang membuktikan bahwa setitik harapan sekecil apapun itu cukup untuk menjadi kompas yang menuntun hati kita kembali pulang menuju kedamaian.
0: Buku Sumber Inspirasi. Esensi Buku Pro 1 Pontianak.

Masih di Pro 1 RRI Pontianak, dan kami hadirkan informasi lainnya untuk Anda pendengar di pagi menjelang siang ini terkait dengan aksi sigap ditunjukkan oleh Gubernur Kalimantan Barat Rian Orsan saat kebakaran hutan dan lahan melanda kawasan Bukit Pramas, Kabupaten Kayung Utara. Dan berdasarkan informasi yang diunggah di akun Instagram @suarakayungutara, Gubernur Rian Orsan turun langsung meninjau sekaligus membantu proses pemadaman pada Senin lalu di tanggal 21 September 2026. Dan tidak sekedar memantau di posko saja, beliau juga terlihat bahu-membahu bersama dengan petugas, relawan, dan juga masyarakat untuk menyemprotkan air ke titik-titik api yang masih menyala. Medan yang harus dilalui tidak mudah. Kawasan perbukitan Bukit Pramas dikenal terjal, berbatu, dan juga dipenuhi dengan semak bambu kering. Dan dalam foto yang beredar, Gubernur dengan seragam dinas coklat tampak memegang selang pemadam di atas bebatuan di tengah kepulan asap dan juga lahan yang menghitam. Berdasarkan pemantauan di lapangan yang dikutip dari @suarakayungutara dari Pemprov Kalbar, ini kebakaran di Bukit Pramas mayoritas itu membakar sisa daun kering dan batang pohon yang mengering akibat dari musim kemarau. Dan beruntung struktur tanah di lokasi tersebut didominasi tanah mineral sehingga proses pemadaman relatif lebih mudah dan cepat ditangani dibandingkan dengan kebakaran di lahan gambut yang kerap terjadi di Kalimantan Barat. Dan aksi turun langsung itu sendiri menjadi pesan kuat komitmen Pemprov Kalbar untuk mewujudkan Kalbar bebas karhutla dengan melibatkan seluruh elemen relawan dan juga masyarakat di garis terdepan. Itu dia peringkat informasi untuk Anda. Masih ada informasi lainnya nanti yang akan kami hadirkan di ruang dengar Anda. Dan pastikan tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pendengar Pro 1 RRI Pontianak, dimanapun Anda berada, sesaat lagi akan kami ajak Anda untuk merapat ke Pro 3 Jaringan Berita Nasional untuk mengikuti dinamika olahraga. Dan pastikan tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak.
1: Dan agar terbebas dari penyalahgunaan narkoba maupun benda tajam.
2: Dari Kabupaten Batang, Jawa Tengah, Eri Kisyanto, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dua ribu lebih personil kepolisian disiagakan guna mengawal berlangsungnya kompetisi FIFA Asian Cup 2026 di Stadion Sijalak Harupat, Kabupaten Bandung. Berikut laporan selengkapnya Bilal Wibisono.
4: Banyak 2026 personel gabungan disiapkan untuk mengamankan pelaksanaan FIFA Asian Cup 2026 di Stadion Sijalak Harupat Kabupaten Bandung yang akan berlangsung dari tanggal 26 September hingga 5 Oktober 2026 mendatang. Sijalak Harupat menjadi salah satu venue bersama dengan Gelora Bung Karno di Jakarta dalam pelaksanaan kompetisi sepak bola skala Asia dan internasional ini. Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Pol Hendra Rohmawan mengatakan pihak kepolisian dan unsur lain terkait disiapkan dalam melaksanakan pengamanan kompetisi tersebut. Kesiapan itu ditandai dengan gelar pasukan Operasi Garuda Bakti 2026 di Stadion Sijalak Harupat pada Senin 21 September 2026. Menurutnya personel yang dilibatkan berasal dari Polda Jawa Barat, Polrestabes Bandung, Polresta Bandung, Polres Cimahi, serta beberapa instansi lain terkaitnya. Yang menjelaskan pengamanan di kawasan stadion dibagi menjadi 4 zona atau ring. Ring 1 berada di area utama stadion dan akan melibatkan pengamanan swakarsa.
5: Untuk pengamanan Jalak Harupat ini ada 4 zona ya. Ada 4 zona, zona 1, ring 1, ring 2, 3, dan 4. Untuk zona ring 1 ini adalah dilaksanakan oleh pengamanan Siwet ya. Yang nantinya apabila ada kejadian tertentu bisa memanggil atau minta bantuan kepolisian. Insya Allah dalam pasalannya kita akan lakukan pengamanan dan jumlah personel yang kita libatkan di sini kurang lebih 2026 personel yang meliputi oleh Polda Jawa Barat, kemudian juga Polrestabes, kemudian juga Polresta Bandung, ya, kemudian instansi terkait dan Polres Cimahi sebagian. Rekan-rekan sekalian, kegiatan ini dimulai pada tanggal 26 September ya sampai dengan 5 Oktober. Dan kita melibatkan dari berbagai negara di ASEAN ini dan Asia. Ya, semoga pelaksanaannya berlangsung dengan baik dan pada hari ini baik dan lancar. Dan pada hari ini kita IRUP-nya dihadir oleh Wadan Korprimob, ya, IJP Pol Reza Arif, ya. Dan bersama dengan Pak Wakapolda kita laksanakan apel gelar ini, tujuannya adalah kesiapan personil kita dalam rangka pengamanan ini. Dan perlu kami sampaikan kepada masyarakat, ini terbuka oleh umum, ya, terbuka oleh umum. Kapasitas stadion ini mencapai 27.122 seat, ya. Jadi cukup memungkinkan untuk seluruh warga masyarakat Jawa Barat DKI Jakarta bisa melihat pertandingan yang begitu sulit.
4: Dengan kapasitas stadion yang mencapai 27.122 kursi, Hendra dan pihak kepolisian berharap penyelenggaraan pertandingan di Stadion Sijalak Harupat dapat berjalan aman dan lancar sekaligus menjadi kesempatan bagi masyarakat untuk menikmati kompetisi sepak bola internasional tersebut. Dari Sijalak Harupat, Kabupaten Bandung, Bilal Wibisono, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
6: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
3: Jelang dinamika olahraga pukul 11 waktu Indonesia Barat.

0: peluang untuk meraih kemenangan dan dibentuk sesuai kebutuhan tim. Ia juga ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk melihat kemampuan sebanyak mungkin pemain.
1: Kami tidak membentuk tim A atau tim B. Kami yakin bisa mengalahkan lawan yang akan kami hadapi. Kami ingin memenangkan keempat pertandingan, meskipun bukan berarti kemenangan itu pasti akan diraih. Kedua kelompok disusun agar bisa saling melengkapi dengan baik, mulai dari posisi dan karakter hingga jumlah pemain berpengalaman, pemain muda, serta pemain yang belum berpengalaman. Itulah gagasannya, agar kami bisa mendapatkan gambaran sebanyak mungkin tentang para pemain.
0: Di sisi lain, pemanggilan 44 pemain timnas Jerman juga menjadi perhatian pelatih Bayern Munich, Vincent Kompany. Ia menilai banyaknya pemain yang dipanggil bagus untuk pengelolaan tim, karena memberi pemain waktu lebih banyak untuk menjaga kebugaran fisik dan mental. Dari 44 pemain yang dipanggil Klopp, 9 diantaranya adalah pemain Bayern. Kompany memastikan setiap pemain Bayern mendapat kesempatan untuk memulihkan kondisi mereka sebelum memasuki periode pertandingan yang menuntut.
1: Mereka bisa memanfaatkan waktu ini untuk sedikit beristirahat sebelum memasuki periode yang sangat penting dan penuh tekanan. Kami yakin dan tahu apa yang harus dilakukan agar para pemain tetap bugar, termasuk secara mental. Setiap pemain tetap akan mendapatkan program masing-masing. Mereka juga akan memiliki waktu untuk menyegarkan pikiran sebelum kembali berlatih. Ini kesempatan yang biasanya tidak kami miliki, dan saya akan memanfaatkannya agar mereka bisa beristirahat sejenak.
0: Jurgen Klopp dijadwalkan memulai kiprahnya sebagai pelatih timnas Jerman dengan menghadapi Belanda pada Jumat mendatang. Di Manship selanjutnya akan menghadapi Yunani dan Serbia di kandang, sebelum bertolak ke Yunani untuk pertandingan terakhir di Jeddah Internasional kali ini. Empat laga tersebut menjadi kesempatan awal bagi Jurgen Klopp untuk membangun fondasi timnas Jerman sekaligus mengevaluasi kedalaman skuad. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Lionel Messi resmi pensiun dari timnas Argentina pada 31 Agustus 2026 mengakhiri 21 tahun karir internasionalnya di usia 39 tahun. Keputusan ini diumumkan setelah Argentina menjadi runner-up Piala Dunia 2026 dan wafatnya ayahnya yaitu Jose Messi pada awal Agustus. Messi meninggalkan warisan luar biasa, 207 caps, 125 gol, dan trofi Copa America 2021, Finalissima 2022, Piala Dunia 2022, serta Copa America 2024. Gelandang Argentina Alexis McAllister menyebut keputusan ini mengejutkan, namun penuh rasa syukur.
1: Ya, itu memang mengejutkan. Tentu saja, seiring bertambahnya usia, seseorang akan jelas bahwa pada suatu saat dia bisa begitu. Hal ini jelas sering terjadi kejutan, jadi sekaranglah saatnya untuk menunjukkan rasa syukur kepadanya. Tentu saja ini sebuah hari yang penuh emosi, dan kemudian dari situlah saya mikirkan tentang apa yang akan datang.
0: Asosiasi sepak bola Argentina dan Scaloni tetap memanggil Messi untuk laga perpisahan melawan Benin pada 6 Oktober di El Monumental dengan jersey khusus Adidas. Messi akan fokus melanjutkan karir di Inter Miami. Laga perpisahan ini menjadi penghormatan terakhir bagi legenda terbesar sepak bola Argentina tersebut.

Baik, kita kembali ke informasi mengenai UEFA Nations League, di mana tim nasional Perancis sudah memulai latihan perdana mereka untuk mempersiapkan diri menjalani kampanye UEFA Nations League 2026-2027 yang dijadwalkan berlangsung pada Minggu waktu Indonesia Barat. Berikut laporan selengkapnya, Nur Diansyah.

0: Encore.
1: Tim nasional Prancis telah memulai latihan perdana mereka untuk mempersiapkan diri menjalani 4 pertandingan pertama UEFA Nations League 2026-2027. Skuad berjuluk Le Bleu Prancis memulai latihan perdana mereka di bawah bimbingan pelatih baru Zinedine Zidane sejak Senin sore kemarin waktu setempat di pusat sepak bola nasional Clairefontaine, Paris, Prancis. Beberapa menu latihan yang dilakukan tim nasional Prancis diantaranya ialah latihan fisik seperti jogging dan push-up, latihan passing, latihan dribbling, latihan tanding di mana Zidane membagi skuadnya menjadi dua tim untuk saling beradu satu sama lain, dilanjutkan dengan latihan tendangan bebas. Selesai latihan, back tim nasional Prancis yang juga memperkuat Juventus, Pierre Kalulu, mengatakan bahwa latihan perdana di bawah bimbingan pelatih baru berjalan dengan sangat bagus. Sungguh menyenangkan, hari ini lebih merupakan sesi adaptasi, juga untuk menyambut para pemain baru. Kami menjalani sesi latihan yang sangat-sangat bagus hari ini. Saya sangat senang. Selaras dengan itu, gelandang tengah Prancis, yang juga merupakan pemain Chelsea, Maxence Lacroix, menyebut bahwa sang pelatih, Zidane, mendorong para pemainnya untuk saling mengenal satu sama lain dan menjalin ikatan yang kuat. Dia bersikeras pada fakta bahwa kami akan menghabiskan 2 minggu bersama, bahwa kami akan saling mengenal, ada staff baru dan penting untuk bisa menjalin ikatan. Tim nasional Prancis sendiri akan memulai kampanye mereka di Nations League 2026-2027 dengan bertandang menghadapi tim nasional Turki di Stadion Kocaeli pada hari Sabtu mendatang pukul 1:45 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

Indonesia meraih poin pertama di kompetisi bulu tangkis babak perempat final bergu Asian Games Aichi Nagoya 2026. Poin ini dipersembahkan Putri Kusuma Wardani setelah menang lewat drama rubber match menghadapi tunggal Chinese Taipei Li Xianti. Putri menang dengan skor akhir 21-16, 20-22, dan 21-15 dalam laga pembuka yang berlangsung di lapangan 3 Ichimomiya City Municipal Gymnasium Jepang pada pagi tadi. Sementara itu pada laga ganda putri pertama, Rachel Alesha Rus, Fevi Setianingrum menang 21-17, 21-23, 21-11 saat menghadapi ganda Fei Sanxie, Jin Yunlin, sehingga Indonesia memimpin untuk sementara ini dengan skor 2-0.

Sementara itu, kekalahan tim basket putri Indonesia atas Tiongkok menjadi pelajaran berharga di Asian Games 2026. Indonesia lolos sebagai runner-up grup A menuju ke perempat final. Dalam laga yang berlangsung di Aichi Internasional Jepang pada Senin kemarin, Indonesia harus mengakui ketangguhan Tiongkok secara takluk dengan skor 41-110. Seusai pertandingan, Kapten Indonesia Dewa Wayu Mada Srinata Kusuma Dewi menilai pertandingan tersebut menjadi pengalaman berharga. Pengalaman ini penting bagi tim. First quarter and the end.

Kita beralih ke informasi lainnya, di mana KONI Lampung pada Senin kemarin menyiapkan 3 cabang olahraga untuk mengikuti Pekan Olahraga Nasional atau PON Pantai pada November mendatang. Laporan selengkapnya disampaikan Muhammad Priambudi.

0: Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Provinsi Lampung mulai mempersiapkan kontingen untuk menghadapi Pekan Olahraga Nasional atau PON Pantai tahun 2026. Wakil Ketua Umum 2 KONI Lampung Ria Gusria kepada RRI kemarin Bener Lampung mengatakan persiapan tersebut dibahas dalam rapat bersama KONI Pusat melalui Zoom Meeting terkait pelaksanaan PON Pantai 2026. Ia menjelaskan PON Pantai dijadwalkan berlangsung 20 hingga 27 November bersamaan dengan pelaksanaan Porprov ke-10 Lampung yang berlangsung 18 hingga 28 November.
1: Beririsan atau bersamaan dengan Porprov kita juga yang sedang berlangsung. Namun demikian nanti kita juga berusaha untuk ikut berpartisipasi walaupun tidak seluruhnya mungkin bisa kita ikuti. Kita mungkin akan ikut cabur-cabur yang betul-betul siap dan mempunyai atletnya, ya terpilih saja dari 10 cabur yang dipertandingkan. Jadi kelihatannya yang sangat siap itu adalah voli pantai, kemudian bola tangan, dan mungkin basket 3-on-3.
0: Sementara itu, salah satu pemain handball Lampung, Dwi, mengatakan khusus nomor beach handball, atlet telah menjalani latihan di lapangan pasir selama 3 bulan. Latihan difokuskan pada penguatan teknik, pemahaman aturan pertandingan, serta adaptasi terhadap karakter permainan di lapangan pasir. Dwi menyebut perkembangan atlet sejauh ini cukup positif, namun persiapan masih menghadapi kendala fasilitas, terutama ketebalan pasir yang belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan pertandingan.
2: Ikut yang beach sama yang indoor. Latihannya kalau gabung di latihan gabungan ini udah dari bulan Agustus. Kalau yang indoor kita tiap Selasa sama Kamis itu malam di FKP Mila. Kalau yang bisa kita Rabu, Sabtu sama hari Minggu sore di Pekor.
0: Menurutnya penambahan pasir di lapangan voli pasir tengah diupayakan agar kondisi latihan semakin mendekati standar pertandingan. Tim Beach Handball Lampung berjumlah 10 atlet dengan 8 pemain yang akan dipertandingkan dan 2 sebagai cadangan. ABTI Lampung menargetkan tim mampu bersaing dan membawa pulang medali pada PON Pantai 2026. Dari Bandar Lampung, M. Priyambudi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Dinamika Olahraga Siang RRI Pro 3. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual lainnya di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar Pro 1 RRI Pontianak dimanapun Anda berada, sesaat lagi akan kami kumandangkan azan zuhur untuk wilayah kota Pontianak dan sekitarnya pada pukul 11.39 waktu

0: Indonesia Barat. Dan pastikan tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Di dalam sebuah dapur, terlihat beberapa botol yang berisikan bahan pelengkap makanan sedang berbincang. Botol kecap dengan sombong membanggakan dirinya. Kulitku gelap namun mengkilap. Ujung tutup botolku berwarna kuning keemasan. Dan di antara kita, akulah yang selalu digunakan. Jadi, akulah yang berkuasa di sini. Namun botol saus berujar bahwa dirinya juga penting, karena suami dari pemilik dapur juga suka makan dengan menggunakan saus. Tapi botol kecap membalas bahwa tuan mereka jarang sekali pulang karena bertugas di luar kota. Botol saus sangat sedih, tapi dia coba mengingatkan botol kecap. Lihat saja botol kecap, kau pasti akan mendapatkan akibat dari kesombonganmu itu. Botol kecap tidak memperdulikan omongan botol saus kala itu. Tapi ketika isi kecap mulai habis, sepemilik dapur membeli isi ulang kecap. Namun kecap itu tidak dimasukkan ke dalam tubuhnya, melainkan ke botol baru yang ada di sampingnya. Botol tersebut memang lebih bersih dan bagus dibanding dirinya. Sampai akhirnya, botol kecap sombong tadi diangkat dan dimasukkan ke dalam tong sampah. Hati botol kecap tadi sangat sakit. Lalu ia berpikir, mungkin inilah karma yang diucapkan oleh botol saus karena kesombongannya. Kesombongan akan membuatmu lebih sakit ketika terjatuh.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Masih di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Dan di siang hari ini kita merapat dalam sesi opsi, obrolan siang gitu ya. Dan siang hari ini kita mau ngobrolin soal apa ya? pemanfaatan air deh pendengar ya. Untuk di siang hari ini, walaupun memang kesannya kayak agak berat gitu ya, tapi nanti kita akan coba hadirkan beberapa informasinya gitu ya, terkait dengan pemanfaatan air, apalagi di kondisi cuaca dan kondisi air yang lagi kurang baik untuk di beberapa waktu ini juga gitu pendengar ya. Tapi tetap untuk air bersih pasti akan terus disalurkan oleh pemerintah juga gitu pendengar ya. Nah, di sini satu informasinya dulu untuk Anda pendengar, nanti baru kita akan bahas terkait dengan pemanfaatan air bersih itu sendiri. Dan di sini menurut Palang Merah Indonesia Kalimantan Barat yang menghadirkan inovasi pengolahan air bersih melalui water treatment plant ini sebagai langkah menghadapi keterbatasan sumber air layak konsumsi akibat kondisi air baku yang terdampak kekeringan dan juga intrusi air asin pendengar. Nah, di sini inovasi ini ditinjau langsung oleh Wakil Gubernur Kalimantan Barat Krisantus Kurniawan ketika meninjau pembangunan instalasi pengolahan air bersih di Taman Makam Pahlawan Patria Jaya Jalan Adi Sucipto Sungai Raya. Dan ini pada hari Selasa ini di tanggal 22 September 2026. Dan kegiatan itu juga dihadiri oleh staf ahli Bupati Kuburaya bidang kemasyarakatan dan juga SDM Hefmi Rizal yang mewakili Bupati Kuburaya. Dan Krisantus juga mengapresiasi langkah PMI yang memperluas perannya dalam membantu masyarakat, di mana menurutnya PMI selama ini identik dengan pelayanan donor dan juga ketersediaan darah, namun kini turut menghadirkan solusi terhadap kebutuhan air bersih juga pendengar. Nah, Krisantus juga menilai inovasi pengolahan air yang dilakukan oleh PMI ini menjadi langkah konkret untuk membantu masyarakat yang terdampak kesulitan air bersih. Dirinya juga mengatakan bahwa air yang telah melalui proses pengolahan tersebut didistribusikan kepada masyarakat dengan catatan harus dimasak terlebih dahulu sebelum nantinya dikonsumsi. Krisantus juga mengatakan kalau persoalan air payau yang terjadi di sejumlah wilayah Kalimantan Barat ini merupakan masalah yang berulang setiap tahunnya, dan kondisi itu tidak hanya mengganggu kebutuhan konsumsi masyarakat tetapi juga berdampak terhadap peralatan rumah tangga dan termasuk mesin pompa air juga gitu pendengarnya. Karena hal itu gitu ya, pihaknya meminta agar persoalan ini tidak hanya ditangani melalui langkah-langkah darurat setiap kali terjadi krisis. Pemerintah juga menurutnya gitu ya perlu memulai untuk menyiapkan solusi jangka panjang berupa sistem penyediaan air bersih yang mampu melayani lintas kabupaten dan juga kota. Itu dia pendengar informasi untuk Anda, masih ada informasi lainnya nanti, tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Saya Rektor Universitas Tanjung Pura, Profesor Gunda Wiko, mengucapkan selamat hari ulang tahun yang ke-81 Radio Republik Indonesia. 81 tahun RRI hadir sebagai media rujukan masyarakat, tidak hanya melalui gelombang udara, tapi di berbagai platform digital sebagai salah satu langkah strategis dalam bertransformasi menyampaikan informasi kepada publik. Teruslah mengudara menjadi denyut nadi kebangsaan dari Sabang sampai Merauke. Sekali di udara, tetap di udara. Suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Santi, Santi, Santi Om. Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air yang saya hormat, jika kita memperhatikan bagaimana dinamika sosial politik yang sekarang sedang terjadi, melihat bagaimana di kalangan rakyat ada kegelisahan, sebagian juga kemudian terjebak di dalam konflik horizontal, sementara di kalangan pejabat, praktik penyalahgunaan kekuasaan belum berhenti, demikian juga praktik korupsi belum berhenti, tentu ada pesimisme yang tumbuh pada diri kita. Kita pasti bertanya, bagaimana mungkin kita bisa mencapai apa yang menjadi cita-cita dari negara bangsa ini sebagaimana ditetapkan oleh para pendiri bangsa jika praktiknya seperti itu? Bagaimana mungkin kita bisa mencapai kejayaan dan kemajuan bagi Republik Indonesia jika semua hal yang memprihatinkan ini tidak pernah usai, belum mendapatkan solusi yang nyata? Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja pesimisme yang didasarkan atas pembacaan seperti itu wajar-wajar saja. Tetapi dalam kesadaran Pancasila, saat kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, sesungguhnya kita memang juga harus punya keyakinan bahwa perbaikan itu masih mungkin untuk dilakukan. Keajaiban masih bisa terjadi. Pertolongan Tuhan masih mungkin turun untuk bangsa dan negara ini. Bagaimana cara? Tentu saja agar pertolongan Tuhan itu sungguh-sungguh turun jadi nyata, menyelamatkan kita semua. Diri kita sendiri yang harus memulai langkah yang tepat. Kita yang harus sungguh-sungguh berusaha dan berdoa. Di satu sisi, kita harus menjadi contoh atau teladan dari kebajikan yang sejati. Tidak peduli kita posisinya ada di mana, apakah kita ini rakyat atau pejabat, kita bisa memicu perubahan, memicu perbaikan. Ketika kita sungguh-sungguh mau tulus memberi kontribusi buat bangsa dan negara ini, sesungguhnya itu akan menarik datangnya pertolongan Tuhan. Pada saat yang sama, kalau kita sungguh-sungguh mau merenung, mau reflektif, lalu memanjatkan doa yang sahdu, doa yang muncul dari kemurnian hati kita, kita bisa bahasakan, kita pasti bisa mengetuk pintu langit, membuka pintu-pintu langit sehingga datang pertolongan yang nyata yang kita butuhkan. Secara rasional memang tampak sangat sulit, tetapi jika kita punya kesadaran ketuhanan, optimisme inilah yang kita jaga. Mari kita lakukan, kita menjadi pembuka keajaiban di negeri kita.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Rilas panggilan kepada tergugat nomor 169/PDT.G/2026PN/PTK. Saya Ali Aspar, jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata di nomor tersebut. Tanggal 3 Juni 2026 telah memanggil Hardianto bertempat tinggal di Jalan Ampera nomor 6B RT 4 RW 32 Kelurahan Sungai Bangkong, Kecamatan Pontianak Kota sebagai tergugat untuk menghadap sidang Pengadilan Negeri Pontianak yang diselenggarakan di Jalan Sultan Abdurrahman nomor 89 hari Kamis tanggal 8 Oktober 2026 jam 9 pagi dalam perkara perdata antara Albert Virgo Saputra Lubis sebagai penggugat lawan Hardianto sebagai tergugat. Demikian rilas panggilan ini dijalankan melalui media Radio Republik Indonesia Pontianak sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan mengingat sumpah jabatan. Pontianak 9 September 2026, Jurusita Ali.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Uri Steady, General Manager Hotel Transera Pontianak. 81 tahun sudah gelombang suara kemerdekaan menggelar, merajut persaudaraan dari Sabang sampai Merauke. Dari beranda utara garis khatulistiwa, mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat Adil dan Hak, LPPR RI Pontianak terus berdiri tegak sebagai jembatan informasi yang mencerdaskan dan menguatkan karakter. Teruslah menjadi inspirasi kebanggaan daerah untuk Indonesia Maju, Dirgahayu ke-81 LPPR RI Pontianak. Sekali di udara, tetap di udara.

0: That's it.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eksan, General Manager Hotel New Gadget Mada Pontianak, mengucapkan selamat Hari Radio yang ke-81 dan HUT RRI yang ke-81. Suara Indonesia, Kepedaulat Adina Makmur. Begitulah tema HUT RRI di tahun ini. 81 tahun, RRI telah menjadi bagian dari perjalanan bangsa Indonesia. Semoga RRI terus menjadi suara yang terpercaya, menyatukan masyarakat, dan memberikan informasi dan inspirasi yang bermanfaat bagi seluruh rakyat Indonesia. Selamat Hari Radio yang ke-81 dan HUT RRI yang ke-81. Radio Otomotif Indonesia teruslah menjadi inspirasi bagi Indonesia. Sekali mengudara, tetap di udara.

masih di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Nah, kalau berbicara tentang memanfaatkan air gitu pendengar ya, karena memang selama kemarau yang cukup panjang ini gitu ya, membuat air sungai terutama juga di Sungai Kapuas ini menjadi asin gitu ya, akibat dari intrusi air laut yang mana ini tidak layak untuk keperluan rumah tangga dan juga konsumsi tentunya pendengar ya. Dan memang gitu ya, untuk kebutuhan pasti meningkat dan warga juga sangat bergantung pada pasokan air bersih untuk mandi, untuk mencuci, membilas, bahkan juga air minum ya pendengar ya. Jadi pemerintah juga sudah melakukan langkah-langkah tentunya pendengar ya, untuk menyediakan lokasi pengambilan air gratis tentunya ya, serta menyiapkan tangki-tangki penampungan yang kapasitasnya juga besar gitu ya, di berbagai kelurahan juga gitu pendengar. Nah, jadi terkait dengan penggunaan air rumah tangga itu sendiri gitu pendengar ya, untuk air bersih bisa dimanfaatkan secara hemat untuk kebutuhan esensial seperti minum, memasak, dan juga membersihkan bahan makanan gitu ya. Jadi mungkin kalau ya mandi gitu pendengar ya, ya menggunakan air yang telah disalurkan, atau mungkin menggunakan sumur gorong mungkin gitu pendengar ya. Kalau bilasnya baru pakai air yang ada gitu ya pendengar ya. Dan mungkin untuk saran lainnya misal gitu pendengar ya, ini jadi dari beberapa informasi yang juga kami kutip tentunya untuk ruang dengar Anda. Jadi bisa gunakan air secukupnya. Jadi kalau memang lagi sikat gigi atau cuci piring gitu ya, pakai air yang ada dulu, nanti baru dibilas dengan air yang bersih tentunya gitu pendengar ya. Nah, yang pastinya masih ada informasi lainnya nanti akan kami hadirkan di ruang dengar Anda di siang hari ini, dan pastikan tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Ready ya? Siap. Play. Ayo, langsung ngobrol.

0: dan makmur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Rilas panggilan kepada tergugat melalui media massa radio nomor 120/PDT.G/2026/PNSKW. Saya Septia Susanti, jurusita pada Pengadilan Negeri Singkawang atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata nomor tersebut tanggal 28 Juli 2026 telah memanggil Chow Chi Sai bertempat tinggal dahulu di Gang Pak Murah nomor 074 RT 020 RW 008, Kelurahan Melayu, Kecamatan Singkawang Barat, Kota Singkawang. Sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI sebagai tergugat satu untuk menghadap sidang Pengadilan Negeri Singkawang yang diselenggarakan di Jalan Firdaus H. Rais nomor 3, hari Kamis, tanggal 8 Oktober 2026, pukul 9 pagi dalam perkara perdata antara Mustafa Arifin Ma sebagai penggugat lawan Chow Chi Sai, tergugat 1 DKK sebagai para tergugat, Lembaga Penjamin Simpanan sebagai turut tergugat. Berdasarkan pasal 718 ayat 3 RBG telah diubah dengan Lembaran Negara 39-715. Pemberitahuan ini saya jalankan melalui media massa Radio Republik Indonesia agar diketahui oleh masyarakat luas. Demikian rilas panggilan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya, jurusita Pengadilan Negeri Singkawang. Singkawang, 8 September 2026. Jurusita Septia Susanti.
2: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
3: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video, ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalamannya.

0: membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan, sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: rilas panggilan kepada tergugat melalui media massa radio nomor 120/PDT.G/2026/PNSKW. Saya Septia Susanti, jurusita pada Pengadilan Negeri Singkawang. Atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata nomor tersebut tanggal 28 Juli 2026 telah memanggil Jong Semoy bertempat tinggal dahulu di Jalan Yosudarso nomor 50 RT 009 RW 002 Kelurahan Melayu, Kecamatan Singkawang Barat, Kota Singkawang. Sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI sebagai tergugat 2 untuk menghadap sidang Pengadilan Negeri Singkawang yang diselenggarakan di Jalan Firdaus H. Rais nomor 3 hari Kamis tanggal 8 Oktober 2026 pukul 9 pagi dalam perkara perdata antara Mustafa Arifin Ma sebagai penggugat lawan Chow Ji Sai tergugat 1, DKK sebagai para tergugat, Lembaga Penjamin Simpanan sebagai turut tergugat berdasarkan pasal 718 ayat 3 RBG telah diubah dengan Lembaran Negara 39-715. Pemberitahuan ini saya jalankan melalui media massa Radio Republik Indonesia agar diketahui oleh masyarakat luas. Demikian rilas panggilan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya, jurusita Pengadilan Negeri Singkawang. Singkawang, 8 September 2026, jurusita Septia Susanti.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya Susanto, Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Lembaga Dakwah Islam Indonesia atau LDII Provinsi Kalimantan Barat, mengucapkan selamat dan sukses kepada Radio Republik Indonesia yang pada bulan ini September 2026 memasuki usia yang ke-81 tahun. Perjalanan yang cukup panjang dalam mengawal proses pembangunan bangsa melalui suara, informasi, dan edukasi, serta produk-produk ataupun karya jurnalistik. Oleh sebab itu, kami berharap RRI tetap dan teguh menjadi suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. RRI sekali mengudara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Masih di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Dan masih kami lengkapi dengan beberapa informasi untuk ruang dengar Anda sebelum nantinya kami lengkapi dengan berita siang Kalimantan Barat. Dan untuk di siang hari ini terkait dengan kabut asap yang masih menyelimuti wilayah Kalimantan Barat gitu pendengar ya, pada hari Selasa ini di tanggal 22 September 2026. Dan juga berdasarkan perkiraan dari BMKG Supadio Pontianak, kondisi cuaca pada pagi hingga siang hari ini secara umum gitu ya, untuk berawan disertai dengan kabut asap gitu pendengar. Dan menurut perkirawan BMKG Supadio Pontianak, Debbie, yang mengatakan bahwa memasuki siang hingga sore hari, kondisi berawan dan kabut asap masih diperkirakan terjadi di sebagian besar wilayah Kalimantan Barat, namun sejumlah daerah nantinya berpotensi mengalami hujan dengan intensitas ringan hingga sedang gitu pendengar ya. Dan bahkan BMKG juga memperkirakan hujan ringan berpotensi di sebagian wilayah di Kabupaten Mempawah, Kota Pontianak, Kabupaten Kuburaya, kemudian Sintang, Melawi, Kapuas Hulu, serta Kabupaten Ketapang di bagian utara. Dan itu dia pendengar, informasi untuk Anda. Nanti masih akan kami lengkapi dengan informasi lainnya, dan pastikan tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salve, salam sejahtera untuk kita semua. Adil Katalino Bacuramin Kak Saroga Basengat Kak Jubata. Saya Aloysius SHMSI, Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Barat beserta pimpinan dan anggota mengucapkan selamat memperingati Hari Radio ke-81 dan HUT ke-81 Radio Republik Indonesia dengan tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Semoga di usia yang ke-81 RRI terus menjadi media kepercayaan masyarakat yang informatif, edukatif dan inspiratif serta terus menyuarakan Indonesia yang berdaulat, adil dan makmur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salve, salam sejahtera untuk kita semua. Adil Katalino Bacuramin Kak Saroga Basengat Kak Jubat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Budi Suwarno SOS MMPD, Koordinator Wilayah Nusantara 9 Kalimantan Barat, Kepala LPP RRI Pontianak mengucapkan Dirgahayu Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia yang ke-81. Sebagai radio perjuangan yang telah menemani perjalanan bangsa selama lebih dari 8 dekade, RRI terus hadir menyuarakan Indonesia, menyampaikan informasi yang terpercaya, memperkuat persatuan, serta menjaga ruang publik yang sehat dan mencerdaskan. Di usia yang ke-81 ini, mari kita sukseskan melangkah beradaptasi dengan perkembangan zaman dan menghadirkan karya-karya terbaik untuk seluruh masyarakat Indonesia. Dengan semangat tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, mari kita jadikan RRI semakin kuat, semakin dekat dengan masyarakat, dan semakin berperan dalam membangun Indonesia yang berdaulat, adil dan makmur. Teruslah menjadi suara Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Rote. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Musibah kebakaran terjadi pada Jumat kemarin sekitar pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dugaan sementara kebakaran ini diduga dari korsleting listrik.
1: Kantus bahkan telah memerintahkan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Kesbangpol untuk tidak menerima audiensi maupun bentuk komunikasi lainnya dari KRIP.
2: Tegaskan kembali tidak ada tempat bagi ormas yang namanya KRIP di Provinsi Kalimantan Barat.
0: Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak, inilah Warta Berita Siang.
3: Pukul 13 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Pontianak menyampaikan Warta Berita Kalimantan Barat.
4: Sari Berita Penting.
5: Helikopter angkut berat Chinook CH-47 milik pasukan bela diri Jepang berangkat ke Kabupaten Ketapang.
6: Menjadi prioritas untuk pelaksanaan logging. Kalau di
5: harga sejumlah komoditas pangan di pasar Flamboyan Pontianak mulai mengalami kenaikan.
7: Sawi keriting, sawi manis 50, untuk sawi caisim 60, pokcoy 60 per kilonya. Ya sawinya tadi itu, kacang panjang hari ini turun 40 ribu, semalam 50 ribu.
3: Itulah di antara topik informasi yang kami ketengahkan dalam berita siang hari ini, edisi Selasa, 22 September 2026. Bersama saya Andre Widianto, inilah berita selengkapnya. Kami awali informasi siang hari ini, pendengar, satu dari tiga helikopter angkut berat Chinook CH-47 milik pasukan bela diri Jepang diberangkatkan dari Pelabuhan Internasional Kijing Mempawah menggunakan kapal perang amfibi JS Kunisaki ke Kecamatan Kendawangan dan tiba di Kabupaten Ketapang untuk memperkuat operasi pemadaman kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Ketapang. Kita simak laporannya.
8: Satu dari tiga helikopter angkut berat Chinook CH-47 milik pasukan bela diri Jepang, Japan Self-Defense Forces, pada minggu pagi sudah bergeser dan diberangkatkan dari Pelabuhan Internasional Kijing Mempawah dan sudah tiba di Kabupaten Ketapang pada Senin pagi kemarin. Usai mengikuti briefing bersama tim terpadu penanganan karhutla di kantor BPBD Kalbar minggu malam, perwakilan Kementerian Pertahanan melalui Liaison Officer Chinook CH-47 Jepang, Kapten Penerbang Dimas Jati dari Wing Udara 22 Grup 2 Heli mengatakan, satu helikopter Jepang Chinook CH-47 pada Senin pagi melakukan cek rute di Bandara Rahadi Usman Ketapang dan pemasangan barcap, kemudian dilanjutkan melakukan cek rute di Desa Kendawangan Kiri dan Desa Pembedilan, Kecamatan Kendawangan.
6: Waterbombing di daerah Ketapang besok dilaksanakan setelah cek rute selesai. Ya. Dari cek rute itu mendapatkan hasil hotspot mana saja yang kira-kira menjadi prioritas untuk pelaksanaan waterbombing. Kalau di PPBD sendiri menyarankan itu di daerah Pembedilan, Desa Pembedilan.
8: Di tempat yang sama, mitra BNPB perwakilan PT Maxen Sukses Pratama, Abdul Manan mengatakan, pada minggu malam pukul 18.51 waktu Indonesia Barat, pihaknya telah mengoperasikan pesawat Cessna Grand Caravan 208B untuk melakukan satu sorti penerbangan ke area Semai di Kabupaten Kuburaya dan Sanggau dengan menebar 800 kg natrium klorida atau NaCl.
9: Untuk hari ini kami dari tim OMC PT Maxen Sukses Pratama dengan mengoperasikan pesawat Cessna Grand Caravan Papa Kilo Sierra November Golf. Hari ini kami melakukan satu sorti penerbangan ke area Semai di Kuburaya dan Sanggau.
8: Pesawat Cessna Grand Caravan 208B hanya bisa membawa 800 kg NaCl dikarenakan penerbangannya dilakukan pada malam hari, tentunya tidak bisa membawa bahan semai terlalu banyak. Diharapkan dengan OMC ini bisa mengurangi kondisi kabut asap di Kalimantan Barat. Rino Kartono dan Ira Adriani melaporkan.
3: Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar, keluhan warga Kota Pontianak terhadap air bersih bantuan PDAM yang berbau kaporit mendapat penjelasan dari pihak PDAM Tirta Khatulistiwa PDAM memastikan air yang didistribusikan telah melalui pengujian sesuai standar kesehatan sebelum diberikan kepada masyarakat. Berikut kita simak laporannya.
10: Direktur Pelayanan Perumda Air Minum Tirta Katulistiwa Pontianak Muhammad Zulhiyardi mengatakan air bersih bantuan yang diberikan kepada masyarakat telah melalui tahapan pengujian sesuai standar nasional Kementerian Kesehatan. Pengujian dilakukan antara lain terhadap kadar klorida serta salinitas air. Menurut Zulhiyardi, aroma seperti kaporit yang dirasakan warga saat dipindahkan ke galon atau jeriken berasal dari proses pembubuhan disinfektan dan zat kimia lainnya. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan bakteri yang terkandung dalam air telah mati, sehingga air dapat digunakan masyarakat untuk kebutuhan konsumsi.
11: Dapat disampaikan ke warga masyarakat bahwa air yang didistribusikan saat ini oleh Perumda Air Minum Tirta Katulistiwa yang dirasakan masyarakat berbau kaporit sesuai dengan Permenkes bahwa kadar klorida kemudian kadar gat PDS dan salinitasnya sudah sesuai dengan Permenkes. Terhadap bau yang kemudian timbul yang dikeluhkan oleh masyarakat, itu adalah pembubuhan disinfektan dan beberapa zat kimia yang emang menjadi standar pendistribusian oleh PDAM untuk menjamin bahwa bakteri yang terdapat di dalam air yang kita distribusikan, bakterinya sudah mati.
10: Zulhiyardi juga menjelaskan untuk sementara pasokan air tawar bantuan PDAM hanya dapat diperoleh melalui mobil tangki yang kemudian didistribusikan ke sejumlah booster PDAM. Air tersebut belum disalurkan melalui jaringan pipa ke seluruh wilayah kota Pontianak karena kapasitas pasokan yang tersedia belum mampu memenuhi seluruh kebutuhan masyarakat. Karena itu, PDAM mengimbau masyarakat menghemat penggunaan air bersih bantuan yang diberikan secara gratis agar dapat dimanfaatkan secara lebih merata. Syarusani melaporkan.
3: Harga sejumlah komoditas pangan di Pasar Pelamboyan Pontianak mulai mengalami kenaikan. Harga sayuran dan cabai misalnya mengalami kenaikan, sementara harga daging ayam juga naik hingga Rp20.000 per kilogram. Berikut kita simak laporannya.
12: Harga sejumlah komoditas pangan di Pasar Flamboyan Pontianak mengalami kenaikan. Kenaikan terjadi pada sejumlah jenis sayuran, cabai, hingga daging ayam. Salah satu pedagang sayur di Pasar Flamboyan, Roni, menyebut berkurangnya pasokan dari petani lokal menjadi salah satu faktor kenaikan harga. Kondisi tersebut juga dipengaruhi kendala air untuk penyiraman tanaman. Harga kangkung kini mencapai Rp40.000 per kilogram dari harga sebelumnya Rp15.000 per kilogram. Sayur bayam, sawi keriting, dan sawi manis yang sebelumnya seharga Rp20.000 naik menjadi Rp50.000 per kilogramnya. Sementara itu, harga cabai rawit lokal dari Rp60.000-an menjadi Rp120.000, sedangkan cabai rawit dari Pulau Jawa menjadi seharga Rp100.000, serta cabai keriting lokal tembus seharga Rp140.000 per kilogram.
13: Kalau untuk kangkung sekilo Rp40.000, bayam, sawi keriting, sawi manis Rp50.000, untuk sawi caisin Rp60.000, pokcoy Rp60.000 per kilonya. Ya sawinya tadi itu, kacang panjang hari ini turun Rp40.000, semalam Rp50.000, cabai keriting lokal Rp140.000, kalau yang Jawa Rp100.000, cabai merah besar Rp140.000, hijau besar Rp120.000. Kalau untuk rawit, Jawa 100, yang lokal 120.
12: Selain sayuran dan cabai, harga daging ayam potong juga mulai meningkat. Pedagang ayam di Pasar Flamboyan, Aspan, menyebut 4 hari sebelumnya harga ayam masih di kisaran Rp26.000 per kilogram. Kini harganya mencapai Rp29.000 per kilogramnya, atau naik sekitar Rp3.000. Kenaikan harga disebut dipengaruhi berkurangnya stok ayam. Kondisi air juga dinilai turut menjadi kendala bagi peternak.
14: Harga daging ayam buat sekarang lagi melonjak naik, Bang. 4 hari yang lalu masih 26, sekarang udah 29. Faktornya banyak sih, Bang. Dari stok ayam yang berkurang, terus ada yang bilang juga karena apa air bersih susah kan. Jadi ayam tuh mahal karena minumnya kurang, Bang. Sayur-sayurnya naik.
12: Aspan memperkirakan harga daging ayam masih berpeluang naik dalam beberapa hari ke depan. Namun kenaikan diperkirakan berada di kisaran Rp30.000 per kilogram. Wilhelmus melaporkan.

0: Warta berita siang ini disiarkan Radio Republik Indonesia Pontianak. Anda juga dapat mengakses audio streaming kami di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital melalui smartphone Anda. Kami lanjutkan kembali informasi di siang hari ini, pendengar. Program permajaan kelapa sawit tidak hanya menyasar peningkatan produktivitas petani, tetapi juga menjadi bagian dari kesiapan memenuhi kebutuhan bahan baku biodiesel nasional. Langkah ini dinilai penting untuk menjaga ketersediaan pasokan sawit seiring peningkatan pemanfaatannya sebagai bahan baku energi. Berikut kita simak laporannya.
1: Program permajaan kelapa sawit dinilai menjadi bagian penting dalam mendukung kebijakan pemerintah. Kebijakan tersebut terutama program peningkatan campuran biodiesel nasional hingga B50, sekaligus menjaga pasokan bahan baku sawit. Direktur Keuangan, Manajemen Risiko dan Umum, BPDP Zaid Burhan Ibrahim mengatakan, permajaan sawit diperlukan untuk menjaga produktivitas perkebunan rakyat, sehingga ketersediaan bahan baku tetap terjaga seiring peningkatan kebutuhan biodiesel.
2: Artinya program B40, arahan dari Bapak Presiden menjadi B50, artinya apa? 50% dari unsur bahan bakar itu dari sawit. Jadi kalau produktivitas meningkat, nggak perlu khawatir. Harga insya Allah tetap stabil karena eksportir barang yang diekspor tetap ada, sebagiannya disalurkan untuk menjaga stabilitas harga melalui program B50.
1: Menurut Zaid, peningkatan pemanfaatan minyak sawit untuk biodiesel perlu diiringi dengan penguatan produksi perkebunan rakyat. Permajaan tanaman menjadi salah satu langkah untuk menjaga produktivitas kebun, sekaligus memastikan keberlanjutan pasokan sawit nasional. Zaid menambahkan, kebijakan B50 diharapkan tidak hanya memperkuat pemanfaatan sawit di dalam negeri, tetapi juga membantu menjaga stabilitas harga dan pasokan komoditas sawit nasional. Harmanta dan Ira Adriani melaporkan.
0: Pengurus Asosiasi Perguruan Pencaksilat Budaya Indonesia atau APPSBI di Kota Pontianak saat ini memperkuat konsolidasi internal, merangkul perguruan pencaksilat, serta membangun sinergi erat bersama pemerintah daerah untuk memajukan olahraga pencaksilat budaya. Berikut kita simak laporannya.
1: Langkah cepat ini diambil setelah pengurus Asosiasi Perguruan Pencaksilat Budaya Indonesia APPSBI Kota Pontianak periode 2026-2030 resmi dilantik oleh Ketua APPSBI Kalimantan Barat, Rustami Atmo. Ketua APPSBI Kota Pontianak Andika Permana menyampaikan tantangan pengembangan silat budaya di era modern karena kuatnya pengaruh media sosial dan budaya luar yang mulai mengikis minat generasi muda terhadap olahraga tradisional. Untuk menjawab tantangan tersebut, APPSBI Pontianak berfokus pada pembinaan sejak usia dini yang menyasar SD dan SMP.
3: Dalam waktu dekat, kita ingin merangkul dulu beberapa perguruan yang ada di Kota Pontianak demi saling berkolaborasi ke depannya nanti untuk mengajukan pencaksilat di Kota Pontianak ini. Tapi nanti juga ada beberapa agenda-agenda khusus untuk mengembangkan lagi pencaksilat di Kota Pontianak ini.
1: Pada momen pelantikan ini, APPSBI Kota Pontianak juga menyerahkan bonus dan penghargaan pada para atlet APPSBI yang sukses mengukir prestasi pada ajang Forprov Singkawang dengan memboyong 2 medali emas dan 2 medali perak. Kepala Bidang Olahraga di Disporapar Kota Pontianak, Kresna Kusuma Negara, mewakili pemerintah Kota Pontianak, menyambut baik dan mengapresiasi kepengurusan APPSBI Kota Pontianak. Kresna turut menyampaikan pesan Wali Kota Pontianak agar pengurus yang baru dapat menjalankan amanah dengan penuh tanggung jawab, dedikasi, serta menghadirkan inovasi-inovasi baru demi kemajuan pencaksilat di Kota Pontianak.
4: Tentu senantiasa mendukung untuk melaksanakan event-event positif, rata-rata positif, dan juga kegiatan-kegiatan yang positif. Kita berkolaborasi untuk membangun dan memajukan prestasi anak-anak kita semua.
1: Kresna menambahkan pentingnya edukasi kepada publik mengenai peran dan fungsi APPSBI dengan Ikatan Pencaksilat Indonesia. Menurutnya, kedua wadah tersebut memiliki fungsi yang saling melengkapi dalam memajukan olahraga pencaksilat. Muhammad Rokib dan Ira Adriani melaporkan.
0: Sekian Warta Berita Siang, produksi Radio Republik Indonesia Pontianak. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Andre Widianto mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email redaksi rripontianak@gmail.com. Selamat siang dan sampai jumpa.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Masih di Pro Satu RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar, sesaat lagi akan kami ajak Anda untuk merapat ke Pro Satu RRI Jakarta. Nanti kita akan ikuti 100% Indonesia Nasional yang disiarkan secara berjaringan. Nanti akan ada Iman bersama dengan Seni Lega yang nanti akan dipandu oleh Isan Tarore dan juga Dede Firdaus. Dan pastikan tetap bersama kami di sini di Pro Satu RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.

Masyarakat Nusantara. Begitu banyak yang telah tercurah di berbagai aspek kehidupan. 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia.

0: Kadang hubungan tak perlu buru-buru diberi nama, karena dari ketidakjelasan justru lahir cerita yang menyenangkan. Maumu apa? Mengajak kita menikmati rasa yang tumbuh meski belum tahu akan dibawa kemana, antara rasa, canda, dan kebingungan. Maumu apa? Menjadi cerita ringan tentang hubungan yang belum menemukan jawabannya.
1: Yeah, 100% Indonesia. Ekspresikan karya,
0: banggakan Indonesia.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pokoknya buat semua pendengar yang lagi dengerin kita, seperti biasa di hari Selasa, 100% Indonesia nasional.
0: Betul.
1: Tapi aku memang suka ganti-ganti ya partnernya ya.
0: Gak apa-apa, Gak apa-apa ya. Biar banyak temen ya.
1: Biar ya kan? Banyak eksplorasinya juga
0: nah,
1: ya.
0: Nah itu dia, cuma nyesuainnya agak susah ya.
1: Jujur, yuyur janggal.
0: Jujur janggal.
1: Ya jadi yang pasti hari ini aku Isan Tarore ditemani sama
0: Dede Firdaus.
1: Ya hari ini seperti biasa juga, kita selalu bawa bintang tamu yang spesial.
0: Ya.
1: Kayaknya sih dari kata-kata yang tadi tuh kayak sebenarnya itu lirik lagu atau apa? Apa ya? Soal ini gak biasa nih. Sajak-sajak yang tadi barusan dibacain tuh kayak gak biasa gitu. Jadi mungkin ini ada hubungannya juga kali ya dengan bintang tamu kita hari ini ya Mas
0: Dede.
1: Nah,
0: maunya apa?
1: Maunya apa ya?
0: Maunya apa ya? Kita tanya langsung.
1: Aku sih maunya duit.

0: Oke, okay, ya hari ini yang pasti pendengar bintang tamu kita luar biasa. Kita tanya aja lah, maunya apa sih? Belum tahu siapa ini bintang tamunya, maunya apa? Makanya maunya apa dulu?
1: Apa ya?
0: Nah, yang nyanyi aja bingung. Ini dia, ada Bang Iman Jiro.
2: Yes. Halo Iman. Bang Iman. Halo.
0: Imanine bisa. Harusnya Bang Iman ini berdua ya Bang ya?
1: Harusnya berdua.
0: Harusnya berdua, tapi hari ini ternyata partnernya Seni Liega.
1: Seni Liega sedang Liega berhalangan karena sakit.
0: Oke.
2: Tapi gak apa-apa.
0: Namanya unik ya, Seni Liega.
2: Seni Liega. Bener ya?
0: Kayak orang India, tapi looks-nya orang Korea.
2: Oh iya.
0: Orang Jepang. Itu gimana itu? Ini tapi ngomong-ngomong, Bang Iman, congrats ya. Ya, untuk
2: single barunya. Maumu apa?
1: Bukan,
2: Pak produser, salah Pak produser.
0: Maumu apa?
2: Maumu apa?
0: Kalau aku sih itu tadi udah aku bilang maunya duit, mau apa?
2: Kamu?
0: Iya. Tolong,
2: tolong.
0: Bang Iman, mau mu apa? Ini berarti ceritanya tentang?
1: Ini ceritanya tentang suatu. Jadi kalau dilihat dari liriknya ya, kamu datangnya tanpa aba-aba dan kamu datang bawa rasa gitu kan. Jadi suatu hubungan yang baru, baru ketemu gitu, terus kayak ngerasa. Ini gimana ya gitu kan, kalau orang baru ketemu baru itu.
2: Maumu apa?
0: Kalau aku sih itu tadi udah aku bilang maunya duit, mau apa?
2: Kamu?
0: Iya. Tolong,
2: tolong.
0: Bang Iman, mau mu apa? Ini berarti ceritanya tentang?
1: Ini ceritanya tentang suatu. Jadi kalau dilihat dari liriknya ya, kamu datangnya tanpa aba-aba dan kamu datang bawa rasa gitu kan. Jadi suatu hubungan yang baru, baru ketemu gitu, terus kayak ngerasa. Ini gimana ya gitu kan, kalau orang baru ketemu baru itu, tapi kayak ada sesuatu, tapi kayak yang belum tahu arahnya mau kemana. Ya udah akhirnya jadinya itu tadi, dan kebetulan yang bikin lirik ini kan kebetulan sama Seni juga ya.
0: Oh jadi memang kolaborasinya bukan hanya bernyanyi tapi bikin liriknya juga.
1: Lirik ini yang bikin juga barengan sama Seni. Dan Seni itu kebetulan dia seorang konten kreator yang suka bikin masak-masak gitulah.
0: Masak-masak tapi nyanyi.
1: Iya. Tapi dia suka bikin kontennya cover. Tuh enggak kontennya itu yang masak-masak gitu loh. Dia masak apa gitu. Makanya di situ di lirik lagunya kan ada yang
0: mengajak menikmati rasa.
1: Hatimu berubah lagi, kadang manis, asin, pahit. Ya, itu kan kayak arah-arah yang ke situ ya.
0: Arah-arah ke masak-masakan ya.
1: Gitu.
0: Oke. Sensasi rasa. Oke.
1: Jadi ya nyambung-nyambung situlah. Terus memang akhirnya di belakang dibilang mau jadi kita nih apa ya, ya udah terserah lah gitu maksudnya. Kayak belum jelas gitu maksudnya.
0: Ya mau apa berarti memang benar-benar ceritanya tentang orang yang sebenarnya nggak tahu juga arah hubungannya ini mau kemana.
1: Iya.
0: Tapi ya udah jalanin aja.
1: Iya gitu.
0: Jadi mau rasanya pahit, manis, asin, asem
1: ya, itu terserah lah gitu kan.
0: Ya, terserah lah.
1: Yang penting di belakang lagunya kan liriknya ada itu ya, terserah lah gitu kan.
0: Gitu ya. Aku ngerasain lagi nih baru-baru ini.
2: Tapi ini bintang tamunya Kak Iman.
0: Oh iya.
2: Nanti ada sesi lagi.
0: Makanya salah deh kayaknya bintang tamunya Kak Iman deh. Soalnya relate-nya lagunya ke aku, mau apa?
2: Relate-nya sama gitu ya.
0: Iya. Karena aku ada pengen berarti ini lagu bisa aku pakai nih buat aku spill ya. Mau apa sih sebenarnya gitu kali ya.
2: Oh iya. Bisa-bisa tuh buat ngode-ngode orang juga bisa tuh ya.
0: Oke. Berarti Bang Iman ini lagunya baru rilis.
1: Baru rilis.
0: Di tahun ini bulan?
1: Di tahun ini dua bulan yang lalu kalau nggak salah ya.
0: Kalau
1: video klipnya baru minggu lalu video klipnya.
0: Maumu apa?
2: Bisa ketemu sama Seni Liega gimana?
1: Nah itu jadi awalnya saya dihubungin sama pihak Indo Music Record. Waktu itu kan Indo Music Gram ya ini. Indo Music Record. Jadi kita bikin konten lah, mau bikin konten sama si Shani ini. Waktu itu sama saya juga.
2: Oh, Shani yang di Indo Musikgram. Ah. Ya, tahu. Sudah dengar, tahu, suka lihat. Bukan, yang suka cover-cover itu kan?
0: Iya, tapi bukan yang Fales itu ya.
2: Emang iya ada?
0: Enggak ada.
2: Enggak ada. Iya, tahu.
1: Jadi, waktu itu kita bikin konten. Kebetulan saya ada bikin konten juga, terus dia bikin konten juga. Terus akhirnya ditemuin di, apa namanya, kayak bikin versi lagunya dia yang melangkah waktu itu ya. Akhirnya bikin, terus kayaknya pas pada saat itu kok kayaknya matching nih suaranya nih, gitu loh. Kayaknya suara saya sama suaranya saya ini kok kayaknya kok matching lah gitu kan.
0: Dari kawin situ kawin ngeblend
1: itu. Dari situ akhirnya pas itu yang konten itu keluar tuh banyak yang ini kan permintaan, ayo dibikin dong lagu ini, dibikin ini apa namanya, dibikin rilis secara ini DSP segala macam gitu. Nah, setelah itu akhirnya kita pikir, ah yaudahlah kita bikin aja sekalian project lagi gitu kan. Dan kebetulan sih ada lagu yang memang saya simpen lumayan agak lama. Udah saya bikin agak lama tapi nggak saya keluarin gitu, belum saya rilis. Nah, ini kayaknya cocok buat ini nih gitu. Akhirnya udah kita ketemuan lagi, ngobrol, terus saya kasih denger lagunya. Terus ya udah akhirnya saya ini bikin liriknya segala macam, sama akhirnya saya kurasi juga. Jadi itu pokoknya kita rekaman itu cuma sehari dua hari lah, untuk musik sehari, habis itu vokal sehari.
0: Bukan main.
2: Nah, kita jadi nih lagunya.
0: Ini proyek Roro Jonggrang ya. Definisi maumu apa sih sebenarnya?
2: Coba kita sapa di line telepon ya.
0: Iya, tapi ya, ini maunya pendengar, mau untuk bergabung.
2: Ada Bang Benny Jo dari Manado. Selamat siang, Bang Benny.
0: Halo.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Bung Benny Jo dari tadi sebenarnya udah bergabung ya.
3: Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia, karya anak bangsa. Bung Iksan Tarore, yang bareng siapa nih Bung Iksan?
0: Dede Firdaus. Ya,
2: Dede Firdaus, Bang Benny.
3: Dede Firdaus, kirain Hedi Yunus.
0: Jauh banget tuh. Jauh banget
3: tuh. Oke deh, salam sehat ya per kalian bayar.
0: Amin, sama-sama. Bung Benny Jo juga sehat-sehat ya. Bung Benny Jo mau tanya apa nih?
3: Dirahir selalu ini. Kita langsung ke Mas Iman ya. Iman Nine bisa kan?
1: Boleh. Iman Nine boleh.
0: Iman Nine boleh.
3: Bang Iman, pertanyaan Bang Iman ya.
1: Yeah.
3: Selain lagu Maumu Apa, selain lagu Maumu Apa, mungkin ada lagu-lagu terbaru selain Maumu Apa? Itu ya pertanyaan pertama.
0: Okay.
3: Pertanyaan kedua, Bang Iman, sel daerah mana sih? Anak mana, daerah mana gitu?
0: Oke.
3: Ini itu aja ya, itu aja pertanyaannya. Bung Iksan, mau salam ya.
0: Boleh. Silakan, Bung.
3: Yang lagi menyiar di Pro 1 Manado ya, penyiar favorit gue, ada Ibu Ike Darsono Mamuaya ya, Ibu Ike semangat sampai tutup siaran tentunya. Ada Bung Lemon di Lampung, Ayu Maluku Tengah, Bung Kendi Tole, Angkel Gaji Padang, Ibu tadi Sorong juga, Bu, ada supply Pak Mali Pekanbaru, Ibu Fatmawati Manado, Ibu Farida Paru, Ayu.
0: Semuanya disapa kayaknya nih sama Bung Benny Jo nih.
2: Oke, Bang Benny.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semua disapa loh. Iya. Termasuk ini Bung Albert di bau-bau juga disapa nih tadi nih. Halo Pak Albert. Terputus.
2: Ya. Oke. Okay. Langsung jawab.
0: Ini kayaknya dia belum menyimak banget loh. Ini kalau bintang tamunya ini Iman ini, Bang Iman ini sebenarnya vokalisnya J-Rock juga loh.
2: Iya.
0: Jadi Bung Benny Jo mungkin makanya dia bertanya-tanya.
2: Ada lagu apa aja?
0: Lagunya ada apa aja? Terus selain lagu Maumu Apa ini ada rilisan lagi nggak sih tahun ini?
1: Iya. Gitu. Kalau untuk Iman ini ya, project Iman ini kan ada project solo project saya ya, nama Iman ini. Itu sudah ada beberapa lagu yang rilis, mungkin sekitar 9 laguan lah yang udah rilis di DSP ya. Itu
0: solois.
1: Nah, itu sebagai soloisnya ada judulnya, ada Hanya Dirimu, ada Menyelam ke Dalam Hati, ada juga yang baru rilis banget itu instrumental From Heaven gitu kan. Terus ada juga Jalan-Jalan di Langit Ketujuh. Jadi lumayan ada banyak kalau yang baru-baru ini ya.
0: Judul lagunya agak deep-deep semua ya.
1: Ya,
0: curahan hati kayaknya nih.
1: Itu. Jadi kalau untuk J-Rocks-nya baru juga rilis kemarin. J-Rocks juga baru rilis juga Merdeka. Jadi di tahun ini sebenarnya rilisan saya banyak juga sebenarnya.
0: Gitu. Banyak banget. Makanya Bung Benny Jo bisa nanti periksa lagi, cek lagi di di media sosialnya Imanine ya, atau I'm a Nine, whatever you call it.
1: Media sosialnya Imanine Jerox Official.
0: Imanine Jerox Official. Dan gitu nanya juga tadi Bung Benny Jo, aslinya orang mana sih?
1: Asli kalau lahir Jakarta.
0: Jakarta.
1: Lahir Jakarta, tapi
0: darah?
1: Darah campur-campur lah. Ada Sunda bisa, Jawa juga bisa gitu loh.
0: Oh, mirip-mirip ternyata kita campur-campur. Tapi looks-nya Jepang ya.
2: Yeah. Oke lah, kalau kita break sebentar ya. Yeah, ini juga mungkin yang udah penasaran sama pendengar Pro 1 yang sedang mendengarkan di siang hari ini ya.
0: Tapi kenapa? Ternyata sebelum break ini masih ada satu penelpon lagi yang mau bergabung.
2: Ada dua
0: kita,
2: malah.
0: Nah, kita angkat tampung aja. Dulu, kita tampung dulu,
2: okay,
0: kita tampung
2: deh, ya.
0: Dulu, kita tampung dulu. Ada Bang Ari di Samarinda, halo.
2: Halo Bang Ari.
0: Halo Bang Ari.
4: Selamat siang.
2: Iya, iya. Siang Bang Ari.
4: 100% Indonesia. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Ori.
2: Ori.
0: Bang Ori di Samarinda.
4: Ini dari Ori di Samarinda.
0: Oke, Bang Ori mau tanya apa Bang Ori?
4: Langsung aja ya.
2: Iya.
0: Iya, iya, iya.
4: Bagaimana Bang Imani bisa melejit melalui lagu-lagu kolaborasi yang menanjak sampai saat ini?
0: Amin. Oke.
4: Okay. Lagunya untuk seluruh pendengar Pro 1 RRI Samarinda dan pendengar Pro 1 RRI Jakarta.
0: Oke. Okay. Ada lagi?
4: Itu aja.
0: Oke, okay, siap.
4: Terima kasih banyak.
0: Oke. Okay.
2: Terima kasih Bang Ori. Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kita beralih Hanafi Padang. Halo Bang Hanafi.
5: Halo. Halo, selamat siang Bang Dede, Bang Isan Tawe, Bang Iman, satu spesies Indonesia, spesifikan saya banggakan Indonesia.
0: Mantap. Udah Hanafi. Udah Hanafi mau tanya apa nih udah?
5: Ya mau nanya ini Bang Iman ini kehilan kota mana?
0: Oke, okay. Nah, tadi udah dijawab sebenarnya Jakarta. Terus?
5: Ya saya mau nanya lagi, kalau Intan ini pernah masuk di ini jadi kontesan di pencarian bakat, ini adiknya atau kakaknya?
0: Siapa?
2: Siapa?
5: Intan yang itu saudaranya si Iman.
0: Oh ya. Iya. Intan.
2: Oh ada ya. Ada. Oke. Nanti dijawab ya.
0: Nanti.
2: Tahu loh ini udah Navi.
0: Oh, dia berarti searching.
2: Update
0: searching.
2: Ya. Terima kasih ya.
0: Oke, makasih udah.
5: Itu aja, terima kasih banyak buat Bang Ian, kemudian Bang Gagazi, Kak Rahma, Jimmy Kenny, Kabupun, Nancy Petran, itu aja.
2: Oke. Okay.
5: Selamat siang, Assalamualaikum.
2: Selamat siang.
1: Terima kasih, udah.
2: Terima kasih. Okay. Jawab aja deh kalau gitu ya, biar
0: iya, boleh.
2: Takut nanti lupa nih.
0: Iya, boleh. Tapi masih ada satu lagi tuh, Bang
2: satu
0: Ari.
2: Satu lagi.
0: Bang Ari di Samarinda.
1: Tapi dicatat kan ya tadi ya?
0: Dicatat. Aman, tenang aja.
2: Ada ininya, ada.
0: Bang Ari, gimana Bang Ari?
6: Ya.
0: Iya, Bang Ari, halo.
6: Ya.
0: Silakan.
2: Iya, Bang Ari, silakan dengan Bang Iman.
6: Ke Samarinda.
2: Iya.
0: All day. Pertanyaannya itu kapan ke Samarinda?
2: Makasih
0: okay,
2: Bang Ari.
0: Oke, ya. Bang Ari di Samarinda, terima kasih banyak. Oke, okay, sebelum dijawab, kita dengerin dulu kali ya lagu-lagu dari Bang Iman ya.
2: Oke. Okay.
0: Boleh kali ya. Boleh ya.
2: Kata Bang Iman, ini maunya apa sih? Bingung banget.
0: Makanya itu kita bingung maunya apa.
2: Produsernya di sana soalnya. Ini kita ikutin aja. Kita ikutin aja nih mau apa ya.
0: Iya, mau apa.

0: Masih kembali lagi di 100% Indonesia Nasional, ekspresikan karya banggakan Indonesia. Masih barengan sama Isan Tarore dan juga
1: Dede Benaus.
0: Dan juga bintang tamu kita ada Imanin, ya.
1: Betul.
0: Imanain, ya. Imanain, ya. Semuanya lah itu ya.
1: Tapi sebelumnya kita sapa dulu ya yang sudah mendengarkan kita di seluruh Indonesia. Ini ada dari Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bintuhan, Denpasar, Gorontalo, Jakarta.
0: Iya, ada juga yang lagi dengerin kita dari Jambi, Jayapura, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas, Kepulauan Seribu, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, dan juga Makassar.
1: Kemudian Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak.
0: Ada juga dari Sabang, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Talaut, Tanjung Pinang, Ternate, Tuban, Wekanan, dan juga Yogyakarta.
1: Nah, untuk yang telepon sabar ya.
0: Iya, sabar ya. Itu ada sabar Teh Dinda, ya.
1: Iya, ada Teh Dinda, ya. Ada Ica, ada Upi sebentar ya.
0: Atau kita angkat dulu sekalian kita kumpulin aja
1: nanti
0: deh.
1: Nanti jawabnya banyak banget kayak konferensi
0: gak apa-apa,
1: pers.
0: Enggak apa-apa.
1: Enggak apa-apa ya Bang Iman, aman. Bang Iman aman.
0: Aman ya Bang Iman.
2: Aman.
0: Kata Bang Iman aman kalau selama dicatat kata dia gitu.
1: Jadi kita angkat dulu ya.
0: Iya, Ica. Halo Ica.
1: Halo Ica.
0: Ica di dinding.
1: Kita Ica terputus ya. Ica kita beralih Upi.
0: Halo. Ada Upi di Bone. Halo Upi. Terputus.
1: Halo,
0: juga kayaknya Upi.
1: Terputus ya. Oke.
0: Ya udah. Berarti memang kesempatan Bang Iman buat menjawab ya Bang Dede ya. Ternyata itu di alasannya. Oke. Gimana Bang Iman? Ini ada pertanyaan tadi dari Bang Ori di Samarinda tadi. Dia nanya, ini kan kalau G-Rock kan abang sama band G-Rocknya. Sedangkan sekarang ada proyek Imanin ini, Imanin, yaitu
2: Imanine.
0: Itu ini kolaborasi keberapa berarti? Untuk solois.
2: Kalau solo ini sebenarnya kan emang apa ya, project yang bisa dibilang ada yang saya sendirian, ada saya juga nanti akan ada
0: kolaborasi
2: sama seperti kayak Seni ini kan. Tapi memang kalau untuk yang sama Seni ini yang kedua kali sebenarnya.
0: Nah,
2: kedua
0: itu.
2: Kali. Yang pertama keluar ada lagunya judulnya Melangkah gitu ya.
0: Oke.
2: Okay. Nah, terus yang ini yang lagu kedua, Mau Apa? Kalau untuk apa namanya kolaborasi berikutnya nanti kita lihat lagi proses lah.
0: Nah itu tadi soalnya pertanyaan dari Bang Ori, apakah ini juga salah satu strategi mungkin untuk biar namanya makin melejit juga, atau justru Bang Iman ini pengen ngajak orang-orang yang baru-baru yang mungkin orang lain belum terlalu known banget, tapi ternyata abang ngajak mereka kolaborasi untuk namanya juga jadi lebih dikenal lagi gitu.
2: Kalau saya sih lebih ke cocok-cocokan ya.
0: Cocok-cocokan.
2: Kayak tadi misalkan kayak pas saya bilang, wah suaranya pas nih untuk lagu ini.
0: Ngeblend gitu. Banget ya.
2: Ngeblend nih buat lagu ini kayaknya bisa nih buat di kalau dikerjain lagunya bareng-bareng gitu loh. Kayak gitu sih.
0: Jadi enggak mesti siapapun itu ya.
2: Jadi mungkin tiba-tiba ketemu siapa yang cocok bisa jadi gitu. Maksudnya kayak itu kan sebenarnya kita nggak tahu ke depannya gimana ya.
0: Betul.
2: Cuma saat ini yang ya cocok ini saatnya menurut saya ya Seni ini sih.
0: Seni gitu. Jadi itu salah satunya juga ya. Terus ini juga ada pertanyaan tadi dari Uda. Uda
1: siapa tadi? lupa kan?
2: Uda Hanafi.
0: Hanafi. Uda Hanafi dia nanya, Intan ini suaranya saudara abang.
1: Siapanya?
0: Ajang pencarian bakat.
2: Iya betul, kalau dibilang nanya Intan ya itu adik saya memang.
0: Adik kandung. Yang satu Iman, yang satu Intan. Berarti satu lagi adiknya Isan.
1: Enggak terima enggak? Bagaimana terima enggak dulu nih?
0: Kata dia enak aja lu ngaku adik gue. Sorry Bang.
1: Enggak apa-apa. Kita enggak teman dulu ya kayaknya ditungguin ini. Cak, selamat siang Ica.
0: Halo Ica.
1: Ica
0: terputus Icanya. Upi.
1: Kita ke Upi.
0: Halo Upi. Upi juga terputus.
1: Upi.
0: Ya udah coba kita
1: coba
0: angkat Teh Dinda,
1: ya.
0: Teh Dinda di WhatsApp coba ya. Halo Teh Dinda.
3: Halo Isan.
0: Halo
2: ya.
0: Ya
2: halo.
3: Ruang rindu.
1: Salam program. Baru bangun kayaknya Teh Dinda nih.
3: Indonesia ekspresikan karya banggakan Indonesia. Iman juga Iman.
2: Ya halo
0: Teh Dinda.
1: Silakan Teh Dinda.
3: Iya. jadi kalau dengar nama Dede inget lagi makan bareng sama Dede nih, Isam nih, Teteh nih.
1: Kapan tuh?
0: Kapan Teteh makan sama Bang Dede?
3: Lupa dia.
0: Oh, dia kebetulan ikan Nemo, Teh Dinda. Bentar lupa dia, short term memory dia.
1: Harus ya. harus kesini lagi Teh Dinda.
3: Iya, kita datang nanti bawa sesuatu nanti ya, kita makan.
1: Aman.
0: Ya? Oh gitu, ya. Oh gitu Teh Dinda. Giliran aku ada nggak dibawain apa-apa. Ya udah Teh Dinda mau tanya
1: sama
0: apa,
1: Bang Iman?
3: Iman, selamat siang Iman.
2: Halo, selamat siang Teh.
3: Kalau mau tahu, tadinya kan di Zirok masih aktif, masih.
2: Masih aktif. Baru juga rilis lagu juga.
3: Buat ke
0: Merdeka
3: buat ke Zirok dulu ya. Menurut Iman ini Zirok ini berkiblat kemana sih? Kan lagunya agak-agak keras gitu kan. Di berkiblatnya kemana?
0: Oke.
2: Okay. Ini catat dulu ya, dicatat dulu.
0: Aman.
3: Grup mana gitu kan ya?
0: Oke. Okay.
3: Gitu kan.
0: Terus?
3: Kedua nih di yang bareng Sandy ya, Sandy kan namanya?
0: Sandy Liega.
3: Sandy. Iya. Buat Sandy sama Sandy juga warna Ziroknya masih ada, terus cuma agak sedikit turun gitu ya.
0: Agak lebih soft gitu maksudnya Teteh ya.
3: Iya betul. Teteh nyimak tadi lagunya masih ada sih warna dari Ziroknya.
1: Iya.
3: Apa ya? Memang apa sengaja ya? Dibuat kalau dengan Seni apa memang sengaja dibuat agak beda nih?
0: Lebih cool sama down gitu ya. Oke.
3: Agak-agak ya. Itu sih pertanyaan dari Teteh. Oke, Iman. Siap. Sukses buat Iksan juga, sukses Iksan.
0: Ya,
3: buat
0: Teteh,
1: hatur nuhun. Siap, Teh Dinda, terima kasih.
0: Sehat-sehat Teteh, hanupis.
3: Iya, bangga kan Indonesia.
0: Oke, terima kasih banyak Teh. Terus ada telepon lagi?
1: Ya, Prabu.
0: Halo.
4: Halo.
1: Halo Prabu, Waalaikumsalam. Dari Batam ya?
4: Iya, dari Batam Bang Iksan.
1: Iya. Oh, oke. Okay. Silakan sama Bang Iman.
0: Silakan Bang Prabu. Mm-hmm.
4: Iya, kedengarannya Bang bintang tamunya tadi Eminem.
0: Bukan Eminem, Imanine. Jauh jadi banget Eminem.
4: Keren kali Eminem mampir ke sini ya.
0: Udah gitu Eminem tiba-tiba lancar kali bahasa Indonesianya.
4: Iya, sehat ya bintang tamu.
2: Iya, terima kasih.
4: Alhamdulillah. Mau tanyanya satu aja sih.
1: Apa tuh?
4: Kapan bisa duet sama Bang Isan Tarore?
0: Mati kita, oke siap. Oke.
4: Tiga, ini salamnya tiga apa?
1: Tiga, boleh silakan.
0: Banyak.
4: Apa satu kontainer?
1: Ya udah, silakan.
0: Satu kolom bilang.
4: Kalau Bang Isan yang bertiga ini kan udah di atasnya spesial ya.
0: Iya dong.
4: Mau salamin ini aja, tadi ada titipan dari penyiar radio RRI Surakarta. Namanya Mbak Citra, katanya nanti salamin buat Bang Iksan, katanya kapan mampir ke Solo katanya.
0: Oke, okay. Siap, nanti disamperin ke Solo deh.
4: Iya, samperin. Ya. Jangan ajak itu katanya, jangan ajak Denada.
0: Allahu Akbar, masa lalu itu masa lalu. Iya, lanjut.
4: Iya, terus. Terus salam buat ini Kapuja di Papua. Terus satu lagi buat bintang tamu kan udah super spesial ya.
0: Yes.
4: Salam buat itu aja lah yang di Tanjung Pinang ya. Rizky Hoirul Huda.
1: Oke.
4: Mungkin itu aja. Ya. Makasih banyak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ada Bang Al.
0: Rokan Hulu.
1: Halo.
0: Halo Bang Al.
5: Halo, selamat siang. Assalamualaikum semuanya.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh.
5: Iya, gimana kabarnya ini, sehat?
1: Sehat, alhamdulillah.
5: Alhamdulillah, ini baru masuk pertama gabung ini.
0: Oh, oke, okay, mantap. Namanya Al Rokan Hulu, baru saya dengar juga.
1: Silakan Bang Al.
5: Iya, ini ya. Iya, kabar baik nih.
0: Oke, okay, alhamdulillah. Mau tanya apa Bang Al sama Bang Iman ini?
5: Iya, ini aku mau bertanya ini ya sama Jirok ya. Iya, aku tuh dari dulu-dulu kan udah suka tuh nyanyi-nyanyi J-Rock gitu semuanya. Kayak lagu duet yang apa dari, apa tuh judulnya?
0: Yang mana?
5: Kau Curi Lagi.
1: Iya.
5: Iya, pokoknya kalau J-Rock itu gak usah diragukan lagi, udah bagus.
0: Iya, keren.
2: Terima kasih.
5: Ini keren, ini rocknya bagus.
2: Terima kasih.
0: Rock yang masih bisa diterima.
5: Iya. Iya, bagus itu. Aku suka tuh nyanyi-nyanyinya.
0: Ada lagi Bang?
1: Udah, itu aja.
5: Salamnya buat personil Jerok, semoga sehat selalu ya.
2: Amin. Makasih.
5: Iya, makasih.
1: Makasih. Terima kasih Bang Al. Selamat siang.
2: Jangan lupa dengerin lagu-lagunya terus ya.
0: Iya. Yeah. Okay. By the way tadi belum dijawab loh. Intan ini berarti memang adik kandung.
2: Adik kandung.
0: Memang nyanyi juga.
2: Nyanyi dia.
1: Oh.
2: Dia
1: apa pernah, itu? Di mana itu?
2: Dia pernah ikut ajang bakat di stasiun apa, stasiun TV lah, salah satu stasiun TV lah.
0: sama aku ajangnya
2: kayaknya ya, mungkin ya.
0: Oh iya,
2: mungkin ya.
0: Oke,
2: tapi mungkin beda angkatan kali ya.
0: Iya pastilah pasti. Ya kan gue berasa muda kalau seumuran lagi sama Inta. Kan saya angkatan jebot.
2: Kan gak, soalnya gak kenal, makanya gak ini kan.
0: Iya, tapi beda. Pasti beda banget angkatannya. Terus ada pertanyaannya lagi dari Teh Dinda tadi. Ini kan tadi cara bernyanyinya memang terlihat lebih di tone down gitu, lebih santai gitu ya. Lebih chill gitu, lebih gak terlalu ngerok. Tapi tetap masih ada karakternya Bang Iman gitu. Memang apa sengaja dibuat seperti itu atau gimana?
2: Ya kalau memang dibilang akan ada karakternya saya, ya tetap ada, karena memang kan suaranya suara
0: gift-nya memang udah begini gitu ya, kan.
2: Memang pasti akan ada, tetap ada karakternya gitu. Tapi kalau dalam segi musiknya apakah dibuat berbeda? Memang saya bikin berbeda gitu daripada J-Rock, dan dalam artian ini memang pengen yang lebih santai aja gitu loh. Lebih menyesuaikan ke lagunya gitu kan.
0: Lebih ke Gen Z sih tadi aku dengernya.
2: Ya mungkin ya, saya juga gak mikir itu sebenarnya waktu saya bikin.
0: Genji banget.
2: Gitu kan, waktu saya bikin ya kebayangnya gitu aja gitu kan. Jadi kebetulan, ya karena saya, kebetulan kan yang bikin emang semua musik kan saya yang bikin nih. Di instrumen segala macam. Jadi memang kepikirannya ini dibikin santai lah, di kuping juga santai.
0: Jadi gak beban dengerin ya.
2: Kan hidup ini kan mungkin udah banyak yang lagi stres apa gimana, tapi dengan didengarkan musik jadi lebih apa ya, lebih terhibur lah gitu loh.
0: Benar.
2: Kapanpun bisa didengerin, waktu malam, pagi, siang, sore, kapan aja.
0: Iya gitu. Kan memang buat beda kan, kalau sama Jirok kan pagi-pagi tuh biar semangat ya kan.
1: Ngerok banget kan ya.
0: Tiba-tiba baru mau jalan, ya. Ya kan gitu. Jadi semangat paginya gitu.
1: Ada lagi tadi.
0: Itu perbedaannya ya, memang sengaja dibikin berbeda. Iya. Terus juga udah gitu pertanyaannya, Mas Prabu kapan duet sama ya? Kapan duet sama Isan katanya?
2: Bisa diatur-atur.
0: Kira-kira nanti kita ngeblend enggak suaranya? Aduh, Bang Prabu ini ada-ada aja sumpah deh.
2: Tadi udah denger lagu apa tadi? Yang itu?
0: Yang mana?
1: Diana. Di remake aja kalau enggak lagu Diana berarti.
0: Ampun. Aduh, susu aku ini ngeri banget. Luar biasa. Ini kita angkat lagi telepon
1: deh. Iya, dari Sulawesi Selatan ya. Bang Jaya, selamat siang Bang Jaya.
0: Halo Bang Jaya.
6: Siang.
0: Bung Dede
6: Daud.
1: Iya,
2: iya Bang Jaya.
1: Silakan Bang Jaya dengan Bang Iman.
6: Halo. Selamat siang juga buat Mas Imam. Saya mau tanya, ini Mas Imam berapa bersaudara? Sudah pernah ke Sopeng ya?
2: Pernah ke apa?
1: Apa? Kenapa?
0: Halo? Bang Jaya.
6: Ini Mas Imam berapa bersaudara?
0: Oh, berapa bersaudara? Heeh, ya? Terus apalagi pertanyaannya?
1: Bang Jaya,
6: sudah pernah ke Sopeng ya?
0: Tidak pernah ke mana?
6: Sudah pernah ke Sopeng ya?
1: Sopeng. Sulawesi mungkin ya, Sulawesi ya.
0: Oke, iya.
1: Oke. Udah itu aja Bang Jaya. Ada lagi?
6: Sulawesi Selatan.
0: Iya.
6: Ya itu ada pertanyaan Bung Kisang.
1: Terima kasih. Okay.
0: Terima kasih banyak Bung Jaya.
6: Terima kasih banyak.
1: Terima kasih.
6: Assalamualaikum
1: warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam.
1: Kayak petugas sensus ya, nanyanya berapa bersaudara katanya.
0: Agak-agak serem ya. Sumber hartanya dapat dari mana? Tuh, tadi ditanya pernah ke Sopeng enggak?
2: Sopeng tuh
1: daerah Sulawesi Selatan katanya tadi.
2: Sulawesi Selatan ya, Sopeng kayaknya mungkin pernah kali ya. Pokoknya Sulawesi Selatan sih mungkin pernah kali. Cuma karena saya lupa.
0: Sering roadshow dulu ya.
2: Iya, mungkin pernah kali ya. Sulawesi Selatan ya.
0: Tapi selama Sulawesi ini jadwal banyak mana Bang? Banyak jadi Sulawesi kah atau tetap dengan J-Rock juga?
2: Saya lebih mengutamakan J-Rock sih.
0: Bisa gitu ya. Jadi kayak imaninnya itu kayak ya udah untuk DSP aja, gue dapat royalti aja gitu.
2: Enggak juga sih, maksudnya gini, kalau secara apa, secara jadwal gitu ya, kalau misalkan di hari yang sama bentrok apa gimana, tentu saya lebih utamain yang Jeroxnya dulu gitu loh. Karena kan ramean nih,
1: karena
2: gitu,
1: sama orang
2: kan
1: lain ya.
0: Karena ramean.
2: Hajatnya juga lebih banyak lah gitu.
0: Benar.
2: Ya, dan lagi pula kan emang kita dari Jeroxx juga awalnya juga.
0: Awal munculnya juga jadi apa, dari Jeroxx.
2: Nah, kalau yang apa solo project ini ya kita cari selah-selahnya aja tuh. Gitu kan. Selah-selahnya di mana ini kosong baru jalan gitu.
0: Oh, gitu. Okay. Tapi berapa bersaudara?
2: Semua kita orang bersemua bersaudara.
0: Itu terlalu personal berarti. Itu jawabannya kalau sampai kita orang semua bersaudara.
2: Nanti tiba-tiba dicari ini,
0: kan? Dicari tahu. Masalahnya aku sendiri aja nggak tahu berapa saudaraku. Nanti aku tanya dulu sama bapakku. Bapakku tuh udah nggak ada tapi.
1: Kita ke Minahasa ya. Ada okay. Cliff. Halo Cliff.
0: Halo Bang Cliff.
7: Halo, selamat sore 100% Indonesia.
0: Hai. Sore.
7: Ekspresikan karya, banggakan
1: Indonesia. Jadi anak muda.
0: Jadi anak muda itu. Bang Cliff mau tanya apa nih?
7: Oke, selamat sore untuk apa? Ini men versi Indonesia ya ini ya atau?
0: Imanin.
7: Oh, Imanin. Saya kira tadi main-main.
1: Main-main lagi.
0: Imanin. Main gue.
1: Boleh dipanggil.
7: Oh, Jeroxx kan?
1: Iya, betul Jeroxx.
7: Oh, kalau Jeroxx saya dengar ada di stasiun swasta di mana ada itu. Setiap pagi itu yang ceria itu, lagu-lagu ceria.
0: Iya. Memang lagunya Jeroxx ceria semua.
7: Jeroxx kan ceria-ceria semua kan, semangat-semangat kan?
0: Betul.
7: Biar oke, semangat. Saya mau bertanya, tadi saya dengar lagu apa itu tadi? Judul Untukmu kan?
0: Maumu apa?
7: Maumu. Keren juga ya. Memang saya dengar-dengar ini kalau musisi-musisi Indonesia ini kreatif banget ya.
0: Pasti.
7: Sampai cuman hobi masa gitu, konten kreator gitu, dia bisa ciptakan lagu ya.
0: Tahu-tahu jadi lagu.
7: Bumbu gitu, kemanisan, asam gitu kan? Jadi cocok lah, enak.
0: Kemanisan asam
7: enggak tuh tiba-tiba. Enak didengar loh. Apa ya pertanyaan saya apa ya?
0: Saya
7: mungkin apresiasi aja dulu.
0: Oke, okay, baik.
7: Dan mudah-mudahan lagu-lagu yang akan dirilis ini booming lagi sih.
0: Amin.
7: Kayak Isan Tarore.
0: Allahu Akbar, amin. Makasih Bang Klim.
7: Penyanyi-penyanyi terkenal loh kan?
0: Ya Allah, amin.
7: Oke, yang saya pokoknya begitulah, apresiasi saja ya pada musisi-musisi Indonesia, tetaplah berkreasi ya, begitu kan?
0: Terima kasih.
7: Lah begitu kan?
0: Ya,
7: okay. Karena untuk menghibur kita semua, karena tanpa ada lagu, apalagi lagu-lagu Indonesia itu kayak sayur tanpa garam gitu.
1: Iya, betul.
0: Hampa ya.
7: Kita saja beraktivitas, kita saja tidur santai, ngobrol sama teman, pacar, kalau ada lagu itu kayak gimana, kayak kurang gitu kan?
0: Iya. Benar.
7: Jadi lagu juga mewakili perasaan kita gitu ke seseorang itu.
1: Terima kasih Bang Klim ya.
7: Saya cuman apa ya, salam semua penyiar-penyiar persatu di Indonesia. Baik. Ya.
0: Terima kasih banyak Bang Klim.
7: Sabang sampai Merauke, salam sehat semua dan tetap semangat.
0: Terima kasih
7: dan selamat sore.
0: Sore juga Bung Klim di Minahasa, di Manado.
1: Ini yang coba terputus sehat, dari tadi nih.
0: Minahasa berarti. Minahasa.
1: Ya, ini terus ada Ica. Udah gabung lagi ya. Ica.
8: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Ya, ekspresikan karya banggakan Indonesia.
0: Kok
8: Mas Ivan, Mas Yudi, maaf ya.
0: Bukan Mas Yudi, Mas Dede.
8: Bang Dede, tadi kan angkat telepon Mas Yudi.
1: Iya.
0: Okay.
1: Emang tugas ngangkat telepon Mas Yudi.
8: Iya, soalnya tadi mati lampu, jadi itunya hilang-hilang, jaringanku hilang-hilang.
0: Oh, pantas kamu hilang dari pikiranku.
1: Waduh.
0: Oke. Ica.
8: Ya.
0: Ica mau nanya apa sama Bang Iman Jeroxx atau
8: nanya
0: Iman
8: ini? Ini kan tadi aku pas lihat statusnya itu ada cewek, kok nggak ada mana?
0: Kan tadi udah dibahas, makanya kau cepat gabungnya, jangan kau terlambat bergabung. Ceweknya
1: mati
0: sakit.
1: Lampu, kan? Tadi mati lampu kata dia.
8: Mati lampu.
1: Oh iya, mati lampu ya.
0: Aduh. Ya udah aku ulangi nih.
8: Tadi di awal.
0: Seni Liega lagi sakit. Seni Liega lagi sakit.
8: Aku mau nanyain ini.
1: Apa?
8: Kalau boleh tahu.
0: Apa Ica?
8: Lagunya itu yang mana sih Bang Iksan?
0: Yang
8: lagu
0: mana?
8: Lagunya siapa ini, tentang tamunya gitu.
0: Oh, lagu Bang Imanine.
8: Ulang tahun itu. Siapa? Selamat ulang tahun.
1: Selamat ulang tahun.
0: Selamat ulang tahun. Kalau selamat ulang tahun itu jamrut, itu jamrut. Ini jerok.
1: Ini jirok.
0: Ya, ini jerok. Jadi bukan jamrut, jangan mentang-mentang sama-sama J depannya ya.
8: Oke. Okay. Tadi bilang ini apa lagunya?
0: Banyak. Oh, kini ku
8: ya, ini. Ya, ini aku mau ini aja mau. Apa namanya medsosnya apa? Medsosnya.
0: Imanine.
2: Imanine Jerox Official. Oh.
0: Tuh.
2: Imanine Jerox Official. Ah, itu ya.
8: Ya udah nanti aku lihat-lihat.
1: Iya dong.
8: Bang Iksan. Ini Bang Dede ya?
1: Iya.
8: Halo Bang. Oh, Bang Dede. Yang dulu di perempat.
1: Iya, aku baru tahu.
8: Ya Allah, Bang Dede kemana aja?
0: Kok jadi
1: jadi malah reunian.
0: Oke, okay, antar dulu boleh enggak?
1: Udah.
2: Tapi Ica udah denger lagunya
8: belum
2: sih tadi?
8: Ica
0: udah denger belum lagu
8: salam.
0: Barunya? Lagu barunya Bang Siapa? Iman.
2: Udah denger belum tadi?
8: Belum.
0: Maumu apa judulnya?
1: Ya udah di sini aja nanti dengerin ya.
0: Ya nanti didengerin
8: tapi
0: ya.
8: Tapi aku salam dulu dong, boleh
1: enggak? Iya, udah.
0: Boleh.
8: Aku salam buat halo katanya di Pro 1 Medan. Kalau lagi monitor, semoga siang selalu ya.
0: Oke.
8: Okay. Buat pokoknya buat semua penyiar di seluruh Indonesia Pro 1. Depannya selamat siang, semoga siang selalu.
1: Oke. Okay.
8: Sampai ganteng semuanya. Makasih, assalamualaikum.
1: Terima kasih, Ca. Oke, satu terima lagi katanya ya kita sapa nih dari Kupang, Ivilia. Halo Ivilia.
0: Baru nih namanya ini baru baca. Halo,
1: iya.
9: Ivilia Kupang.
1: Iya. Silakan.
2: Siang.
9: Aku mau di apa ya? Mau bilang terima kasih Ustaz dengan lagu terbarunya. Dan selalu dan ke depan jadi lagu-lagu yang bisa didengar oleh semua masyarakat Indonesia.
0: Amin. Allahumma amin. Tapi
9: itu pesan aja dari Ivilia buat.
0: Oke, baiklah.
9: Terima kasih, Bang.
1: Terima kasih.
0: Sama-sama.
1: Terima
0: kasih. Ivilia di Kupang. Nah, dari tadi banyaknya
1: banyak support
0: masuk
1: ya.
0: Support ya.
1: Banyak support ya.
0: Karena
1: biasa,
0: memang Imanin ini lagunya enak-enak sih.
1: Iya.
0: Mulai dari Jirok, dari Imanine.
1: Karena lama juga enggak keluar kan mungkin orang-orang dengernya.
0: Sebenarnya gitu keluar gak, terus.
1: Padahal ada gitu ya.
0: Ada terus. Cuman ya memang mungkin merekanya aja yang kurang menggali. Makanya coba deh di visit-visit media sosialnya Imanine.
1: Ya kan sempat vakum enggak sih, Bang?
2: Enggak.
1: Enggak ya, tetap
0: ada
1: aktif terus ya, termasuk yang
0: terus.
1: Merdeka kemarin ya.
2: Enggak, kita enggak pernah vakum kok.
0: Kalau gitu kita mau dengerin lagu siapa sekarang nih?
1: Kita ada Madu dan Racun.
0: Dari siapa?
1: Dari siapa? Ini dia Jirok.

0: 100% Indonesia Nasional. Balik lagi ya.
1: Betul.
0: Aduh, bawaannya
1: kenapa tuh?
0: Menyelam barusan bener. Dengerin lagunya Bang Imanine.
1: Tapi harusnya masih terus semangat ya siang hari ini ya.
0: Harus dong,
1: betul.
0: harus dong.
1: Karena kita juga masih ngobrol-ngobrol sama Bang Imanine ya.
0: Iya, Bang betul. Imanine. Udah banyak banget dari tadi yang bergabung untuk support Bang Imanine. Termasuk ini, ada yang mau bergabung juga. Ada Eli di Palembang.
1: Halo,
2: halo.
1: Eli.
2: Halo. Halo, abang-abang ganteng.
0: Halo, terima kasih Eli. Halo.
3: Wong kita galuh,
1: Wong kita galuh.
2: Bang Dede dan Bang Iman.
1: Iya, silakan mau tanya apa nih, Eli?
2: Oh, enggak, aku cuman ini apa mau dinyanyiin nanti live.
0: Oh,
1: mau dinyanyiin.
0: Pas banget kalau gitu, Eli. Eli tuh bergabungnya
2: lagu
0: pas banget.
2: Lagu Fall in Love aja, Bang ya.
0: Lagu Fall in Love. Aku jatuh cinta. Aku kayaknya salah satu J-Rock mania. Apa bang? Siapaannya bang?
3: J-Rock star.
0: J-Rock star.
1: Ya kan? Itu
2: pokoknya
1: aja.
2: Pokoknya harus nyanyi lagu itu ya nanti closing. Okay, okay, okay,
1: okay, okay, oh okay. Gitu. Nanti dia sih, sehingga dia Bang Imannya.
0: Langsung gitu.
3: Sama Isan, sama Isan.
1: Minta aja. Iya.
0: Oke oke oke oke oke.
1: Terima kasih.
0: Thank you,
2: Eli. Terima kasih ya abang-abang yang ganteng.
0: Sama.
2: Salam buat ibu. Buat seluruh pendengar Pro 1 se-Indonesia.
1: Oke, okay, iya, terima kasih.
0: Thank you.
1: Malah suruh nyanyi ya.
0: BM deh kamu. Kamu kalau nyuruh nyanyi Bang Iman, bayar.
1: Ada hitungannya ya.
0: Ada waktunya.
1: Okay. Padahal kalau saya ngarepnya Bang Iman nyanyi lagu ini, lagu Pegasus ya? Fantasy.
0: Ya Allah. Ya Allah.
1: Tapi suka
0: ya.
1: Dibawain lagu itu juga ya Bang ya?
3: Kadang-kadang, kadang-kadang sih.
1: Itu permintaan dari ini, J-Rock Stars.
3: Permintaan dari yang bikin acara kadang-kadang.
1: Oh gitu.
3: Tapi situasional lah itulah. Gak selalu kita.
1: Gak bawain. Selalu dibawain ya.
0: Oke lah. Okay. Karena tadi disuruh nyanyi bang. Ya udahlah kita suruh aja nyanyi beneran ya. Tapi ntar dulu. Nyanyinya beda.
1: Oh beda.
0: Nyanyinya beda.
3: Apa nih?
4: Sirina, siapkan diri untuk berekspresi.
0: Iya, ini karena partner aku ini jarang-jarang aku sama dia, gitu. Jadi dia lupa, ada bridgingnya sedikit. Oh,
1: tapi ada,
0: gitu.
1: Kalau ada Sirina ini berarti bang, ini tantangan ya?
0: Ini Sirina.
1: Sirinanya.
0: Oh, ini tantangan. Namanya tantangan.
3: Challenge seperti ini.
0: Challenge. Challenge-nya itu memang seperti namanya, Sirina. Siapkan diri untuk berekspresi, ya kan? Ini gampang kok, cuman buat abang nyanyiin lagu maunya apa, tapi. Dengan cara bernyanyi seriosa bisa nggak tuh? Kata Bang Iman, udah suara gua ngerok gini terus disuruh seriosa.
1: Tapi ini bukan permintaan penyiarnya ya gitu ya.
0: Bukan
1: ya.
0: Kalau mau marah ke produser kita aja.
1: Produsernya ya, bukan mauan penyiarnya ini.
3: Oke, okay. Pavarotti nih ya,
0: Pavarotti. Pavarotti. Yeah. Kalau aku paparazzi bisa.

0: les sebentar di Pranajaya.
1: Oh.
0: Kelas 2 SD waktu itu, sebentar tapi.
1: Tapi ternyata jiwanya yang ditemukan adalah di
0: Waktu itu jiwanya ya
1: di rock.
0: Iya.
1: Nah, jiwanya... tapi ngomong-ngomong tadi ada yang nanya sebenarnya, cuman aku kayaknya lupa membacakan. Sebenarnya J-Rock ini arahnya kemana sih? Panutannya, contohnya itu siapa, ngikutin okay, siapa okay. Gitu, oh, yeah. Genre musiknya gitu
0: musik
1: tadi.
0: Ya? Oke, okay. Ini kalau ini sebenarnya agak panjang sebenarnya.
1: Aduh, 2 hari 2 malam nih kayaknya. Ini kita durasi kita bentar lagi loh.
0: Dari perjalanan apa yang menjadikan kita saat ini adalah apa yang sudah kita inspired ya.
1: Selama
0: bertahun-tahun lamanya dari kita awal senang musik gitu kan. Itulah yang menjadikan kita gitu kan. Ya, salah satu contohnya ya dulu kan waktu dari kecil lah, kita ngomong dari kecil berarti ini karena ini salah satu base-nya,
1: background-nya ya.
0: Background-nya ya, kita senang sama musik tradisional gitu ya, pertama musik Jawa, musik Sunda gitu, terus juga senang sama musik kayak musik dari film-film Jepang pada saat itu kan. Waktu itu ada Jabogar, Gavan, Zarifan gitu kan. Google Five, nggak tahu ya,
1: nggak tahu, ketahuan umurnya beda. Oke, okay, thank you.
0: Itu kan dari situ, terus akhirnya juga dari orang tua dengerin musik yang berbeda juga kan. Kita dengerin musik Beatles gitu kan.
1: Nah itu masih nyambung aku. Oke, terus
0: sama juga Led Zeppelin, The Purple, sama juga Jimi Hendrix, terus blues tua, musik jazz juga tua. Akhirnya ada satu era di mana SMP itu seneng sama itu yang bikin pengen main ngeband ya. Pertama itu adalah dengerin Nirvana.
1: Nirvana
0: itu akhirnya pengen ngeband, pengen megang alat, pengen belajar gitar.
1: Oke.
0: Itu salah satu awalnya
1: motivasinya.
0: Gitu ya. Nah, dari situ berkembang tuh. Berkembang akhirnya seneng sama musik metal, yang lain Metallica lah, sama Amy Malmsteen, terus band-band yang lainnya juga gitu yang mempengaruhi kita pada saat itu, ada Green Day, ada kan ini kita
1: tumbuh-tumbuhnya
0: sama ya kan, tumbuh sama kan pada saat itu kan, seneng musik punk juga. Nah di SMA itu akhirnya juga kita menemukan musik saya sih terutama ya, saya menemukan musik yang baru yang menurut saya itu kayak mewakili lah apa-apa yang sudah didengarkan sebelum-sebelumnya itu ya.
1: Yang sudah diserap dari kecil lah gitu ya.
0: Iya, salah satunya band Jepang ini gitu kan. Ada namanya Laruku, Larken Shell gitu kan.
1: Tuh, siapa itu, lagi tuh? Oke. Okay.
0: Larken Shell. Ya. Ada juga band pada saat itu ada Glay, ada juga namanya Bizu, ada Malice Mizer yang ada di situ. Itu tuh terus berkembang juga di situ, kita dengerin musik yang lain juga pada saat itu kan, ada hip pada saat itu lagi zamannya hip metal ya kan, ada Limp Bizkit, ada Korn, itu juga ngalamin juga tuh dari terus Ria Red Hot Chili Peppers segala macam di musik funknya gitu kan, dan itu yang akhirnya membentuk si J-Rock sini tuh sebenarnya ya J-Rock dan kita berempat ini jadi kayak penuh warna gitu musik.
1: Iya. Karena memang influensinya lumayan banyak ya.
0: Banyak.
1: Tapi sebenarnya kalau aku dengar-dengar ya memang karakter kuat itu muncul dari vokalnya Bang Iman sendiri sih ya. Jadi itu yang ngasih warna J-Rock juga sih.
0: Mungkin ya.
1: Bukan ya? Mungkin, pasti itu. Karena aku sebagai pendengarnya, jadi memang ya buat aku ya J-Rock ini wajar ada di hati masyarakat Indonesia karena memang dia punya identitas ya Mas Dede ya.
0: Betul.
1: Identitasnya itu kuat banget. Udah gitu seperti yang tadi Bang Iman bilang, influensinya banyak mulai dari penyanyi-penyanyi Jepang, makanya ada banget tarikan-tarikannya.
0: Iya.
1: Ya kan Bang ya?
0: Betul. Indonesianya juga.
1: Indonesianya juga masih terasa gitu karena, jenis-jenis musiknya.
0: Iya, karena kita kan memang kan ya juga dengerin musik-musik Indonesia juga kan tentunya.
1: Betul banget.
0: Yang sangat mempengaruhi kita kan gitu. Jadi itu ngeblend membuat itu jadi satu di ya jadi akhirnya jadi kayak ginilah gitu.
1: Akhirnya jadi Iman J-Rock inilah ya. Imanine ini. Mari kita imanilah.
0: Imani.
2: Coba nih ada yang WhatsApp nih, kita baca nih ya.
1: Zaman sekarang banget namanya Imani.
2: Imani. Bisa top up ya.
0: Boleh.
1: Aduh.
0: Kiris.
1: Boleh.
2: Ada Kifli dari Manokpari, Papua Barat. Ya. Katanya mau tanya bintang tamunya ini suka makan apa, Kak?
1: Terus apalagi dia?
2: Terus dua orang
1: kapan main
2: ke Manokwari Papua Barat? Konsernya di sana.
0: Boleh. Boleh kita nunggu undangan buat Manokwari
1: Papua. Nah, tuh Manokwari. Jangan lupa
0: kita
1: diundang.
0: Tunggu undangan ya.
2: Tapi Jiro pernah ke sana daerah timur?
0: Pernah. Di Papua pernah beberapa kali di Jaya.

0: Jayapura juga pernah. Terus di Merauke pernah. Kita juga dulu pernah. Waktu itu kita main di Sabang sehari sebelumnya. Terus besoknya kita main di Merauke.
1: Wow, dari barat ke
2: dari
1: timur.
2: Sabang ke Merauke. Dari Sabang sampai
0: pernah tuh ngalamin itu tuh.
1: Iya.
0: Jadi sehari di Sabang, besoknya kita ke Merauke. Jadi
2: kan Allahu Akbar, seru banget.
1: Ya. Itu mantap banget.
2: Ujung
1: itu
2: ke ujung Indonesia.
1: Mantap banget fisiknya.
2: Makanan kesukaannya apa, Bang? Kan udah nyanyi dari ujung ke ujung Indonesia. Makanan kesukaannya.
0: Banyak banget ya. Karena setiap daerah itu
2: punya
0: punya keunikan gitu dan suka. Dan kita pasti kalau namanya hiburan kita kan ya pasti kuliner, makanan, ya kan udah pasti nyobain makanan khas itu kan.
2: Betul.
0: Gitu kan. Kalau misalkan kayak ke Makassar misalkan kita wah sop saudara gitu kan. Terus apa namanya kayak di misalkan kayak di
2: Palembang pempek
0: dan ada apa namanya pindang gitu kan. Terus misalkan banyak lah sebenarnya sih. Banyak
2: luar
0: banget
2: biasa.
0: Dan itu menurut saya Indonesia ini
2: tapi yang sangat paling suka.
0: Waduh, semuanya suka nih gimana?
2: Apa makan karena segalanya juga.
0: yang penting halal lah.
2: Yang penting halal ya. Yang penting halal dan nikmat.
0: Nikmat ya. Suka semua soalnya setiap
2: berhubung yang nanya tadi dari Manokwari makanan Papua.
0: Oh, itu apa namanya?
2: Papeda.
0: Papeda sama
2: kuah ikan.
0: Kuah ikan itu tuh.
1: Ikan kuning.
2: Papeda sama kuah kuning itu tapi memang
0: tapi enak dan sih. Juga saya makan ikan apa namanya?
2: Ikan apa?
0: Pakai bumbu apa sih itu namanya? Sambal dabu-dabu apa itu?
1: Iya.
0: Itu salah satunya paling enak waktu saya di Papua tuh. Ikan bakarnya tuh.
1: Ikan bakar.
2: Tapi
1: ikan
2: memang orang timur kalau bikin ikan bakar
1: mantap-mantap.
2: Aduh.
1: Iya, itu enak.
2: Seng ada lawan itu katanya.
1: Iya. Ikannya segar-segar lagi.
0: Di dekat Sentani waktu itu apa? Dekat danau apa?
2: Danau Sentani tadi.
1: Sentani.
2: Benar. Oke.
1: Kalau sate marangi suka?
2: Bang Dede. Oke.
0: Tapi saya belum ngomong. Saya belum nyobain marangi Ihsan.
2: Nanti gampang, Bang. Nanti gampang dikirimin. Tapi ngomong-ngomong ini Jirox. Jirox kan dia salah satu kiblatnya adalah Japanese. Nyanyi enggak?
0: Nyanyi
2: di Jepang. Pernah enggak?
0: Pernah.
2: Pernah beberapa kali.
0: Pernah beberapa kali. Dia tahun 2 tahun lalu ya.
2: Terus kalau di sana nyanyinya Indonesia atau Jepang?
0: Kita nyanyi lagu Indonesia juga, lagu J-Rock dan ada juga kadang lagu Jepangnya juga gitu.
2: Oh my.
0: Karena yang nonton kan campur, kan ada orang Indonesia dan orang Jepang juga.
2: Iya. Luar biasa.
1: Tapi gimana wibu enggak sih?
0: Wibu itu kan kayak panggilan zaman sekarang.
1: Zaman sekarang ya.
0: Kalau itu wibu itu artinya pencinta kebudayaan Jepang.
1: Jepang.
0: Ya iyalah pasti
1: berarti
0: gitu kan. Cuma kan zaman kita dulu enggak ada istilah wibu. Dulu istilahnya jejepangan gitu.
1: Jejepangan.
2: Jejepangan.
1: Iya benar jejepangan.
2: Ngalamin lagi gue juga. Sorry. Gue kali ini keluar dulu deh.
0: Ya pasti suka lah, suka anime, suka manga, ya kan, suka musik Jepang gitu kan, suka kebudayaannya gitu.
2: Jadi ya suka mana? Suka di Jepang apa suka di Indonesia? Pertanyaan menjebak.
0: Yang pasti Indonesia is the best lah kalau maksudnya dari sisi ini juga kan Jepang kita senang kalau kesana gitu.
2: Betul.
0: Buat liburan,
2: betul.
0: Apa buat mungkin buat kita refreshing gitu kan. Dan kita juga suka sama budayanya sana kan.
2: Maksudnya, betul.
0: Ya orangnya disiplin segala macam. Udaranya juga pas, fresh di sana gitu kan. Nah, di Indonesia tapi makanannya
2: beragam budayanya kan? Beragam.
0: Iya kan? Cuma kita cuma bisa di Indonesia kita makan di warteg sambil makan banyak begitu kan.
2: Benar, makan padang.
0: Makan padang apa segala macam gitu.
2: Macam-macam
0: Indonesia pokoknya the best lah.
2: Jalan dikit nemu makanan. Kalau di luar kan agak susah, harus agak nyari ke mana dulu
0: gitu. Itu salah satu karena kita kan ya kebiasaan kita di mana gitu ya, lebih banyak di mana ya. Tentu itu jadi membentuk kita, tentu kita nyaman di situ lah.
2: Ah, luar biasa. Tapi ngomong-ngomong lagi nih, Bang. Ini kan proyek terbarunya adalah dengan Seni Lega mau apa? Ini proyek terdekat apa dalam waktu dekat ini?
0: Iya, maunya apa?
2: Ya,
1: maunya
2: nyanyi. Kan J-Rock juga baru ngeluarin.
1: J-Rocknya lagi singlenya.
2: Agustus kemarin Merdeka tuh, ya.
0: Iya.
2: Terus sekarang mau apa?
1: Tapi dengerin lagu J-Rock tuh zaman SMA ya.
2: Siapa?
1: Ya nggak sih kita ngajak lagi.
2: Tuan lu daripada gua.
1: Enggak ya, sampai satu bulan ya. Tuan Mas Yudi.
0: Oh, SMA waktu itu ya?
1: Iya, SMA.
0: Saya waktu masih SMP apa?
1: Iya.
2: Ya udahlah, memang Mas Yudi doang paling tua. Oke.
1: Gimana proyek ke depan gimana Bang?
0: Proyek ke depan pastinya kita masih akan mengeluarkan lagu-lagu terbaru dari J-Rox maupun dari Imanine ya. Itu masih ada beberapa lagu yang akan kita rilis dan ini ada juga dari J-Rox yang belum kita rilis juga ya. Sebenarnya baru rilis nih, baru rilis juga lagu Merdeka itu. Ini lagi masa promo juga sebenarnya. Untuk lagu berikutnya ada lagi, tapi belum tahu rilisnya. Mungkin dekat-dekat sini juga ya. Itu salah satu soundtrack juga lah, jadi soundtrack film.
2: Film.
1: Film.
2: Oh wow, congrats, congrats.
1: Filmnya udah kasih tahu boleh? Belum.
2: Belum.
0: Nah ini saya nanya sutradara dulu
2: nih. Nanya produser filmnya dulu nih.
0: Boleh kali ya dikasih tau ya. Pokoknya filmnya
2: Judulnya
0: itu
2: judul film atau judul lagunya aja deh.
0: Judul lagu ya.
2: Nah judul lagunya aja deh. Nanti kan orang filmnya nyari jadinya.
0: Oh boleh. Filmnya belum tayang juga soalnya nih.
2: Ya gak apa-apa. Jadinya gak apa-apa judul ya. Lagunya
0: judul lagu ya. Pokoknya dulu apa judul yang Weleh flownya ya. Weleh lah tuh, tau gak?
2: Aduh, siapa apa ya? Gitu?
1: Nanti kita cari tahu.
2: Nanti kita cari tahu deh. Siapa itu?
0: Pokoknya ada ya, ada apa makhluk raksasa gitu, bikin macet itu. Bikin macet tuh.
1: Sikomo.
2: Mau ada filmnya?
1: Filmnya? Oh gitu. Iya.
2: Ketahuan umurnya kita. Kita tahu si Komo.
1: Tahu si Komo ya.
2: Mungkin anak-anak Gen Z penasaran juga sama si Komo itu, tapi itu nanti ya. Itu berarti salah satu proyeknya J-Rox ngisi di soundtrack filmnya si Komo itu. Nah, terus selain itu juga
0: judulnya bukan si Komo ya?
2: Judulnya bukan.
0: Bukan judul filmnya bukan si Komo.
2: Tapi filmnya mengarah ke sana.
1: Si Komo.
2: Judulnya itu
1: yang belum. Bikin macet di jalan. Langsung tahu si Komo ya. Padahal kalau anak sekarang zamannya penggalian.
2: Perbaikan jalan.
1: Perbaikan jalan. Kita jawabnya si Komo.
2: Ya Allah. Ya udah, ini okay. Berarti tapi ngomong-ngomong sebelum kita berpisah, Bang. Ini kan memang udah habis ya durasi kita. Tapi satu lagi. Aku mau tahu nih kalau Bang Iman atau J-Rox itu punya target gak sih? Kayak tahun ini gue harus rilis Imanine harus rilis 3 lagu, 2 lagu, J-Rox harus berapa lagu, itu ada gak sih?
0: Ya kita yang pasti terus ada ini ya, ada namanya apa sih? Ini arahnya kita tahun ini mau ngapain, tahun ini mau ngapain. Itu kita memang ada diskusi seperti itulah. Karena kan memang ya kita harus tahu juga nih ke depan kita mau ngapain lagi nih gitu kan.
2: Plannya
0: segala macam. Ya itu udah kita arahkan lah gitu.
2: Jadi setahun sebelumnya itu udah dipikirin ya pikirin. Buat tahun depan tuh harus ngapain. Kayak sekarang berarti tahun ini salah satunya buat film itu sama ada lagi gak? Duet lagi di akhir tahun ini. Ini kan udah bulan 9 akhir.
0: Kalau J-Rox duet sih enggak sih, tapi untuk lagu baru sih paling.
2: Lagu baru ya. J-Rox yang bakal baru. Rilis. Nah, itu. Oke.
1: Oke.
0: Lagu baru juga kan baru rilis juga nih.
1: Iya, baru iya. Merdekanya.
2: Udah gitu lagu yang solonya baru rilis juga nih, bukan solo juga sih, kolaborasi ya sama Seni Liega ya.
0: Yang nah, solo juga akan rilis lagi nih.
2: Kapan?
0: 9 Oktober ini mau rilis lagi.
2: Aduh.
1: Kok padet ya berarti.
2: Udahlah
1: ya?
2: Intinya buat kalian pendengar, kalau kalian mau tahu daripada nanti kita sebutin kayaknya enggak kelar-kelar ya. Dia rilis mulu soalnya ya.
0: Ikut Bang aja Imanine. Cek aja di Imanine aja tuh di DSP ya. DSP tuh pasti
1: okay. Tahu. Jadi kita tungguin aja karyanya ya.
2: Di semua platform digital ya. Kalian cari Imanine. Jangan lupa didengerin semua lagu-lagunya. Thank you Bang Iman sekali
1: terima
2: lagi
1: banyak. Terima kasih Bang Iman
2: udah mampir dan ngobrol-ngobrol sama pendengar kita semuanya. Dan juga terima kasih banyak buat semua pendengar 100% Indonesia Nasional. Aku Isan Tarore dan juga
1: saya Dede Firdaus juga pamit.
2: Iya, sampai ketemu lagi di 100% Indonesia Nasional berikutnya.

Pro 1 RRI Pontianak kembali temani Anda pendengar dalam rangkaian Pontianak sore ini jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat bersama saya Al-Fatih di 104,2 FM akan temani Anda hingga nanti jelang pukul 20 waktu Indonesia Barat. Baru saja tadi kita dengarkan 100% Indonesia, kita relay dari Pro 1 RRI Jakarta yang dirilai di Pro 1 Network seluruh Indonesia. Kini kami ajak Anda kembali untuk menyimak beragam program dari Pro 1 RRI Pontianak yang akan kita mulai dengan kentongan siaran tanggap bencana. Kita akan bahas mengenai krisis air konsumsi pendengar ya, yang mana nanti juga bersama dengan kami dari PDAM Tirta Katulistiwa Kota Pontianak. Kemudian pukul 16 kami hadirkan Warta Berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat, musik dan informasi cek fakta Warta Berita dari Pro 3 Jaringan Berita Nasional, dan juga nanti akan ditutup dengan mimbar agama Buddha. Untuk itu tetap bersama kami di sini di 104,2 FM Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Selamat sore pendengar dan pemirsa, kembali bersama kami dalam program Kentongan, siaran tanggap bencana. Salam sehat, salam tangguh untuk Anda semua pendengar Pro 1 RRI Pontianak dan juga pemirsa YouTube channel Pro 1 RRI Pontianak. Bersama saya Al-Fatih di sini temani Anda pendengar hingga nanti jelang pukul 16 waktu Indonesia Barat. Di mana program Kentongan ini merupakan ruang dialog Pro 1 RRI Pontianak yang membahas berbagai persoalan kebencanaan, lingkungan dan kehidupan masyarakat. Baik pendengar, yang mana kita tahu musim kemarau yang ada di kota Pontianak dan Kalimantan Barat bahkan hingga seluruh Indonesia merasakan musim kemarau ini ya, yang mana dampaknya tidak hanya pada kondisi lingkungan dan kebakaran hutan serta lahan, tetapi juga mulai masuk ke dalam ketersediaan dan kebutuhan air bersih yang juga menjadi perhatian kita bersama. Di kota Pontianak sendiri air bersih ini menjadi kebutuhan dasar masyarakat yang harus tetap terjaga setiap hari. Tapi di sisi lain, pendengar, kondisi air baku, proses produksi hingga jaringan distribusi ini dapat menghadapi tantangan ketika musim kemarau berlangsung. Lalu bagaimana Perumda Air Minum Tirta Katulistiwa Pontianak menjaga agar suplai air bersih tetap tersedia bagi seluruh masyarakat di kota Pontianak? Bagaimana juga PDAM menjaga kualitas air, mempertahankan tekanan dan distribusi, serta menangani ketika terjadi gangguan pelayanan? Dan sejauh mana sebenarnya masyarakat perlu mengetahui dan berperan dalam menjaga ketersediaan air di tengah musim kemarau? Untuk itu kita akan bahas dalam rangkaian Pontianak sore ini dalam program Kentongan menjaga suplai air bersih di Pontianak di musim kemarau. Telah hadir bersama kami via Zoom Meeting Direktur Pelayanan Perumda Air Minum Tirta Katulistiwa Pontianak, Bapak Muhammad Zul Hiyardi SP. Selamat sore Pak Zul.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Al-Fatih di sini Pak Zul.
1: Selamat sore Mas Al-Fatih. Selamat sore pemirsa RRI Pro 1 Pontianak.
0: Baik, terima kasih Bapak sudah bersama dengan kami. Dalam keadaan sehat Bapak?
1: Alhamdulillah Mas Pati.
0: Alhamdulillah, luar biasa. Baik Pak, kita mulai dari kondisi yang paling mendasar nih Pak ya. Kondisi air baku kita yang kita dapat informasi bahwa intrusi air laut juga terjadi begitu Pak ya, yang menyebabkan air di kota Pontianak saat ini memang bisa kita akui terasa sedikit asin begitu Pak ya. Dan sejauh mana sebenarnya kondisi tersebut mempengaruhi pelayanan air bersih kepada masyarakat Pak Zul?
1: Oke Mas Pati, makasih sebelumnya. Jadi bukan terasa sedikit asin, tapi emang sudah asin.
0: Memang
1: ya,
0: Mas, sudah asin ya, ya Pak.
1: Ya, bagaimanapun indikator kadar garam yang ada di Sungai Kapua, saat ini semua yang ada di instalasi pengolahan air kita itu udah jauh di angka ambang normal.
0: Baik.
1: Dari semua instalasi pengolahan air minum kita yang ada di Imam Bonjol, Parit Mayor, Selat Panjang, dan Nipah Kuning, itu angkanya paling tinggi ada di Nipah Kuning saat ini, di angka 3.544, dan yang paling rendah itu ada di Parit Mayor, 1.300 mg per liter. Ini angkanya udah 4 kali lipat, dan waktu itu pernah mencapai 20 kali lipat dari ambang normal.
0: Baik.
1: Jadi ini bukan udah sangat sedikit asin, tapi realita yang harus saya sampaikan bahwa kondisinya sudah sangat asin.
0: Baik.
1: Dan ya, kondisinya sangat asin, dan ini tentunya juga terkait amanah dari pimpinan kami, Bapak Wali Kota Insinyur Haji Rusdi Kamtono, bahwa produksi dan distribusi kita, kami berkomitmen untuk tetap memberikan produksi dan distribusi ke masyarakat untuk menjaga kemaslahatan umat, kemaslahatan bagi orang banyak, untuk masyarakat dapat melakukan proses ibadah, dapat melakukan proses mandi cuci dan kakus, walaupun dengan resiko yang terjadi, mesin-mesin produksi kami juga sudah mengalami, dan ini juga mungkin dirasakan oleh masyarakat ya Mas Fatih ya. Mungkin ada yang ngeluh, Pak, keran kami udah mengalami korosi nih Pak.
0: Yeah.
1: Kemudian alat-alat kami juga sudah mengalami berkarat dan segala macamnya. Hal yang sama juga kami rasakan, tapi karena komitmen Perumda Air Minum Tirta Katulistiwa melalui instruksi dari Bapak Wali Kota, Pak Edi Rusdi Kamtono, kami tetap berkomitmen menjaga pasokan air bagi masyarakat Kota Pontianak terjaga, terdistribusikan dengan baik. Walaupun ya itu tadi, kami dari manajemen, mewakili manajemen PDAM, kami memohon maaf kepada masyarakat atas situasi yang terjadi saat ini. Seperti itu Mas Patih ya.
0: Baik, itu gambaran awalnya Pak ya. Memang saat ini memang sedang asin nih realitanya yang saat ini dirasakan oleh masyarakat ya Pak ya.
1: Betul.
0: Baik, begitu pendengar, dan kami juga ajak Anda pendengar untuk bergabung bersama kami, bertanya mungkin boleh pendengar ya, sharing atau apa yang ingin disampaikan, silakan WhatsApp 0811-570-1042, telepon di 734-987, serta melalui live streaming kami di YouTube channel Pro1 RRI Pontianak. Ini kan tadi Bapak juga sempat menyampaikan beberapa angka-angka, itu maksud dari angka itu seperti apa Pak? Mungkin ingin diketahui lebih jelas oleh masyarakat, Pak Zul.
1: Jadi yang tadi saya sampaikan, ambang batas kalau masyarakat awam lah ya, yeah. Masyarakat awam, kalau airnya nggak asin itu ambang normalnya berapa sih Pak, miligram per liternya yang harusnya ada di Sungai Kapuas?
0: Nah berapa itu Pak?
1: Ambang normalnya itu Mas Patih, angkanya itu adalah 300 miligram per liter, dan ini diatur di dalam Permenkes nomor 2 tahun 2023.
0: Yeah.
1: Nah, jadi saya kasih gambaran, ada beberapa PDAM yang ketika ambang ini sudah di atas normal, di atas 0,2, di atas 300 mg per liter, beberapa daerah itu menghentikan operasionalnya.
0: Baik.
1: Menghentikan operasionalnya karena ya tadi, melanggar Permenkes tahun nomor 02 tahun 2023. Tapi yang tadi saya sampaikan, atas amanah dan demi kemaslahatan masyarakat banyak, PDAM tetap berkomitmen memproduksi dan mendistribusikan walaupun dengan kondisi yang diterima di masyarakat saat ini kondisinya asin.
0: Baik.
1: Seperti itu, jauh di atas normal.
0: Baik, ketika air baku ini berubah ya Pak ya, yang pertama dilakukan oleh PDAM untuk menjaga pelayanan seperti apa Pak?
1: Yang pasti yang seperti saya sampaikan, komunikasi kami ke masyarakat, komunikasi dan bagaimanapun kerjasama antara hubungan masyarakat, media-media yang terafiliasi dengan PDAM, mengedukasi bahwa Pak Bu, airnya cukup digunakan untuk MCK saja ya, mandi dan cuci kaku saja. Nah terkait untuk penggunaan air minum, kegiatan yang sifatnya untuk konsumsi, nah kami juga mengambil langkah lain Mas Patih. Nah kami mengambil langkah lainnya seperti apa? Kami menjalankan waduk di daerah Penepat, di mana kemudian dalam kondisi tertentu, kebetulan waduk Penepat ini udah ada dari 30 sampai 40 tahun yang lalu, sudah dikembangkan, dan saat ini di tahun 2022 pun sudah kita tingkatkan kapasitasnya dari 2 hektar sekarang udah di 6,4 hektar. Jadi emang secara bertahap Pak Wali Kota sudah melakukan pengembangan waduk Penepat untuk menyediakan cakupan ketersediaan air baku yang kadar garamnya ada di bawah 300, bekerja sama dengan BWSK, Badan Wilayah Sungai Kalimantan, karena bagaimanapun pengembangan waduk Penepat ini kebetulan emang bukan di luar teritorinya kami ya Mas Patih ya.
0: Yeah.
1: Karena pengembangan waduk Penepat ini adalah pengembangan dari proyek pemerintah pusat, bekerja sama dengan pemerintah provinsi untuk menyediakan air yang tawar yang kemudian nanti dipompakan ke IPA kami yang ada di Imam Bonjol, Mas Patih. Nah, lalu kenapa ya? Beberapa masyarakat kan nanya nih, nanya lah ke kita kan. Pak, ngapa lah gak disalurkan langsung ke pipa ya Pak ya? Nah, ngapa enggak langsung dibagikan? Nah, volume antara air baku yang kami olah dari Sungai Kapuas dengan air tawar yang kami ambil dari Waduk Penepat, kalau bahasa orang Pontianak itu mungkin bahasanya enggak nanggar kali ya.
0: Enggak nanggar.
1: Sepertinya. Nanggar. Jadi ketika kemudian kita mixkan atau kita kita volumenya kita gabungkan, itu kan tidak sebanding. Sehingga kemudian kalau kita salurkan tuh akhirnya airnya kembali asin.
0: Yeah.
1: Lalu gimana Perumda Air Minum Tirta Katulistiwa menyikapinya? Akhirnya kami menampung itu di salah satu IPA khusus kami, IPA 3, di mana di situ kami alokasikan khusus air tawar. Khusus air tawar yang kami bagikan secara cuma-cuma ke masyarakat. Dengan tentu prioritasnya adalah beberapa rumah sakit yang melayani cuci darah.
0: Yeah.
1: Karena beberapa mesin-mesin cuci darah yang dimiliki rumah sakit-rumah sakit yang ada di Pontianak, mulai dari rumah sakit kota, rumah sakit Sudarso, rumah sakit Untan, rumah sakit Yarsi, ini mereka menjadi prioritas utama kami lah ya, yang melakukan proses cuci darah, karena mesinnya itu, mesin hemodialisanya mentolerir kadar garam yang ada ambang tertentunya, Mas Pati.
0: Baik.
1: Hanya 300 atau maksimal mungkin cuma di 400 miligram per liter saja, selebihnya dia udah nggak bisa digunakan lagi, Mas Pati.
0: Baik.
1: Seperti itu gambarannya, Mas Pati.
0: Gambaran kita di musim kemarau bagaimana, Pak Zul, mengenai memang kalau misalnya musim kemarau ini kan konsumsi masyarakat kan tetap begitu ya terhadap air bersih begitu. Lalu bagaimana kapasitas cadangan untuk mengantisipasi kekurangan pasokan dan memetakan kebutuhan agar produksi ini tetap seimbang dengan kebutuhan masyarakat, Pak Zul?
1: Ya, bagaimanapun dengan kondisi waduk penepat yang kapasitasnya 6,4 hektar untuk memenuhi kebutuhan masyarakat luas emang saat ini belum cukup memadai. Tapi dengan tersedianya air yang saat ini tetap kita produksi dan distribusikan, makanya kami mengedukasi masyarakat untuk melakukan proses memilah dan memilih lah. Kalau yang untuk air tawarnya, ya kalau bisa digunakan untuk minum, walaupun emang harus dimasak dulu ya, Mas Fatih ya.
0: Yeah.
1: Mungkin untuk proses memasak, sedangkan yang di luar kegiatan itu, kan produksi dan distribusinya nggak keganggu nih. Masih ada. Jadi emang proses pendistribusian air tawar yang kami lakukan, emang kami edukasi untuk selektif lah mungkin. Jangan yang air tawar kami distribusikan saat ini dan tanpa kemudian kami kenakan biaya, itu juga digunakan untuk kegiatan mandi cuci kakus. Karena emang yang kami amanah dari pemerintah kota melalui Pak Wali tadi, ini kita harapkan untuk air minum dan konsumsi saja. Seperti itu. Jadi kalau ditanya komposisinya kayak gimana, ya itu tadi.
0: Yeah.
1: Mohon warga juga bisa memisahkan antara kebutuhan minum dan masak dan kebutuhan untuk mandi, cuci dan kakus seperti itu, Mas Pati.
0: Baik, lebih ke edukasi masyarakat untuk sama-sama kita menghemat air lah istilahnya begitu ya, Pak ya, apalagi.
1: Oh, banyak pasti, ya. pasti, Mas Pati.
0: Itu dia pendengar.
1: Seperti itu.
0: Pak, apakah ada skenario khusus jika kemarau ini berlangsung lebih panjang? Kami juga kemarin dapat informasi yang air baku yang dikirimkan oleh kapal-kapal itu, Pak, itu apakah akan jadi air baku, air tawar atau bagaimana, Pak, di Kota Pontianak?
1: Ya, begini. Bisa kami gambarkan kenapa kemudian ponton itu kita lakukan proses pengambilan air dari Sukalanting,
0: ya, Sukalanting
1: atau dari Desa Rada. Kemudian kita distribusikan di, karena kami kan ada beberapa IPA ya, Mas Pati ya, atau instalasi pengolahan air. Untuk daerah Parit Mayor itu kan melayani wilayah timur, Nipah Kuning melayani khusus hanya Kecamatan Pontianak Barat saja. Nah, kami melakukan pengambilan air melalui ponton itu berharap nantinya air itu bisa kami distribusikan ke wilayah timur dan wilayah barat Kota Pontianak, di mana waduk penepat ini hanya melayani wilayah Imbon saja. Nah, cuma emang secara kapasitas kan tidak seperti waduk penepat yang emang posisinya emang terkonek ke Imam Bonjol. Yeah. Sedangkan yang di ponton ya emang kami lakukan sifatnya hanya temporary saja. Tapi tetaplah kami melakukan bagaimanapun dari Imam Bonjol ini sebenarnya nanti juga bisa menjadi supporting untuk kebutuhan seluruh kecamatan yang ada di Kota Pontianak. Jadi kalau yang untuk ponton, kami emang sudah memproduksi dan kami menyediakan di wilayah Pontianak Timur, khususnya di IPA Parit Mayor dan di Nipah Kuning, Kecamatan Pontianak Barat, Mas Pati. Dan ya tentunya kita berharap lah ya, mudah-mudahan Allah memberikan rahmatnya ke Kota Pontianak nih, supaya krisis air ini bisa terlalui lah, terlewati lah ya Mas Pati ya.
0: Betul. Dan kemarin hujan yang turun juga sebenarnya masih belum cukup ya Pak ya. Bagaimana dengan kondisi belum hujan yang sempat kemarin turun? Nah pasti kan masyarakat banyak yang bertanya nih Pak, wah air hujan udah turun, kok air masih asin ya Pak ya? Nah itu ini menjadi pertanyaan banyak sekali masyarakat Pak Zul.
1: Ya, ya Mas Pati. Jadi ini emang secara kondisi kita butuh hujan yang cukup intens lah ya, nggak cuma hanya di Kota Pontianak.
0: Ya. Yeah.
1: Hujannya tentu kita butuhkan intensitas yang enggak mudah-mudahan lah nih ya, Allah berikan rahmatnya. Hujannya itu frekuensinya mudah-mudahan doa kita diijabah sama Allah lah ya. Hujan ini bisa terjadi tiap hari dan bukan hanya di Kota Pontianak. Bagaimanapun aliran sungai seperti yang pernah waktu itu saya sampaikan, air baku ini kan ada di Sungai Kapuas. Daerah aliran Sungai Kapuas, bagaimanapun Sungai Kapuas ini mau kita jaga.
0: Betul.
1: Sungai Kapuas ini adalah sumber kehidupan bagi kita semua sampai anak cucu kita kelak. Bagaimana kemudian Sungai Kapuas kita rawat sehingga menjadi sumber kehidupan yang berkelanjutan bagi masa depan kota kita, masa depan Kota Pontianak tercinta. Jadi kalau sekarang apa pula tidak signifikannya turunnya? Ya mungkin kita masih diminta Allah untuk bersabar. Karena dari yang kemarin itu turunnya emang belum signifikan ya Mas Fatih ya.
0: Yeah.
1: Dari angkanya sempat menyentuh 2377 di jam ini saya lihat datanya itu di jam 11 itu 1461, tapi sekarang udah naik lagi nih. Karena masuknya air laut dan dorongan hujan dari hulu juga masih belum memberikan dampak yang signifikan untuk mendorong air laut keluar dari Sungai Kapuas.
0: Baik.
1: Seperti itu Mas Pati.
0: Baik, Pak Zul kita rehat sejenak. Nanti di segmen kedua kita akan bahas bagaimana kualitas air di tengah kemarau. Dan juga di kemarin kan sempat hujan juga banyak masyarakat yang ingin tahu bagaimana untuk mengolah air hujan yang turun kemarin. Apakah bisa digunakan? Nanti kita akan bahas di segmen kedua Pak Zul ya. Nanti kita akan kembali lagi pendengar. Dan Anda juga masih dapat bergabung bersama kami melalui WhatsApp 0811 570 1042 atau telepon di 734-987. Kami juga sedang live streaming di YouTube channel Pro 1 RRI Pontianak. Tetap bersama kami di program Kentongan Siaran Tanggap Bencana.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Pendengar dan pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program Kentongan, siaran tanggap bencana. Dan pada kesempatan sore ini kita masih membahas, pendengar ya, bersama dengan Direktur Pelayanan Perumda Air Minum Tirta Katulistiwa Pontianak, Bapak Muhammad Zulhiardi SP, membahas menjaga suplai air bersih Pontianak di musim kemarau. Anda juga dapat bergabung bersama kami sekali lagi di WhatsApp 0811 570 1042 atau telepon di 7349 87, serta melalui live streaming kami di YouTube channel Pro 1 RRI Pontianak. Bahwa hujan yang terjadi beberapa hari kemarin ya Pak Zul, ternyata masih belum cukup ya untuk untuk mengganti air kita agar tidak asin kembali begitu. Tapi beberapa mungkin dari masyarakat ada yang sudah terlanjur menampung air hujan, Pak. Walaupun sebenarnya air hujannya tuh masih kotor karena mungkin langsung bersentuhan dengan atap rumah dan sebagainya. Itu sebaiknya seperti apa masyarakat bisa mengolah air yang kemarin sempat turun hujan, Pak Zul?
1: Oke, Mas Fatih, saya sampaikan saat ini kan emang masyarakat Pontianak sumber airnya selain dari kami, dari PDAM, masyarakat kan juga menampung air hujan yang biasanya digunakan untuk kebutuhan konsumsi air minum atau kebutuhan yang berkaitan dengan kegiatan aktivitas di dapur lah ya. Nah, tentunya dengan apa yang sudah terjadi saat ini ketika masyarakat menampung air tersebut, demi keamanan emang alangkah baiknya masyarakat dapat memberikan treatment khusus terhadap air yang ditampung oleh masyarakat. Bagaimana treatmentnya? Bisa saja digunakan filter-filter tambahan untuk diinstal di masing-masing rumah, atau bisa sebagai pengaman lah ya. Sebagai pengaman tentunya air hujan ini akan lebih baik juga ketika seperti sama dengan yang kami edukasi ke masyarakat untuk bisa dimasak terlebih dahulu. Jadi seperti yang pernah, yang sudah-sudah, kan selalu menjadi pertanyaan nih.
0: Yeah.
1: Namanya aja perusahaan daerah air minum, kok airnya nggak bisa diminum ya?
0: Iya, yeah, betul. Banyak yang bertanya, airnya nggak bisa langsung diminum ya Pak, harus dimasak dulu ya?
1: Ngapa harus dimasak dulu? Jadi sampai Pak Wali Kota kita, Pak Edi Rusdi Kamdono, itu beberapa kali membuat testimoni maupun video, kalau air di IPA kami, Mas Fatih ya,
0: yeah,
1: air itu bisa kita langsung minum loh.
0: Oh iya, saya pernah lihat Pak Edi langsung mencicipi dari gelas ya Pak ya, langsung diminum sepertinya itu ya.
1: Betul, dan kami pun bisa, bukan cuma Pak Wali, kami juga dari pegawai sampai direksi pun bisa langsung mencicipi air dan menggunakan air itu sebagai air minum.
0: Baik.
1: Cuma apa kemudian air ini nggak bisa diminum ketika udah sampai di rumah pelanggan? Karena itu tadi, air ini kan melewati sebuah proses distribusi, Mas Fatih ya.
0: Yeah.
1: Proses distribusinya itu melalui pipa-pipa jaringan kita. Pipa jaringan PDAM yang ada sekian ribu kilometer itu sudah terinstal di Kota Pontianak. Nah, ini ada beberapa jaringan pipa kita yang sudah tua, khususnya jaringan pipa yang masih pipa-pipa besi, bukan pipa HDPE.
0: Hmm.
1: Pipa-pipa besi ini itu kan mengalami korosi. Mengalami korosi atau berkarat lah di dalamnya. Nah, ketika melalui jaringan pipa tersebut, kami udah nggak bisa melakukan garansi kembali terhadap air yang kami supply ke masyarakat. Karena ketika terjadi kebocoran atau dalam proses distribusi melalui jaringan pipa kami ini, air melewati pipa-pipa yang udah tua, ini selalu kami sampaikan dan selalu kami edukasi masyarakat, lebih baik dimasak terlebih dahulu. Jadi, kenapa sih PDAM tuh enggak kayak di Kucing? Kenapa sih enggak kayak di Eropa atau mungkin di Arab? Ya itu tadi, karena dengan jaringan pipa yang sangat panjang dan sangat luas, ini butuh investasi yang cukup besar untuk melakukan perbaikan sehingga air itu sampai ke pelanggan betul-betul layak diminum, Mas Pati. Itu gambarannya ya, Mas Pati ya.
0: Baik, memang karena melewati proses distribusi air tadi ya, pasti kan melewati selang-selang, begitu pipa ya Pak ya, yang mana tadi
1: pipa khususnya Mas Aris.
0: Pipa, kalau sampai ke rumah ya sudah berbeda dengan yang ada di tempat
1: ya,
0: Pak Zul.
1: Betul.
0: Ya.
1: Nah, itu yang kadang emang selalu menjadi pertanyaan masyarakat. Jadi ya, ini menjadi PR kami lah tentunya bersama pemerintah kota, dan mudah-mudahan ya, impian warga, impian masyarakat ini bisa kita wujudkan di masa yang akan datang tentunya.
0: Amin.
1: Ya, Mas Pati.
0: Betul, kita buka keran bisa langsung diminum airnya. Kita itu harapannya begitu. Pak Zul, kita sepertinya terhubung bersama salah satu pendengar di telepon. Kita angkat terlebih dahulu, selamat sore.
2: Selamat sore.
0: Iya, Bapak, dengan siapa di mana?
2: Dengan Pak Riyatno di Kuburaya.
0: Pak Riyatno di Kuburaya. Baik, Pak Riyatno, ada yang ingin ditanyakan?
2: Iya. Menarik sekali ya. Jadi kasus seperti ini kan berulang ya, dan kita memang potensi sekali untuk terjadi kemarau panjang, lalu kemudian permasalahannya ya begitu-begitu terus gitu kan. Yang ingin saya tanyakan tadi itu, tadi sudah disinggung kenapa di Eropa, di Arab, bahkan di negara-negara lain itu sudah airnya sudah siap minum gitu. Pertanyaan saya, tidak usah sampai siap minum lah. Bagaimana teknologi yang bisa diadopsi atau diadakan supaya air asin itu jadi air tawar, apa istilahnya tuh? Desalinisasi ya.
1: Nah, ya itu betul
2: kan.
1: Pak.
2: Nah, itu. Jadi kok tidak ada apa ya, semacam proyeksi kedepannya begitu gitu. Ini kan sudah berpuluh tahun gitu, dan rasanya kalau hanya mengolah bahan yang sudah ada kemudian hanya menjadi bahan yang layak untuk dikonsumsi itu kan tidak terlalu apa ya. Besar gitu kan, mungkin teknologinya pada saat investasi pertama mungkin harus mahal gitu, tapi di mana-mana kan yang PDAM itu kan air bakunya ya dari juga air waduk, air sungai dan seterusnya gitu lah. Di Pontianak nih yang rawan kan kalau terjadi interupsi air laut seperti ini, karena mungkin perlakuannya berbeda gitu, treatmentnya berbeda kalau untuk pendapat saya.
0: Baik.
2: Bagaimana penjelasannya itu? Terima kasih.
0: Terima kasih Pak Riyatno sudah bergabung bersama kami. Iya, ini juga yang mau saya tanyakan sebenarnya Pak. Adakah nanti istilahnya seperti inovasi ya tadi yang ditanyakan oleh Pak Riyatno yang bisa mengubah tadi air asin menjadi air tawar yang bisa mungkin dikonsumsi juga oleh masyarakat di Kota Pontianak. Pak Zul?
1: Oke, terima kasih Pak Riyatno ya tadi ya di Kuburaya. Jadi terkait teknologi, terkait mengubah air asin menjadi air tawar. Sebenarnya barang ini bukan barang baru di PDAM. Di perusahaan daerah air minum Tirta Katulistiwa ini, teknologi ini sudah pernah kita uji cobakan, dan alatnya juga masih ada di instalasi kita di IPA 4. Kita dulu ada namanya program zona air minum, ini bantuan dari pemerintah pusat. Alatnya namanya SWRO, Pak. Namanya Seawater River Osmosis. Jadi Seawater River Osmosis itu adalah teknologi yang dikembangkan di beberapa negara, dan emang bukan teknologi baru, yang mengubah air asin menjadi air tawar. Lalu kenapa ya teknologi ini tidak kita kembangkan di PDAM? Kenapa kemudian tidak kita antisipasi gitu ya Pak Riyatno ya, yang tadi Bapak sampaikan. Nah, untuk saat ini, kemarau panjang yang saat ini terjadi itu rentang waktunya emang tidak begitu lama. Emang saat ini, khususnya di tahun 2026, kita mengalami krisis yang sama seperti 30 tahun yang lalu, di tahun 1997. Kemarau lebih panjang, kemudian air asin juga terjadi intrusi, dan yang tadi saya sampaikan, karena rentang waktunya cukup pendek, alat ini hanya digunakan sifatnya temporary, atau sifatnya hanya dalam jangka waktu pendek. Sedangkan investasi yang harus digunakannya untuk skala kota Pontianak, itu membutuhkan investasi sebesar 1,2 triliun. Untuk bisa, saat ini alat yang kita punya itu yang awalnya kapasitasnya adalah 200 kubik, sedangkan satu bulan itu, Mas Pati, kita itu mendistribusikan air kurang lebih 5 juta kubik per bulan.
0: Per bulan, baik.
1: Untuk bisa memenuhi kebutuhan sampai 5 juta tadi, tentu investasinya juga cukup besar, cukup mahal. Dan ketika cukup mahal ini tadi, alat ini pun kita sifatnya kita gunakan hanya dalam jangka waktu pendek saja.
0: Baik.
1: Atau sifatnya ketika terjadi intrusi air laut. Sehingga emang saat ini kita coba melakukan proses kajian, mengantisipasi, karena emang selama ini yang fokusnya kita adalah bagaimana proses pendistribusian air tawar itu merata, baik secara tekanan, baik pun secara kapasitas di berbagai kecamatan di Kota Pontianak dulu, termasuk investasi perbaikan jaringan-jaringan. Nah, ini menjadi PR kami tentunya ke depan untuk bagaimana SWRO ini bisa kita implementasikan di masa yang akan datang dengan kapasitas yang tentunya lebih besar. Walaupun banyak opsi yang bisa kita lakukan. Salah satunya itu tadi seperti yang sudah dilakukan saat ini dengan menyiapkan cadangan waduk penepat, walaupun kapasitasnya sudah kita tingkatkan, tapi itu tadi karena kebutuhannya sangat besar ya. Yeah. Jadi walaupun kita perbesar pun saat ini itu juga tidak menjadi solusi yang permanen yang bisa kita jadikan atas jawaban permasalahan yang ini terjadi. Tentunya banyak hal yang bisa kita lakukan dari konservasi alam dan lingkungan, khususnya di daerah aliran sungai, sehingga proses intrusi air laut itu tidak jauh masuk ke dalam. Nah, ini butuh, tentu saja butuh kolaborasi antar sektor, kemudian juga bagaimana kolaborasi antara pemerintah kota, kabupaten, khususnya kayak Pak Riyadno tadi kan adanya di Kuburaya ya Pak ya. Nah, itu PDAM-nya PDAM

0: pemerintah Kabupaten Kubu Raya, dan tentunya harapannya ya pemerintah pusat dan provinsi ya bisa melek lah ya bahasanya, bisa bisa lebih aware bagaimana sumber air baku ini tadi ada konservasi, merestor kembali kondisi alam kita, proses pembangunan yang tentunya ramah lingkungan, sehingga bukan hanya solusi jangka pendek yang tadi Pak Riyadno sampaikan, tapi konservasi daerah aliran sungai, khususnya Sungai Kapuas, ini menjadi perhatian penting lah bagi stakeholder, khususnya pemerintah pusat dan pemerintah provinsi. Ya. Itu Mas Pati.
1: Betul sekali Pak, setuju juga dengan itu ya, nggak nanggar istilahnya lagi-lagi ya Pak, istilah yang kita gunakan. Dan harapannya juga bukan hanya jangka pendek, tapi kalau bisa berkelanjutan, sustainable begitu ya Pak Zul. Baik Pak Zul, kita angkat telepon satu lagi dari Bapak Arif sepertinya. Pak Arif, selamat sore.
2: Sore, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Pak Arif, kita bersama dengan Pak Zul dari PDAM Tirta Katulistiwa Pontianak. Silakan.
2: Ya, pertama-tama alhamdulillahirabbil alamin, Allahumma shalli ala Alianyang hujan.
1: Alianyang hujan, alhamdulillah. Alianyang
2: ini masuk lampu merah, simpang ke kanan, masuk Pancasila. Lebat nih.
1: Alhamdulillah.
2: Wiper saya harus pakai yang dua. Baik. Nggak tahu RRI hujan enggak? Mudah-mudahan
1: belum,
2: hujan juga lah.
1: Belum kebagian Pak tempiasnya.
2: Ini hujan lebat sekali nih. Mudah-mudahan agak panjang durasinya.
1: Amin.
2: Izin ikut nimbrong diskusi.
1: Iya Pak.
2: Saya bingung tuh. Sampai jajaran direksi atau pemerintah kota membuat batasan jangka pendek, jangka panjang tuh gimana sih? Misalnya gini ya, kalau saya beranalogi dengan di rumah tangga misalnya nih, rumah tangga saya. Bang, ini masuk musim hujan, kayaknya mantel nggak cukup satu. Alah, nggak usah beli mantel apa, hujan ini kan cuma musimnya 2 bulan. Nanti pandai berhenti sendiri. Masa gitu? Nggak usah siapkan alat itu. Musim kemarau, asin ini kan cuma 2 bulan. Aneh kalau menurut saya tuh. Gila orang mikir macam gitu. Macam mana? Anggarkanlah. Terus kalau soal panjangnya jaringan, Arab tuh ngambil air asinnya dari Laut Merah. Hitunglah kilometernya. Berapa kilo? Iya memang dia kaya, kita kan gak sekaya dia. Tapi jangan hal-hal seperti itu jadi suatu apa ya, mengurangi beban tanggung jawab kita. Maksud saya gitulah. Intinya seperti itu. Maaf Pak Jul kalau ini, demi Allah gak maksud menyinggung.
1: Baik.
2: Gak maksud menyinggung. Tapi hal-hal seperti itu mulailah dibiasakan. Jangan kita seolah-olah sembunyi di balik keterbatasan itu. Usaha.
1: Baik.
2: Alhamdulillah hujan. Makasih banyak. Baik. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Arif ya, di Pancasila tadi sepertinya ya. Nah, di situ juga ada ini ya Pak ya, booster ya di Swignyo ya.
0: Ya, betul.
1: Pak Zul silakan tanggapannya.
0: Makasih Pak Arif. Nah, jadi yang tadi saya sampaikan, mana ada jangka pendek, ada jangka panjang. Kan kita nih punya yang namanya rencana bisnis, Bapak. Kita kan punya rencana bisnis, mana yang prioritas, mana yang kemudian menjadi prioritas satu, prioritas kedua. Tentunya ini juga menjadi prioritas, walaupun kalau kata orang tua saya itu, kita ini lagi modalnya modal sarung, Pak. Modal sarung itu gimana? Kalau saya pasang di atas, nampak bawah. Pasang di bawah kaki, nampak badan. Dengan keterbatasan finansial, pembiayaan yang tadi saya sampaikan ke Bapak, investasi SWRO untuk skala kota Pontianak itu tadi butuh investasi 1,2 triliun Pak. Bukan investasi yang kecil-kecil gitu Pak. Jadi tentunya ini pun jadi PR Pak, gimana harapan masyarakat tuh tentunya bisa kita penuhi, harapan masyarakat tuh bisa kita wujudkan. Tapi yang tadi saya bilang, bagaimana kemudian prioritas-prioritas ini semuanya bisa kita, dan harapan-harapan masyarakat ini bisa kita penuhi. Saat ini, PDAM

0: udah selesai melakukan investasi di Nipah Kuning, Pak. Nipah Kuning ini sudah kita investasikan di mana di Nipah Kuning itu khususnya masyarakat di wilayah Kecamatan Pontianak Barat mendapatkan air dengan kapasitas dan tekanan yang memadai. Dan investasinya cukup besar juga, Pak. Dan ini pun masih kita bahasanya kami angsur, Pak. Nggak ada, nggak punya kemampuan untuk itu. Karena bagaimanapun sebagai anak perusahaan daerah, kami kan tentunya diharapkan oleh pemerintah kota sebagai anak perusahaan ini bisa mampu dan mandiri. Cuma terkait yang tadi itu SWRO nih, karena investasinya besar nih kan tentunya nggak bisa nggak pakai. Kalau dulu saya baca majalah Bobo ada tongkat Nirmala itu bisa langsung jadi, Pak. Tentunya kan butuh tahapan, Pak. Ya, kami ngerti saat ini masyarakat tuh maunya cepat, maunya instan bisa terjadi. Tapi apa daya? Tangan cuma dua, bahasanya gunung pun tak bisa kami raih, gitu. Itu gambarannya, Mas Pati.
1: Baik.
0: Tapi ya kami berusaha semaksimal mungkin. Bagaimana caranya, apa harapan masyarakat nih bisa kami penuhi? Itu Mas Pati jawabannya.
1: Baik. Satu lagi Pak ya, pertanyaan dari Ibu Nur di Perdana. Pak, apakah ada penyesuaian tarif air selama kemarau dan kualitas air seperti saat ini, Pak? Nah, ini juga salah satu pertanyaan yang mungkin sudah banyak ditanyakan ya ke Pak Zul ya, soal apakah ada penyesuaian tarif selama kemarau dan kualitas air seperti sekarang. Pak Zul, silakan.
0: Ya, terkait penyesuaian tarif, tarif tuh pada dasarnya dari tahun 2022 sampai sekarang tuh tidak berubah, Mas Pati. Ibu Bu Nur ya di Perdana ya.
1: Yeah.
0: Nah, cuma emang instruksi dan amanah dari Pak Wali, kita akan memberikan kompensasi ke masyarakat. Kompensasinya adalah diskon terhadap rekening air nanti di bulan September dan di bulan Oktober. Nah, itu adalah kompensasi. Jadi, kalau tarif nih dari tahun 2022 sampai sekarang ini tidak ada perubahan. Tidak ada perubahan. Lalu biasanya yang saat ini sering terjadi di musim kemarau, lalu nanya masyarakat nih, kalau tarifnya tidak naik, ngapain ya tagihan rekening kami ini membengkak gitu. Padahal, nah disinilah, yang kita tuh sebenarnya tanpa kita sadari, di musim kemarau ini kan sumber air kita cuma ngandalkan dari PDAM.
1: Yeah.
0: Terjadi peningkatan pola konsumsi di masing-masing rumah yang mungkin tidak kita sadari. Mungkin tidak kita sadari, mungkin juga ada kebocoran di jaringan setelah meteran kita tuh. Nah, setelah pipa jaringan yang masuk ke dalam rumah itu sebenarnya bukan udah tanggung jawab PDAM, Mas Pati.
1: Yeah.
0: Itu adalah tanggung jawab dari para pelanggan. Jadi kadang tanpa kita sadari mungkin ada yang bocor, mungkin ada yang ngerembes. Lalu kemudian, ngapa pula tagihan air rumah saya ini bengkak? Ngapa tagihannya jadi tinggi? Nah, sebelum kemudian kita melakukan keluhan itu ke PDAM, mungkin bapak-bapak bisa nih ngecek dulu, dimatikan dulu keran-keran di dalam rumahnya, dicek meteran gitu nih masih mutar atau enggak.
1: Baik.
0: Nah, kalau dia masih mutar, kita pastikan di situ ada kebocoran yang kadang tuh kita enggak sadar. Dan enggak kita sadari, akhirnya berimplikasi terhadap tagihan rekening masing-masing pelanggan. Lalu, jangan-jangan nih petugas bapak yakni ngade-ngade, petugas bapak yakni yang nyatatnya asal-asalan. Nah, kami punya inovasinya, Mas Pati.
1: Yeah.
0: Kami punya inovasinya namanya catat meter mandiri.
1: Yeah.
0: Apa sih catat meter mandiri itu? Catat meter mandiri itu masyarakat tuh boleh mengirimkan hasil fotonya itu, foto meterannya, langsung ke aplikasi kami. Jadi silakan nanti bapak-bapak, ibu-ibu pelanggan PDAM nih, download aplikasi punya PDAM, namanya Simpatik, Pak.
1: Saya download sekarang, Pak.
0: Kalau yang mau pasang baru, mau buka kembali, mau ngecek tagihan, atau saya tidak mau pakai hasil bacaan petugas. Saya mau bandingkan sama catatan atau hasil foto saya. Foto hasil meterannya kirim ke aplikasi Simpatik. Nanti tinggal kita tampilkan di aplikasi Simpatik itu berapa perbandingannya.
1: Baik.
0: Oh ternyata punya saya ini yang betul, punya ini petugas ini salah. Dari situ kita akan lakukan proses validasi dan memastikan bahwa tagihan Bapak itu, Bapak dan Ibu semua pelanggan PDAM Tirta Khatulistiwa itu valid angkanya.
1: Baik.
0: Seperti itu.
1: Ini Pak ya, udah saya download Pak ya. Simpatik Tirta Khatulistiwa, betul ya Pak Zul ya?
0: Betul, betul.
1: Nah jadi nanti untuk pendengar yang ingin ngecek ya, atau tadi ya untuk kirim mandiri ya Pak ya, untuk meteran nanti difoto dan dikirimkan melalui aplikasi Simpatik.
0: Oh tambahan, Mas
1: apa
0: Fatih.
1: Iya Pak.
0: Sampai bisa di situ.
1: Apa Pak?
0: Bayar pun bisa, nggak perlu jadi
1: oh.
0: Kita yang Gen Z, Gen Millennium,
1: betul.
0: Gen Millennial. Males ke ini nih,
1: yeah.
0: Ke kantor PDAM. Cukup cek tagihannya di aplikasi Simpatik, keluar QR code-nya, mau bayar pakai bank apapun bisa, Mas Pat.
1: Baik, selama ini kan saya bayar juga pakai Kris ya Pak ya. Udah lebih gampang lah ya Pak ya, lewat handphone. Ada admin gak Pak?
0: Baik. Ya kalau adminnya pasti ada, cuma dibandingkan admin bayar parkir, uang bensin, belum lagi jalan ke sini, kan lebih worth it cuma pakai QRIS ya. Nih Mas Pati.
1: Iya. Baik, seperti itu pendengar ya. Sudah berada di penghujung sesi kita Pak, kita habiskan saja lah sekarang ya Pak ya. Ini kan tentunya PDAM tidak bisa bergerak sendiri dalam hal ini ya Pak ya. Kita tentunya bersama-sama juga membutuhkan dukungan dari berbagai pihak, mungkin termasuk juga dukungan terhadap perilaku pelanggan ya dalam menggunakan air. Tadi terima kasih juga tipsnya Bapak tadi ya, matikan keran-keran semuanya, terus kita lihat apakah masih berputar itu yang di meteran ya Pak ya.
0: Ya, betul.
1: Nah itu juga salah satu tips untuk melihat apakah ada kebocoran di rumah kita begitu pendengar. Apa Pak pesan kepada masyarakat agar penggunaan air ini tetap bijak sesuai dengan kebutuhan sehari-hari dan agar tetap terpenuhi, atau apa yang ingin Bapak sampaikan kepada masyarakat? Silakan Pak Zul.
0: Ya, yang pasti kondisi kemarau ini mengajarkan kita banyak hal. Mengajarkan kita banyak hal, kita mengajarkan kita bagaimana kita menyikapi permasalahan ini. Ya, tidak bisa kita pungkiri, bagaimanapun Kota Pontianak ini kan barometer bagi pembangunan, apapun capaian bagi seluruh kabupaten dan kota, capaian kabupaten dan kota yang ada di Pontianak. Begitu juga dengan PDAM. PDAM Kota Pontianak ini jadi barometer juga bagi PDAM-PDAM yang lain. Harapan dan tentunya cita-cita masyarakat supaya kemudian situasi ini tidak terulang, situasi ini dapat tertangani, tentunya juga menjadi harapan kita bersama. Dan tentunya kami dari pihak manajemen tentu akan selalu berupaya lah semaksimal mungkin melalui pemerintah kota, melalui Pak Wali Kota kita juga nantinya mencoba mensondingkan hal ini ke pemerintah pusat melalui wakil-wakil kita yang ada di parlemen pusat, di DPR, MPR, supaya kemudian ini kalau yang tadi Pak siapa Pak Arief tadi itu, kalau pakai kita sendiri itu tak mampu gitu Pak. Kita mau enggak mau akhirnya minta pemerintah pusat juga bisa mensupport kita lah untuk memenuhi harapan Bapak dan Ibu semua melakukan proses pengembangan teknologi desalinasi, pengembangan SWRO, sehingga ketika kondisi ini terulang, udah berpuluh-puluh tahun tak ada gak dikerjakan, ini bisa kita wujud. Dan tentunya harapannya, ya mudah-mudahan krisis ini tetap cepat kita lalui. Hujan yang tempatnya Pak Arief tadi bisa geser ke RRI, bisa gak geser ke PDAM, supaya garam kita nih cepat-cepat turun. Karena garam nih gak bisa cuma hanya sekedar di Kota Pontianak aja. Kalau dukungan dari hulunya pun juga tidak signifikan, baik itu secara intensitas dan volume, keluarnya air laut ini juga akan, prosesnya akan lambat. Nah, Ya tentunya kita mau banyak-banyak berdoa, Mas Fatih ya.
1: Yeah.
0: Ya karena balik lagi cuma kuasa Allah lah yang emang bisa. Dan tentunya kita manusia ini hanya mampunya berusaha dan harapannya semoga krisis ini dilalui, doa kita dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu aja dari saya, Mas Fatih.
1: Amin. Terima kasih Pak Zul sudah bersama kami sore hari ini dalam program Kentongan. Sehat-sehat selalu Pak Zul.
0: Sama-sama. Makasih Mas Fatih. Ini ya pendengar Pro 1 RRI.
1: Ya. Baik. Terima kasih sekali lagi Pak Zulhiardi SP ya, sebagai Direktur Pelayanan Perumda Air Minum Tirta Katulistiwa Pontianak dalam program Kentongan menjaga suplai air bersih Pontianak di musim kemarau. Anda juga dapat menyimak kembali tayangan ini di YouTube channel Pro 1 RRI Pontianak. Bersama saya Al-Fatih masih akan temani Anda pendengar hingga nanti jelang pukul 20 waktu Indonesia Barat. Selamat sore dan sampai jumpa. Terima kasih Pak Zul.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Pontianak menyampaikan Warta Berita Korwil Nusantara 9, Kalimantan Barat.
1: Sari Berita Penting.
2: Jarak pandang terbatas, 9 helikopter waterbombing BNPB belum beroperasi.
3: Ya, kembali lagi, alam tidak bisa. Kita jalan terus, sekali lagi, sampai sekarang. Nah, kalau kita lihat.
2: Tablik Akbar BKMT dihadiri ribuan jamaah.
4: Tentunya kita selalu mengadakan pengajian secara bergantian, mulai dari kota.
0: Selamat sore pendengar, itulah di antara topik berita aktual yang kami ketengahkan dalam edisi sore ini, Selasa 22 September 2026 yang dihimpun tim redaksi RRI Pontianak. Bersama saya Al-Fatih, inilah berita selengkapnya. Mengawali jumpa kita sore ini pendengar, Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan meminta seluruh pihak memperkuat sinergi dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Pemerintah daerah bersama TNI Polri, Manggala Agni, relawan dan masyarakat diminta fokus pada pemadaman serta pencegahan meluasnya kebakaran. Hal ini disampaikan Ria Norsan saat memantau penanganan karhutla di Bukit Pramas, Sukadana, Kabupaten Kayong Utara. Berikut laporannya.
5: Gubernur Kalimantan Barat Dian Norsan mengatakan Kayong Utara dan Ketapang masih menjadi daerah yang menghadapi titik api dan kabut asap. Selain kedua daerah tersebut, Kabupaten Melawi juga terpantau memiliki titik api sehingga penanganan perlu terus diperkuat. Dian Norsan menyebut kondisi kemarau panjang yang diperparah fenomena El Nino menjadi salah satu faktor yang meningkatkan resiko karhutla tahun ini. Menurutnya, pemerintah telah mengerahkan berbagai upaya, mulai dari modifikasi cuaca, waterbombing hingga pengerahan personel di darat. Sekitar 15.000 personel dan relawan dari berbagai unsur, termasuk TNI Polri, Manggala Agni, BPBD, Masyarakat Peduli Api, serta organisasi kemasyarakatan terlibat dalam penanganan karhutla di Kalimantan Barat.
6: Jadi kita udah gak usah saling salah menyalahkan baru sekarang ya. Jadi saya selaku gubernur, nah ini adalah tugas saya bagaimana seluruh kabupaten kota ini ya bisa berjalan dengan baik untuk memberikan perhatian penuh kepada permasalahan sedang kita hadapi bersama Porkopindanya, bersama masyarakatnya ya, bersama apa bala bantuan dari pusat, sama-sama untuk menanggulangi kebakaran yang terjadi di kabupaten kita masing-masing.
5: Sementara itu, Bupati Kayong Utara Romi Wijaya mengatakan Kayong Utara menjadi salah satu dari 4 kabupaten yang saat ini menghadapi karhutla cukup serius bersama Ketapang, Kuburaya, dan Melawi. Penanganan dilakukan bersama TNI Polri, Manggala Agni, Taman Nasional Gunung Palung, relawan, dan masyarakat. Romi menyebut hingga kini masih terdapat sejumlah titik api dengan titik terbanyak berada di kawasan Taman Nasional Gunung Palung. Karena itu, penguatan peran masyarakat menjadi bagian penting dalam upaya mengurangi resiko meluasnya kebakaran.
7: Nah, oleh karena itu memang perlu langkah-langkah penguatan untuk meminimalisir risiko keparahan lebih lanjut. Tentunya memang peran masyarakat dalam hal ini sangat penting.
5: Dalam kesempatan tersebut, masyarakat peduli api dari 10 desa juga dihadirkan untuk mendapat penguatan dalam penanganan karhutla. Pemerintah Kabupaten Kayong Utara berharap sinergi seluruh pemangku kepentingan bersama masyarakat dapat mempercepat penanganan titik api sekaligus mencegah kebakaran meluas. Syarusani melaporkan.
0: Pendengar, tenaga ahli Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Brigjen TNI Purnawirawan Asrianus Buloy mengungkapkan helikopter waterbombing milik BNPB dan satu helikopter milik Jepang Chinook CH-47 belum bisa dioperasikan karena jarak pandang terbatas. Berikut laporan selengkapnya.
2: Tenaga ahli Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB Brigjen TNI Purnawirawan Asrianus Bulo mengungkapkan alasan 9 helikopter waterbombing milik BNPB dan satu helikopter Jepang Chinook CH-47 Senin kemarin tidak bisa dioperasikan dikarenakan minimnya jarak pandang yang hanya di angka 500 meter. Dengan kondisi ini, tentunya Satgas Darat menjadi ujung tombak penanganan karhutla selama Satgas Udara tidak bisa melakukan pemadaman. Asrianus Bulu mengatakan dari 9 helikopter milik BNPB yang tidak bisa terbang itu terdiri dari 3 heli di Ketapang, 2 heli di Sintang, dan 4 heli di Base Camp Pontianak.
8: Kita sebenarnya punya harapan yang besar ke
3: suci, no? Tetapi tidak kembali lagi. Alam tidak bisa. Kita jalan terus sekali lagi sampai sekarang. Nah, kalau kita lihat tadi ini, itu ke arah selatan.
2: Di tempat yang sama, mitra BNPB dalam pengoperasian helikopter waterbombing jenis Super Puma H225 operator PT Sumber Daya Kompetibel Indotama, Teddy Saputra mengatakan, berdasarkan hasil briefing pada Senin pagi, helikopter Super Puma H225 seharusnya melakukan waterbombing di Desa Pulau Limbung, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kuburaya. Namun karena minimnya visibility helikopter Super Puma H225 tidak bisa diterbangkan memadamkan karhutlah. Jusranto melaporkan.
0: Sementara itu pendengar, di Sanggau, pemerintah kabupaten resmi mengalihkan status tanggap darurat karhutla menjadi transisi darurat ke pemulihan. Meski status berubah, sinergi Satgas tetap dilanjutkan untuk memantau karhutla serta menjaga keselamatan dan kesehatan masyarakat. Selengkapnya akan disampaikan rekan kami Wulandari.
8: Pemerintah Kabupaten Sanggau resmi mengalihkan status tanggap darurat karhutla menjadi transisi darurat ke pemulihan. Komandan Satgas Penanggulangan Bencana Kabut Asap akibat karhutla Kabupaten Sanggau, Susana Herpena menyampaikan, peralihan dilakukan setelah penanganan karhutla berlangsung selama hampir 30 hari. Ia menyebut penanganan karhutla mampu menekan jumlah hotspot di Kabupaten Sanggau. Namun, sinergi Satgas tetap dilanjutkan selama masa transisi darurat ke pemulihan. Ia menambahkan, BPBD Sanggau akan menggelar rapat lanjutan untuk membahas pelaksanaan masa transisi tersebut. Masyarakat diminta tetap mematuhi protokol kesehatan dan aturan terkait pembakaran lahan.
9: Pertama, saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh tim Satgas tanggap darurat yang sudah bekerja hampir 28 hari, artinya 30 hari. Tentunya hasil ya bahwa Kabupaten Sanggau mampu menekan titik hotspot rendah dibandingkan dengan beberapa kabupaten yang lain. Maka status dari tanggap darurat resmi kita alihkan menjadi status transisi darurat ke pemulihan. Tentunya dengan dua catatan, yaitu sinergi kerja Satgas tetap berlanjut dan juga utamakan keselamatan dan kesehatan masyarakat di atas segalanya.
8: Ia menyebut lebih dari 500 lahan petani masih belum dibakar dan perlu mendapat pengawasan bersama. Forkompinda dan Forkompincam diminta aktif melaporkan serta mengantisipasi pembakaran agar tidak memicu peningkatan hotspot. Wulandari melaporkan.
0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Warta Berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Anda juga dapat mengakses audio live streaming kami di YouTube, di maksud kami di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital melalui smartphone Anda. Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar. Pemda Sintang prioritaskan pembangunan sumur bor, embung, dan tangki air di desa rawan krisis air dan karhutla. Laporan selengkapnya disampaikan rekan kami, Dian Ben Yuda.
10: Pemerintah Kabupaten Sintang menyatakan sependapat dengan usulan DPRD Sintang untuk memprioritaskan anggaran penanganan krisis air dan kebakaran hutan dan lahan untuk karhutla di wilayah rawan. Wakil Bupati Sintang Florensius Roni mengatakan pembangunan sarana penyediaan air menjadi perhatian pemerintah daerah, khususnya di desa yang rawan mengalami krisis air dan karhutla.
11: Terkait penanganan krisis air dan karhutla, kami sangat sependapat prioritas anggaran untuk pembangunan sumur bor, embung, dan tangki timbun air di desa yang rawan krisis air dan karhutla akan menjadi perhatian.
10: Roni menjelaskan upaya penyediaan sumber air juga telah dilakukan melalui kerjasama pemerintah Kabupaten Sintang dengan Polres Sintang. Saat ini pembangunan sumur bor telah dilakukan dan tersebar di 14 kecamatan. Sumur bor tersebut tidak hanya disiapkan untuk mendukung penanganan karhutla, tetapi juga dapat dimanfaatkan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan air bersih, terutama saat terjadi kekeringan. Pemerintah daerah berharap penambahan sarana penampungan dan sumber air dapat memperkuat kesiapsiagaan menghadapi krisis air, sekaligus memudahkan upaya pemadaman karhutla di wilayah yang sulit mendapatkan sumber air. Dian Ben Yuda melaporkan.
0: Lebih dari 1.000 jemaah dari berbagai wilayah di Kabupaten Sintang mengikuti tablik akbar dalam rangka pengajian keliling BKMT Kabupaten Sintang di Masjid Baitur Rahman Sengkuang. Laporan selengkapnya disampaikan rekan kami Danindra Sita.
12: Lebih dari 1.000 jamaah dari berbagai wilayah di Kabupaten Sintang mengikuti tablik akbar dalam rangka pengajian keliling Badan Kontak Majelis Taklim BKMT Kabupaten Sintang yang dilaksanakan di Masjid Baitur Rahman, Kelurahan Sengkuang, Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang, Minggu kemarin. Ketua BKMT Kabupaten Sintang Hajah Maspah mengatakan, pengajian keliling ini merupakan program rutin BKMT yang dilaksanakan secara bergantian mulai dari wilayah perkotaan hingga ke desa-desa. Ia menjelaskan, kegiatan tersebut tidak hanya menjadi wadah berkumpulnya para jamaah, tetapi juga menjadi sarana untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disampaikan Hajah Maspah, selain kegiatan keagamaan, pengajian keliling BKMT juga diisi dengan kegiatan sosial berupa pemberian santunan kepada anak yatim dan kaum duafa. Hajah Maspah berharap kegiatan pengajian keliling BKMT dapat terus dilaksanakan secara berkelanjutan sehingga selain memperkuat ketakwaan jemaah juga dapat meningkatkan kepedulian terhadap masyarakat yang membutuhkan.
13: Kegiatan BKMT pengajian keliling ini sudah diprogramkan oleh BKMT. Tentunya kita selalu mengadakan pengajian secara bergantian mulai dari kota sampai ke pelosok desa. BKMT adalah suatu organisasi yang mampu menghimpun kekuatan besar yang menghadiri jamaah yang cukup banyak sehingga ribuan jemaah BKMT yang hadir pada saat pengajian BKMT keliling.
12: Sementara itu, mewakili Bupati Sintang, Camat Sintang Fauzi Hasani menyampaikan apresiasi kepada pengurus daerah BKMT Kabupaten Sintang yang telah menyelenggarakan kegiatan pengajian keliling dan tablik akbar. Dikatakan Fauzi, kegiatan pengajian keliling tidak sekedar menjadi agenda rutin maupun kegiatan seremonial, tetapi memiliki peran penting dalam mempererat silaturahmi umat Islam sekaligus memperkuat syiar Islam di Kabupaten Sintang.
14: Kegiatan rutin seperti ini bukan sekedar agenda tahunan atau seremonial belaka, melainkan wadah yang sangat strategis dalam mempererat tali silaturahmi antar umat Islam serta memperkuat syiar Islam di bumi Sintang yang kita cintai ini.
12: Ia menilai keberadaan BKMT memiliki peran penting di tengah masyarakat. Majelis Taklim tidak hanya menjadi tempat untuk menimba ilmu agama, tetapi juga dapat menjadi pusat pembinaan karakter, moral, serta ketahanan keluarga. Fauzi menambahkan, pembelajaran agama menjadi salah satu bagian penting dalam membentuk karakter anak dan generasi muda agar tumbuh menjadi pribadi yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia, terutama di tengah perkembangan zaman serta derasnya arus informasi saat ini. Darindra Sita melaporkan.
0: Pendengar, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang menegaskan kebijakan dari Bupati ini tidak akan berhasil tanpa adanya dukungan penuh dari para orang tua. Orang tua diminta untuk menjaga anak-anaknya agar tidak keluar rumah kecuali dalam situasi sangat penting, terutama pada saat jam belajar berlangsung. Laporan selengkapnya akan disampaikan rekan kami Alvan Nur.
15: Pemerintah daerah Kabupaten Sintang telah mengambil kebijakan belajar dari rumah atau BDR bagi para pelajar. Kebijakan ini diambil demi menjaga keselamatan putra-putri di Kabupaten Sintang, di mana mereka tetap melaksanakan pembelajaran menggunakan media elektronik. Namun demikian, perwakilan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang mengingatkan bahwa kebijakan tersebut akan percuma jika tidak mendapatkan dukungan dari para orang tua.
16: Karena konsep belajar dari rumah itu, anak-anak tetap belajar tapi menggunakan media elektronik. Nah, ini yang harus dipahami oleh para orang tua. Nah, percuma juga ketika misalnya kebijakan itu kita ambil untuk menjaga putra-putri kita, tapi tidak didukung oleh para orang tua.
15: Sementara itu, penerapan BDR yang kini masuki minggu ketiga dan kembali diperpanjang dari tanggal 21 hingga 26 September ini menjadi tantangan tersendiri bagi para orang tua. Ratni Mandasari, seorang guru TK Negeri 1 Sintang sekaligus orang tua, mengungkapkan banyak anak yang mengaku mengerjakan tugas online namun kenyataannya lebih banyak menggunakan waktunya untuk bermain HP. Ia berpesan agar para orang tua lebih ekstra mengawasi penggunaan gawai anak-anak mereka.
17: Jadi ini dimulai dari tanggal 21 lagi sampai tanggal 26 September. Kalau pesan saya untuk orang tua sih, sebenarnya sama aja sih, saya selaku orang tua juga kan agak bingung juga kalau BDR ini, anak-anak tuh bilangnya tuh biasa BDR, ngerjakan tugasnya online. Tapi sebenarnya sih yang dikerjakan gak terlalu itu sih, lebih banyak ke main HP.
15: Pengawasan melekat dari orang tua kini menjadi kunci utama agar tujuan pembelajaran dari rumah bisa tercapai dengan maksimal. Dari Sintang, Muhammad Arfan Nur melaporkan.
18: Info cuaca hari ini.
0: Selanjutnya pendengar, untuk mengetahui perkiraan cuaca terbaru dari Kota Pontianak dan Kalimantan Barat, kita akan terhubung bersama dengan BMKG Supadio Pontianak. Bersama dengan kami sudah terhubung via telepon rekan kami di BMKG Supadio Pontianak, forecaster Fitri. Selamat sore Fitri, silakan laporan Anda.
18: Di studio dan pendengar RRI dimanapun Anda berada, dari BMKG Supadio Pontianak dapat kami sampaikan informasi cuaca sebagai berikut. Untuk cuaca di Kalimantan Barat saat ini secara umum terpantau cerah berawan yang disertai udara kabur akibat kabut asap. Namun di beberapa wilayah terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang, yaitu di sebagian wilayah Kabupaten Kuburaya, Kota Pontianak, Kayong Utara, Ketapang, Bengkayang, dan Landak. Selanjutnya untuk perakiran cuaca esok hari, Rabu 23 September 2026, wilayah Kalimantan Barat diperkirakan cerah berawan yang disertai udara kabur akibat kabut asap. Namun di beberapa wilayah berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang, yaitu di sebagian wilayah Kabupaten Kota Singkawang, Pontianak, Kuburaya, Landak, Sambas, Sanggau, Sekadau, dan Sintang. Untuk hujan dengan intensitas sedang diperkirakan terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Bengkayang dan Kapuas Hulu. Kemudian untuk jumlah titik panas atau hotspot di wilayah Kalimantan Barat, update hari ini hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat, terdeteksi adanya 143 titik panas di wilayah Kalimantan Barat. Untuk potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan dalam satu minggu ke depan, wilayah Kalimantan Barat masih berada pada kategori mudah hingga sangat mudah terbakar. Untuk informasi terupdate, pendengar RRI Prasat Pontianak dapat memantau di website kami, kalbar.bmkg.go.id, atau di sosial
0: Baik, rekan Fitri.
18: Lanjutnya sama rekan Fatih.
0: Baik, terima kasih rekan Fitri atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas.

Pendengar, sekian warta berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat, produksi Radio Republik Indonesia Pontianak. Sebelum mengakhiri, kami sampaikan kembali topik berita aktual sore ini. Di antaranya jarak pandang terbatas, 9 helikopter waterbombing BNPB belum beroperasi, serta tablik akbar BKMT hadirkan ribuan jamaah. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Al-Fatih mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email redaksi rrpontianak@gmail.com. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: Eh, Win, kok uangnya dicoret-coret sih?
1: Santai aja, Khalifa. Ini bukan sembarang coretan. Ini tanda tangan aku loh. Keren kan?
0: Kayak gak ada kertas aja. Jadi kamu belum tahu kalau mencoret-coret uang itu dilarang?
1: Masa sih?
0: Win, uang itu alat pembayaran resmi. Menurut undang-undang mata uang, merusak uang termasuk mencoret-coret itu bisa kena sanksi. Bahkan bisa didenda atau dipenjara loh.
1: Masa sih?
0: Masa sih, masa sih? Kamu mau pas belanja ditolak bahkan sampai disanksi?
1: Iya, gak mau lah, Fa.
0: Makanya jangan iseng-iseng coret-coret uang.

0: Satu, dua, tiga. Kuatkan aku bro, laki sejati.
1: Alah, itu kan galon kosong. Daripada kayak gitu, mending kita bantu ibu kamu masak biar kita cepat makan. Lapar nih.
0: Woi, lapar sih lapar. Tapi masak itu kan kerjaan perempuan.
1: Waduh Den, update dong. Sekarang tuh zamannya kesetaraan. Laki-laki dan perempuan punya peran dan kesempatan yang sama. Yang beda kodratnya saja. Perempuan melahirkan, kalau laki-laki kan enggak.
0: Jadi laki-laki juga bisa masak, nyuci, sama beres-beres. Jadi cewek dong.
1: Bukan berarti kamu lantas jadi cewek. Tapi kita bersama dengan perempuan dapat saling bantu dan saling bekerja sama. Tidak angkat tangan sama tanggung jawab.
0: Pahamlah. Oke, yuk bantu ibu di dapur biar cepat selesai masaknya.
1: Nah, itu baru laki-laki sejati.

Persatu RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Masih temani Anda pendengar dalam rangkaian Pontianak sore ini pukul 16.47 waktu Indonesia Barat. Alhamdulillah ya, di kota Pontianak saat ini hujannya sudah sampai nih pendengar ya, di kantor RRI Pontianak, tepatnya di Jalan Jenderal Sudirman nomor 7. Nah, bagaimana dengan di tempat Anda pendengar, juga boleh update sekalian ya di Persatu RRI Pontianak. Silakan WhatsApp 0811-570-1042 atau telepon di 734-987 serta melalui aplikasi RRI Digital. Untuk kualitas udara di kota Pontianak memang masih ya masuk dalam kategori berbahaya pendengar. Kami cek melalui laman iqair.com dengan indikator berwarna ungu. Indeks kualitas udara 510 masih masuk dalam kategori berbahaya. Hingga beberapa jam ke depan juga memang masih masuk dalam kategori berbahaya. Kita lihat nanti pendengar setelah turun hujan, apakah nanti akan juga mengubah ya untuk kualitas udara di kota Pontianak. Tapi setidaknya lebih baik lah begitu ya. Alhamdulillah untuk menghempaskan semua jerebu-jerebu yang mungkin sudah masuk ke dalam rumah Anda. Setelah ini nanti kami akan update lagi informasi lainnya. Jika Anda punya informasi tambahan di sekitar Anda juga dapat melaporkan di WhatsApp kami tadi pendengar ya. Untuk itu tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.

0: vaksin COVID-19 dilaporkan menyebabkan banyak reaksi kulit dan dalam beberapa kasus, gangguan kulit autoimun seperti vasculitis atau lupus.
1: Ki, lihat video ini. Ternyata vaksin tuh efeknya berbahaya. Ini loh, dokter sendiri yang ngomong.
2: Hati-hati, Bu. Bisa jadi itu deepfake. Suara dan wajah dokter dibuat pakai AI, Bu. Isinya palsu.
1: AI itu apa, Ki? Ibu, kok nggak ngerti ya?
2: AI itu kecerdasan buatan, Bu. Teknologi sekarang ini bisa bikin video dan suara orang mirip dengan aslinya. Padahal sebenarnya orang itu nggak pernah ngomong kayak gitu. Nah, video dokter yang ngomong vaksin itu belum tentu video yang aslinya loh, Bu.
1: Waduh, berarti ibu hampir percaya berita palsu ya? Untung belum ibu sebarkan kemana-mana, Ki.
2: Iya, Bu. Makanya kita harus cek dulu berita dari sumber resmi sebelum percaya. Jangan sampai kita ikut menyebarkan informasi palsu.
1: Ya udah, nanti kamu bantu ibu untuk cek berita asli apa palsu ya.
2: Oke, siap.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pro 1 RRI Pontianak masih temani Anda pendengar dalam rangkaian Pontianak sore ini. Kali ini pukul 17 waktu Indonesia Barat kami update informasi cek fakta melansir dari laman komdigi.go.id di mana beredar sebuah unggahan di media sosial X atau Twitter. Video yang mengklaim armada udara dari Jepang memadamkan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kalimantan dalam waktu 2 jam. Unggahan ini muncul saat titik api karhutla secara nasional melonjak hingga 567 titik per 12 September 2026, dan faktanya informasi tersebut adalah berita hoax. Setelah dilakukan penelusuran, video tersebut diambil dari latar waktu dan negara yang berbeda. Dilansir dari laman Tempo.co, Jepang memang mengirimkan bantuan penanganan karhutla di Kalimantan. Kedatangan pasukan Jepang terlihat dalam unggahan media sosial Kementerian Pertahanan dan Kedutaan Besar Jepang di Indonesia, dan meski demikian, helikopter tersebut belum dapat diterbangkan hingga hari ini, pendengar. Dan pelaksana tugas Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Berton Panjaitan, menyatakan penerbangan baru bisa dilakukan jika jarak pandang mencapai 3.500 hingga 5.000 meter. Jadi dapat kami konfirmasi, pendengar, berita mengenai video armada Jepang bantu padamkan kebakaran hutan Kalimantan dalam 2 jam merupakan berita hoax.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber

0: Subhanallah, Denny, itu ngambil nasi buat makan apa buat buka warung?
1: Takut kurang, Bu. Lapar banget soalnya. Kan biar nggak bolak-balik nambah. Bu, aku kenyang. Nasinya masih banyak nih.
0: Nah, kan sayang banget kalau dibuang.
2: Nah, tahu nggak? Sepiring nasi yang kamu sisakan itu buat petani bukan perkara gampang loh.
1: Maksudnya gimana ya?
2: Gini loh, sebelum sampai ke piring kita, ada petani yang bangun sebelum matahari terbit. Kepanasan di sawah, kehujanan, nunggu berbulan-bulan sampai padi bisa dipanen. Jadi setiap butir nasi itu ada lelah dan harapan mereka.
1: Iya ya, mulai sekarang aku akan ambil secukupnya biar gak mubazir.
2: Nah, begitu baru pintar. Nambah itu gratis. Yang mahal kalau makanan terbuang.
0: Mulailah dari kebiasaan sederhana. Ambil secukupnya, habiskan seperlunya. Makanan habis, petani bahagia.

0: Maaf ya, kemarin gak bisa datang. Maaf banget.
1: Ah, kamu tuh gak tepat janji. Buat kesel aja.
2: Duh, Rika, Dewi kan udah minta maaf. Udahlah.
0: Iya, aku janji gak akan ngulangin lagi. Jangan marah lagi ya, teman-teman.
3: Minta maaf adalah langkah pertama menuju perdamaian. Dengan meminta maaf, kita menunjukkan bahwa kita menyesal atas kesalahan kita dan berniat untuk memperbaiki diri. Minta maaf juga dapat membantu memperbaiki hubungan dengan orang lain dan meningkatkan kesadaran diri.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Ali Pudin, SMM, anggota Komisi 7 DPR RI Daerah Pemilihan Kalimantan Barat 1, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 untuk Angkasawan dan Angkasawati RRI. Pada momentum peringatan Hari Radio ini, saya mengajak masyarakat dan pendengar RRI memberikan saran, masukan, bahkan kritik terhadap program pemerintah, dengan harapan apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah saat ini bisa lebih baik lagi ke depannya. Jadikan RRI sebagai saluran masyarakat menyampaikan aspirasinya. Bersama RRI, kita wujudkan suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

pelaku UMKM, kami dari keluarga besar restoran Cita Rasa Pontianak mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 untuk Angkasawan dan Angkasawati RRI. Marilah kita menjadi pelopor UMKM yang halal dan naik kelas di program UMKM Bicara dan Teras UMKM. Bersama RRI, kita wujudkan suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka!

Pendengar hari semakin sore di Kota Pontianak, waktu menunjukkan pukul 17.32 waktu Indonesia Barat. Beberapa saat lagi akan kami kumandangkan azan maghrib untuk wilayah Kota Pontianak dan sekitarnya. Sambil menunggu pendengar, kami akan putarkan beberapa koleksi lagu religi temani Anda sambil menanti kumandang azan maghrib. Tetap bersama kami di 104,2 FM.

Perumpamaan sebuah pohon memberikan pelajaran yang menginspirasi tentang ketabahan dan kemampuan untuk mengambil hikmah dari situasi yang tidak menyenangkan. Dalam hal ini, akar pohon menjadi perwujudan kesabaran dan penerimaan yang membuat pertumbuhan yang kuat, meskipun dihadapkan pada hal-hal buruk atau kotor. Akar adalah tempat di mana pohon menyerap segala sesuatu yang dibutuhkannya untuk tumbuh dan berkembang. Bagaimanapun kondisinya, akar tidak memilih makanan yang ia terima. Ia bahkan menerima kotoran atau pupuk sebagai sumber nutrisi. Begitu pula dalam kehidupan kita. Terkadang kita harus menerima dan menghadapi hal-hal yang tidak menyenangkan atau buruk. Tapi kita cenderung justru menghindari atau menolak segala sesuatu yang buruk dalam kehidupan kita. Namun, ketika kita mengadopsi sifat akar yang sabar dan menerima, kotoran atau pupuk yang melambangkan kesulitan, kegagalan, atau bahkan penilaian negatif orang lain akan dapat berubah menjadi pengalaman dan pembelajaran yang berharga yang membuat kita semakin kuat dan lebih sukses.

Hai saudaraku, satu-satunya yang tiada pernah berdusta adalah hati nurani. Sesungguhnya hati adalah taman ilahi yang senantiasa harus selalu dijaga fitrahnya. Beruntunglah bagi siapapun yang selalu membersihkannya, dan merugilah bagi siapapun yang mengotorinya. Wahai perindu ilahi, cermin diri ini adalah hati. Bila hati ini bersih, maka akan terpantul akhlak yang baik. Namun bila hati ini dikotori dengan rasa iri, dengki, takabur, riya dan sum'ah, maka pasti akan timbul perbuatan buruk. Tidak ada untungnya bagi Allah jika semua makhluk di dunia ini berbuat baik, dan tidak ada ruginya bagi Allah bila manusia dan jin bergabung berbuat keburukan di muka bumi ini. Karena sesungguhnya amal perbuatan itu akan kembali kepada pelakunya. Diri ini tiada pernah nista dan hina kecuali sebab perbuatan diri kita sendiri. Diri ini akan mulia bila manusia gigih memperbaiki diri. Kunci hidup ini adalah perubahan. Ya, berubah ke arah yang lebih baik. Duhai pencinta kebeningan hati, waspadalah pada kebusukan hati. Tembang-tembang hati ini hanyalah pengantar menuju mahligai cinta kasih ilahi. Semoga syair ini selalu mengingatkan kita untuk senantiasa menjaga kebeningan dan ketentramannya.

Di dalam sebuah dapur, terlihat beberapa botol yang berisikan bahan pelengkap makanan sedang berbincang. Botol kecap dengan sombong membanggakan dirinya. Kulitku gelap namun mengkilap. Ujung tutup botolku berwarna kuning keemasan. Dan di antara kita, akulah yang selalu digunakan. Jadi, akulah yang berkuasa di sini. Namun botol saus berujar bahwa dirinya juga penting, karena suami dari pemilik dapur juga suka makan dengan menggunakan saus. Tapi botol kecap membalas bahwa tuan mereka jarang sekali pulang karena bertugas di luar kota. Botol saus sangat sedih, tapi dia coba mengingatkan botol kecap. Lihat saja botol kecap, kau pasti akan mendapatkan akibat dari kesombonganmu itu. Botol kecap tidak memperdulikan omongan botol saus kala itu. Tapi ketika isi kecap mulai habis, sepemilik dapur membeli isi ulang kecap. Namun kecap itu tidak dimasukkan ke dalam tubuhnya, melainkan ke botol baru yang ada di sampingnya. Botol tersebut memang lebih bersih dan bagus dibanding dirinya. Sampai akhirnya, botol kecap sombong tadi diangkat dan dimasukkan ke dalam tong sampah. Hati botol kecap tadi sangat sakit. Lalu ia berpikir, mungkin inilah karma yang diucapkan oleh botol saus karena kesombongannya. Kesombongan akan membuatmu lebih sakit ketika terjatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andi Lala, Kepala Perum LKBN Antara Hiro Kalimantan Barat, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 kepada seluruh keluarga besar LPP RRI Pontianak. 80 tahun sudah gelombang suara kemerdekaan mengudara, merajut persaudaraan dari Sabang sampai Merauke, dari beranda utara garis khatulistiwa. LPP RRI Pontianak terus berdiri tegak sebagai jembatan informasi yang mencerdaskan dan menguatkan karakter bangsa. Teruslah menjadi inspirasi kebanggaan daerah untuk Indonesia maju. Dirgahayu ke-81 LPP RRI Pontianak, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sitra Dansah, Operational Manager Hotel Alimur, mengucapkan selamat hari jadi yang ke-81 untuk Radio Republik Indonesia. Semoga di hari ulang tahun yang ke-81 ini, Radio Republik Indonesia semakin dekat di hati masyarakat seluruh Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmat Mulyono, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Barat. Mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 dan Dirgahayu ke-81 Radio Republik Indonesia. RRI Pontianak telah menjadi mitra strategis kami dalam menyampaikan informasi APBN dan keuangan negara bagi masyarakat Kalimantan Barat. Kolaborasi yang telah terjalin turut membuka ruang komunikasi yang lebih luas sehingga informasi mengenai keuangan negara dapat diterima dan lebih mudah untuk dipahami. Di usia yang ke-81, semoga RRI terus konsisten menghadirkan informasi yang terpercaya, memperkuat ruang dialog, dan turut mencerdaskan bangsa. Mari terus menjaga semangat untuk menghadirkan suara Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Dirgahayu ke-81 Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Persatu RRI Pontianak masih temani Anda pendengar dalam rangkaian Pontianak sore ini. Nah, di Singkawang lagi ada yang seru nih pendengar ya. Salah satu kegiatan yang selalu dilakukan juga yaitu adalah Mooncake Festival. Di mana sosok Dewi Bulan melayang di udara seolah turun ke bumi disambut meriah ya saat pembukaan Singkawang Mooncake Festival 2026 di halaman Vihara Tridharma Bumi Raya pada Senin kemarin pendengar. Semalam ya, Senin malam soalnya dia. Dan atraksi tersebut berpadu dengan pertunjukan wayang gantung atau Chow Teuhi dalam bahasa Hakka. Kemunculan Dewi Bulan ini menjadi salah satu atraksi yang paling mencuri perhatian ya, karena pertunjukannya tuh semakin semarak begitu dengan kehadiran lagi tuh wayang gantung, tarian naga, dan barongsai. Pembukaan festival ditandai dengan pemukulan loku oleh Wali Kota Singkawang, Chai Chimi, bersama dengan Forkopim dan Ketua Panitia. Memasuki tahun kedua penyelenggaraan, Singkawang Mooncake Festival tidak sekedar menjadi perayaan budaya, tetapi juga ruang untuk mengenalkan dan merawat tradisi mooncake kepada masyarakat luas. Dan menurutnya, Pemkot Singkawang mendorong festival tersebut menjadi bagian dari ekosistem pariwisata dan ekonomi kreatif. Tentunya pendengar, pelestarian tradisi ini dinilai dapat berjalan beriringan dengan pengembangan sektor pariwisata. Kan kita tahu ya, pariwisata di Kota Singkawang itu sudah bagus begitu ya, ditambah lagi dengan budaya yang juga dijadikan pariwisata budaya begitu. Nah, tentunya ketika sebuah tradisi dikemas menjadi sebuah event yang menarik, terbuka dan juga dapat dinikmati oleh masyarakat luas, maka tradisi tersebut memiliki kesempatan yang besar ya untuk dikenal oleh generasi muda, kemudian wisatawan-wisatawan yang berdatangan ke Singkawang dan masyarakat Kota Singkawang, luar Kota Singkawang yang nantinya tentunya pasar lebih luas lagi. Wali Kota Singkawang Chai Chimi juga menekankan agar setiap kegiatan memberi ruang bagi para pelaku kreatif untuk berkarya, berpromosi, dan tentunya memperluas pasar sekaligus mendapatkan manfaat ekonomi. Wisatawan diharapkan tidak hanya datang menyaksikan pertunjukan, tetapi juga mengenal budaya dan kuliner Singkawang, seperti produk kreatif lokal, kemudian mungkin bawa juga pengalaman tersebut sebagai cerita lah begitu tentang Kota Singkawang ke daerah asalnya. Singkawang Mooncake Festival 2026 ini menghadirkan beragam agenda pendengar, mulai dari kompetisi Chinese Dance, storytelling, kemudian pertunjukan musik tradisional, lalu hadir juga wayang gantung tadi ya, lomba makan. Lomba makan ini lomba makan kue bulan ya, kemudian hiburan musik, mooncake run, hingga fashion hanfu. Perpaduan tradisi, seni pertunjukan, dan aktivitas kreatif ini tentunya menjadi bagian dari upaya Singkawang menghadirkan festival budaya yang terbuka dan atraktif sekaligus memperkuat daya tarik wisata Kota Singkawang yang dikenal sebagai salah satu kota dengan kekayaan budaya dan keberagaman yang kuat di Kalimantan Barat.

rilis panggilan kepada terlawan nomor 132/PDT.BTH/2026PNPTK. Saya Ali Aspar, jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak atas perintah Majelis Hakim dalam perkara perdata di nomor tersebut tanggal 30 April 2026 telah memanggil Onai binti Naya bertempat tinggal di Bulak Simpul, RT 9 RW 4, Kelurahan Pegadungan, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat sebagai terlawan 3 untuk menghadap sidang Pengadilan Negeri Pontianak yang diselenggarakan di Jalan Sultan Abdurrahman nomor 89 hari Kamis tanggal 8 Oktober 2026 jam 9 pagi dalam perkara perdata antara Mahdi SH sebagai pelawan, lawan Kusnadi Sasmita DKK sebagai terlawan, Badan Pertanahan Nasional Kota Pontianak CC Kepala Kantor Pertanahan Kota Pontianak DKK sebagai turut para tergugat. Demikian rilis panggilan ini dijalankan melalui media Radio Republik Indonesia Pontianak sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan mengingat sumpah jabatan Pontianak 4 September 2026, jurusita Ali Aspar.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. LP POM Kalimantan Barat merupakan lembaga yang terdepan dalam solusi jaminan halal. LP POM Kalimantan Barat sudah bekerja sama dengan RRI dan melihat RRI sebagai lembaga penyiaran yang peduli terhadap penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah. Dalam kesempatan kali ini, saya Muhammad Agus Wibowo, Direktur LP POM Kalimantan Barat, mengucapkan Dirgahayu RRI yang ke-81. Semoga selalu menyuarakan hati nurani rakyat. Dirgahayu RRI ke-81, suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Serius amat tah? Lagi nyari diskon 17-an ya?
1: Ya bukanlah. Aku lagi mikirin lomba Karang Taruna buat 17 Agustus nanti. Bosan kan kalau lombanya itu-itu aja tiap tahun?
0: Iya sih, tapi serunya kan di situ. Yang penting semangat kebersamaannya tuh dapat.
1: Iya benar juga, Kak. Tapi kadang aku tuh mikir, kita rajin ikut euforia 17-an. Tapi kita paham gak sih arti merdeka buat kita sekarang ini?
0: Kalau zaman dulu kan jelas, merdeka itu lepas dari penjajah. Kalau sekarang, menurutku, merdeka itu bebas berkarya, bebas berpendapat, sama merdeka dari hoax di media sosial.
1: Nah, setuju tuh. Bebas berekspresi tapi tetap bertanggung jawab kan? Nah, pahlawan dahulu itu kan berjuang biar kita punya kesempatan seperti sekarang ini.
0: Makanya, gimana kalau lomba Karang Taruna tahun ini ditambahkan lomba bikin video kreatif tentang makna kemerdekaan? Biar seru, sekaligus ada isinya juga.
1: Nah, ide bagus tuh. Oke deh, langsung aku catat ya. Tapi kamu tetap wajib ikut lomba ya. Makan kerupuk tapi.
0: Siap. Asal kerupuknya jangan yang keras ya.

0: Rilas panggilan sidang kepada tergugat nomor 245 garis miring PDT titik G garis miring 2026 PN PTK. Hari Selasa tanggal 8 September 2026. Saya Urai Heri Yanizar, jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata di nomor tersebut tanggal 5 Agustus 2026 telah memanggil Junianto, Jalan Ahmad Yani nomor 1, Benua Melayu Darat, Pontianak Selatan, Kota Pontianak sebagai tergugat untuk menghadap sidang Pengadilan Negeri Pontianak yang diselenggarakan di Jalan Sultan Abdurrahman nomor 89, hari Kamis tanggal 1 Oktober 2026 jam 9 pagi. Dalam perkara perdata antara Endang sebagai penggugat lawan Junianto sebagai tergugat. Demikian rilas panggilan ini dijalankan melalui media Radio Republik Indonesia Pontianak sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan mengingat sumpah jabatan. Jurusita Urai Heri Yanizar.
1: Eh, Fit, tumben rapi amat. Mau kemana? Pakai baju kurung lagi tuh. Memang ini ada acara apa sih?
2: Ya ampun Dimas, hari ini itu ada acara festival budaya di sekolah Dim. Jadi semua tuh wajib pakai baju adat. Nah, saya pilih baju kurung Melayu. Gimana menurut kamu? Cantik kan?
1: Wede, cantik dong. Tapi, apa enggak repot hari gini pakai baju kurung? Kan lebih enak pakai baju biasa, praktis, apalagi cuaca agak terik kayak gini nih, pasti panas kan?
2: Enggak juga, apalagi setelah dipakai tuh justru terasa adem dan nyaman. Lagi pula, kalau bukan kita yang pakai dan juga bangga sama baju adat sendiri, siapa lagi? Ini kan bagian dari cara kita menghargai warisan budaya kita, Dimas.
1: Masa sih? Memangnya sesimpel itu? Cuma pakai baju adat, langsung bisa dibilang melestarikan budaya?
2: Ya iyalah, budaya kita itu gak bakal hilang kalau terus kita kenalkan, kita pakai, dan kita banggakan. Mulai dari hal kecil semacam inilah nih, pakai baju kurung, belajar berpantun, pakai bahasa yang santun, sampai mengenalkan tradisi kita ke generasi muda. Kalau bukan kita yang jaga nih, siapa lagi kan?
1: Betul juga ya. Kalau gitu, besok-besok jangan terkejut ya. Kalau saya juga pakai baju teluk belanga lengkap. Kali aja ketularan berwibawa kayak orang-orang dulu.
3: Oh no.
2: Nah, itulah. Itu baru namanya semangat melestarikan budaya. Nah, kalau gitu saya duluan ya. Takut telat nih.

0: Rilas panggilan kepada terlawan nomor 132/PDT.BTH/2026/PNPTK. Saya Ali Aspar, jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak atas perintah Majelis Hakim dalam perkara perdata di nomor tersebut tanggal 30 April 2026 telah memanggil Liao Jungmi bertempat tinggal di Bulak Simpul, RT 9 RW 4, Kelurahan Pegadungan, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat sebagai terlawan 3 untuk menghadap sidang Pengadilan Negeri Pontianak yang diselenggarakan di Jalan Sultan Abdurrahman nomor 89 hari Kamis tanggal 8 Oktober 2026 jam 9 pagi dalam perkara perdata antara Mahdi SH sebagai pelawan, lawan Kusnadi Sasmita DKK sebagai terlawan. Badan Pertanahan Nasional Kota Pontianak, CC Kepala Kantor Pertanahan Kota Pontianak DKK sebagai turut para tergugat. Demikian rilas panggilan ini dijalankan melalui media Radio Republik Indonesia Pontianak sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan mengingat sumpah jabatan. Pontianak, 4 September 2026, jurusita Ali Aspar.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sarif Melvin Al-Qadri, SHME Sultan Pontianak ke-9 sekaligus anggota DPD RI, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. 81 tahun telah hadir bersama pendengar setia, menyajikan berbagai informasi dan berbagai platform digital. RRI hadir lebih dari sekedar gelombang udara biasa, tetapi menjadi suara penentu kebijakan yang mencerahkan bangsa, sekaligus rumah bagi suara rakyat yang jujur dan apa adanya. Teruslah mengudara, merawat persatuan, dan menjadi denyut nadi kebangsaan dari Sabang sampai Merauke. Sekali di udara, tetap di udara, suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pendengar, beberapa saat lagi kita akan dengarkan kumandang azan Isya untuk wilayah Kota Pontianak dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hadi Susanto, General Manager Borneo Hotel Pontianak, mengucapkan selamat memperingati Hari Radio ke-81. LPP RRI Pontianak terus mengudara, menginspirasi dan menjadi suara Indonesia yang terpercaya. Sekali di udara, tetap di udara.

Persatu RRI Pontianak temani Anda. Pendengar, jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat akan kita ikuti bersama Warta Berita Produksi RRI Pro 3, jaringan berita nasional yang akan dirilai di Persatu Network seluruh Indonesia. Jangan ganti frekuensi Anda pendengar, tetap bersama kami di 104,2 FM.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Khusus untuk dihilir, yaitu terkait dengan garment, di mana gangguan-gangguan melalui import kiloan ataupun import yang bulk press, itu tadi juga diminta Pak Dirjen Bea Cukai untuk segera ditertibkan.
2: Di bulan lalu kita telah berhasil menyelesaikan pembayaran utang obligasi BLBI.
0: Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Bea Cukai untuk menertibkan pakaian bekas asal luar negeri. Pelunasan utang obligasi bantuan likuiditas Bank Indonesia atau BLBI telah diselesaikan pemerintah. Iran menawarkan untuk membuka kembali Selat Hormuz dalam waktu 7 hari. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Selasa 22 September 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Bea Cukai untuk menertibkan pakaian bekas asal luar negeri. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Presiden Prabowo Subianto mengumpulkan sejumlah menteri kabinet merah putih membahas perkembangan industri tekstil di Indonesia. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan, salah satu instruksi yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto adalah agar Bea Cukai segera menertibkan bulk press baik pakaian, sepatu dan tas bekas asal luar negeri atau impor. Keberadaan bulk press dianggap mengganggu industri garmen dan tekstil di tanah air. Hal itu disampaikan Menteri Erlangga kepada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta usai ratas sore tadi.
1: Khusus untuk dihilir, yaitu terkait dengan garment, di mana gangguan-gangguan melalui import kiloan ataupun import yang bulk press, itu tadi juga diminta Pak Dirjen Bea Cukai untuk segera ditertibkan. Karena hal ini sangat mengganggu produsen-produsen garment di dalam negeri.
3: Sementara itu, Direktur Jenderal Bea Cukai Kementerian Keuangan Jaka Budi Utama mengatakan pihaknya akan menambah personel di lapangan dan memperkuat satuan tugas atau satgas. Wilayah paling krusial adalah Selat Malaka.
4: Memperketat perbatasan dan wilayah pesisir. Dari penyelundupan barang-barang ilegal maupun barang-barang yang dilarang. Ya, narkoba, balpres, dan sebagainya yang bentuknya terlarang. Strateginya yang pasti nambah ini apa namanya, nambah peralatan, kemudian satgas diperketat. Ya, di sepanjang Selat Malaka kan kita ada pangkalan sarana operasi kan, di situ kita ada beberapa, ada sekitar hampir 100 lebih kapal ya, nanti kita akan berdayakan semua.
3: Menteri Erlangga menjelaskan pertumbuhan ekonomi industri tekstil dan produk tekstil atau TPT sebesar 5,6% dan industri barang kulit serta alas kaki 8,25%. Adapun sejumlah menteri yang ikut ratas yakni Menteri Keuangan Suhasil Nazara, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roslani, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Brian Yuliarto, serta Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN Arif Satria. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mudara untuk Indonesia.
0: Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto telah menyelesaikan pelunasan utang obligasi bantuan likuiditas Bank Indonesia atau BLBI. Laporan selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
2: Di bulan lalu kita telah berhasil menyelesaikan pembayaran utang obligasi BLBI.
5: Menteri Keuangan Menkeu Suhasil Nazara mengungkapkan bahwa pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto berhasil menuntaskan pelunasan utang BLBI dalam penanganan krisis ekonomi tahun 1997-1998 dalam konferensi pers pengumuman secara resmi yang digelar di Istana Merdeka Jakarta hari ini. Menkeu menuturkan bahwa utang pemerintah sebesar 218,3 triliun rupiah tersebut telah dilunasi dengan menggunakan skema penerimaan negara bukan pajak PNBP. Suhasil menjelaskan PNBP tersebut diperoleh dari hasil surplus yang dialami Bank Indonesia atau BI. Dari surplus tersebutlah diungkapkan suhasil menjadi pembayaran akhir yang dibayarkan pemerintah terhadap BI pada 24 Agustus kemarin sebagai pelunasan penuh utang pemerintah kepada BI.
2: Yaitu ada ketentuannya berapa besar, itu diserahkan kepada kas negara dan kami mencatat sebagai penerimaan negara bukan pajak. Nah, penerimaan negara bukan pajak yang berasal dari surplus BI seperti ini itu digunakan untuk membayar utang yang dibuat ketika penanganan krisis dulu itu. Nah, utang yang obligasi yang 218,3 triliun itu dibayar sudah selesai. Sudah tuntas kita bayar. Dengan demikian, kita betul-betul menutup lembaran sejarah penerbitan obligasi penanganan krisis tahun 1997-98 yang diselesaikan di masa pemerintahan Bapak Presiden Prabowo Subianto.
5: Di sisi lain, dalam kesempatan terpisah, pengamat ekonomi perbankan Joshua Pardede menuturkan pelunasan utang obligasi BLBI yang dilakukan pemerintah dapat memberikan dampak positif terhadap sektor keuangan perbankan. Meski demikian, dalam pesan suaranya yang diterima Pro 3 RRI, Joshua Pardede menyebut bahwa pelunasan ini hanya akan memberikan dampak terbatas terhadap kondisi perbankan di Indonesia.
6: Manfaat ekonominya lebih bersifat struktural. Pemerintah mengakhiri sisa kewajiban lama, neraca negara menjadi lebih sederhana, dan biaya fiskal dari instrumen tersebut tidak lagi berlanjut. Dari perspektif kepercayaan, ini juga menunjukkan bahwa biaya penanganan krisis pada akhirnya dapat diselesaikan melalui proses kelembagaan. Namun kondisi industri perbankan sekarang jauh lebih ditentukan oleh permodalan, kualitas kredit, likuiditas, dan kemampuan intermediasi.
5: Sementara itu, lebih lanjut pengamat ekonomi perbankan Joshua Pardede turut menegaskan bahwa meski telah dinyatakan lunas, namun hak tagih negara dapat terus dilanjutkan sebagai bagian dari aset negara. Namun diungkapkannya dalam pelaksanaan hak tagih tersebut, pemerintah dilakukan melakukan penagihan secara tepat dan transparan untuk memberikan efektivitas hasil penagihan terhadap penggunaan anggaran negara. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Ia adalah proses penagihan harus transparan dan berbasis nilai ekonomi agar setiap aset yang dipulihkan benar-benar memberikan hasil maksimal bagi negara.
0: Menteri Keuangan dan Menteri Pertanian menegaskan perang melawan impor pangan ilegal, utamanya beras, karena merugikan ekonomi dan membahayakan kesehatan masyarakat. Laporan selengkapnya disampaikan Magdalena Krisnawati.
7: Yang dirugikan adalah konsumen, karena beras yang masuk itu tidak bisa kita pertanggungjawabkan.
8: Menteri Keuangan Suhasil Nazara meminta jajaran Bea Cukai untuk terus meningkatkan pengawasan guna mencegah terjadinya impor beras ilegal, karena beras impor ilegal tidak terjamin kualitas maupun keamanannya. Berbeda dengan beras yang diproduksi dalam negeri yang sudah diatur tata kelolanya agar aman dikonsumsi masyarakat. Menteri Keuangan Suhasil menyampaikan hal tersebut dalam keterangan pers penindakan impor beras, garam, dan pakaian bekas ilegal di kantor pusat Bea Cukai di Jakarta hari ini.
7: Yang dirugikan adalah konsumen, karena beras yang masuk itu tidak bisa kita pertanggungjawabkan penyimpanannya, pengirimannya, pengepakannya, dan bagaimana kualitas beras tersebut. Kita tidak bisa pertanggungjawabkan. Kalau beras yang diproduksi di dalam negeri, ada tata kelolanya, menyimpannya, dijualnya, ada bulog, ada Kementerian Pertanian yang membuat kebijakan, dan itu menjadi bagian dari yang kita kerjakan untuk seluruh masyarakat menjamin bahwa beras yang ada diproduksi dalam negeri, diproduksi dengan produktivitas yang baik dan higienis dan penyimpanan sampai dengan penjualannya.
8: Pada kesempatan yang sama, Menteri Pertanian Kepala Badan Pangan Nasional Bapanas Andi Amran Sulaiman menyebut impor beras ilegal sudah keterlaluan karena telah terjadi berulang kali. Menurut Amran, impor pangan ilegal sekecil apapun akan berdampak besar bukan hanya merugikan negara, tetapi juga petani dan masyarakat. Amran mencontohkan kasus impor daging ilegal yang merugikan petani hingga puluhan triliun rupiah.
9: Ini kejadian yang ketiga kalinya. Yang pertama di Sabah, Kuala Stok. Kemudian Batam, Sentok. Kemudian masuk Surabaya, Bawang. Kemudian Semarang. Ini sudah masuk Jakarta. Ini sudah sangat keterlaluan. Jangan melihat jumlahnya, dampaknya. Indonesia pernah kecolongan itu 2022-2023. Itu masuk daging hanya satu kontainer ilegal. Waktu itu, tetapi dampaknya merugikan petani 40 triliun, 2 juta sapi yang kena penyakit.
8: Bea Cukai Kementerian Keuangan sepanjang bulan Agustus hingga September 2026 berhasil membongkar impor beras dan garam ilegal di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya dan kawasan Berikat, Bogor, Jawa Barat. Dalam pengungkapan di Pelabuhan Tanjung Perak ditemukan lebih dari 200 ribu kilogram beras dan 211 ribu kilogram garam yang diimpor secara ilegal, nilainya mencapai 7,85 miliar rupiah. Sedangkan di kawasan Berikat Bogor, Bea Cukai menemukan lebih dari 194 ribu kilogram beras dan 225 kilogram yang diduga garam dan diimpor secara ilegal senilai 8 miliar rupiah. Bea Cukai saat ini masih terus melakukan penelitian atas beras dan garam impor ilegal tersebut untuk penanganan kasusnya. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK kembali melakukan penggeledahan di Kabupaten Bogor untuk penguatan bukti atas dugaan suap pengurusan hak guna bangunan serta dugaan penerimaan lainnya. Yofri Haryadi menyampaikan laporannya.
10: Setelah kedatangannya di kantor BPN kelas 1 Kabupaten Bogor di Cibinong pada sore hingga malam hari beberapa waktu lalu, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK kembali melakukan penggeledahan di kantor PT Sumarekon Agung TBK di wilayah Kecamatan Sukaraja. Kedatangan para penyidik KPK tersebut adalah melakukan pemeriksaan dan pengumpulan bukti dugaan suap pengurusan hak guna bangunan HGB PT Sumarekon Agung TBK serta dugaan penerimaan lain terkait layanan pertanahan di Kementerian ATR BPN. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan untuk menguatkan bukti dugaan suap yang sudah ditemukan sebelumnya.
11: Penyidik kembali melakukan kegiatan penggeledahan. Penyidik menggeledah di salah satu kantor PT Sumarekon yang berlokasi di wilayah Kabupaten Bogor. Tentunya penggeledahan ini juga berkaitan dengan klaster pertama konstruksi perkara ini, adanya dugaan suap yang dilakukan oleh PT Sumarekon kepada pihak-pihak di Kementerian ATR BPN, khususnya di Kantah Bogor, berkaitan dengan pembukaan blokir atas sebagian tanah yang masih terjadi sengketa antara PT Sumarekon dengan para warga.
10: Proses penggeledahan masih berlangsung dan KPK belum memerinci barang bukti yang ditemukan yang berkaitan dengan klaster pertama konstruksi perkara, yakni dugaan suap yang dilakukan PT Sumarekon kepada pihak-pihak di Kementerian ATR BPN, khususnya di Kantor Tanah Kabupaten Bogor. Berbagai spekulasi pun mengarah kepada nama pimpinan daerah yang dalam waktu beberapa pekan terakhir mengadakan pertemuan berkaitan dengan izin pemanfaatan lahan. Hal itu pun akhirnya ditepis Bupati Bogor Rudi Susmanto, yang menurutnya penanganan izin lahan yang sedang ditangani saat itu adalah lahan PT BSS, tidak ada kaitannya dengan Sumarekon.
12: Yang berada di wilayah BSS, tidak berada di wilayah Sumarekon. Tapi kalau kemarin, atau kemarinnya, atau sebulan yang lalu, tidak ada. Kami 9 hari di TPA Galuga, mengupas-ngupas.
13: Artinya isinya tidak benar ya, Pak Bu?
12: Saya pastikan kalau rapat yang sehari, dua hari, bahkan seminggu yang lalu, kalau saya pribadi, tidak ada. Yang lain nggak tahu. Saya pribadi tidak.
10: Senin siang di halaman kantor ATR BPN Kabupaten Bogor di Cibinong berlangsung aksi kampanye mengutuk perbuatan korupsi yang terjadi di Kabupaten Bogor, khususnya yang melibatkan urusan mafia tanah. Warga dan pegiat anti korupsi membubuhkan tanda tangan pada kain panjang sebagai petisi dan mengutuk praktek korupsi di Kabupaten Bogor. Dari Bogor, Yofri Haryadi, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memprediksi awal musim hujan akan mundur dibandingkan tahun lalu. Laporan selengkapnya disampaikan Yorike Fitri.
14: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika memprediksi sebagian besar wilayah Indonesia mengalami awal musim hujan 2026-2027 lebih lambat. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh dinamika iklim termasuk fenomena El Nino yang berdampak terhadap pola hujan di sejumlah wilayah. Kepala BMKG Tuku Faisal Fatani dalam keterangan persnya di kantor BMKG hari ini menegaskan sebagian besar wilayah Indonesia diprediksi mengalami awal musim hujan lebih lambat atau mundur dibandingkan kondisi normalnya, di mana sifat musim hujan diprediksi berada pada kategori normal atau mendekati kondisi rata-rata klimatologis, di mana kondisi ini diharapkan menjadi acuan bagi para pemangku kepentingan untuk memperkuat langkah antisipasi dan strategi adaptasi, terutama pada sektor yang sensitif terhadap variabilitas iklim seperti pangan, sumber daya air, energi, lingkungan, kebencanaan, dan kesehatan.
15: Menunjukkan bahwa sebagian besar wilayah Indonesia diprediksi mengalami awal musim hujan yang lebih lambat atau mundur dibandingkan kondisi normalnya, disertai dengan sifat musim hujan yang diprediksi berada pada kategori normal atau mendekati kondisi rata-rata klimatologisnya.
14: Sementara itu, Deputi Bidang Klimatologi BMKG Arda Sena Sopahelu akan menegaskan dampak El Nino terhadap curah hujan berbeda antar wilayah, di mana wilayah yang mengalami pengurangan hujan dan wilayah dengan curah hujan lebih banyak juga memiliki waktu kejadian yang berbeda. Arda Sena menyebut sejumlah wilayah Indonesia saat ini mengalami hari tanpa hujan hingga 60 hari, di mana kondisi tersebut tersebar di 25 provinsi dengan periode hari tanpa hujan terpanjang mencapai 130 hari di Bantul, Yogyakarta.
16: Awal musimnya selalu tidak terjadi secara bersamaan. Sebagian besar wilayah Indonesia yang diprediksi memasuki musim hujan pada bulan November dan Desember 2026.
14: Sementara itu, El Nino menyebabkan kemarau di beberapa zona musim yang secara klimatologis sebenarnya memiliki musim hujan sepanjang tahun, di mana Indonesia memiliki 110 zona musim atau sekitar 33% luas daratan yang karakternya musim hujan sepanjang tahun. Namun, pada tahun 2026, sebanyak 98 zona musim mengalami musim kemarau akibat anomali hujan yang lebih rendah karena El Nino. Arda Sena juga menegaskan awal musim hujan tidak terjadi secara bersamaan di seluruh wilayah Indonesia. Sebagian wilayah diprediksi memasuki musim hujan pada November dan Desember 2026, di mana pada November 2026 sebanyak 185 zona musim diprediksi memasuki musim hujan. Sementara itu, BMKG juga mengingatkan masyarakat harus mewaspadai periode masuknya awal musim hujan yang berdekatan dengan puncak musim hujan, di mana kondisi tersebut dapat meningkatkan potensi bencana hidrometeorologi seperti banjir dan longsor. Dari Jakarta, Yorike Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Malaysia dan Indonesia menggelar penyelenggaraan forum akademik bertajuk CRAX Malaysia Indonesia Academic Forum 2026 yang berlangsung di Jakarta, dengan mempertemukan lebih dari 200 perwakilan dari universitas, lembaga pemerintah, badan profesional, dan dunia industri. Laporannya disampaikan Retno Mandasari.
17: Malaysia dan Indonesia menggelar forum akademik bertajuk CRAX Malaysia Indonesia Academic Forum 2026 pada hari ini di Jakarta. Forum yang diselenggarakan CRAX Institute ini mempertemukan lebih dari 200 perwakilan dari universitas, lembaga pemerintah, badan profesional, dan dunia industri. Ketua CRAX Institute, Raja Muzaffar, mengatakan, pertemuan ini tidak sekedar menjadi dialog antar lembaga, melainkan berfokus pada bagaimana universitas dapat bekerja sama, kemudian untuk memperluas akses ke pendidikan pasca sarjana berkualitas, khususnya bagi para profesional bekerja yang membutuhkan jalur pembelajaran fleksibel dan relevan dengan industri.
18: Kita memiliki kemampuan untuk membangun sesuatu yang bersifat regional, sesuatu yang mempertemukan berbagai institusi dari kedua negara, mengembangkan kemitraan akademik yang lebih kuat, memperluas kolaborasi penelitian, serta menciptakan jalur studi pascasarjana yang lebih bermakna. Namun, ekosistem tanpa batas haruslah bermakna lebih dari sekadar penghapusan batasan geografis.
17: Pada kesempatan yang sama, bakal Duta Besar Malaysia untuk Indonesia, Muzaffar Shah bin Mustafa, menyatakan, forum akademik yang diselenggarakan Crux Institute diharapkan akan mendorong kemitraan yang bermakna, substantif, dan berkelanjutan antara Indonesia dan Malaysia.
19: Education ini merupakan satu aspek yang penting antara hubungan Malaysia dan Indonesia. Bila kita lihat sekarang ini antara hubungan antara rakyat sangat akrab. Bidang pengajian dan pelajaran ini juga merupakan satu yang dapat melengkapkan kita punya hubungan kekeluargaan.
17: Sementara salah satu sorotan utama dalam forum ini adalah pertukaran perjanjian kerjasama antara Crux Institute dengan 5 universitas di Indonesia, di antaranya dengan Universitas Esa Unggul dan Universitas Teknologi Bandung. Perjanjian tersebut bertujuan untuk membangun landasan bagi kelanjutan studi pasca sarjana, penelitian kolaboratif, pertukaran akademik dan pengembangan profesional, serta keterlibatan kelembagaan yang lebih erat dengan berpengaruh.

0: Ya benar, kita beralih ke informasi dari mancanegara. Iran menawarkan untuk membuka kembali Selat Hormuz dalam waktu 7 hari apabila Amerika Serikat mengambil langkah terlebih dahulu untuk meredakan tekanan militer. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, tawaran tersebut merupakan itikad baik dari Iran untuk memulai kembali perundingan dengan Amerika Serikat guna mewujudkan berakhirnya permusuhan secara permanen kedua negara. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Roberto Mancini kembali ke Italia sebagai pelatih kepala tim nasional dan bertekad membawa skuad asuhannya meraih kemenangan saat mereka menjamu Belgia yang tengah perkasa di laga pertama UEFA Nations League 2026-2027. Laporannya bersama dengan Nur Diansa.
1: Per la scomparsa di un mito come Sandro.
2: Roberto Mancini kembali ke Italia sebagai pelatih kepala tim nasional sepak bola Italia. Ia akan memimpin tim berjuluk Gli Azzurri untuk menjalani UEFA Nations League 2026-2027. Setidaknya, pelatih berkebangsaan Italia itu telah memanggil 34 pemain dari berbagai klub untuk memperkuat skuad Azzurri binaannya. Di antara pemain tersebut, nama-nama seperti Gianluigi Donnarumma dari Manchester City, Riccardo Calafiori dari Arsenal, David Fratezzi dari Lazio, dan Samuele Inzaghi dari Borussia Dortmund dipastikan akan memperkuat Italia. Para pemain Italia telah berlatih sejak kemarin di Coverciano, Florence untuk mempersiapkan diri di laga pertama menjamu tim nasional Belgia. Pada sesi jumpa pers, Mancini mengatakan bahwa untuk bisa meraih kemenangan, seorang pelatih membutuhkan pemain yang bermain baik dan menikmati permainannya.
1: Credo che sia la cosa più bella che ci possa essere.
2: Senang rasanya bisa kembali. Kini kami harus mengembalikan tim nasional ke posisi yang seharusnya mereka tempati. Saya di sini untuk menang dan saya yakin kami akan menikmati momen-momen hebat. Untuk menang, Anda membutuhkan tim yang bermain baik, menikmati permainannya, dan setiap kali berkumpul, ingin mencapai sesuatu yang penting. Yang terpenting, kami harus menikmati permainan ini. Jika Anda tidak menikmati olahraga, Anda tidak akan bisa mencapai hasil tertentu. Kami beruntung karena pekerjaan kami adalah passion kami. Di sisi lain, pelatih kepala si Setan Merah Belgia, Mark Van Bommel, memanggil 28 pemain terbaik untuk memperkuat skuadnya. Nama-nama seperti Sam Lammens dari Manchester United, Conny De Winter dari AC Milan, Kevin De Bruyne dari Napoli, Romelu Lukaku dari Fenerbahce siap memperkuat Belgia. Pada sesi jumpa pers, Mark Van Bommel mengatakan bahwa diperlukan latihan yang berbeda di setiap harinya, terlebih menurutnya saat menghadapi Italia dengan pelatih terbarunya.
3: Dus daar moet je de groep al differentiëren. Op dinsdag heb je.
2: Kalian harus bisa membedakan kelompoknya. Pada hari Selasa ada sesi latihan. Pada hari Rabu saya ingin melatih secara taktis. Pada hari Selasa saya ingin melatih sesuai dengan konsep yang ada. Kami akan bertanding di Italia bersama pelatih baru. Kami tidak tahu apa-apa tentangnya, tapi kami sudah melihat seluruh karirnya. Formasi 5-3-2, 4-3-3. Sulit untuk mengetahuinya, namun kami akan berusaha. Itulah mengapa kami akan mempersiapkan skuad secepat mungkin karena waktu untuk berlatih tidaklah banyak. Laga pertama UEFA Nations League A antara tim nasional Italia menghadapi Belgia ini akan berlangsung di markas AS Roma, Stadio Olimpico Roma, Italia pada hari Sabtu mendatang. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih terkait dari kabar dari dunia olahraga, Timnas Indonesia menggelar latihan perdana jelang keikutsertaan di turnamen FIFA ASEAN 2026. Niar Abduli Toldi menyampaikan laporannya. Niar.
1: Baik, terima kasih dan pendengar. Saat ini kami masih berada di kawasan Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta, di mana tepatnya beberapa saat yang lalu baru saja berakhir sesi latihan perdana dari Timnas Indonesia jelang persiapan menghadapi atau mengikuti ajang FIFA ASEAN 2026 yang dijadwalkan akan mulai bergulir pada tanggal 24 hingga 6 Oktober mendatang. Dan Timnas Indonesia sendiri dijadwalkan akan mulai menjalani pertandingan pertama mereka di tanggal 25 September mendatang. Pada latihan perdana hari ini, hampir semua pemain yang dipanggil itu sudah ada di atau sudah bergabung dengan latihan pada hari ini. Di antaranya dari 23 pemain yang dipanggil, ada beberapa perubahan. Memang ada sejumlah pemain yang kemudian dipulangkan ataupun tidak ikut bergabung pada latihan kali ini, dan beberapa memang belum bergabung. Dari total 23, ada 21 pemain yang sudah hadir di lapangan. Di antaranya seperti beberapa pemain seperti Kevin Dix, kemudian juga ada Ragnar Oratmangun, Tom Hay, dan sejumlah para pemain lainnya yang memang tergabung dalam 21 daftar pemain yang telah bergabung ataupun telah datang sesuai dengan panggilan. Di antaranya juga beberapa pemain dari seperti beberapa kiper seperti Martin Paes dari Ajax Amsterdam, kemudian juga Emil Audero yang baru saja bergabung dengan Rayo Vallecano di Liga Spanyol, dan mereka akan menjalani latihan perdananya pada sore hari tadi atau sore tadi di Stadion Madya Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta. Dan Indonesia sendiri, pendengar, sebagaimana yang diketahui, pada pemanggilan ataupun pada turnamen kali ini tergabung di grup A pada divisi 1 untuk FIFA ASEAN yang diketahui diikuti oleh 14 negara. 11 negara ASEAN dan 3 negara undangan, diantaranya itu Pakistan, Bangladesh, dan juga Hong Kong. Dan untuk divisi 1 ini, 8 tim akan bermain di Indonesia dan tergabung atau dipecah ke dalam 2 grup, di mana 4 tim akan bermain di grup A yang akan bertanding di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, sementara grup B akan bertanding di Stadion Sijalak Harupat, Bandung. Dan di grup A sendiri, Indonesia sebagai tuan rumah akan tergabung bersama dengan Singapura, Malaysia, dan juga Bangladesh. Indonesia akan menjalani laga ataupun pertandingan pertama menghadapi Singapura yang akan digelar pada tanggal 25, kemudian dilanjutkan 3 hari berselang menghadapi Malaysia, dan nanti di pertandingan ketiga penyisian grup menghadapi Bangladesh. Dan pendengar, demikian untuk sementara yang dapat kami sampaikan. Nantinya akan kami sampaikan lagi informasi terupdate ya. Dan sebagaimana yang kami sampaikan, nanti Indonesia akan menjalani latihan atau menjalani pertandingan pertama mereka tanggal 25 mendatang di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta. Dari Senayan, Mirabili Tuloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Selamat petang, Namo Buddhaya. Salam sejahtera bagi kita semua. Berbahagia sekali pada petang kali ini kita dapat kembali bersama-sama mendengarkan uraian-uraian Dhamma di radio kesayangan kita RRI Pontianak. Harapan kita semoga para pendengar setia RRI dimanapun berada tetap dalam keadaan sehat tanpa kekurangan satu apapun. Sebuah topik Dhamma pada kesempatan petang kali ini yaitu hadirkan cinta. Sebelum saya membahas lebih lanjut tentang pembahasan yang kita bahas pada petang kali ini, saya ingin mengutip sebuah ayat Dhammapada bab Kodawaga 223. Di dalam bahasa Pali disebutkan, aku dena jine kodang asadung saduna jine jine kadariang danena sacena alikawa dinang. Artinya, kalahkan amarah dengan cinta kasih, kalahkan kejahatan dengan kebajikan, kalahkan kekikiran dengan kemurahan hati, kalahkan kebohongan dengan kejujuran. Para pendengar setia RRI dimanapun berada, tidak sedikit manusia yang bingung dengan arah langkah hidupnya sendiri. Apabila hal ini ditanyakan kepada mereka, apa tujuan kita hidup? Jawaban yang didapat adalah bervariasi. Ada yang mengatakan tidak tahu. Ada juga yang mengatakan hidup cari banyak uang, senang-senang, dan lain sebagainya. Hal ini jelas menunjukkan bahwa itulah batas pengertian mereka terhadap hakikat kehidupan yang sesungguhnya. Orang yang terhimpit dengan masalah hidup seperti pandangan terhadap agama didasari oleh kepentingan politik, pekerjaan, pendidikan, rumah tangga, ekonomi. Mereka cenderung emosi pada saat yang diharapkan tidak tercapai. Emosi yang tidak terkendali merupakan kerugian yang terbesar dalam diri orang tersebut. Pada saat seseorang tidak memiliki kesabaran, faktor di luar diri menyerang, seperti kondisi tidak suka dengan yang berbeda pada keyakinan, atasan tidak suka dengan karyawan. Pada saat seseorang tidak pandai dalam menempatkan masalah, maka ia akan memicu suatu konflik yang baru. Sikap amarah yang muncul merupakan akibat dari pikiran, ucapan dan perilaku, sikap yang tidak terkendali. Indria yang tidak terkendali terbakar oleh kondisi objek yang kontak dengannya. Para pendengar setia RRI dimanapun berada,
faktor penyebab lemahnya cinta dikarenakan memiliki landasan pamrih. Cinta secara umum selalu berlandasan pamrih. Tidak sedikit orang memahami arti cinta secara kerdil. Cinta kerdil adalah mencintai hanya satu arah, yaitu pada suatu keyakinan yang sama. Pada saat ditanya, apa agamamu? Saat ia tahu berbeda, tampak paras wajah, perilaku yang awalnya lembut dan baik, seketika itu berubah 180 derajat menjadi kasar dan tidak suka. Demikian pula cinta terhadap pasangan, tanpa memperdulikan cintanya pada makhluk lain. Cinta kerdil pun dapat terjadi secara kelompok. Selama cinta kerdil ini dijalankan, maka makna cinta akan menjadi lemah. Cinta kerdil tersebut memiliki

maka penderitaan, ketakutan, dan kekhawatiran akan menerpa kita. Para pendengar setia RRI dimanapun berada, cinta kasih merupakan dasar kekuatan atau potensi diri yang belum terekspos keluar. Cinta kasih di sini merupakan cinta kasih yang universal, yang kita sebut dengan istilah meta cinta kasih tanpa membandingkan. Cinta kasih berlandaskan kerelaan tanpa paksaan, menebarkan cinta kasih agar bahagia terjadi. Dibutuhkan kesadaran diri yang diasah dari pikiran yang dipenuhi oleh cinta kasih pula. Pikiran tidak terlatih selalu membenci, yang akan menyebabkan kejengkelan, sakit hati, dan putus asa. Pikiran cinta kasih dapat muncul kalau kesadaran yang dikembangkan dengan melakukan meditasi. Pikiran yang berkesadaran pada cinta kasih akan membawa kekuatan untuk selalu saling mengasihi, baik kepada sesama maupun kepada semua makhluk secara universal. Pikiran yang dipenuhi cinta kasih akan membawa pada ucapan yang didasari dengan cinta kasih. Hal tersebut juga dibutuhkan keterampilan dalam mengasah pikiran yang dipenuhi oleh cinta kasih. Pada saat ucapan kasar terlontar oleh pikiran pembenci, maka ucapan itu akan melukai perasaan sendiri dan juga orang lain. Ucapan yang mampu melukai bahkan membunuh karakter orang lain akan menjadi bencana terhadap orang tersebut. Sehingga pada saat ucapan diarahkan dengan baik, maka ucapan itu akan dipenuhi dengan cinta kasih dan kasih sayang. Ucapan yang dipenuhi dengan cinta kasih telah terlaksana dengan baik, maka perilaku kehidupan pun akan menjadi baik. Seandainya seseorang tidak terkendali, pikiran membenci, ucapan kasar, secara otomatis ledakan emosinya akan tersalurkan melalui tindakan fisik seperti melukai bahkan sampai membunuh makhluk lain. Sikap cinta kasih dapat ditunjukkan dengan cara menghargai setiap kehidupan dari semua makhluk, baik sesama manusia maupun kepada makhluk lain. Cinta sebagai penguat, penguat untuk selalu terkondisi, menjaga diri dari amarah. Buddha menjelaskan sumber penderitaan pada saat mereka yang tidak menjaga pikiran, ucapan, dan perilakunya. Hadirkan cinta di dunia agar semua berseri menyambut indahnya dunia ini. Selain daripada itu, cinta kasih yang dikembangkan akan membawa pada kecintaan pada makhluk lain, seperti mungkin makhluk yang kita tidak lihat atau para dewa sekalipun. Lebih daripada itu, kekuatan cinta kasih dapat menangkal hal-hal yang tidak baik yang datang kepada diri kita. Kembangkan cinta kasih sebagai wujud keutuhan dalam diri. Barang siapa yang mengembangkan cinta kasih, maka ia pun turut menjaga perdamaian dunia serta keutuhan ajaran-ajaran kebenaran.

keutuhan dhamma juga ditentukan dari moralitas manusianya. Dunia akan menjadi tentram, dunia akan menjadi damai pada saat orang memiliki dua pelindung dalam dirinya, yaitu yang pertama malu untuk berbuat jahat, yang kedua takut akan akibat dari perbuatan jahat tersebut. Kalau kita mengembangkan dua hal yang bisa menjaga diri kita, maka kita tidak akan pernah melakukan hal-hal yang negatif, melakukan hal-hal yang tidak berguna. Karena ada di dalam diri kita ada rasa malu untuk berbuat jahat. Kalau kita memiliki rasa malu berbuat jahat, maka kita tidak akan melakukan kejahatan. Dan kalau kita merasa takut akan akibat dari perbuatan itu, maka perbuatan jahat pun itu tidak kita lakukan. Dan itulah yang menjaga diri kita, supaya kita tetap berjalan di jalan dhamma, di jalan kebenaran, sehingga kebenaran itu akan melindungi diri kita. Jadi pada kesempatan yang baik ini, marilah kita bersama-sama untuk menghadirkan cinta yang universal kepada dunia ini. Karena dunia ini membutuhkan cinta kasih, dan itu datang dari diri kita masing-masing sebagai umat manusia yang melindungi dunia ini dari kehancuran. Ini yang dapat saya sampaikan pada kesempatan petang kali ini. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat dan pemahaman bagi kita untuk selalu memiliki cinta di dalam diri kita, sehingga dunia ini akan menjadi tentram, damai, dan bahagia. Dan itu menjadi harapan bagi setiap orang. Mudah-mudahan lagi sekali memberikan manfaat. Terima kasih atas segala perhatiannya. Saya ucapkan sabi sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Selamat petang. Namo Buddhaya.

Toleransi adalah salah satu nilai penting dalam kehidupan bermasyarakat yang mencerminkan kedewasaan dalam beragama. Setiap ajaran agama pada dasarnya mengajarkan kebaikan, saling menghormati, dan hidup berdampingan secara damai. Dalam keberagaman yang menjadi kekayaan bangsa Indonesia, sikap saling menghargai perbedaan keyakinan menjadi fondasi utama untuk menjaga persatuan dan keharmonisan sosial. Melalui moderasi beragama, kita diajak untuk menjalankan ajaran agama secara bijak, tidak berlebihan, serta tetap menghormati hak orang lain dalam menjalankan keyakinannya. Toleransi bukan sekedar sikap, tetapi juga wujud ibadah sosial yang memperkuat rasa persaudaraan di tengah masyarakat yang beragam. Dengan saling menghormati dan menjaga kerukunan, kita turut berperan menjaga kedamaian serta keutuhan bangsa.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, dimanapun Anda berada, saya menyampaikan rasa hormat Anda yang tetap setia menyimak acara Kilau Pancasila. Memang tidak ada jalan lain bagi kita untuk bisa bertumbuh sebagai sebuah bangsa yang besar kecuali kita sungguh-sungguh memperjuangkan kebudayaan yang luhur yang sesuai dengan jati diri. Maka ini tentang bagaimana kita bisa berpikir, berkata dan bertindak sesuai dengan fisik luhur dari bangsa yang sudah disepakati bersama oleh para founding fathers, yaitu Pancasila yang berisi 5 sila. 5 sila yang mestinya bisa memandu kita untuk bisa bersikap yang tepat dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, Pancasila memang mesti hidup dalam keseharian kita. Kita menghayati sila-silanya dengan sepenuh hati. Inilah tanggung jawab kita sebagai bangsa Indonesia. Izinkan saya menyoroti tentang masih banyaknya keluhan akan ketidakadilan di negeri ini. Beberapa kelompok masyarakat yang ada di daerah yang sebetulnya kaya dengan sumber daya alam justru menjerit, mereka tidak ikut sejahtera, mereka tidak ikut terentaskan dari kepapaan dan kemiskinan. Mereka yang punya tanah adat, punya hutan adat, banyak yang masih menjadi korban dari keserakahan segelintir pihak. Tentu saja ini sangat bertentangan dengan sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan juga bertentangan dengan sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Memang sudah saatnya para pemimpin di republik ini kembali menjalankan Pancasila dengan sepenuh hati dalam mengambil keputusan, dalam melaksanakan segenap tugas birokrasi, dalam melayani rakyat, mengayomi rakyat dimanapun mereka berada. Saya hanya bisa mengajak, lewat acara ini saya punya harapan besar, dan ini tentu menjadi juga harapan besar bagi Anda semua para pemirsa Kilau Pancasila, bahwa Pancasila kembali dilaksanakan dengan sepenuh hati oleh kita semua, dari pejabat hingga rakyatnya, agar kita kembali menjadi bangsa yang jaya, bangsa yang besar, bangsa yang sejahtera.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Selamat malam pendengar Pro 1 dimanapun saja Anda berada. Malam hari ini bersama saya Cherry Lubis yang akan menemani Anda selama 4 jam ke depan sampai nanti jelang tutup siaran pukul 24 waktu Indonesia Barat. Pendengar, ada pun rangkaian program yang kami hadirkan ke ruang dengar Anda malam hari ini. Setelah ini nanti kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda Sandiwara Radio. Kemudian setelah itu nanti diikuti dengan Ngobras, obrolan komunitas, sampai jelang pukul 21 waktu Indonesia Barat. Lalu pada pukul 21 waktu Indonesia Barat sampai 23 waktu Indonesia Barat, selama 2 jam nanti kami hadirkan ke ruang dengar Anda Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu memori lewat lagu, Anda bisa request pendengar ya, lagu-lagu pop lawas favorit Anda. Nanti Anda bisa bergabung bersama kami di Ruang Rindu, baik itu menggunakan telepon di 734987 atau bisa juga melalui WhatsApp kami 0811-570-1042. Setelah itu kami akan temani santai malam Anda dengan koleksi lagu Pro 1 Pontianak dan informasi lainnya. Jadi tetap bersama kami pendengar di Pro 1 Pontianak. Dan berikut kami hadirkan ke ruang dengar Anda sebuah sandiwara radio produksi RRI Malang dengan judul Papan Pengumuman. Selamat mendengarkan.

0: Itu suara apaan, Yok?
1: Masa di sini ada...
2: Aku juga gak paham ini.
3: Bener juga ternyata, Lin. Bunyinya memang mirip kuntilanak ketawa ya. Langsung browsing aku tadi. Suara musang betina birahi.
0: Vino!
4: Vino!
2: Vino!
3: Wait, santai. Lah kan aku cuma penasaran tadi cerita si Lina itu loh. Sorry.
0: Bikin kaget tau.
4: Ancane kamu ini nemen kok, Vin. Ngilang ke belakang tiba-tiba aja balik sambil motor suara serem gitu.
2: Temenan ya, Vin. Tadi tuh loh aku sempat ngeblank. Tapi, nice lah.
4: Kalau dipikir-pikir, dari tadi kita selalu berusaha saling nakutin juga ya. Secara sadar atau enggak.
3: Aku gak niatan loh.
0: Iya, tapi justru itu bikin kaget tau.
2: Wes jadi panjang. Durasi.
3: Loh iya, sudah malam juga ini. Kamu terakhir, Yop?
2: Yes, cerita terakhir dari aku ya. Di kampus loh ini ceritanya.
4: Wah, hantu kampus apa lagi kali ini? Yuk, mulai, gak sabar nih.
2: Oke, sekarang giliranku. Aku dapat cerita ini dari kakak tingkat. Jadi gini.
5: Wih, besok masih lanjut rapat lagi kah?
6: Ya, tunggu aja nanti di WA grup kak.
5: Udah, gak ada yang ketinggalan.
6: Enggak, yuk cus. Raka, lihat deh, jam segini di papan pengumuman ini ada kertas baru lagi. Padahal gak ada staf malam kan?
5: Iya, dosen rajin kali.
2: Nah, setelah mereka bilang gitu, mereka berdua tuh pulang. Gak kepikiran apa-apa.
3: Lah selesai dong ceritanya.
0: Vino terus Yok.
6: Raka, sini deh.
5: Apa? Kenapa kamu matung gitu, Ti?
6: Kertas di papan pengumuman itu, coba kamu baca.
5: Hah? Kenapa sih? Ada yang aneh?
6: Aku...
5: Raka, datang terlambat di rapat panitia. Hah? Apaan?
6: Iya kan?
5: Ini apa sih? Kan rapat tadi tertutup. Cuma berenam yang hadir. Ah, pasti ada yang ngerjain kita ini.
6: Kak, ini ada apa ya? Aku takut.
5: Udah, kamu tenang aja. Ini pasti ulah anak-anak.
6: Raka, apa ini juga ulah anak-anak? Ini kok cabut sebelum kamu datang?
5: Hah? Ini apa? Tika menangis di toilet lantai 3. Beneran, Tik?
6: Iya, tapi nggak ada yang tahu, Kak.
5: Sialan, ini ada apa sih sebenarnya? Siapa yang nempel ini?
3: Merinding juga ya. Terus siapa dong?
2: Nah, besoknya ada lagi kertas ditempel selesai mereka rapat.
0: Lah, iseng banget sih satpamnya.
4: Lah, iseng banget satpamnya dah. Tapi, masa ya seiseng itu sih? Sampai mata-matain si Tika itu?
2: Nah, masalahnya setelah di cross check, satpam gak nempel yang isinya aneh-aneh itu. Dan di rekaman CCTV, memang ada bagian yang error di jam lewat tengah malam.
3: Emang mereka gak lapor dosen atau siapa gitu?
2: Udah, katanya pasti ada yang ngeprank aja. Jadi mereka berdua memastikan.
6: Raka, balik aja yuk. Aku takut.
5: Shh, tunggu sebentar lagi. Aku udah kontak anak-anak. Aku penasaran siapa yang bikin ulah ini. Kamu juga katanya mau tahu.
6: Iya, tapi kita ngawasin dari sini udah lama. Udah capek banget aku, ngantuk.
5: Sabar dong, Ti. Cuman dari sini kita bisa mantau jelas papan pengumuman itu.
6: Kak, kamu denger itu?
5: Apaan?
6: Itu, seperti ada suara berderit di ujung ruangan itu kan?
5: Gak begitu jelas sih. Kamu kayak suara printer ya?
6: Iya, itu di ruangan TU lama.
5: Aku udah ngerasa nih, ternyata di situ.
6: Pelaku?
5: Belum yakin sih aku. Yuk ah.
6: Kak, kita lapor satpam aja yuk.
5: Ya, orang kita di sini aja satpam nggak tahu, nyari masalah dong. Ayo ah. Tapi kok ruangannya gelap ya?
6: Raka, pulang aja yuk.
5: Enggak, kita tangkap bahasa dia. Hah? Terkunci.
6: Kak, ada kertas nyelip di bawah.
5: Hah? Apa ini? Tintanya agak gak jelas.
6: Ini, sebaiknya... Sebaiknya kalian pulang. Wah!
5: Tika, tunggu.
7: Sampai rame tuh katanya. Soalnya besoknya ruangan itu dibuka paksa karena memang udah lama gak dipakai. Dan ternyata memang di dalam ada printer nyala terhubung ke komputer tua yang terakhir dipakai di tahun 2007.
4: Aish, merinding .
7: Dan di history file, nama yang terakhir login, admin monitoring.
3: Jadi ada orang entah siapa yang mengawasi mereka dari jauh, atau meretas sistem, mantan IT barangkali.
4: Ini, yang beginian justru lebih serem dari hantu dong. Iya kalau bukan orang jahat tuh.
7: Nah itu.
4: Jadi bikin parno aja ya.
3: Yok, itu printermu nyala.
7: Nah iya, tapi komputerku kan mati.
4: Halah, Yoga udah setting kali. Iya, pengen ngerjain kan.
7: Tapi
3: apa nih tulisannya? Cerita kalian seru ya, boleh gabung.

Pendengar, tadi telah kita dengarkan bersama sebuah sandiwara radio produksi RRI Malang dengan judul Papan Pengumuman. Setelah horor-horor pendengar, kita kembali lagi ke Pontianak ya. Kali ini saya kembali menginformasikan pendengar terkait informasi di kota Pontianak, di mana kalau kita lihat-lihat sore tadi sudah hujan deras dan disertai angin kencang juga pendengar ya, di sejumlah wilayah Kalimantan Barat dan di kota Pontianak nih. Salah satu dampaknya terlihat di Jalan Ahmad Yani, di mana air menggenang badan jalan dan membuat arus lalu lintas juga melambat. Pengendara motor maupun mobil pun harus ekstra hati-hati ketika melintasi genangan. Kondisi serupa juga terjadi di Jalan Adi Sucipto, pendengar, di Kabupaten Kuburaya, di mana hujan deras disertai angin kencang bahkan menyebabkan sebuah pohon tumbang. Hujan ini tentu jadi kabar yang ditunggu masyarakat, pendengar ya, terutama di tengah persoalan kabut asap, karena karhutlah belakangan ini tentu saja kita menanti-nantikan hujan dari kemarin, pendengar ya. Syukurlah hari ini hujannya bisa deras, durasinya juga cukup panjang ya yang hari ini. Semoga ini juga bisa berdampak baik ya bagi kualitas udara di Pontianak. Nah pendengar, kalau saya pantau di iqr.com, ini kalau untuk saat ini ya kualitas udara di Pontianak ini sudah turun ya. Biasanya itu 600 ke atas, kali ini sudah masuk kategori 276, di mana ini tidak sehat, sangat tidak sehat, masih sangat tidak sehat mendengar ya, tapi at least bukan berbahaya lagi ya. Kalau polutan utamanya sama PM2.5 dan isinya ini ada 201,5 mikrogram per meter kubik. Sudah turun juga. Kita doakan mendengar ya, semoga makin banyak hujan yang turun lagi supaya ya asapnya bisa terhempas mendengar ya. Jadi walaupun hujan turun pendengar, jangan lupa untuk tetap memperhatikan kondisi udara dan menjaga kesehatan Anda, terutama bagi Anda kelompok rentan ya. Baik itu ibu hamil, anak-anak maupun yang memiliki penyakit penyerta. Jadi kita harus tetap berhati-hati dan tetap siaga juga pendengar ya. Pantau terus untuk kualitas udara di kota Pontianak, karena kalau berbahaya jangan lupa untuk kenakan maskernya terutama ketika bepergian. Dan kita akan awali terlebih dahulu pendengar kebersamaan kita malam hari ini dengan sebuah lagu dari Viera, Cinta Butuh Waktu. Selamat mendengarkan.

Pernahkah Anda memikirkan apa yang harus dibawa ketika bencana datang tanpa diduga? Salah satu hal yang penting adalah memiliki tas bencana. Tas darurat ini harus berisi barang-barang penting seperti air, makanan tahan lama, obat-obatan, dan dokumen penting dalam plastik kedap air. Jangan lupa juga untuk membawa pakaian ganti dan alat komunikasi. Mempersiapkan tas bencana sejak dini bisa membantu Anda dan keluarga tetap aman ketika keadaan darurat terjadi. Pastikan juga bahwa semua anggota keluarga tahu di mana letak tas bencana Anda.

0: Kamu mau kemana bawa korek sama bensin?
1: Biasa, mau bersihin lahan lah. Rumput sama semaknya ini loh, udah banyak banget. Ya tinggal bakar aja, cepet.
0: Bentar, bakar?
1: Kenapa emangnya? Cuma sedikit kok. Lagian nanti juga padam sendiri.
0: Justru yang bahaya itu kalimat cuma sedikit.
1: Lah, emang kenapa?
0: Karena kita nggak pernah tahu api akan berhenti di mana. Lahan yang kering, angin yang kencang, pasti api bisa merambat.
1: Ah, tapi kan aman kalau diawasi.
0: Tapi tetap beresiko. Sekali api lepas kendali, bukan cuma lahan kita yang terbakar. Bisa merambat ke hutan, ke kebun, bahkan ke pemukiman.
1: Oh, iya juga ya.
0: Dan dampaknya bukan cuma soal lahan terbakar. Asapnya bisa mengganggu kesehatan. Bisa juga membuat udara yang kita hirup ini jadi nggak sehat.
1: Berarti lebih baik cari cara lain aja kalau gitu untuk bersihin lahan.
0: Betul banget. Jangan sampai niatnya mau cepat selesai, malah jadi bencana.

Anda masih bersama kami pendengar di Pro 1 Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Nah, pendengar, malam hari ini kita sedikit jalan-jalan dulu ke Kota Singkawang. Di mana di Singkawang, pendengar, ini ada Mooncake Festival 2026 yang berlangsung dari tanggal 21 sampai 27 September. Jadi bukan cuma jadi ajang pelestarian budaya masyarakat Tionghoa, pendengar ya, tapi ini juga ternyata ikut menggerakkan ekonomi warga. Nah, pendengar, festival yang dipusatkan di Jalan Sejahtera, kawasan Vihara Tridharma Bumi Raya, ini menghadirkan ratusan pelaku UMKM, mulai dari kuliner, makanan, dan minuman, sampai cenderamata khas Singkawang, semuanya ini ditemukan di berbagai stand yang tersedia di sana. Wali Kota Singkawang, Chai Chui Mi, mengatakan kegiatan budaya ini harus memberikan dampak nyata juga bagi perekonomian masyarakat. Menurutnya, semakin banyak wisatawan yang datang, semakin besar pula peluang UMKM untuk memasarkan produknya. Nah, pendengar, menariknya, festival ini juga menghadirkan berbagai varian kue bulan atau mooncake yang diproduksi langsung oleh pelaku usaha asal Singkawang. Jadi, selain produk dan kuliner, keramahan masyarakat serta kota yang bersih, aman, dan nyaman ini juga dinilai penting ya, pendengar, untuk menarik wisatawan. Karena itu, pendengar, selama festival berlangsung, masyarakat juga diajak bersama-sama menjaga keamanan, kebersihan, dan kenyamanan Kota Singkawang. Harapannya budaya bisa tetap lestari, kemudian wisatanya bisa berkembang, dan UMKM lokalnya juga bisa ikut naik kelas. Ini bisa jadi kegiatan, pendengar ya, kalau mungkin Anda nanti weekend nih ada libur, misalnya Jumat sore mau langsung berangkat ke Singkawang, Sabtu bisa ke Mooncake Festival, Minggu pulang, Senin balik kerja lagi, bisa deh, pendengar ya, untuk jadi referensi kegiatan Anda weekend nanti. Mungkin Anda mau merencanakan liburan sama keluarga ya, sedikit refreshing, bisalah jalan-jalan ke Singkawang sejenak. Informasi selengkapnya, pendengar, bisa Anda akses juga di laman kami di rri.co.id. Sebuah lagu, pendengar, dari Taylor Swift, Blank Space.

0: Eh Bu Titin, sudah dengar belum? Kabarnya si Neng anaknya Bu Ani itu mau langsung dinikahkan tuh, begitu lulus sekolah.
1: Serius Bu Ina? Sayang sekali ya. Padahal si Neng kan anaknya pinter tuh, prestasinya bagus. Sayang, masa depannya masih panjang.
0: Itulah Bu, heran ya. Zaman sekarang masih ada aja orang tua yang mikir nikahkan anaknya cepat-cepat untuk ngurangin beban ekonomi keluarga.
1: Iya, padahal belum tentu juga kan Bu.
0: Iya.
1: Yang ada malah kasihan si anak. Masih muda harus kubur cita-citanya. Belum lagi mentalnya, ngurus rumah tangga kan gak mudah.
0: Iya Bu, anak seusia mereka itu kan harusnya fokus belajar, asik-asiknya bermain dan mengejar mimpi.
1: Harusnya kita sebagai orang tua tuh jangan buru-buru lepas tangan. Tugas kita kan menjaga dan mendukung anak-anak sampai cita-cita mereka tercapai.
0: Setuju Bu. Eh, bagaimana kalau kita ketemu sama Bu Ani? Ya siapa tahu keputusannya masih bisa berubah.
1: Ayo Bu, ayo.

0: Jess, malam ini ada acara nggak?
1: Kawan aku sih ngajak ke mall ya tadi.
0: Alah, nggak usah ke mall. Mahal tau di mall tuh.
1: Iya sih, mahal.
0: Gimana kalau kita ke pasar malam, Ja? Yuk.
1: Males, soalnya rame banget, pusing.
0: Hei, tapi di sana tuh Jess, banyak jajanan yang murah. Dari UMKM.
1: Apa tadi? Jajanan murah?
0: Hah?
1: Benar lah.
0: Pokoknya lengkap. Ada bakso, ada telur gulung, ada es krim, nasi goreng, kuliner viral pun ada.
1: Wah, bah. Boleh lah kalau gitu.
0: Nah, di pasar malam harganya pun lebih murah dari yang biasa kamu order pakai ojek online itu, Jess.
1: Iya juga ya. Ya, hitung-hitung kita support pelaku UMKM lah kan.
0: Nah, itu dia. Cerdas kau. Gak salah deh bos pilih kamu jadi project manager.
1: Makasih.
0: Udah, yuk,
1: ya.
0: Berangkat kita.
1: Ayo, gas. Yes.

sebuah lagu pendengar dari Malik and the Essentials, dia. Dan Anda masih bersama kami di 104,2 FM Pro 1 Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Nah pendengar, kalau tadi sudah kabarnya dari sekitar Kalimantan Barat, kali ini kita sedikit bergeser lagi pendengar ya, terutama ke dunia olahraga, di mana pendengar sepak bola nasional. Jadi bagi Anda yang masih menemani malam hari ini, maksud saya masih menemani Anda malam hari ini pendengar, kali ini informasinya terkait Timnas Indonesia yang sedang bersiap menghadapi turnamen regional FIFA ASEAN Cup 2026. Nah, turnamen ini pendengar nanti berlangsung tanggal 24 September sampai 5 Oktober 2026 di Jakarta. Nah, pendengar, sebagai tuan rumah, skuad Garuda ini membawa target tinggi tentunya ya untuk bisa jadi juara. Pengamat sepak bola nasional Wahyan Bisma menilai komposisi Timnas Indonesia saat ini cukup lengkap dan punya kedalaman skuad yang lebih baik dibandingkan saat tampil di AFF sebelumnya. Sejumlah pemain naturalisasi juga berpeluang menambah kekuatan di lini depan seperti Michelle Baker, kemudian Luke Fikri dan Romani. Sementara di lini tengah pendengar, hadirnya Gavin Dick, kemudian Ganshem, Verdong dan Justin Hubner ini tentunya diharapkan memberikan warna baru dalam permainan Indonesia. Menurut Wahyan, tantangan penting ada di dua pertandingan pertama ketika Indonesia menghadapi Singapura dan Malaysia, di mana memang kedua tim ini pendengar ya dinilai punya rivalitas yang kuat dan tidak bisa dianggap remeh. Sementara itu pendengar, Indonesia juga akan menghadapi Bangladesh di grup A. Bermain di Stadion Utama Gelora Bung Karno menjadi keuntungan tersendiri karena memang dukungan langsung ada ya dari supporter Indonesia. Nah pendengar, jadi kita tunggu ya perjuangan skuad Garuda di FIFA ASEAN Cup 2026 ini. Semoga persiapan yang dilakukan ini bisa berbuah hasil positif. Pendengar, nanti setelah ini pada pukul 21 waktu Indonesia Barat, kami akan hadirkan Ruang Rindu ke ruang dengar Anda. Anda bisa request lagu pop lawas favorit Anda malam hari ini ya bersama kami di Ruang Rindu dari pukul 21 waktu Indonesia Barat sampai 23 waktu Indonesia Barat. Ada 2 jam mendengar ya. Jadi tetap bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Buku sumber inspirasi. Esensi buku Pro 1 Pontianak.
1: Editor merupakan novel ketiga dalam tetralogi Laskar Pelangi karya Andrea Hirata. Merupakan lanjutan perjalanan hidup Ikal setelah menyelesaikan pendidikan menengahnya di Indonesia. Dalam novel Edensor ini, pembaca diajak menyusuri kisah Ikal dan Arai yang selanjutnya mendapatkan beasiswa ke Eropa di Universitas Sorbonne, Prancis. Namun lebih dari sekedar cerita tentang pelajar Indonesia di luar negeri, Edensor berisi perenungan mendalam tentang mimpi, identitas, kebebasan, dan kemanusiaan. Andrea Hirata tidak hanya menceritakan perjalanan geografis tokohnya, tetapi juga perjalanan batin yang mencerminkan pencarian makna hidup. Dengan gaya bahasa puitis, penuh humor, dan kejutan, ia menenun narasi yang mampu menyentuh nilai-nilai humanisme universal. Tema utama dari Edensor adalah mimpi dan pendidikan sebagai jalan pembebasan. Ikal dan Arai adalah representasi anak-anak marginal dari Belitung yang bermimpi besar. Edensor sendiri merupakan sebuah desa di Inggris yang sebelumnya hanya mereka kenal dari buku geografi di sekolah dasar. Desa itu menjadi simbol mimpi mereka, tempat fiktif yang menjadi nyata karena kekuatan imajinasi dan tekad. Novel ini juga menggambarkan pendidikan sebagai alat mobilitas sosial dan sebagai jendela untuk memahami dunia. Di Sorbonne, Ikal dan Arai bertemu dengan mahasiswa dari berbagai latar belakang yang membuka perspektif mereka tentang dunia. Namun, Andrea tidak terjebak dalam glorifikasi Barat. Ia justru memperlihatkan kontras antara kehidupan Eropa dan nilai-nilai yang dibawa dari kampung halaman. Dalam novel ini juga terselip tema kemanusiaan, di mana Ikal dan Arai menyaksikan kehidupan kaum imigran, gelandangan, hingga korban perang saat melakukan perjalanan di berbagai negara di Eropa. Disinilah Andrea menyuarakan kritik sosial dan menekankan pentingnya empati serta rasa keadilan. Pesan moral paling kuat dari Edensor adalah bahwa mimpi harus diperjuangkan, betapapun mustahil kelihatannya. Andrea Hirata menunjukkan bahwa kegigihan dan keyakinan bisa mengalahkan keterbatasan. Persahabatan Ikal dan Arai juga menjadi kekuatan yang menopang mereka dalam menghadapi tantangan. Arai adalah simpai keramat yang tidak pernah menyerah, menjadi simbol harapan dan inspirasi. Melalui tokoh Arai, Andrea menegaskan bahwa dalam hidup, kita memerlukan seseorang yang selalu percaya pada kita, bahkan saat kita meragukan diri sendiri. Selain itu, dalam novel Edensor, identitas menjadi tema penting. Ikal tidak pernah melepaskan akar budaya dan asal-usulnya. Di tengah gemerlapnya Eropa, ia tetap menyebut dirinya sebagai anak Melayu, membanggakan kampungnya dan bahkan menulis surat untuk ayahnya dalam bahasa Indonesia. Ini menunjukkan bahwa dalam menjelajahi dunia, kita tidak harus kehilangan siapa diri kita sebenarnya.
0: Buku sumber inspirasi. Esensi buku Pro 1 Pontianak.

Tahukah Anda, sebuah rilis ilmiah baru-baru ini mengkonfirmasi fakta yang menampar kita semua. Makanan kita kini telah disusupi mikroplastik. Sampah botol, kantong, dan sedotan yang kita buang ke alam tidak pernah benar-benar hilang. Laut menghancurkannya menjadi partikel tak kasat mata, dimakan oleh ikan, dan kini kembali kita telan di meja makan. Sadar atau tidak, setiap minggu kita memasukkan plastik seberat satu kartu kredit ke dalam tubuh kita. Zat asing ini sekarang mengalir di darah, bersarang di organ, bahkan ditemukan di dalam plasenta bayi. Mari kita putus rantai polusi ini dari piring kita sendiri. Bawa kantong belanja dan botol minum ramah lingkungan. Kurangi penggunaan wadah makanan berbahan plastik sekali pakai. Dan pilah sampah plastik dari rumah agar tidak berakhir di lautan.

0: Selamat malam pendengar Pro 1. Kali ini kita tiba di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu, masih bersama saya Cherry Lubi selama 2 jam ke depan sampai pukul 23 waktu Indonesia Barat. Silakan pendengar bagi Anda yang mau bergabung bersama kami malam ini di 734987 atau WhatsApp 0811-570-1042. Sebelum saya angkat telepon dan WhatsApp, saya bacakan dulu lagu-lagu di playlist kita malam hari ini ya pendengar. Lagu malam ini pop lawas Indonesia tentunya ya. Ada dari Melly Goeslaw featuring Ari Lasso, Jika. Kemudian Agnes Monica, Janji. Ratu Teman Tapi Mesra. Krisdayanti Yang Ku Mau. Anggun Mimpi. Ruth Sahanaya dengan Mengertilah Kasih. Kemudian Utopia Mencintaimu Sampai Mati. Kita beralih ke lagu-lagu prianya pendengar. Ada dari Leto, Senyumanmu. Tiket Miliki Aku. Tompi Menghujam Jantungku. Naf Terendap Laraku. Republik Hanya Ingin Kau Tahu. Dewa 19 Selimut Hati dan Jikustik Untuk Dikenang. Kita angkat telepon dulu pendengar ya. Oke, sepertinya terputus, silakan disambungkan lagi. Kita ke telepon. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Rindu cantik, apa kabar?
0: Kabar baik, Bang Jaka Suara.
1: Sayang, apa
0: kabar? Bang Jaka Suara gimana kalau Sherry sehat?
1: Baik, sehat, baru turun hujan sehat dong.
0: Oh betul, segar langsung kita ya kalau udah turun ya. Hujan kan?
1: Enak, mudah-mudahan besok malam gitu lagi sayangnya.
0: Amin. Malam ini mau dengar lagu yang mana nih Bang Jaka Suara?
1: Kalau ceweknya barusan saya dengar nih, apa tadi?
0: Ada dari Melly Goeslaw, Jika, Agnes Monica, Janji, Ratu Teman Tapi Mesra, Krisdayanti Yang Ku Mau, Anggun.
1: Teman Tapi Mesra aja.
0: Teman Tapi Mesra, boleh.
1: Teman Tapi Mesra kan. Ya direquestkan dulu ya. Ada Manjang Siti di Olola Kubu, ada Pakar Mentung 2, ada Mbak Lasiem di Rasau, Mbak Kakung Gereto di Kola 2 juga ada. Mama Eti di Bengkayang ya, juga Bang Lanyus di Subah Sambas, ada Bang Pawadi, Pak Subusri, Wanu Subanaji, Bang Alimin, Bang Nabela, Ela, Nia, Kiki di Landa, Nita di Pabulu AC, Yunita di Landa, ada Mama Nuru, Papa Nuru, Mama Mukmin, ada juga Bang Herman sama Maknya, Bang Dedi di Cimeduri, Kanda Yahya, Bang Jafarnya juga, ada Hendra Gunawan, juga ada Koko Budi, Koko Wali, Koko Wandi, Koko Wali juga ya. Juga ada Ayu Grepa di Atis ya. Ada Diona di Kupang, Bu Farida di Palu. Diona di Kupang, juga ada Viola di Makassar ya. Ayu di Maluku. Juga siapa lagi ya? Ada
0: siapa
1: yang Bang Imran Ahmad ya. Juga ada Cece Ririn, Makam dan Cek Nur di Bakau Besar Laut juga. Juga ada Elnichen Anies tadi juga. Semuanya tanpa terkecuali dari sampai Z dari Jakarta pengirimnya. Untuk Cherry semoga sehat selalu ya sayangnya. Selamat malam,
0: selamat malam.
1: Berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Oke, terima kasih Bang Jaka Suara sudah bergabung. Sekarang kita pindah ke WhatsApp. Selamat malam Bang Jafar.
2: Selamat malam di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.
0: Selamat malam, gimana kabarnya malam ini Bang Jafar, sehat?
2: Alhamdulillah sehat. Cherry gimana kak kabarnya?
0: Cherry juga sehat Bang Jafar. Di Tanrai gimana tadi, hujannya deras kah?
2: Hujannya enggak, lumayan. Masih gerimis cuma kasar-kasar sih.
0: Oke, kalau gitu malam ini mau dengar lagu siapa nih Bang Jafar?
2: Yang cowoknya Republik ya.
0: Republik, boleh. Salam-salamnya, silakan.
2: Salamnya buat Cherry, sekeluarga. Semoga sehat. Hati-hati pulangnya nanti sama Mama. Semoga sampai ke rumah. Buat Anis Manila, Aura Pak Moknya, buat Amoy, Mbak Tini, Ella di Sambas, buat Ayu Grepa, Mama Mukmin, Mama Nurul, Papa Nurul, buat Mama Iti, Mama Ririn, buat Lina di Padang Tikar, Atika di Sky Lanting, buat Cek Nur, Kak Anifta, Kak Juleha, Kak Emma Selpa sama Mbak Junanya, Ibu Mariani, buat Deona, Kak Tina sama Bang Syukurnya, buat Imel, Manjang Titi, buat Kak Elni, buat Makam, Wan Ucu, Wan Haji, buat Indra, buat Karim, Pak Harun, Pak Long Saleh, Bang Darwin, buat Pak Asmara, Bang Awi, buat Bang Herman, Bang Yahya, Bang Niko, Wardi, Koko Wandi, buat Koko Ali, Bang Dedi, Mael Dua Singgit, Bang Dino, buat Dahrul, Pak Usu Busri, buat Bang Badol, buat Iki, Bang Jaka Suara, Bang Rosi sama Nurjananya, Putra Tanhul sama Kak Srinya, buat Bang Deden, Bang Pawadi, Iman Nabela, Bang Halimin, Bang Ute, buat Bang Boyka di Turki, buat Bang Batiar, Mbak Kakung, Bang Amin Sanjaya, buat Kak Ina di Pungkas, buat semuanya Tiri, salam sehat selalu buat Tiri.
0: Oke, okay. Sama-sama Bang Jafar, selamat malam. Kita pindah ke telepon lagi pendengar ya, selamat malam Ruang Rindu.
3: Selamat malam Ruang Rindu. Ruang Bagiri Mewel Lagu.
0: Selamat malam, dengan siapa di mana nih?
3: Ini Putra Gal, Putra Rantau.
0: Siapa nih Putra Rantau nih?
3: Putra nama saya.
0: Oh namanya Putra, tapi ya. Lagi merantau. Merantau ya. Kemana nih Bang Putra?
3: Saya di Tangerang.
0: Oh di Tangerang, ya. Jauh lumayan nih ya. Malam ini udah, di Tangerang gimana? Sih. Hujan nggak di Tangerang?
3: Hujan tadi
0: hujan ya.
3: Okay. Lebat banget hujan.
0: Oh, sama kayak di Ponti juga akhirnya. Oh, hujan lebat hujan tadi sore.
3: Tapi masih ada, Mbak?
0: Masih.
3: Oh, masih ada asap, Mbak ya.
0: Masih.
3: Semoga hilang ya, Mbak ya.
0: Amin.
3: Semoga diberi hujan. Kalau jam 3 jam mungkin hilang
0: kali. Betul. Kalau tiap hari hilang sih, tapi kalau ya. Sehari-sehari enggak hilang juga itu.
3: Semoga-moga lah. Hati-hati ya pulang jalannya, bawa masker.
0: Betul.
3: Nah, itu asap itu kan tes itu.
0: Oke, Bang Putra malam ini mau dengar lagu siapa nih?
3: Bisa enggak saya minta lagu Tommy Jepisa?
0: Tommy J. Pisa, kalau Elisa, ada ya.
3: Elisa.
0: Oh, sebentar, saya lihat dulu.
3: Elisa, ada nggak?
0: Tommy J. Pisa ini biarkan aku menangis sejak kami adanya, boleh?
3: Elisa, ada nggak?
0: Hah?
3: Elisa.
0: Enggak ada.
3: Elisa nggak ada?
0: Enggak.
3: Dia nak menangis?
0: Mm-mm.
3: Nah, biarlah, nggak apa-apa lah.
0: Nggak apa-apa lah ya.
3: Ada, kan?
0: Iya. Salam-salamnya silakan.
3: Nah, salamnya buat Mbak
0: Ceri.
3: Mbak Ceri ya?
0: Iya, oh, betul.
3: Ceri. Salam kenal Mbak Ceri ya.
0: Salam kenal juga.
3: Nah, semua Mbak Ceri, semua sehat selalu keluarga.
0: Amin.
3: Juga buat Ibu Ana dengan Ani Ropan, buat Emma Selva dan Bang Yunai, Bang Syukur dan Kak Tina, Mak Kam, sama Malirin, Tenor Bakau, juga Ani Maharani, Mama Nur, Bapak Nurul, juga Bang Awi, juga sahabat Manjang Siti dan Imel, Bang Wardi, Bang Yaya, Bang Awi, juga Bang Dino, Bang Dedi. Nah, semoga ya. Mau-mualah.
0: Oke.
3: Okay. Mau beri kesehatan, yang sakit beri kesembuhan.
0: Amin.
3: Yang sehat, selalu sehat. Yang sakit nggak datang lagi sakitnya.
0: Iya.
3: Awas satu lagi, Bang Deona
0: di Kupang. Di Kupang.
3: Saya tuh. Mbak, terima kasih Mbak ya.
0: Sama-sama Bang Putra.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Selamat malam. Kita pindah ke WhatsApp pendengar ya. Ada Cek Nur. Selamat malam Cek Nur.
4: Selamat malam Ceri. Ruang Berbagi Rindu. Memori lewat lagu. Ceri yang cantik. Menyenangkan hati.
0: Gimana kabarnya Cek Nur? Sehat?
4: Alhamdulillah baik. Baik sayang, sehat walafiat.
0: Malam ini mau dengar lagu siapa nih?
4: Lagu cewek tadi ada nggak terpasang Ernie Kulit? Ada nggak?
0: Nggak ada. Adanya Utopia, Mencintaimu Sampai Mati, Ruth Sahanaya, Mengertilah Kasih, Anggun
4: dalam
0: mimpi.
4: Sana ya jalah. Boleh okay. Tak ada Elmi kuliah. Bunda tadi nak minta lagu kasih. Ha tu. Tak ada lah. Nantilah malam besok kali dia ada mentas. Terutama buat Ceri lah ya. Sama mamak juga. Semoga nanti pulangnya dengan selamat.
0: Amin.
4: Lanjut.
0: Lanjut.
4: Buat yang udah nyapa tadi. Buat Bang Andreopan Rantau. Mm-hmm. Terima kasih sapaannya. Buat Bu Ana juga. Buat Bang Japa, Kak Nila, Abah Amoy, ubinya juga. Ada juga Mamak dan Bapak Nurul, Mamak Ririn, Mamak Mukmin, Ayu Grepa, Mak Mo, beserta Pak Mo Aura, Wadi sama Mak Yohana. Lanjut, Bang Dino. Ada juga Elni Chan. Juga Mak Kam, Bu Aja Arfia, Mak Anjang Siti, Emil, ada juga Bang Boyka, Kak Ani Gang Kurma, dilanjut Koko Ali, Koko Budi dan Koko Wandi, juga Awi, Bang Batiar, ada Bang Sukoti, nak MSFA, Bang Junai juga, ada Bang Herman, Mak Iye, Anista di Uka, Mak Tini, Niko, Bang Badol di Kaltara, Bang Deden, Diona di Kupang, ada lanjut Pak Usu Busri, Bang Pawadi, Bang Alimin, Bang Iman Nabela, Bang T. Uwan Usu Wanaci Elak Tia Ania, buat Lanius juga, gampang nyebut Lanius. Lanjut.
0: Lanjut.
4: Ada Pak Pon Mirin di Singkawang. Ada Bang Dedi Sungai Duri. Dadah Bang Dedi. Dulu Ancik Nur ya. Mama Etik Bengkayak. Lanjut. Hendra Gunawan. Darul. Ada Manis Manila. Mael Dua Singgit. Kanda Yahya. Yang lain? Semua-mua. Habis sinyal lah. Habis sinyal Cik Nur. Itu WIP ada gangguan nampak.
0: Aduh.
4: Buat okay. Semua-mua lah. Yang udah nyapa, makasih. Yang lainnya, sapaan mua-mua. Tampak terkecuali di bungkus habis. Okay. Salam buat Faisal Anwar.
0: Siap, Cik Nur. Nanti disalamkan ya. Oke, terima kasih Cik Nur. Sudah masuk 4 lagu requestannya pendengar ya. Ada Ratu dengan Teman Tapi Mesra. Republik Hanya Ingin Kau Tahu. Tommy J. Pisa, Biarkan Aku Menangis, dan Ruth Sahanaya, Mengertilah Kasih. Saya putarkan dulu pendengar lagu-lagu requestannya, baru nanti saya kembali lagi di segmen berikutnya untuk angkat telepon. Tetap bersama kami di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eksan, General Manager Hotel New Gajah Mada Pontianak, mengucapkan selamat Hari Radio yang ke-81 dan HUT RRI yang ke-81. Suara Indonesia, Kepedaulat Adil dan Makmur. Begitulah tema HUT RRI di tahun ini. 81 tahun, RRI telah menjadi bagian dari perjalanan bangsa Indonesia. Semoga RRI terus menjadi suara yang terpercaya, menyatukan masyarakat, dan memberikan informasi dan inspirasi yang bermanfaat bagi seluruh rakyat Indonesia. Selamat Hari Radio yang ke-81 dan HUT RRI yang ke-81. Radio Otomotif Indonesia teruslah menjadi inspirasi bagi Indonesia. Sekali mengudara, tetap di udara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Sugeng Widianto, PLT Kepala TPRI Stasiun Kalimantan Barat, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 dan selamat ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Dari suara yang mudara, melahirkan semangat untuk menyatukan Indonesia. Dengan mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Semoga RRI semakin kokoh dalam menjalani peran sebagai media yang terpercaya, relevan, berdampak dan menginspirasi masyarakat Indonesia. Mari terus memperkuat sinergi dan kolaborasi untuk bersama-sama mengabdi, berkarya, memberikan yang terbaik untuk Indonesia. Dirgahayu ke-81 Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Profesor Dr. Haji Wajid Sayadi M.Ag., Rektor IAIN Pontianak. Dengan merasa bersyukur, bahagia dan bangga mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. 81 tahun RRI telah hadir mengawal kemerdekaan Republik Indonesia. 81 tahun telah menyampaikan suara rakyat, telah menyampaikan kebijakan pemerintah, dan menyuarakan misi mencerdaskan anak bangsa di berbagai platform digital. Teruslah mengudara, merawat persatuan dan kesatuan, menjadi denyut nadi kebangsaan dari Sabang sampai Merauke. Sekali di udara, tetap di udara, suara Indonesia berdaulat, adil, dan mampu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Danang Rustianto, selaku pimpinan cabang PT Bank Syariah Indonesia Pontianak, mengucapkan selamat Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81. Semoga RRI selalu menjadi pemersatu suara bangsa yang selalu setia menghubungkan suara Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Teruslah berkarya, RRI menjadi suara Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Masih di Ruang Rindu, pendengar Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Silakan bagi Anda yang mau bergabung malam hari ini, 734987 atau WhatsApp 0811-570-1042. Kita ke WhatsApp dulu, ada Ma Enjang. Selamat malam, Ma Enjang.
1: Malam juga, Cherry. Ruang Rindu, Ruang Bagi Rindu Memori lewat lagu, Cherry. Malam. Yang manjang rindu.
0: Gimana kabarnya, Ma Enjang? Sehat?
1: Subhanallah, walhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar, aman terkendali.
0: Mantap. Hujan gak tadi, Ma Enjang, di situ?
1: Hujan, subhanallah.
0: Syukurlah. Ma Enjang, malam ini mau dengar lagu siapa nih?
1: Sebutkan dulu, manjang tadi tak dengar.
0: Mau yang perempuan atau laki-laki?
1: Perempuan lah saya.
0: Oke, ada Melly Guslow, Jika.
1: Nah, itu dia.
0: Nah, langsung. Oke, salam-salamnya manjang.
1: Salam-salamnya, terutama buat Cherry lah ya, sehat iya. Selalu ya. Kedinginan enggak nih, hujan nih?
0: Ah, kedinginan.
1: Cepat dari orang samping ya.
0: Iya. Lanjut.
1: Ya, lanjutnya salam juga dengan Reja.
0: Iya. Reza. Lanjut.
1: Misalnya Reza ya lah ya.
0: Iya, Reza. Reza Rahardian tuh. Artis dia. Lanjut.
1: Ada enggak dia tugas tuh?
0: Enggak ada. Malam ini kami cewek semua.
1: Oh iya kak, semua ada yang cewek di situ lah semua ya.
0: Iya Mak Enjang.
1: Tadi ada Mbak Win apa. Terus juga lanjut untuk Amin Senjaya dengan Kak Yang, dengan Aura Pak Mo, dengan Awi Wardi, dengan Bang Jeka Ani, dengan Wak Meli Wak Jena, dengan Erni cantik banget. Dengan Wak Sangka, dengan Pak Sadi, dengan Bang Syukur Kak Tina, dengan Junai Maserpa, dengan Bang Rosinar Jana, dengan Putra Tanghul Kak Sri, dengan Bang Ana Andreopan, dengan tadi Putra Merantau tadi tuh. Terus dengan Makam Haji Harbia, Koko Adi, Koko Andi. Terus Bang Dino, Kak Murni. Terus Mama Nurul, Bapak Nurul yang jauh ke darat. Terus
0: siapa lagi?
1: Terus Jaleha Hamdan Hananya, Jaka Suara, Ayah Indra. Yang di Sambas Roni ya. Pak Subusri, yeah. Dan Pak Pawadi, Wanaci, Wanucu, Tia, Nila, Nia, Bang Dedi, bye-bye Bang Dedi. Terus Bang Lanius. Terus Mbah Kakeng. Sugeng Dalu Mbah Kakeng. Terus juga Pak Ibrahim, Sugeng Dalu Pak Ibrahim. Terus Karim di Jangkang, terus Anwar Jangkang 1. Terus Ayu Grepa, Bang Badal, Bang Deden, Bang Febri. Terus Bang Padilla, Bang Darul, Bang Ismail, terus Anista Diuka, Cik Nur Kak Alung Kak Nga. Siapa lagi?
0: Untuk
1: email juga sehat selalu keluarga di Kuala 2. Untuk semua-semua lah Cherry ya.
0: Oke, Mak Enjang.
1: Yang sebutkan satu persatunya, pokoknya dari Sabang sampai Merauke sehat selalu semuanya. Mudah-mudahan kita diberi Allah yang air hujan yang berkah.
0: Amin.
1: Mudah-mudahan asap pun hilang kan.
0: Amin.
1: Ya Rabbal Alamin. Salam sehat, salam sayang, salam kangen. Ayolah. miss you.
0: Okay, love you
1: untuk
0: too.
1: Cherry.
0: Okay, selamat malam. Terima kasih Ma Enjang ya. Selanjutnya saya bacakan WhatsApp dulu dari Kak Ayu Greva di Adis nih. Selamat malam Mbak cantik. Malam juga Kak Ayu yang cantik ya. Ayu Greva mau request lagu Jangan Tutup Dirimu by Stinky. Salam balik untuk yang sudah salam dan salam juga untuk semuanya. Untuk Mbak Cherry cantik manis, selamat bertugas. Pulangnya hati-hati ya, terima kasih. Sama-sama Kak Ayu Greva, terima kasih sudah bergabung juga. Kita ke telepon dulu, selamat malam Ruang Rindu.

0: WA buat Mak Anjang tadi ya. Buat Bang Jafar sama Kak Nilanya. Buat Bang Deddy di Sungai Duri. Buat Bang Yahya, Bang Awi. Terus buat TN Luar di Bakau. Untuk Wardi di Sungai Rengas. Untuk Aura Pak Mo, Yulaiha di Pancabakti. Buat Mama Mama Nurul, Mama Mukmin, Mama Ririn, untuk Mama Eti. Terus buat Bang Amin Sanjaya. Buat Makam, Ismail di Jongkat. Buat Ayu Repa. Buat siapa lagi ya? Untuk Bang ini, Mama Koko Ali, Mbak Kakungnya. Buat Bang Deden di Pekanbaru. Buat Kak Diona di Kupang. Buat semua-semualah Mbak Ceri ya.
1: Oke, siap.
0: Buat Mbak Ceri, selamat malam. Makasih Mbak Ceri.
1: Sama-sama Bang Hendra, sehat selalu. Oke, sekarang kita ke WhatsApp lagi ya. Ada Mak Kam. Selamat malam Mak Kam.
2: Juga Jenny, apa kabar?
1: Kabar baik. Mak Kam gimana nih? Sehat dak?
2: Kita sehat.
1: Sehat ya?
2: Kan segar sebadan. Hujan dapat cari hujan.
1: Hujan Mak Kam di sini hujan deras juga tadi, apalagi di Ayah nih sore tadi tuh deras sekali.
2: Lebat.
1: Lebat. Semoga lah sering-sering hujannya ya. Amin. Mak Kam malam ini mau dengar lagu siapa nih?
2: Tak lagu ini ya. Apa nih, aku tak umi sendiri dari Dian Pisesa.
1: Dian Pisesa, bentar. Kita tengok lo ya.
2: Yeah,
1: tak ingin sendiri, ada-ada. Dah, salam-salamnya.
2: Salam untuk Baceri, mudah sehat selalu.
1: Amin.
2: Nanti pulangnya selamat, sampai tujuan ke rumah ya.
1: Siap.
2: Oh, buat adik Manjang Siti, mak kita tu, makasih Manjang, siapanya. Buat Bu Aja Harbiah, Tata Siem. Buat Pak Long Jafar kita dengan Nila, buat Cik Nor, Adista, Amoy, Imel. Buat Mak Long Anak di Tangerang yang tayang, buat Ismail Dua Singgit, buat Wardi, Bang Awi. Buat Mama Ririn, Bu Subuh Sri, di Sambal, Bang Didi, Bang Kapal, buat Bang Indriopan. Buat Sangka, buat Mas Manila, Bang Badul, buat Bang Yahya, buat Koko Wali, Koko Wandi, Darul, Bang Dede di Pekanbaru, buat Bang Miko, buat Eng Fadila, buat Bang Imran Ahmad, buat Mitra, tadi makasih Hendra, buat Beli Wajanah, Bang Jack dengan Kak Tiniknya, buat Bang Dino dengan Kak Bunti, Rosi, Nurjana, buat Ati Sajaya dengan Ayang, Bang Sukurtina, Bang Junai dengan Imam, buat buat Bah Kakung, Ayu Grepa, buat Kak Halimah, Pak Aiman Mayeknya, buat Bang Alimin di Sambal, buat Ustaz Amrin semua, makasih Yul Ceri. Bungkus habis. Selamat malam.
1: Selamat malam, Mak Kam. Oke, kita ke telepon lagi pendengar ya. Selamat malam Ruang Rindu.
3: Selamat malam Mbak Ceri.
1: Malam Kak Aura, gimana kabarnya? Sehat?
3: Baik, sehat.
1: Mantap. Malam ini Kak Aura mau dengar lagu siapa nih?
3: Utopia.
1: Utopia, boleh.
3: Yalah, salam-salamnya tadi ada Manja Siti nih. Makam Bunda Abianya, Bang Hendra. Terus buat Siamu, Kak Nila, Bang Jafarnya, Ibu Ana, terus Ibu Mayani, Mak Noh Bakau, buat Bang Didi, buat Wardi, foto kopi Mak Noh sama Bang Didi sama Bang Jafar ya nanti ya.
1: Oke, ngantuk dah ke nih Kak Aura. Pantas lah, langsung fotokopi.
3: Fotokopi lah.
1: Oke.
3: Terima kasih banyak ya.
1: Sama-sama.
3: Baliknya, makasih banyak. Iya. Selamat malam.
1: Selamat malam, selamat istirahat Kak Aura dan Pak Mo ya. Sudah masuk lagu-lagu requestannya pendengar, saya putarkan dulu, baru nanti kembali saya angkat telepon Anda di segmen berikutnya, tetap bersama kami di Ruang Rindu.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormat, jika kita sungguh-sungguh merenungkan sila pertama dalam Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kita tentu bisa mendapatkan kesadaran bahwa semua warga di Republik Indonesia ini seyogianya sungguh-sungguh mengerti, menyadari, meyakini keberadaan Tuhan yang Maha Esa sebagai sumber dari keberadaan kita semua dan juga sebagai sumber dari nilai-nilai dan kebajikan yang sejati. Tuhan adalah sumber dari kebenaran yang sejati. Maka berketuhanan berarti kita sungguh-sungguh berupaya untuk menghayati kebenaran itu dan mempraktikkannya dalam keseharian. Tidak peduli apapun agama Anda, tidak peduli apapun kepercayaan Anda, jelas sekali bahwa korupsi itu salah. Tindakan melakukan pencurian terhadap anggaran negara demi kepentingan pribadi itu salah. Melakukan penyimpangan terhadap anggaran negara yang berasal dari pajak rakyat, berasal dari pendayagunaan sumber daya alam yang dipasrahkan oleh rakyat demi kepentingan sekelompok kecil orang, itu jelas salah. Jadi tidak ada satu agama pun, tidak ada satu kepercayaan pun yang membenarkan praktik korupsi. Jelas bahwa praktik korupsi itu bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Maka jika kita sama-sama mengerti ini, tentu saja tidak selayaknya kita masih melakukan korupsi. Siapapun kita, entah kita rakyat biasa maupun pejabat, tidak ada yang boleh melakukan korupsi. Secara moral, secara etik itu tetap sama. Maka jika kita sepakat Pancasila menjadi dasar negara, kita sepakat bahwa Pancasila adalah jalan hidup bangsa Indonesia, memang konsekuensinya kita harus mengikis bahkan meninggalkan jauh-jauh budaya korupsi. Tidak boleh ada tindakan yang koruptif yang kita lakukan dalam keseharian. Tentu saja ini butuh perjuangan, butuh komitmen, butuh konsistensi untuk hidup dalam kebenaran, butuh konsistensi untuk hidup dalam kepatuhan kepada nilai-nilai kebajikan yang selaras dengan apa yang kita yakin.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Segenap keluarga besar Kanwil DJKN Kalimantan Barat mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Selama 81 tahun, RRI telah hadir sebagai suara Indonesia, menyampaikan informasi, mencerdaskan masyarakat, serta mempererat persatuan bangsa. Semoga RRI terus menjadi media yang terpercaya,

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salman Busrah, selaku Direktur Utama Pontianak Post, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 kepada Radio Republik Indonesia. Dalam perjalanan panjang Republik ini, RI bukan sekadar lembaga penyiar. RI adalah bagian dari sejarah Indonesia. Sebuah ruang tempat informasi, gagasan, dan suara publik bertemu untuk menjaga kesadaran kebangsaan. Di tengah perubahan landscape media yang bergerak begitu cepat, RRI terus melakukan transformasi. Dari gelombang radio menuju ekosistem digital, dari siaran konvensional ke website dan media sosial, RRI membuktikan bahwa perubahan teknologi tidak harus menghilangkan jati diri. Justru transformasi menjadi jalan untuk memperluas jangkauan dan membangun kedekatan dengan generasi baru. Di era banjir informasi, media yang kuat bukan hanya ditentukan oleh seberapa cepat ia menyampaikan berita, tetapi juga oleh kemampuan menjaga kebenaran, kepercayaan, dan kepentingan publik. Dirgahayu ke-81 RRI, semoga RRI terus menjadi suara yang mencerdaskan, mempersatukan, dan menguatkan Indonesia. Suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Edi Rukmantara, General Manager Telkom Kalimantan Barat, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 RRI. Kali di udara, tetap di udara. Semoga RRI jaya selamanya. Suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Masih di Ruang Rindu, pendengar bersama Cherry sampai pukul 23 waktu Indonesia Barat. Silakan bagi Anda yang mau bergabung 734987 dan WhatsApp 0811-570-1042. Kita ke telepon dulu. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu.
0: Selamat malam.
1: Sangat cantik.
0: Malam Pak Herman.
1: Gimana
0: kabarnya?
1: Apa kabar?
0: Cherry baik. Pak Herman gimana, sehat?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Oke, mau dengar lagu siapa nih malam ini?
1: Saya tuh kalau bisa tuh mau dengarkan lagu dari ini. Itu bisa.
0: Siapa?
1: Tommy J. Pisa.
0: Tadi udah ada yang request Tommy J. Pisa.
1: Udah ada.
0: Iya. Yang lain dulu.
1: Ini ada Kepala Mata Hitam, ada Kepala Mata Hitam dari Ikang Paudi.
0: Kalau itu nggak ada, belum.
1: Belum ada.
0: Iya, Ikang Fauzi kan belum. Belum dimasukkan.
1: Kalau itu kalau Ahmad Albar.
0: Siapa?
1: Panggung. Ahmad Albar dari God Bless. Panggung sendiwara atau rumah kita ya.
0: Oke, kalau itu kayaknya ada, bentar ya.
1: Yang mana ketemu lah, kalau ketemu panggung sendiwara baik, lebih baik. Kalau tidak ada ya ketemu rumah kita pun lumayan baik.
0: Oke, ada. Boleh. Dah, salam-salamnya Pak Herman, silakan.
1: Pertama, spesial untuk yang paling tidur dari saya ini. Istri tercinta. Semoga tujuannya dan kesehatan semakin pulih. Dan salam itulah. Salam sayang selalu. Setelah itu buat Hendra Gunawan di Mampawa. Ada juga Ismail di Ongkar. Ismail juga Singit. Ada juga Cik Nur. Ada juga Aniska di UK. Ada juga itu apa? Bang Deddy di Sungai Duri. Ada juga Makam, ada juga Repa, ada juga Elni Cantik, ada juga Aji Arfiah, ada juga Manjang Siti. Jadi olah-olah kubur. Ya. Setelah itu, kita juga Hamdan Hana Juraiha, ada Bang Awi, untuk Bang Awi selamat menanti hari bahagia. Nah, dan itu untuk Febri Antini, ya mudah-mudahan masih tinggal Febri Antini. Nah, kemudian itu kita ke Sambas ya. Sambas ada Ela di sana, ada Aci Busri, ada Abang Pawadi, Iman Nabila, ada Limin juga ya. Setelah itu, Wanati Onusu, ada Nia juga di sana ya.
0: Iya.
1: Nah, juga setelah itu ada juga Lukman di Manggil, Lodiah dan Tina di Paluh, Mai juga dan Tintilati di Arumparak. Itu kita ke ada Diona di Kupang sana, di sini ada Ayu Grepa, di sana di Amun ada Ayu juga.
0: Iya.
1: Dan di Ulpa, ada Ulpa di Timor Leste, ada Ulpa di Timor Leste. Kemudian Rohana Rohani yang di Malaysia. Tapi Abang Deddy Sungai Duri. Setelah itu, ini untuk Mbak Emma, Emma Selpanjang ya. Itu untuk Putri Penunggu Sukun, Yeti atau Mama Lin, Mama Yeti juga. Dan untuk semua tanpa terkecuali yang saya tak sebut berarti. Saya lagi lupa, gak ingat sekali gitu. Mohon maaf yang saya lupa, bukan lupakan, tapi terlupakan.
0: Untuk
1: Jerry, terima kasih ya.
0: Sama-sama Pak Herman.
1: Iya, Horas.
0: Horas, selamat malam. Kita pindah ke WhatsApp, pendengar ada Bu Ana. Selamat malam Bu Ana.
2: Selamat malam Jerry.
0: Malam.
2: Bagi rindu memori lewat lagu.
0: Gimana Bu Ana, sehat?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat
2: Cherry
0: ya.
2: Sehat.
0: Cherry juga sehat, Bu Ana. Malam ini mau dengar lagu siapa, Bu Ana?
2: Cewek masih ada.
0: Cewek masih ada. Ada dari Agnes Monica, Janji. Kris Dayanti, Yang Ku Mau. Dan Anggun, Mimpi.
2: Kris Dayanti, ya.
0: Oke, salam-salamnya silakan Bu Ana.
2: Buat Cherry, semoga sehat selalu sekeluarga. Buat Evan, buat Emma dan Bang Junai, Tina dan Bang Sukur, Anista, Mak Kam, Bang Batiar, Mama Ririn, Mama Eti, Mama Umin, Mak Anja Siti dan Imel, Cik Nur, Mama Nurul, Isma Jungkat, Wardi, Bang Yahya, Bang Ali, Bang Dedi, Koko Andi, Koko Ali, Bang Amin, Sanjaya, sama Ayang, Julaiha, Nima Harani, Aura, Yugrepa, Deona di Kupang, Dina di Padang Tikar, Mbak Tini, Mbak Naci, Bang Alimin, Mbak Ella, buat Pak Usu Busri, Mbak Kakung, Manila, buat semua lah ya Cherry ya.
0: Oke, siap Bu Ana.
2: Buat Cherry, terima kasih, selamat malam.
0: Selamat malam Bu Ana. Kita pindah lagi ke telepon ya. Selamat malam Ruang Rindu.
3: Selamat malam.
0: Selamat malam. Dengan siapa di mana?
3: Dengan Iman.
0: Siapa?
3: Iman.
0: Siapa Bang kecil?
3: Iman. Dengan Iman.
0: Iman. Oh, malam Bang Iman. Gimana sehat. Bang Iman? Sehat Bang Iman?
3: Sehat,
0: sehat. Sehat ya.
3: Ini Mbak siapa nih?
0: Cherry.
3: Cherry ya, salam kenal.
0: Iya Bang Iman. Bang Iman malam ini mau dengar lagu siapa nih?
3: Oh, ini lagu apa aja nih?
0: Masih ada lagu dari Jikustik untuk dikenang. Dewa 19, Selimut Hati.
3: Nah, Dewa 19.
0: Oke, siap.
3: Tahu kak, Iman dari mana?
0: Dari mana? Belum tahu nih. Dari mana dari, nih Bang Iman?
3: Dari Tanjung Batu. Tanjung Batu.
0: Oh, Tanjung Batu. Siap, salam kenal Bang Iman ya.
3: Tanjung Batu di mana Mbak?
0: Tanjung Batu, kita buka Google loh, di mana nih?
3: Tanjung Batu, Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau.
0: Oh, Kepulauan Riau ya, jauh.
3: Jauh dan jauh.
0: Jauh-jauh. Dulu saya pernah tinggal di Jambi.
3: Di Jambi.
0: Ya. Iya. Lahirnya di Palembang. Enggak. Kalau saya lahir di Palembang, terus pindah ke Jambi, baru akhirnya lama di Ponti sekarang.
3: Di Jambi. Merantau.
0: Iya, ngikut bapak.
3: Salam kenal ya.
0: Iya, salam kenal Bang Iman.
3: Tapi kan tahu kan Kepulauan Riau?
0: Tahu dong, kalau itu tahu pasti. Nggak mungkin kita nggak tahu kalau itu di Sumatera.
3: Betul.
0: Oke, salam-salamnya silakan Bang Iman.
3: Salam-salam Mbak siapa tadi?
0: Cherry.
3: Cherry ya.
0: Iya.
3: Karena juga buat semuanya yang belum masuk, yang akan masuk. Terus ya, salam kenal ya. Mbaknya lagi tugas, selamat tugas.
0: Iya.
3: Dalam keadaan sehat. Gimana cuaca di sana?
0: Kalau cuaca di sini malam ini adem karena tadi sore lumayan lama turun hujan. Gitu. Asap juga jadinya enggak terlalu tebal lagi. Kalau di sana gitu. Gimana tuh?
3: Cuaca hari ini di beberapa tempat hujan. Mulai merata gitu di sekitaran Tanjung Batu. Balik Karimun dekat juga ini.
0: Iya.
3: Sama. Okay. Gimana jerebu di sana asapnya gimana?
0: Jerebu kalau malam ini ya, kalau malam ini sih udah enggak terlalu tebal asapnya, masih ada tapi kayak enggak separah biasanya lah. Kalau biasanya tuh sampai kita pakai masker pun masih kecium gitu kan asapnya kan. Kalau ini malam ini enggak terlalu lagi lah karena hujan tadi sih kayaknya nih.
3: Oh, syukur ya.
0: Betul. Itulah kita syukurkan nih. Udah lama minta hujan, akhirnya hujan kan.
3: Hujan juga kan. Kata orang
0: hati gak gati. Iya. Kalau kata hujan, susah lah. Sudah kita galo. Oke, Bang Iman.
3: Terima kasih.
0: Iya, selamat malam. Oke, sekarang kita ke penelpon terakhir di segmen ini ya. Ada Mama Ririn di WhatsApp. Malam Mama Ririn.
4: Malam Cherry.
0: Gimana kabarnya Mama Ririn? Sehat?
4: Alhamdulillah sehat.
0: Oke, malam ini mau dengar lagu siapa nih Mama Ririn?
4: Rati Purwasi ada nggak?
0: Rati Purwasi ada. Tunggu, mau lagu yang mana nih? Surat Cinta, Biasa. Antara Benci dan Rindu?
4: Biasa, kesukaan kita, Antara Benci dan Rindu.
0: Aduh, aduh. Oke, salam-salamnya silakan.
4: Salamnya buat Cherry, semoga sehat selalu, hati-hati baliknya.
0: Siap.
4: Buat Ibu Ana dan Bang Andre-nya, buat Pak Herman, kasih sapaannya. Buat Bang Awi, buat Bang Hendra. Buat Maknyang Siti emailnya, buat Bang Deden, buat Bang Wardi, buat Bang Yahya, buat Kak Anista, buat Ema Silpa, buat Bang Syukur Kak Dinanya, buat Makam, buat semua-semuanya lah ya Cherry, ya, maklumlah udah penutup nih.
0: Siap, Mama Ririn.
4: Buat Cherry, makasih.
0: Sama-sama, dadah. Sudah masuk 4 lagu requestannya, pendengar ya. Saya putarkan dulu, baru nanti saya kembali lagi. Tetap bersama kami di Ruang Rindu.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Hello Indonesia, ada data menarik yang berasal dari platform management impact.com dan Cube Asia yang melakukan riset dan survei soal pasar e-commerce di kawasan Asia Tenggara. Baru-baru ini, mereka merilis laporan penelitian soal pasar di Asia Tenggara termasuk Indonesia dalam tajuk mereka yang berjudul The Power of Influence, E-commerce Influencer Marketing in Southeast Asia. Dalam artikel ini ada suatu catatan menarik menurut survei ini. Berdasarkan riset mereka yang mencakup lebih dari 400 responden di seluruh Indonesia, disimpulkan bahwa sebanyak 87 responden memutuskan melakukan pembelian berdasarkan rekomendasi yang datang dari influencer dan selebriti terkemuka. Di satu sisi, data inilah yang belakangan banyak dipakai oleh para influencer dan selebritis buat menaikkan nilai tawar mereka untuk menjajakan produk tertentu. Banyak influencer di Indonesia yang kerap menggunakan kesempatan ini untuk mempengaruhi para produsen di Indonesia dengan mengatakan, kalau mau produkmu laku, pakailah kami. Di sisi lain, ini juga menunjukkan betapa para pembeli dan pemakai di Indonesia ternyata kebanyakan masih bukan pembeli yang kritis. Inilah yang juga dikeluhkan oleh banyak produsen dan penjual, di mana kebanyakan dari pembeli Indonesia lebih percaya siapa yang mengatakan daripada apa yang dikatakan. Akibatnya, kata-kata para influencer itulah yang justru lebih dipercaya daripada apa isi dan fitur yang sesungguhnya. Kita masih ingat dengan kasus penipuan oleh Doni Salmanan yang dulu disapa sebagai Crazy Rich Bandung dengan penipuan investasi binary option menggunakan platform Quotex. Begitu juga kasus di mana ratusan orang tertipu dalam kasus investasi bodong berkedok trading binary option Binomo yang melibatkan selebgram Indra Kents. Kasus-kasus ini menunjukkan betapa rawannya bisnis dan pasar yang tergantung pada influencer atau selebritis sebagai penggeraknya. Di satu sisi, memang ada banyak influencer yang sungguh berkelas, tapi banyak juga yang sebenarnya hanya bermodalkan follower tapi tidak tahu menahu mengenai apa yang mereka jual. Akibatnya, banyak pembeli yang lantas tertipu gara-gara hanya percaya pada selebriti yang dikagumi atau influencer yang dipercayainya. Di sisi lain, pastinya ini adalah tantangan besar bagi para produsen dan pemilik brand di Indonesia untuk mengedukasi pasar bahwa jangan melulu percaya dengan kata-kata yang diucapkan oleh para selebritis ataupun influencer tanpa mengecek kebenaran ataupun bersikap kritis dengan apa yang mereka ungkapkan. Pemilik brand pun mesti jeli memilih influencer dan selebritis berotak yang memang pas dengan produknya. Di sisi lain, karakter dan integritas si influencer juga perlu diselidiki. Faktanya, ada banyak produk dan jasa yang dipromosikan oleh seorang selebritis yang ikut-ikutan kena dampaknya ketika si influencer ataupun selebritis itu terkena skandal ataupun bermasalah. Jadi kesimpulannya, sebagai pembeli, kita tetap harus berhati-hati untuk tidak gampang percaya dengan omongan influencer dan selebritis yang sedang menjajakan barang tertentu. Kita pun jangan percaya begitu saja tanpa menyelidiki dan mencari tahu apa barang dan jasa yang mereka jual. Kita mesti kritis sebagai pembeli. Di sisi lain, kalau kita adalah pemilik brand dan produk tertentu, kita pun harus sangat selektif soal siapakah yang kita minta untuk mempromosikan brand ataupun produknya kita. Faktanya, ada banyak brand yang jadi bermasalah gara-gara influencer dan selebritis yang mempromosikannya terjerat masalah. Demikianlah dari saya Anthony Dio Martin, license trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Radio menjadi satu di antara media penyiaran yang dekat dengan masyarakat. Saya, Bupati Bengkayang Sebastianus Darwis, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 untuk RRI Pontianak. Di era digitalisasi saat ini, kami pemerintah Kabupaten Bengkayang mengapresiasi peran RRI dalam memberikan informasi, edukasi dan hiburan kepada masyarakat pendengar. Semoga dengan bertambah usia, RRI dapat terus menjadi mitra kerja pemerintah dan masyarakat. Bersama RRI, saatnya kita wujudkan suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Masih di Ruang Rindu, pendengar di penghujung ya. Kita angkat telepon dulu. Selamat malam, Ruang Rindu.
1: Selamat malam, Ruang Rindu, memori dua lagu, Ceri.
0: Selamat malam, dengan siapa di mana?
1: Dengan Anista Diuka, Ceri.
0: Malam, Kak Anista. Gimana
1: malam
0: kabarnya?
1: Juga.
0: Sehat?
1: Alhamdulillah, sehat. Ngantuk, Ceri, ya, abis diturun
0: hujan. Gara-gara hujan, adem kan, Kak Anista, di luar kan?
1: Iya.
0: Oh.
1: Dikit sih, enggak itu lebat sih.
0: Iya. Oh.
1: Ya, tapi dapatlah itu ngambil airnya tuh. Siapa tuh?
0: Betul. Iya, Kak Anista iya. Mau dengar lagu apa nih malam ini?
1: Ah, kita minta Alda aja.
0: Alda, Ciri. Boleh.
1: Patahnya dua ya, ya.
0: Oke, okay. Salam-salam.
1: Salamnya buat Ceri, keluarga selalu.
0: Amin.
1: Buat ini Bu Anai Tangrai. Buat Bang Jafar, Bang Manurul, buat Bang Herman dan Maye, buat Cik Nur, buat Mama Ririn, terima kasih sapanya, buat siapa lagi, Wardi, Ismail, buat Makam, buat Ella di Sambal, buat siapa lagi dah lupa nih Ferry, buat Bang Awi juga,
0: iya.
1: Buat Lita Kesmaya mudah mendengarnya tadi juga nelpon saya, buat ini aja lah Ceri semua semuanya, Bang Jafar juga, buat Pak Ali juga, buat Ceri terima kasih.
0: Sama-sama.
1: Selamat
0: malam Kak Anista. Kita ke WhatsApp ada Kak Tini. Selamat malam Kak Tini.
2: Selamat malam, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu, Kak Ceri.
0: Malam ini gimana, sehat?
2: Alhamdulillah, sehat.
0: Mau dengar lagu siapa
2: nih? Gimana kabarnya?
0: Ceri juga sehat, Kak Tini.
2: Iya, sudah sejuk ya, Kak Ceri ya.
0: Betul.
2: Sudah ada hujan tadi.
0: Iya, betul sekali. Mau dengar lagu siapa nih malam ini?
2: Ada lagu Ari Kusmiran enggak, Kak Ceri?
0: Ari Kusmiran ini kita adanya sebentar. Kita lihat dulu Jalan Hidupku yang Tersesat sama Setulus Hatimu Semurni Cintaku.
2: Itu bolehlah itu Setulus Hatiku Semurni Cintamu.
0: Salam-salamnya Kak Tini.
2: Salamnya terutama buat Kak Ceri yang lagi duka. Semoga sehat selalu, semangat selalu, pulangnya hati-hati. Buat Bang Niko juga, Mama Nurul, buat Kak Anista, buat Bang Herman sama Maya sehat selalu, buat Mak Eti, buat Bang Jafar, Kanila, buat Kak Emma Selva, buat Kak Ayu Greva, buat Bang Badol, buat Koko Ali, buat Mbak Kakung, buat buat Bu Anak Tandrai, buat Kak Nurjana, Bang Rosi. Makasih, selamat malam.
0: Selamat malam, Kak Tini.

Baik pendengar, kita sudah di penghujung, silakan ya. Yang masih mau bergabung 734987 dan WhatsApp 0811 570 1042.

0: Baik, pendengar kita ke WhatsApp. Selamat malam, Ruang Rindu.
1: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Selamat malam, Keri.
0: Selamat malam, Pak Niko. Gimana kabarnya malam ini? Sehat?
1: Kabarnya sehat, alhamdulillah, Keri sehat.
0: Ceri juga sehat, Pak Niko. Mau dengar lagu apa
1: Hujan apa
0: nih?
1: hujan ya?
0: Iya, hujan tadi.
1: Ini cerah Jakarta.
0: Oh, cerah. Siap. Mau dengar lagu siapa nih?
1: Lagu, Obi Mesa ada nggak, Keri?
0: Siapa? Obi
1: Obi
0: Mesa?
1: Mesa. Iya.
0: Sebentar. Hitam putih fotomu.
1: Terus apa lagi?
0: Itu aja yang baru ada di songbank kita.
1: Ya udah bolehlah kita putih fotomu.
0: Oke, salam-salamnya silakan.
1: Salam-salamnya, semoga Cherry selalu sehat sekeluarga, lancar segalanya, pulang dalam keadaan selamat. Untuk Kartininya sehat selalu, untuk Mama Nurul, Papa Nurul, selebihnya foto kopi Kartini ya.
0: Oke, siap.
1: Terima kasih, selamat malam.
0: Selamat malam, Pak Niko. Terima kasih sudah bergabung. Itu dia tadi telepon terakhir untuk malam ini, pendengar ya. Terima kasih bagi Anda yang sudah bergabung malam hari ini di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Ya, semoga malam hari ini Anda bisa beristirahat, pendengar ya, tidurnya nyenyak, kemudian besok pagi bisa bangun keadaan sehat tentunya ya. Setelah ini saya masih akan hadirkan koleksi lagu dari Pro 1 Pontianak untuk temani santai malam Anda dan istirahat Anda. Dan bagi Anda pendengar yang mungkin dalam perjalanan pulang atau perjalanan ke suatu tempat, hati-hati di jalan ya. Semoga selamat sampai tujuan. Dan berikut saya putarkan 3 lagu requestannya. Dan demikian Ruang Rindu malam hari ini. Sampai jumpa di Ruang Rindu edisi berikutnya.

0: Buku sumber inspirasi. Esensi buku Pro 1 Pontianak.
1: Novel Halimun menceritakan tentang Cahaya atau yang akrab disapa Aya, yang sejak kecil memendam impian untuk mengunjungi Pulau Kalimantan, pulau yang dijuluki paru-paru dunia. Rasa penasarannya makin menggebu saat SMA, terutama keinginannya untuk menginjakan kaki di Tugu Katulistiwa, monumen 0 derajat di kota Pontianak. Berbekal nekat, Aya tetap berangkat setelah diterima kerja di salah satu perkebunan di sana. Ia berani melawan berbagai prasangka dan mitos tentang Borneo, pulau terbesar ketiga di dunia yang menyimpan sejuta misteri. Ia penasaran tentang penduduknya, alamnya, budayanya, dan kemistisannya. Aya pun tiba di tanah impian yang selama ini ia bayangkan, namun ternyata penuh tantangan. Halimun yang berarti kabut mencerminkan prasangka dan misteri yang menyelimuti perjalanannya, yang kemudian perlahan terpecahkan berkat toleransi dan persahabatan. Hampir semua latar tempat dalam novel ini sudah dikunjungi langsung oleh penulis. Kisah yang berlatar dari Kalimantan secara umum mengerucut ke Kabupaten Landak, sebuah kabupaten hasil pemekaran dari Kabupaten Pontianak. Di Landak, Aya menjelajahi berbagai daerah seperti Sengah Temila, Menjalin, Raba, Pahuman, Darit, Sompak, hingga ibu kota Ngabang. Novel ini tidak hanya mengungkapkan keindahan budaya Dayak, tetapi juga menyoroti nilai toleransi dan persahabatan antar budaya. Halimun membawa pesan penuh harapan bahwa kaum minoritas pun bisa menemukan cahaya dan penerimaan di tempat yang asing sekalipun.

Ketika terjadi karhutlah, terutama di lahan gambut, ada beberapa hal yang perlu diwaspadai masyarakat. 1. Api bawah tanah atau smoldering yang merusak pondasi. Kebakaran gambut merambat di bawah permukaan tanah. Hal ini dapat membuat struktur tanah di sekitar permukiman mendadak amblas atau runtuh karena lapisan di bawahnya habis terbakar menjadi abu. Dan ini sangat berbahaya jika diinjak atau dilalui kendaraan. Yang kedua, kepulan asap tebal dan beracun. Asap karhutlah gambut mengandung partikel halus atau PM25 serta gas berbahaya seperti karbon monoksida atau CO dan sulfur dioksida. Karena jaraknya dekat dengan pemukiman, asap ini dapat memicu ISPA, iritasi mata, dan memperburuk kondisi kesehatan kelompok rentan, anak-anak, lansia, dan penderita asma. 3. Pergerakan api yang cepat dan tidak terduga. Angin kencang atau timbulnya kantong-kantong oksigen di dalam tanah membuat api bawah permukaan bisa tiba-tiba muncul ke permukaan di lokasi yang tidak disangka-sangka, mendekati pekarangan atau bangunan warga. 4. Krisis air bersih atau utilitas. Karhutlah biasanya terjadi saat musim kemarau panjang, di mana sumur-sumur warga mulai mengering. Kelangkaan air ini tidak hanya menyulitkan pemadaman mandiri, tetapi juga mengancam ketersediaan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari. 5. Ancaman listrik dan kabel bawah tanah. Panas ekstrim dari bara gambut di bawah tanah dapat merusak kabel utilitas bawah tanah atau tiang listrik di sekitar pemukiman yang berpotensi memicu konsleting atau kebakaran sekunder.

0: Bro, heran masih ada aja yang suka nyoba-nyoba narkoba.
1: Iya, padahal udah jelas bahayanya.
0: Ngeri, pemerintah sekarang juga nggak main-main loh. Lewat Astacita, Presiden Prabowo komit buat basmi narkoba sampai ke akar-akarnya.
1: Iya, polisi, BNN, sampai komunitas lokal, semuanya bergerak bersama. Harapannya, lingkungan kita bersih dari barang haram itu.
0: Yang pasti, jangan tunggu sampai kena lah baru nyadar, narkoba itu ngerusak. Dan yang pasti, gak keren, apalagi sampai masuk jeruji.
2: Yuk jaga diri, jaga teman, jauhi narkoba.

Buku sumber inspirasi. Esensi buku Pro 1 Pontianak. Ada kisah cinta yang meledak seperti kembang api. Indah sesaat, lalu hilang. Tapi ada pula cinta yang diam-diam mengakar, tak tergoyahkan oleh waktu, jarak, dan luka. Merpati tak pernah ingkar janji, bukan sekedar kisah roman biasa. Ia adalah pelajaran hidup tentang keteguhan hati, tentang bagaimana cinta sejati sanggup melewati badai. Dalam novel ini, Mirawi, sang maestro roman Indonesia, merajut tokoh-tokoh dengan jiwa yang hidup. Mereka bukan hanya karakter di atas kertas, tapi manusia seutuhnya dengan luka, harapan, dan kerinduan yang nyaris tak tertahankan. Kisah cinta antara dua insan dalam novel ini bukanlah cinta yang mudah. Mereka dihadapkan pada perbedaan status, restu yang ditahan, dan waktu yang terus menguji kesetiaan. Layaknya merpati, simbol kesetiaan dan pengingat pada janji yang tak pernah dilupakan. Tokoh-tokoh dalam novel ini menunjukkan bahwa cinta yang tulus tidak pernah ingkar. Mereka tidak hanya mencintai dengan kata-kata, tetapi dengan tindakan, dengan pengorbanan, diam-diam yang tak selalu dikenali sebagai cinta. Dan disanalah letak kekuatan novel ini, pada cinta yang senyap namun dalam, pada janji yang tak terucap namun dijaga. Bahasa Mirawi mengalir seperti arus sungai yang tenang tapi menghanyutkan. Ia tidak hanya menulis cerita, ia menyentuh nurani. Setiap kalimat adalah nyanyian tentang kerinduan. Setiap bab adalah napas yang menghembuskan makna tentang apa artinya mencintai tanpa syarat. Membaca novel ini adalah pengalaman yang mengguncang jiwa. Bukan karena kejutan cerita yang bombastis, tetapi karena kita menemukan diri kita sendiri dalam kerapuhan dan kekuatan tokohnya. Kita teringat akan janji-janji yang pernah kita ucapkan, cinta yang pernah kita jaga, atau yang mungkin telah kita lepaskan. Buku sumber inspirasi. Esensi buku Pro 1 Pontianak.

0: Wih, gagal lagi.
1: Ki, kamu kenapa?
0: Enggak apa-apa, Kak.
1: Tadi kakak dengar kamu nangis. Ada masalah?
0: Aku gagal lagi, Kak. Padahal itu pekerjaan yang aku pengen dari dulu. Tapi ya udahlah, Kak. Cowok harus kuat. Enggak boleh nangis. Nanti jatuhnya kayak cewek.
1: Eh, siapa yang bilang gitu?
0: Kan memang gitu, Kak.
1: Ki, nangis itu bukan soal cewek atau cowok. Nangis itu cara manusia mengekspresikan perasaan, dan itu wajar kok.
0: Jadi, aku boleh nangis, Kak?
1: Boleh, Ki. Yang bikin orang kuat itu bukan karena menahan semua perasaannya, tapi karena dia berani menghadapinya.
0: Iya, Kak. Mungkin aku memang perlu ngeluapin semua kecewa dan sedih aku selama ini.
1: Iya, setelah itu kita bangkit lagi sama-sama ya.
2: Laki-laki juga manusia. Menangis bukan tanda kelemahan, tetapi bagian dari kesehatan emosional. Mari hentikan stereotip karena setiap perasaan berhak didengar. Dan kesetaraan gender dimulai dari memahami bahwa setiap orang berhak mengekspresikan perasaannya.

Kalau hutan bisa bicara, mungkin ia akan berkata, "Jangan bakar aku." Karena di dalam hutan ada pohon yang tumbuh bertahun-tahun, ada burung yang membuat sarang, ada satwa yang mencari makan, ada sumber air, dan ada kehidupan yang bergantung padanya. Namun ketika api datang, semua berubah. Hewan kehilangan rumah, pohon-pohon terbakar, asap menyelimuti udara, dan manusia pun ikut merasakan akibatnya. Karhutlah bukanlah hanya menghancurkan hutan, karhutlah menghancurkan keseimbangan kehidupan. Karena itu, jangan berpikir, "Ah, cuma sedikit." Sebab api tidak pernah berjanji untuk tetap kecil. Mari, jaga apa yang masih kita punya. Jangan membuka lahan dengan cara membakar. Jangan meninggalkan bara api. Dan jika melihat kebakaran, segera laporkan kepada pihak berwenang. Kalau hutan bisa bicara, biarkan ia tetap berkata, "Terima kasih karena telah menjagaku." Cegah karhutlah, jaga hutan, jaga kehidupan.

0: Maaf ya, kemarin gak bisa datang. Maaf banget.
1: Ah, kamu tuh gak tepat janji. Buat kesel aja.
2: Duh, Rika, Dewi kan udah minta maaf. Udahlah.
0: Iya, aku janji gak akan ngulangin lagi. Jangan marah lagi.

Minta maaf adalah langkah pertama menuju perdamaian. Dengan meminta maaf, kita menunjukkan bahwa kita menyesal atas kesalahan kita dan berniat untuk memperbaiki diri. Minta maaf juga dapat membantu memperbaiki hubungan dengan orang lain dan meningkatkan kesadaran diri.

Kehidupan sebuah pohon memberikan pelajaran yang menginspirasi tentang ketabahan dan kemampuan untuk mengambil hikmah dari situasi yang tidak menyenangkan. Dalam hal ini, akar pohon menjadi perwujudan kesabaran dan penerimaan yang membuat pertumbuhan yang kuat, meskipun dihadapkan pada hal-hal buruk atau kotor. Akar adalah tempat di mana pohon menyerap segala sesuatu yang dibutuhkannya untuk tumbuh dan berkembang. Bagaimanapun kondisinya, akar tidak memilih makanan yang ia terima. Ia bahkan menerima kotoran atau pupuk sebagai sumber nutrisi. Begitu pula dalam kehidupan kita. Terkadang kita harus menerima dan menghadapi hal-hal yang tidak menyenangkan atau buruk. Tapi kita cenderung justru menghindari atau menolak segala sesuatu yang buruk dalam kehidupan kita. Namun, ketika kita mengadopsi sifat akar yang sabar dan menerima, kotoran atau pupuk yang melambangkan kesulitan, kegagalan, atau bahkan penilaian negatif orang lain akan dapat berubah menjadi pengalaman dan pembelajaran yang berharga yang membuat kita semakin kuat dan lebih sukses.

Pendengar sebangsa dan setanah air dimanapun saja Anda berada, dengan demikian maka berakhirlah seluruh rangkaian acara kami untuk hari ini, Selasa 22 September 2026 melalui frekuensi FM 104,2 MHz, live audio streaming di website rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Beberapa saat lagi kami akan segera mengundurkan diri dari pesawat radio Anda, dan kami akan menjumpai Anda kembali besok pagi melalui frekuensi dan gelombang yang sama. Selamat malam, selamat beristirahat. Sebelum berpisah, terimalah salam dari kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Pontianak.

Selamat pagi pendengar sebangsa dan setanah air dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak, Kalimantan Barat. Inilah Pro 1, Radio Republik Indonesia Pontianak kembali mengudara guna menyampaikan rangkaian acara untuk siaran hari ini, Rabu 23 September 2026. Melalui frekuensi FM 104,2 MHz dan live audio streaming di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Selamat mengikuti rangkaian acara kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar Pro 1 RRI Pontianak dimanapun Anda berada. Senang sekali di pagi hari ini kami kembali menyapa Anda dan kami siap menemani Anda pendengar dari pukul 5 pagi hingga nanti 12 malam dengan berbagai macam rangkaian acara. Dimulai dari pukul 5 hingga nanti 10 Anda akan ditemani dengan rangkaian Pontianak pagi ini. Kemudian dari pukul 10 hingga 15 Anda akan ditemani dengan rangkaian Pontianak siang ini. Disusul dengan rangkaian Pontianak sore ini dari pukul 15 hingga nanti 20 waktu Indonesia Barat. Dan malam hari Anda pendengar akan ditutup dengan rangkaian Pontianak malam ini dari pukul 20 hingga nanti 24 malam. Pendengar, sesaat lagi akan kami ajak Anda untuk merapat dalam sesi Mutiara Pagi yang nantinya akan berlangsung hingga mendekati pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dan pastikan tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar Pro 1 RRI Pontianak dimanapun Anda berada. Senang sekali di pagi hari ini kita bersama dalam sesi Mutiara Pagi yang akan berlangsung hingga mendekati pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dan di pagi hari ini pula kami undang Anda nanti boleh bergabung di line telepon di 734-987, WhatsApp kami di 0811-570-1042, dan atau Anda bisa bersama kami melalui aplikasi RRI Digital dan melalui kanal YouTube RRI Pro 1 Pontianak. Pagi hari ini kita akan membahas terkait dengan Islam dan krisis lingkungan dari kesolehan ritual menuju kesolehan ekologis. Dan di pagi hari ini kita sudah bersama dengan Ustadz Dr. Bukhari MPD. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi juga.
0: Kabar baik ya Pak Ustadz ya?
1: Alhamdulillah, kabarnya sehat. Alhamdulillah, ini anugerah dari Allah ya.
0: Alhamdulillah, baik. Dan langsung saja yuk pendengar, kita dengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Ustadz kita, Ustadz Bukhari, di pagi hari ini terkait dengan Islam dan krisis lingkungan dari kesolehan ritual menuju kesolehan ekologis. Disilakan Pak Ustadz.
1: Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alal dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali Muhammad, amma ba'd. Baik para pemirsa RRI Pro 1 dan para pecinta kegiatan Mutiara Pagi dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada pagi hari ini kita diberikan anugerah oleh Allah sehingga kita masih diberikan umur yang panjang. Tadi sudah kita diberi nikmat untuk tidur dan bangun kembali bisa menghirup udara yang udara segar di sekitar kita. Baik para rekan sekalian yang dimuliakan Allah, pada saat ini seperti yang kita alami khususnya di kisaran daerah sekitar wilayah Pontianak, kemudian di Kalimantan pada khususnya, jadi kita semua dihadapkan dengan persoalan-persoalan lingkungan. Ada persoalan karhutla, kebakaran hutan dan lahan yang menyebabkan kita hidup seakan kita saat ini satu bulan terakhir itu seakan kita hidup di negeri atas awan. Kita diselimuti dengan awan, diselimuti dengan kabut asap, dan ini mengganggu beberapa aktivitas kita. Mudah-mudahan krisis lingkungan terkait dengan kabut asap dan sebagainya ini mudah-mudahan ini segera hilang, kemudian udara kita segar kembali. Dan ini saya teringat dengan apa yang telah disabdakan oleh Baginda Nabi, bahwa kata Baginda Nabi itu intidharul faraj minallah azza wa jalla ibadah. Kalau kita sedang ditimpa musibah, ada kerusakan, kemudian kita menanti, mengharap intidharul faraj, musibah, bencana ini hilang dari kita, kalau kita lakukan dengan baik, kita kembalikan kepada Allah, kemudian ini menjadi sarana untuk kita mengevaluasi diri, maka ini menjadi bagian ibadah bagi kita. Maka mudah-mudahan kita menjalani ini menjadi bagian dari ibadah yang dicatat oleh Allah, sehingga kita setiap waktu, setiap saat, setiap detik ini hakikatnya juga menjadi ibadah. Baik para pendengar yang dimuliakan Allah, kita kembali pada tema utama kita terkait dengan Islam dan krisis lingkungan dari kesalehan ritual menuju kesalehan ekologis. Kalau kita melihat bahwa persoalan lingkungan, terjadinya krisis lingkungan, ini biasanya banyak yang melihat bahwa seakan persoalan ini hanya merupakan persoalan publik. Ini merupakan persoalan hanya urusan dari pemerintah. Ini adalah persoalan-persoalan yang terjadi dalam ranah-ranah tertentu, bukan dalam ranah agama. Padahal kalau kita melihat dalam ajaran Islam sendiri, persoalan lingkungan itu juga menjadi persoalan akhlak dan tanggung jawab agama. Islam memberikan perhatian yang sangat besar terhadap lingkungan. Bahkan ketika manusia tidak bisa menjaga lingkungannya, maka nanti akan terjadi bencana, dan ini sudah diperingatkan dalam Al-Quran. Maka ada ayat dalam Al-Quran yang seringkali dirujuk terkait ini, dan ini menjadi salah satu landasan kita ketika menyikapi terjadinya bencana semacam ini. Dalam Al-Quran pada surah ke-30 ayat 41, surah ke-30 itu surah Ar-Rum, Allah Subhanahu wa taala menegaskan semacam ini. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aidin nas. Bahwa telah nampak, telah nyata, artinya nampak nyata ini tidak bisa diingkari lagi karena sudah real, bisa kita lihat dengan panca indera kita, terjadinya al-fasad, kerusakan. Baik fil barri wal bahri, baik kerusakan itu terjadi di daratan, terjadi di lautan, ada kerusakan ekologis, kerusakan lingkungan, yang di sini redaksinya menggunakan al-fasad. Kalau dalam bahasa Arab itu al-fasad diawali dengan alif lam, berarti dia adalah kerusakan mencakup segala jenis kerusakan, baik kerusakan dalam skala kecil maupun kerusakan dalam skala besar, baik jenis kerusakan apapun. Maka firman Allah, kenapa ini terjadi kerusakan? Bima kasabat aidin nas, disebabkan oleh ulah tangan-tangan manusia yang tidak bertanggung jawab. Lagi-lagi di sini, menariknya ayat ini, diksi yang dipilih oleh Allah, yang digunakan oleh Allah itu menggunakan kata annas untuk menunjukkan manusia. Padahal dalam Al-Quran, kata menunjukkan manusia itu banyak sekali. Ada al-insan, itu juga berarti manusia. Ada al-bashar, ada al-insu, ada bani Adam. Akan tapi dalam ayat ini untuk menunjukkan penyebab terjadinya kerusakan, Allah subhanahu wa ta'ala menggunakan kata annas. Kenapa annas? Karena ternyata kata annas itu menunjukkan arti manusia yang salah satu karakternya, salah satu sifatnya itu annas adalah berkelompok, berkoloni. Artinya kalau dikontekkan dengan ayat ini, bima kasabat aidinna, disebabkan oleh tangan manusia, berarti manusia yang berkelompok, artinya kerusakan yang kerap terjadi di lingkungan kita, di sekitar kita, kerusakan yang terjadi di muka bumi ini biasanya disebabkan oleh ulah tangan manusia-manusia dalam skala besar, berkelompok. Kalau dalam skala kecil, maka relatif kecil, misalnya seperti petani, garap sawah, membakar lahannya, dan ini kalau merembet, itu bisa terjadi kerusakan, tapi skala yang kecil. Kerusakan dalam skala besar, itu biasa terjadi disebabkan oleh manusia yang dia berkelompok atau dalam dalam kapasitas yang besar. Nah, makanya kalau kita kaitkan ayat ini dengan angka deforestasi yang ada di Indonesia, saya membaca bahwa angka deforestasi, yaitu pengalih fungsian hutan secara permanen, sehingga hutan itu dialihkan menjadi lahan atau menjadi fungsi hutannya hilang. Angka deforestasi yang terjadi di tahun 2025 saja itu luar biasa yang terjadi di Indonesia. Sekitar 433.571 751 hektar yang terjadi di Indonesia, dan yang paling besar itu terjadi di Pulau Kalimantan. Makanya wajar kalau sekarang ini kita melihat ekses dari kerusakan lingkungan itu kita rasakan saat ini. Dan bagaimana bisa terjadi deforestasi dengan besar-besaran semacam itu? Tentu ini bukan ulah dari kelompok kecil. Ini adalah terjadi akibat oleh kelompok-kelompok besar. Ada koloni-koloni atau korporasi gitu ya. Makanya ini memang sesuai relate dengan apa yang difirmankan oleh Allah dalam surah Al-Mulk ini. Kemudian Allah menegaskan kenapa itu terjadi. Bukan Allah ingin memberikan, bukan Allah ingin agar manusia itu menderita, bukan Allah ingin agar manusia menyiksa manusia, tidak. Tapi ditegaskan pada ayat itu, liyudhiqahum ba'dallazi amilu. Allah ingin memberikan gambaran, jadi bagaimana dampak yang ditimbulkan oleh mereka ketika mereka tidak menjaga lingkungan, ketika mereka merusak ekosistem. Maka liyudhiqahum ba'dallazi amilu, agar mereka merasakan sebagian dari apa yang mereka lakukan. Tujuannya la'allahum yarji'un, agar mereka kembali. Artinya hal itu terjadi, ini Allah ingin memberikan peringatan kepada mereka agar orang-orang yang tidak bisa menjaga alam, tidak bisa menjaga lingkungan, itu mengevaluasi diri, ingat apa yang mereka lakukan agar bisa berdampak terhadap kehidupan manusia. Bukan terhadap dirinya sendiri, tapi terhadap kehidupan manusia secara umum. Maka ini peringatan Allah yang tegas dalam surah Ar-Rum. Para pendengar rahimakumullah, kalau kita lihat fungsi manusia di sini, ini adalah sebagai khalifah. Ini dalam surah Al-Baqarah ayat 30, Allah menegaskan, ini ja'ilun fil ardi khalifah. Manusia dicipta untuk menjadi khalifah. Apa khalifah itu? Khalifah itu adalah mudabbirun fil ardi, yang mengatur bumi ini, yang mengatur alam ini. Maka ketika manusia, kita sebagai manusia, ini punya amanah yang diembankan oleh Allah mengatur bumi, bukan mengeksploitasi alam ini secara bebas, karena kita hakikatnya bukan pemilik alam ini secara mutlak. Kita diamanahi untuk mengatur, mengelola dengan baik. Maka ketika tugas khalifah fil ard ini tidak dijalankan dengan baik, ekses yang akan terjadi kerusakan. Nah, kalau kita lihat di sini, ini pesan-pesan Islam. Makanya Islam dan krisis lingkungan, ini artinya adalah bahwa Islam itu sangat memperhatikan terkait lingkungan. Ketika ajaran Islam terkait dengan menjaga lingkungan, menjaga ekologi ini tidak diperhatikan, maka akan terjadi krisis lingkungan. Maka saatnya kita ini kembali, Islam tidak hanya menekankan agar umatnya itu memiliki kesalehan ritual, tidak hanya cukup dengan membina habluminallah, sholatnya bagus, puasanya bagus, sedekahnya bagus, akan tetapi misalnya dia tidak memiliki tanggung jawab terhadap lingkungan, tidak seperti itu. Jadi yang ditekankan kita saleh secara ritual dan pun juga kita saleh secara ekologis. Maka kita perhatikan lagi bagaimana pesan-pesan Allah terhadap umat Islam dalam menjaga lingkungan ini. Jadi Allah menjadikan alam ini secara berkesinambungan. Allah menjadikan alam ini secara seimbang. Allah menegaskan misalnya dalam surah Ar-Rahman, was-samaa'a rafa'aha wa wad'al mizan, was-samaa'a rafa'aha. Dan Allah meninggikan langit, wa rafa'aha was-samaa'a rafa'aha, meninggikan langit, wa wad'al mizan, Allah menjadikan keseimbangan. Allah tabghaw fil mizan, karena alam ini diciptakan dengan prinsip keseimbangan, maka jangan sampai dirusak keseimbangan itu. Allah tabghaw fil mizan wa aqimul wazna bil qisti wa la tuhzir mizan. Dan hendaknya tugas manusia itu bagaimana untuk menjaga aqimul wazna, keseimbangan ini, bil qisti, dengan adil. Wa la tuhzir mizan, jangan merusak, jangan mengurangi keseimbangan itu. Apa maksudnya keseimbangan? Jadi gini, alam ini diciptakan secara keseimbangan itu ada semacam mata rantai dalam kehidupan ini. Contoh misalnya pada di hutan kita melihat banyak pepohonan. Pepohonan itu maka nanti dia akan mengeluarkan oksigen, yang oksigen itu sangat membantu, sangat berfungsi besar terhadap kehidupan manusia dan kehidupan alam. Kemudian di hutan itu menjadi habitat hewan. Habitat hewan itulah nanti yang turut akan menyebarkan biji-bijian tumbuhan sehingga tumbuh kembali menjadi tumbuhan yang lain. Nah, kemudian hewan ini menjadi apa yang dibutuhkan oleh manusia. Maka ada semacam mata rantai. Ketika ada satu mata rantai ini yang terputus, maka keseimbangan akan hilang. Hutan ditebang, maka nanti fungsi untuk oksigennya, yang hutan menjadi paru-paru dunia, maka nanti akan tidak seimbang kembali, sehingga menyebabkan nanti misalnya saat ini terjadi kabut asap, dan itu nanti sangat berpengaruh terhadap kehidupan manusia karena udara tidak segar kembali. Kemudian ketika hutan dieksploitasi dengan tidak bertanggung jawab, bukan berarti Islam melarang untuk menebang, akan tapi biar seimbang, ketika ditebang maka penanaman kembali. Ketika ditebang maka fungsi penyerapan airnya nanti tidak berfungsi, sehingga nanti ketika ada curah hujan yang tinggi maka tidak bisa menyerap air, maka rentan terjadi longsor, banjir dan segala macam. Kenapa seperti itu terjadi? Karena aspek keseimbangan, prinsip keseimbangan yang digariskan oleh Allah itu sudah hilang. Baik para pendengar yang dimuliakan Allah, maka terakhir pesan yang ingin disampaikan di sini apa? Bahwa kita kembali kepada ajaran Islam. Maka ibadah ritual yang kita lakukan, sholat kita, puasa kita, membaca Al-Quran kita, itu semuanya juga harus berdampak terhadap kehidupan kita dan terhadap lingkungan. Sholat misalnya itu mengajarkan terkait dengan disiplin. Maka ini juga harus berimplikasi dalam kehidupan kita. Kita harus disiplin, disiplin menjaga lingkungan kita mulai dari yang terdekat dan mulai dari yang terkecil. Misalnya dari yang terdekat, bagaimana kita disiplin juga menjaga lingkungan, tidak membuang sampah sembarangan. Ketika mau sholat kita wudhu, maka wudhu itu menggunakan air. Maka prinsip kita menjaga lingkungan, tidak boros dalam menggunakan air. Kemudian bagaimana menjaga agar air itu bersih sehingga sungai-sungai di sekitar kita tidak tersumbat, tidak terkotori dengan sampah lingkungan kita. Maka prinsip ini dari kesolehan-kesolehan ritual maka harus diterjemahkan kembali menjadi kesolehan ekologis. Karena ingat sekali lagi saya tekankan bahwa ajaran Islam begitu memperhatikan terkait lingkungan. Ada hadis misalnya yang disampaikan oleh baginda Nabi karena saking pentingnya menjaga lingkungan. Sabda Nabi seperti ini yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Idza qamatis sa'ah wa fi yadi ahadikum fasila. Andai kata kiamat hampir terjadi, sabda Nabi, kemudian ada di tangan salah satu kalian itu, di antara kalian itu masih ada yang memegang biji, biji-bijian atau bibit dari tanaman, maka inistato'a fa inistato'a an la yakuma hatta yagrisaha falyaf'an. Seandainya kalian masih mampu untuk menanamnya sebelum sesaat sebelum kiamat itu terjadi, maka sabda Nabi falyaf'an, lakukan. Ini artinya apa? Bahwa menjaga lingkungan, kemudian menanam kembali tumbuh-tumbuhan, tanaman yang itu akan menjaga keseimbangan ekosistem, akan menjaga keseimbangan alam sebagai prinsip al-mizan, prinsip keseimbangan yang telah Allah gariskan. Maka ini sampai Nabi mengatakan, andaikan kiamat itu hampir terjadi, lakukan semacam itu, tanam biji-bijian atau bibit itu, karena itu nanti yang akan menjaga keseimbangan. Bahkan nanti dijelaskan juga dalam hadis lain dari Imam Muslim bahwa siapa saja mamin muslimin yaghrisu gharsan, tidaklah seorang muslim itu menanam satu tanaman, ada dia menanam satu pohon, illa ma ukila minha sadaqah. Kemudian ketika pohon itu sudah tumbuh, ada buahnya, kemudian buah itu dimakan oleh binatang, dimakan oleh burung, dimakan oleh yang lain, maka ia akan bernilai sedekah. Ini adalah motivasi luar biasa yang telah Nabi berikan kepada kita, kepada umatnya, agar bagaimana umat Islam ini tidak hanya memperhatikan kesalehan ritualnya saja, akan tapi juga bagaimana memiliki empati, memiliki perhatian besar terhadap lingkungannya, terhadap ekosistem di sekitar kita. Karena hakikatnya alam ini bukan hanya untuk manusia, bukan hanya milik kita secara mutlak, akan tapi ada hak yang lain di sana. Ada hak makhluk yang lain, hak untuk tumbuh-tumbuhan, hak untuk hewan, dan semuanya itu demi menjaga keseimbangan al-mizan yang telah Allah tetapkan pada kita. Baik, para pendengar yang dimuliakan Allah, mungkin ini yang dapat saya sampaikan sebagai pengantar pada mutiara pagi di pagi hari ini. Dan insya Allah nanti dapat kita pertajam pada sesi berikutnya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi, itu dia pendengar tausiah yang disampaikan oleh Ustadz kita di pagi hari ini sebagai tausiah pembuka. Dan mungkin langsung saja kita undang untuk Anda bisa bergabung di pagi hari ini di line telepon 734-987, WhatsApp di 0811-570-1042. Dan pagi hari ini yang sudah bergabung ada dari Pak Suryono, Pak Ustadz. Katanya, assalamualaikum, selamat pagi Bang Andre dan Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana cara mengajarkan kesalehan ekologis kepada anak-anak dan juga generasi muda agar kepedulian terhadap lingkungan ini tidak berhenti sebagai teori saja, tetapi menjadi kebiasaan sehari-hari? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, terima kasih Bang Andre. Dari Pak Suryono ya?
0: Iya. Yeah.
1: Ya, terima kasih. Ini pertanyaan luar biasa. Jadi memang gini. Memang kita secara teoritis ini sudah sangat kenyang, dan kalau dalam ajaran Islam saya kira sudah banyak memang terkait dengan ajaran kesalehan ekologis ini. Jadi bagaimana caranya agar ini tidak hanya sebatas pada tataran teoritis? Jadi cara mengajarkannya, maka prinsipnya kita itu adalah selalu ibda' bin nafsi. Yang pertama itu kita mulai dari diri sendiri. Maka cara mengajarkan kita sebagai orang tua kepada anak adalah bagaimana kita memulai mengajarkannya itu dari cara kita sendiri. Dan mulai dari lingkungan terdekat, mulai juga dari yang paling kecil. Bagaimana kita tanggung jawab ekologis ini? Mulai dari lingkungan keluarga kita. Maka orang tua, seorang ayah, seorang ibu, bagaimana mengajarkan kepada anaknya adalah dengan cara misalnya kita menjaga lingkungan di sekitar rumah kita. Yang pertama, maka mengajarkan bagaimana agar membuang sampah pada tempatnya. Maka sampah ini nanti, sampah di lingkungan rumah kita, disediakan tempat sampah, kemudian kita lakukan sendiri. Karena kita mengajari anak itu bilhal, karena yang paling banyak, yang paling efektif itu adalah memberikan contoh afdol ilmi ilmu hal, bagaimana perilaku kita sendiri. Maka kita ajari, kita lakukan untuk membuang sampah pada tempatnya. Maka nanti anak-anak juga kita bimbing bagaimana sampah itu untuk dibuang pada tempatnya. Ini dari hal yang kecil. Kemudian kita bangun kesadaran terhadap perhatian terhadap lingkungan. Lingkungan keluarga mulai dari sampah. Kemudian misalnya terkait dengan wudu. Wudu itu, saat mengajari wudu, maka kita juga dilarang untuk israf. Menggunakan air, menggunakan ketika berwudu, menggunakan air itu, maka dilarang untuk israf atau berlebih-lebihan. Maka pada saat itu kita mengajarkan kesalehan ritual, mengajarkan terhadap anak untuk berwudu, tapi satu sisi juga bisa mengajarkan terkait kesalehan ekologis, yaitu ketika berwudu, ingat nak, ketika berwudu, maka gunakan air secukupnya, jangan terlalu berlebih-lebihan, jangan boros. Ketika mengusap wajah, maka jangan terlalu banyak air yang digunakan. Setelah selesai berwudu, matikan keran agar air tidak terbuang secara sia-sia. Nah, dari hal-hal kecil semacam ini, maka insya Allah nanti akan menjadi habit. Menjadi habit itu kebiasaan yang melekat pada diri kita. Dari hal yang kecil ini pula, kalau ia sudah menjadi habit kebiasaan, maka nanti akan merembet kepada hal yang lebih luas. Dari lingkungan keluarga, maka kemudian merembet pada lingkungan sekitar, sehingga ini nanti akan tertanam pada anak. Ternyata ajaran Islam tidak hanya memperhatikan agar ia soleh secara ritual, tapi juga ada tanggung jawab terhadap lingkungan. Saya kira semacam itu, Bang Te. Terima kasih.
0: Baik, semoga terjawabkan untuk Pak Sriyono yang sudah disampaikan oleh Ustadz kita di pagi hari ini. Dan kita coba sapa dulu Pak Ustadz, ada Ma Anjang Siti yang ada di Ola-Ola Kubu. Kita sapa, Assalamualaikum, selamat pagi.
2: Pagi juga Andre, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ma Anjang Siti, silakan Ma.
2: Ya, Ma Anjang mau nyapa dulu Pak Ustad, karena Pak Ustad ini namanya sama dengan paman Ma Anjang yang bungsu, Pak Bahri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustad, Pak Bahri.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mak Anjang Siti.
2: Ya, Mak Anjang menghayat sekali Pak Ustaz nih. Memang sekarang ini kayaknya apa hutan-hutan habis sudah digundul, sudah digarap semua. Jalur-jalur hijau itu dulu-dulu kalau zaman Mak Anjang kecil-kecil itu banyak buah-buah yang boleh dimakan. Sepertinya buah tamang, segala buah apa lagi itu, pokoknya banyak buah-buah hutan yang boleh dimakan. Sekarang udah enggak ada lagi, dah habis digarap orang untuk bikin balok. Nah, juga itu hutan-hutan lebat habis digarap orang, kelapa kampung pun habis, ganti sawit semua. Nah, jadi itu juga kalau apa untuk beribadah itu sekarang tuh masjid di mewah-mewah, di megah-megah. Tapi yang untuk bersolat di masjid seperti laki-laki tuh, orang yang tua-tua ya ajan gitu ha. yang muda-muda, yang suaranya cantik, ada yang ada bakat dipendamkannya. Bagaimanalah Pak caranya untuk mengangkatkan derajatnya itu Pak Bahri? Itu yang menyatakannya lebih kurang. Yeah. Banyak mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, dan langsung saja Ustadz Bukhari, disilakan untuk menanggapi Ustadz.
1: Baik, terima kasih. Ini pertanyaan yang luar biasa dari Mak Jack City ya. Yang saya tangkap, yang pertama memang terkait dengan banyaknya fungsi hutan yang sudah berubah. Oke, ini memang persoalan kita semuanya, dan ini maka ini juga menjadi perhatian kita sebagai umat Islam, karena persoalan ini hakikatnya memang bukan hanya menjadi tanggung jawab dari pemerintah, bukan hanya tanggung jawab dari orang-orang tertentu, akan tapi ini menjadi tanggung jawab kita bersama, dan ini juga menjadi kita memiliki tanggung jawab sebagai umat Islam untuk menjaga lingkungan. Selanjutnya tadi terkait dengan kondisi di beberapa masjid yang memang bangunannya megah, akan tapi isinya mulai berkurang dan isinya hanya banyak didominasi oleh orang-orang tua. Sementara anak-anak muda yang masih sehat, anak-anak muda yang masih punya kekuatan, punya kemampuan, ternyata jarang sekali ke masjid. Oke, yang pertama saya ingin menyampaikan terkait dengan ayat untuk memakmurkan masjid. Bahwa dalam Al-Qur'an itu ditegaskan innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yamil akhir. Maka Allah menegaskan ini sebenarnya menjadi ayat motivasi. Orang yang dapat memakmurkan masjid. Memakmurkan masjid itu bukan hanya memakmurkan, karena dari ya'muru itu muncul kata imarah. Imarah itu artinya membangun. Diartikan juga secara fisik, membangun secara fisik. Akhirnya memakmurkan bukan hanya secara fisik, artinya fisiknya diperbagus, fisiknya diperbaik, bangunannya dipermegah. Bukan hanya itu, tapi yang paling penting juga memakmurkan secara hissi, secara maknawi. Secara maknawi itu artinya aktivitas di dalamnya, sholat lima waktunya, sholat berjamaahnya, kemudian bukan hanya sholatnya, kan, tapi aktivitas di dalamnya, aktivitas pengajiannya, kemudian fungsi-fungsi sosialnya dimaksimalkan, itu juga menjadi memakmurkan masjid. Maka Allah menegaskan dalam ayat itu, man amana billah, yang bisa memakmurkan itu adalah orang-orang yang beriman kepada Allah. Persoalannya sekarang, kenapa kok anak muda jarang sekali ke masjid, yang terlihat hanya tua-tua, sehingga seakan-akan karena yang tua itu sudah pikirannya sudah mulai mikirkan mati, maka baru rajin ke masjid. Sementara anak muda karena asumsinya itu masih lama, usianya masih lama di dunia ini, sehingga masih enggan ke masjid. Nah, ini problem juga. Jadi gini, yang pertama, maka yang perlu kita lakukan adalah adanya edukasi sejak dini. Perlu kita lakukan gini, ada beberapa pengelola masjid itu yang kadang menyebabkan terjadinya hal semacam ini. Ada mereka yang dianggap kurang ramah terhadap jamaah, terutama terhadap anak-anak. Jadi ingat, ada beberapa masjid yang kurang ramah itu, misalnya anak-anak itu karakternya kan ribut, karakternya mereka suka bermain. Nah, biasanya ketika ada anak-anak ke masjid ribut bermain, maka langsung dimarahin dan diusir. Maka ketika hal ini dilakukan oleh pengurus masjid, oleh mabot masjid, maka akan tertanam pada anak-anak itu bahwa ternyata masjid itu tidak aman, bahwa ternyata pergi ke masjid itu menakutkan. Kalau ini ada tertanam pada dirinya, maka nanti ketika ia berkembang menjadi remaja, menjadi pemuda, sehingga enggan nanti untuk masjid. Maka langkah awal untuk mengantisipasi itu, perbaiki dulu manajemen masjid. Orang yang diamanahi mengurus masjid, menjadi takmir masjid. Harus ingat ini, bahwa masjid itu bukan milik pribadi. Masjid itu bukan milik kelompok tertentu. Maka masjid harus ramah terhadap semua pengunjung, terhadap anak-anak, terhadap remaja, dan terhadap orang tua. Maka ketika ada anak-anak, ini jangan langsung dimarahi, tapi bagaimana memberikan edukasi. Sehingga masjid yang diharapkan itu anak-anak sejak dini, itu nanti tertanam, ternyata masjid itu sangat bersahabat. Kalau ini tertanam dalam diri anak-anak, mereka ini kan generasi berikutnya akan menjadi anak-anak remaja, pemuda. Maka nanti jadi remaja, maka remaja ini akan rutin ke masjid. Kemudian tumbuh menjadi pemuda, tumbuh ini, maka dia akan nanti rajin ke masjid. Maka saya sangat terkesan melihat ada masjid pemuda, sejuta pemuda, kalau tidak salah ada di Jawa Barat. Nah, itu luar biasa, itu pengelola masjidnya dikelola oleh anak-anak muda dan sangat ramah terhadap pengunjung, ramah terhadap orang-orang yang singgah di situ, orang-orang yang berjalan. Dan akhirnya itu juga terhadap lingkungannya juga sangat ramah. Maka ini juga yang perlu kita contoh. Dan ini mudah-mudahan juga menjadi salah satu yang perlu diingat oleh pengelola masjid dan oleh takmir masjid. Saya kira seperti itu. Karena persoalan itu tidak muncul secara ujuk-ujuk secara ini, akan tapi persoalan itu tetap ada akarnya. Saya khawatir akarnya itu adalah karena itu mereka kurang ramah terhadap anak-anak, sehingga anak-anak punya persepsi kurang baik terhadap masjid. Maka ketika remaja, enggan masjid. Saya kira seperti itu, Bang Andi.
0: Iya, baik. Sekali lagi, semoga terjawabkan untuk Mak Anjang Siti yang sudah bergabung juga di pagi hari ini. Tadi sudah disampaikan oleh Ustadz Bukhari. Dan satu lagi, Pak Ustadz, ini ada dari Bang Roy yang ada di Sepakat. Katanya, Assalamualaikum, selamat pagi Bang Andre dan juga Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan katanya, di Kalimantan Barat, kita cukup dekat dengan persoalan karhutlah, kabut asap, dan kerusakan hutan lainnya gitu Pak Ustadz. Bagaimana Islam melihat tindakan manusia yang menyebabkan kerusakan alam dan kemudian berdampak kepada masyarakat luas? Mohon pencerahan arahannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oke. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi kalau ditanyakan bagaimana Islam melihat terhadap pelaku perusakan alam ini yang menyebabkan terjadinya karhutlah, kemudian beberapa bencana ini, maka jelas yang pertama disampaikan tadi itu pada surah Ar-Rum ayat 41 bahwa yang menyebabkan terjadinya kerusakan itu kan memang bima kasabat aidinnas, yaitu disebabkan oleh ulah-ulah tangan manusia. Jadi oleh ulah tangan manusia yang tidak bertanggung jawab. Maka di sini jelas yang pertama, Islam memberikan warning terhadap mereka bahwa orang-orang yang tidak bertanggung jawab yang menyebabkan terjadinya kerusakan lingkungan, kalau untuk konteks Kalimantan saat ini karena memang terjadinya kerusakan hutan, maka terjadinya karhutlah, kemudian menyebabkan terjadinya bencana kabut asap. Maka ini sangat ditentang dalam ajaran Islam, dan jelas kalau dalam konteks agama kan bahasanya itu dosa gitu ya. Maka jelas dalam hal ini mereka melakukan dosa sosial. Dosanya itu tidak hanya kepada sang pencipta, akan tapi dosa sosial itu dosa terhadap makhluk yang lain, dosa terhadap lingkungan, dosa terhadap manusia yang lain. Karena akibat yang dilakukan ini juga berakibat tidak hanya vertikal, tapi horizontal. Dan jadi tidak hanya dia berdosa kepada Allah, kan, tapi juga berdosa kepada manusia dan kepada makhluk yang lain. Dosa kepada manusia, maka itu sangat lebih sulit meminta ampunan daripada langsung dosa kepada Allah. Maka dalam beberapa ayat, banyak sekali ayat-ayat dalam Al-Quran yang melarang untuk melakukan kerusakan, banyak sekali itu untuk memperhatikan lingkungan. Misalnya gini, wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha, jangan kalian lakukan kerusakan di muka bumi ini ba'da islahiha, setelah bumi ini diperbaiki. Ini kalau kita kaji dalam perspektif usul fiqh, misalnya saya coba untuk ke fiqih karena ini yang ditanyakan terkait dengan bagaimana Islam memandangnya. Wala tufsidu itu menggunakan redaksi fi'il nahi, larangan. Kalau fi'il nahi itu maka dia yufidu tahrim, artinya berfaedah haram. Kalau dilanggar, tetap larangan ini dilanggar, larangan ini dilakukan, maka berekses terhadap pelakunya, maka tahrim, harus ada ikob, ada hukuman. Pelakunya apa yang dilakukan itu haram. Nah, karena jelas di sini menggunakan fi'il nahi, larangan, wala tufsidu fil ardi. Jadi Islam memandang pelaku perusakan alam, pelaku perusakan lingkungan, pembakar lahan, hutan dan lahan yang menyebabkan terjadinya bencana kabut asap ini, maka jelas dalam Islam diposisikan ia termasuk dalam pelaku tindakan yang dilanggar atau tindakan haram. Bahkan itu dosanya tidak hanya kepada Allah, tapi juga dosanya terhadap sesama manusia. Waliyahubillah. Maka mudah-mudahan ini menjadi bahan evaluasi bagi kita semua, bahwa lingkungan ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah, bukan hanya tanggung jawab satu pihak, akan tapi menjadi tanggung jawab kita bersama. Dan merusak lingkungan tidak hanya memberikan berekses pada pelakunya saja, akan tapi juga dampaknya berdampak secara sosial, berdampak umum, dan semua orang akan mengalami. Maka inilah yang disebut dengan dosa sosial. Saya kira seperti itu, Bang Andre.
0: Baik. Dan semoga terjawabkan untuk Bang Roy yang ada di Sepakat. Dan mungkin satu lagi, Pak Ustadz, ini ada dari KST Koma yang sudah bergabung. Dan di sini katanya, Assalamualaikum, selamat pagi, Pak Ustadz, Bang Andre. Mohon izin bertanya, katanya. Kita menghadapi persoalan juga sampah rumah tangga, katanya. Bagaimana seharusnya seorang muslim atau muslimah membangun kebiasaan mengelola sampah ini sebagai bagian dari tanggung jawab keagamaannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini juga ya salah satu problem kita kan dalam kehidupan kita pasti dihadapkan dengan sampah. Yang ditanyakan pengelolaan sampah rumah tangga. Jadi kalau dalam Islam kan ada prinsip an-nadhafah. Jadi yang pertama itu prinsip untuk menjaga kebersihan. Menjaga kebersihan agar lingkungan kita mulai dari lingkungan keluarga kita tetap bersih. Maka sampai dikatakan an-nadhafatu minal iman, bahwa menjaga kebersihan, kebersihan itu bagian dari iman. Artinya orang yang memiliki keimanan, mengaku dirinya beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, itu tidak sempurna imannya kecuali ia menjaga kebersihan. Kebersihan diri, kebersihan

0: rumah tangga. Yang pertama, dia dibuang pada tempat yang memang disediakan dan tidak mengganggu lingkungan rumah tangganya. Kemudian, karena kita sebagai makhluk sosial, maka jangan sampai sampah rumah tangga kita sendiri itu juga mengganggu tetangga kita, mengganggu lingkungan kita. Maka sediakan tempatnya, sediakan tempat khusus. Kalau saat ini kita jelaskan tidak bisa membakar secara sembarangan, maka harus ada sampah. Kalau dia misalnya yang memang tidak bisa diurai, maka bisa kita sediakan tempatnya untuk pembakaran itu sehingga nanti apinya tidak meluas. Atau kalau dalam tempat tertentu, maka di sana sebenarnya sudah ada nanti petugas disediakan untuk sampah kering hari ini, sampah basah, sampah ini nanti ada petugas yang mengambil. Sehingga itu manajemen sampah rumah tangga itu dapat dikoordinir dengan baik. Karena prinsipnya gini, dalam Islam itu prinsipnya kita kan al-wiqayah khairum minal ilaj, bahwa menjaga itu lebih baik daripada mengobati. Kita menjaga agar lingkungan kita bersih, menjaga agar sampah rumah tangga itu tidak berserakan, lingkungan kita bersih, dan menjaga agar sampah rumah tangga tidak mengotori dan tidak merusak lingkungan sekitar, tidak merusak, mengganggu pada tetangga kita, maka itu bagian dari al-wiqayah. Kalau itu tidak dilakukan, maka nanti akan berdampak negatif pada kesehatan keluarga, berdampak sampai merusak lingkungan sekitar. Maka kalau sudah berdampak seperti itu, kan harus dilakukan upaya-upaya untuk al-inaj. Al-inaj itu untuk mengobati agar baik kembali. Maka dalam prinsipnya dalam Islam dikatakan al-wiqayah khair minal ilaj, bahwa menjaga hal semacam ini lebih baik sebelum, jadi pencegahan preventif itu lebih baik sebelum nanti terjadinya kerusakan. Karena ketika kerusakan, maka harus ada upaya untuk memperbaiki. Saya kira seperti itu dulu, Bang.
1: Baik, dan semoga terjawabkan untuk Kak Istiqomah yang sudah bergabung juga di pagi hari ini. Dan Ustadz, berhubung kita sudah hampir dekat dengan pukul 6 di pagi hari ini, mungkin Ustadz bisa memberikan tausiah penutup, disilahkan.
0: Baik, terima kasih. Para pendengar sekalian yang dimuliakan Allah, pada sesi penutup ini, saya hanya ingin menyampaikan bahwa yang pertama, terkait dengan kesadaran ekologis, kesadaran lingkungan ini, maka harus kita mulai dari diri kita sendiri, karena hakikatnya menjaga lingkungan ini bukan tanggung jawab dari kelompok tertentu, bukan hanya tanggung jawab dari pemerintah, akan tapi setiap individu memiliki tanggung jawab untuk menjaga lingkungannya, yang pertama. Kemudian yang kedua, bahwa prinsip hidup kita itu adalah Allah menggariskan prinsip al-mizan, keseimbangan. Maka kita wajib menjaga keseimbangan ini. Keseimbangan kita kalau menebang, maka harus menanam kembali. Keseimbangan, ada dari keseimbangan ini muncul juga kausalitas. Kalau kita mengotori, maka nanti apa yang kita lakukan akan bisa kembali kepada diri kita sendiri. Kan, tapi kalau kita menjaga lingkungan, maka kebaikan dari lingkungan itu juga akan kembali kepada diri kita sendiri. Maka terakhir saya sampaikan, mari kita tidak hanya untuk memperhatikan kesolehan ritual kita. Jangan sampai kita hanya fokus bersujud di atas sajadah kita, akan tapi kita menjadi mengotori lingkungan kita, kita tidak memperhatikan lingkungan kita, bahkan kita misalnya menjadi perusak terhadap lingkungan kita. Bukan itu ajaran Islam. Ajaran Islam adalah kita dituntut soleh secara pribadi, soleh secara ritual, akan tapi juga dituntut untuk menjadi soleh secara ekologis. Maka kesolehan ritual sampai dengan kesolehan ekologis. Saya kira seperti itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi terima kasih banyak Pak Ustadz atas kesempatan waktunya di pagi hari ini.
0: Sama-sama.
1: Sehat selalu Pak Ustadz ya.
0: Amin.
1: Amin ya rabbal alamin. Baik, dan untuk Anda pendengar, tadi sudah disampaikan terkait dengan Islam dan krisis lingkungan, dari kesolehan ritual menuju kesolehan ekologis. Tadi sudah disampaikan oleh Ustadz Dr. Bukhari MPD. Dan tentunya semoga apa yang disampaikan menambah wawasan keislaman kita, meningkatkan iman takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan pendengar, kami akhiri untuk sesi mutiara pagi di sekali ini, dan untuk Anda yang terlewat bisa lihat tang ulangnya di kanal YouTube RRI Pro 1 Pontianak.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

disiarkan langsung dari Studio Pro 1 RRI Pontianak, Jalan Jenderal Sudirman nomor 7. Inilah Warta Berita Pagi

0: Sari Berita Penting. Gubernur Kalbar dorong sinergi tangani karhutla di Kayong Utara.
1: Berikanlah informasi yang up-to-date dan juga informasi yang benar. Nah, jangan sampai disalahgunakan oleh pihak-pihak lain yang ingin mencari panggung.
0: Rugikan negara miliar rupiah, 1 juta batang rokok ilegal dimusnahkan.
2: Kita masih sama-sama terus berupaya ya, masih dalam penyelidikan tadi. Biasanya kalau ilegal itu banyak yang ditutupi Pak, misalnya penerimanya juga.
3: Itulah di antara topik informasi yang kami ketengahkan dalam berita pagi ini edisi Rabu 23 September 2026. Bersama saya Andre Widianto, inilah berita selengkapnya.

0: Kami awali informasi pagi hari ini, pendengar. Tenaga ahli Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, Brigjen TNI Purnawirawan Asrianus Bulo mengungkapkan alasan 9 helikopter waterbombing milik BNPB dan 1 helikopter Jepang Chinook CH-47 pada Senin kemarin tidak bisa dioperasikan. Berikut kita simak laporannya.
1: Tenaga ahli Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB Brigjen TNI Purnawirawan Asrianus Bulo mengungkapkan alasan 9 helikopter waterbombing atau WB milik BNPB dan 1 helikopter Jepang Chinook CH-47 Senin kemarin tidak bisa dioperasikan dikarenakan minimnya jarak pandang atau visibility yang hanya di angka 500 meter. Dengan kondisi ini, tentunya Satgas Darat menjadi ujung tombak penanganan karhutlah selama Satgas Udara tidak bisa melakukan pemadaman. Asrianus Bulo mengatakan dari 9 helikopter milik BNPB yang tidak bisa terbang itu terdiri dari 3 heli di Ketapang, 2 heli di Sintang, dan 4 heli di Base Camp Pontianak.
2: Bisa melaksanakan patroli untuk menentukan titik api yang ada di wilayah tersebut. Kenapa? Karena patroli udara tidak berjalan, sehingga yang kita antarkan sekarang patroli ground check oleh
1: di tempat yang sama, mitra BNPB dalam pengoperasian helikopter waterbombing jenis Super Puma H225, operator PT Sumber Daya Komtelindo Tama Teddy Saputra mengatakan, berdasarkan hasil briefing pada Senin pagi, helikopter Super Puma H225 seharusnya melakukan waterbombing di Desa Pulau Limbung, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kuburaya. Namun, karena minimnya visibility, helikopter Super Puma H225 tidak bisa diterbangkan memadamkan karhutla.
3: Untuk visibility berkisar di 500 meter sampai 1200 meter. Dan untuk standar safety bagi helikopter kami yaitu visibility minimum di 2000 atau 2500 meter. Sementara hari ini itu berkisar di 500 sampai 1200 meter. Untuk hari ini helikopter kami sama sekali tidak bisa melakukan pemadaman sesuai dari arahan pimpinan briefing di BPBD Provinsi Kalimantan Barat.
1: Sementara itu, perwakilan Kementerian Pertahanan melalui Liaison Officer atau ILO Chinook CH-47 Jepang, Kapten PNB Dimas Jati dari Wing Udara 22 Grup 2 Heli mengatakan, pada Senin kemarin 3 helikopter waterbombing Jepang Chinook CH-47 baik yang berada di Pelabuhan Internasional Kijing, Kabupaten Mempawah maupun yang ada di Ketapang tidak dapat melakukan pemadaman karhutla karena faktor visibility yang sangat minim. Rino Kartono, Wilhelmus, melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar. Gubernur Kalimantan Barat, Tian Norsan, meminta seluruh pihak memperkuat sinergi dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Pemerintah daerah bersama TNI Polri, Manggala Agni, relawan, dan masyarakat diminta fokus pada pemadaman serta pencegahan luasnya kebakaran. Hal ini disampaikan Rian Norsan saat memantau penanganan karhutla di Bukit Prama Sukadana, Kabupaten Kayung Utara. Kita simak laporannya.
4: Gubernur Kalimantan Barat Rian Norsan mengatakan Kayung Utara dan Ketapang masih menjadi daerah yang menghadapi titik api dan kabut asap. Selain kedua daerah tersebut, Kabupaten Melawi juga terpantau memiliki titik api sehingga penanganan perlu terus diperkuat. Rian Norsan menyebut kondisi kemarau panjang yang diperparah fenomena El Nino menjadi salah satu faktor yang meningkatkan resiko karhutla tahun ini. Menurutnya, pemerintah telah mengerahkan berbagai upaya, mulai dari modifikasi cuaca, waterbombing hingga pengerahan personel di darat. Sekitar 15.000 personel dan relawan dari berbagai unsur, termasuk TNI Polri, Manggala Agni, BPBD, masyarakat peduli api, serta organisasi kemasyarakatan terlibat dalam penanganan karhutla di Kalimantan Barat.
5: Saya semaksimal mungkin untuk mengatasi karhutla ini. Dan juga kepada masyarakat yang sudah membentuk dapur umum, ya, ibu-ibunya, apresiasi yang tinggi-tinggi dan terima kasih. Ya. Mudah-mudahan dengan kerjasama kita semua ini, nah, masalah yang kita hadapi segera akan teratasi.
6: Pak, satu terakhir, Pak. Pesan-pesan untuk jurnalis, Pak. Yang liputannya, Pak. Berusaha memberikan informasi.
5: Oke. Ya, terima kasih kepada jurnalis, ya. Nah, ini yang paling penting nih. Nah, berikanlah informasi yang up-to-date dan juga informasi yang benar. Nah, jangan sampai disalahgunakan oleh pihak-pihak lain yang ingin mencari panggung, ingin pencitraan, ya, dan ingin memanfaatkan situasi dan kondisi karhutla ini sebagai alat politik.
4: Sementara itu, Bupati Kayong Utara Romi Wijaya mengatakan Kayong Utara menjadi salah satu dari 4 kabupaten yang saat ini menghadapi karhutlah cukup serius bersama Ketapang, Kuburaya, dan Melawi. Penanganan dilakukan bersama TNI Polri, Manggala Agni, Taman Nasional Gunung Palung, relawan, dan masyarakat. Romi menyebut hingga kini masih terdapat sejumlah titik api dengan titik terbanyak berada di kawasan Taman Nasional Gunung Palung. Karena itu, penguatan peran masyarakat menjadi bagian penting dalam upaya mengurangi resiko meluasnya kebakaran.
7: Nah, oleh karena itu memang perlu langkah-langkah penguatan untuk meminimalisir risiko keparahan lebih lanjut. Tentunya memang peran masyarakat dalam hal ini sangat penting.
4: Dalam kesempatan tersebut, masyarakat peduli api dari 10 desa juga dihadirkan untuk mendapat penguatan dalam penanganan karhutlah. Pemerintah Kabupaten Kayong Utara berharap sinergi seluruh pemangku kepentingan bersama masyarakat dapat mempercepat penanganan titik api sekaligus mencegah kebakaran meluas. Syarusani melaporkan.
0: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, Komando Daerah Angkatan Laut atau Kodairal 12 bersama PPNS Bea Cukai Kalbakbar melakukan pemusnahan 1 juta batang rokok ilegal hasil penindakan pengiriman melalui jalur laut. Berikut kita simak laporannya.
8: Komandan Komando Daerah Angkatan Laut Kodairal 12 Laksamana Muda TNI Sawa mengungkapkan penindakan bermula informasi terkait adanya pengiriman 5 unit truk fuso yang diduga bermuatan rokok ilegal dari Pelabuhan Tanjung Emas Semarang menggunakan KM Dharma Kartika 7 WIB. Tim Quick Respon Kodairal 12 mendapatkan 5 truk tersebut di Pelabuhan Dwikora menuju Pelabuhan Dwikora Pontianak. Dari hasil pemeriksaan, 4 dari 5 unit truk fuso diketahui bermuatan rokok, sedangkan 1 unit tidak bermuatan rokok. Secara keseluruhan, terdapat 23.681 batang rokok dengan berbagai varian merek, terdiri dari 22 juta batang rokok berpita cukai dan 1 juta batang rokok tanpa pita cukai yang dimusnahkan dengan cara disiram air dan direndam hingga rokok tidak lagi dapat digunakan. Sedangkan rokok yang berpita cukai merek Win dan rokok resmi lainnya dikembalikan kepada pihak ekspedisi setelah mendapatkan konfirmasi dari Bea Cukai Kalbakbar bahwa barang tersebut bukan merupakan rokok ilegal.
9: Untuk 1 juta kan kita musnahkan ini Pak ya. Kita tadi pada saat melaporkan kepada Pak Armada RI antara Kodairal 12 dengan PPNS Direktorat Bea dan Cukai Kalimantan Bagian Barat terus untuk mengusut terus sampai dengan insya Allah sampai dengan ketemu siapa pelaku-pelakunya. Kita masih sama-sama terus berupaya ya, masih dalam penyelidikan tadi. Biasanya kalau ilegal itu banyak yang ditutupi Pak, misalnya penerimanya juga palsu, kemudian pengirimnya juga alamatnya ataupun tempat pengiriman itu sering dipalsukan. Jadi kita masih terus berupaya untuk melaksanakan penyelidikan.
8: Atas tindakan ilegal ini, kerugian negara diperkirakan mencapai 1,4 miliar rupiah. Kemudian pemilik maupun penerima barang diduga melanggar ketentuan pasal 58 Undang-Undang Nomor 39 tahun 2007 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 1995 tentang cukai. Muhammad Rokib, Fiko Al-Hadi melaporkan.
10: Anda masih menyimak Warta Berita Pagi RRI Pontianak. Warta berita ini disiarkan langsung FM 104,2 MHz dan dapat ditonton ulang di channel YouTube Pro1 Pontianak.
11: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
12: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
11: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
0: Anda masih bersama kami dalam Berita Pagi Pro 1 RRI Pontianak dan kami lanjutkan kembali informasi di pagi hari ini, pendengar. Puluhan anggota Koperasi Arta Harapan Lestari atau AHL tidak menerima namanya dipindahkan ke Koperasi Alam Lestari baru melalui surat keputusan atau SK Kepala Desa Muhammad Ali. Anggota Koperasi menilai tidak sesuai dengan perjanjian kerjasama. Berikut kita simak laporannya.
13: Puluhan anggota Koperasi Arta Harapan menolak namanya dipindahkan ke Koperasi Alam Lestari baru melalui SK Kepala Desa Sepok Laut. Kondisi ini dikarenakan terdapat nama petani yang masih tercatat dalam daftar plasma Koperasi Arta Harapan Lestari. Tetapi nama yang sama juga diajukan melalui Koperasi Alam Lestari baru. Anggota Koperasi Arta Harapan Lestari, Jabar Madon, menegaskan menolak dirinya didaftarkan ke dalam Koperasi Alam Lestari baru dan dirinya juga mempertanyakan SK Kepala Desa Sepok Laut itu yang dikeluarkan tanpa berkoordinasi dengan anggota koperasi.
14: Kami tak pernah tahu yang dipindahkan menjadi juru, tak tahu. Itu pindahnya mana tu? Pindah hak kami ini kurang.
13: Penolakan serupa juga disampaikan oleh anggota koperasi lainnya, Diana, di mana Diana sangat tidak setuju jika dirinya dipindahkan ke Koperasi Alam Lestari baru. Sampai saat ini, anggota tetap solid bersama Koperasi Arta Harapan Lestari dan kami merasa keberatan jika nama kami dipindahkan oleh Kepala Desa Sepok Laut.
15: Berdasarkan keputusan Kepala Desa Sepok Laut yang telah memindahkan kami selaku anggota Koperasi Arta Harapan Lestari ke Koperasi Alam Lestari baru. Dengan ini kami menyatakan sikap bahwa kami menolak dipindahkan ke koperasi yang baru, bahwa kami tetap solid dengan Koperasi Arta Harapan Lestari. Kami selaku anggota Koperasi Arta Harapan Lestari merasa keberatan nama kami dipindahkan oleh Kepala Desa Sepok Laut ke koperasi yang baru secara sepihak dan tanpa sepengetahuan kami.
13: Menurut Diana, penolakan petani ini sangat beralasan karena dalam perjanjian kerjasama kemitraan nomor 8/PK/K/EXT/11/2013, khususnya pasal 11 ayat 1, terdapat ketentuan mengenai pengalihan hak anggota koperasi yang memerlukan persetujuan tertulis sebagaimana dipersyaratkan. Rino Kartono dan Nani Saputra melaporkan.
0: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, pemerintah Kota Pontianak melaunching aplikasi Si Patuh Pasar atau Sistem Integrasi Pendamping Penataan dan Kepatuhan Retribusi Pasar. Melalui layanan digital ini, para pedagang dapat lebih mudah melakukan pembayaran, retribusi sekaligus meningkatkan transparansi pengelolaan pasar. Berikut kita simak laporannya.
13: Wakil Wali Kota Pontianak Bahasan mengatakan ini aplikasi juga menjadi bagian dari upaya Pemkot Pontianak membangun tata kelola penerimaan daerah yang lebih transparan dan tertib administrasi.
16: Dengan adanya sesuatu ini, kita berharap dengan adanya inovasi ini bisa berdampak kepada kemudahan para pedagang pasar untuk melakukan pembayaran retribusi di setiap kewajibannya, kira-kira itu. Tujuannya untuk memudahkan dan transparansi bagi kami, karena itu sudah dituntut secara aturan, dan kami juga pemerintah Pontianak punya target-target tentu dengan PAD dari pasar-pasar yang memang dibina oleh pemerintah Pontianak.
13: Penerapan layanan Si Patuh Pasar ini mulai berlaku pada 1 Oktober 2026 di 8 pasar tradisional di Kota Pontianak. Kepala Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak Ibrahim menjelaskan, Si Patuh Pasar menjadi salah satu upaya memperbaiki pengelolaan data pasar yang selama ini masih tersebar dalam berbagai berkas. Terlebih potensi restribusi dari pasar yang dikelola pemerintah cukup besar. Namun sebelum seluruhnya tergali karena masih terdapat kios atau los kosong, data yang belum lengkap, serta pencatatan pembayaran yang perlu lebih terintegrasi.
17: Nah, jadi sepatu pasar ini adalah salah satu upaya pemerintah kota melalui Dinas Koperasi Usaha Pertama mengadakan aplikasi untuk mempermudah pendataan itu sendiri. Jadi seluruh data pasar kita masukkan, ini di sana juga akan termonitor apakah di pasar A misalnya pedagangnya ada berapa, kemudian kios luasnya berapa, sudah bayar belum. Kemudian selain sudah bayar, tunggakan tahun kemarin ada enggak? Tunggakan tahun berjalan ada enggak? Ya, tunggakan tahun sebelumnya, tunggakan 2023 sebelumnya, atau tunggakan sekarang. Atau sekarang sudah bayar, itu akan termonitor.
13: Ibrahim menambahkan, selama ini pembayaran retribusi pasar telah dilakukan secara non-tunai melalui virtual account Bank Kalbar. Kehadiran Sipatu Pasar membuat pencatatan pembayaran lebih terhubung langsung dengan masing-masing petak usaha. Pedagang nantinya juga dapat memeriksa nilai tagihan, riwayat pembayaran, maupun bukti pembayaran melalui sistem tanpa harus selalu datang atau bertanya kepada petugas. Muhammad Rokib dan Nani Saputra melaporkan.
0: Kondisi kualitas udara di kota Pontianak kembali memburuk akibat kabut asap, membuat SMP Negeri 1 Pontianak kembali memperpanjang pembelajaran jarak jauh. Kebijakan ini diterapkan setelah rencana pembelajaran tatap muka kembali ditunda. Kita simak laporannya.
1: SMP Negeri 1 Pontianak kembali melanjutkan pembelajaran jarak jauh, menyusul memburuknya kualitas udara akibat kabut asap. Kepala SMPN 1 Pontianak Kiswanti mengatakan, sebelumnya pihak sekolah telah mempersiapkan pembelajaran tatap muka setelah kondisi udara sempat membaik. Namun kondisi udara pada akhir pekan kembali menurun, sehingga PJJ diperpanjang. Kiswanti menambahkan pihak sekolah kemudian menyampaikan perpanjangan PJJ kepada orang tua siswa. Hingga saat ini sekolah menyebut orang tua masih dapat menerima kebijakan tersebut.
18: Sebenarnya kemarin di awal itu kan disampaikan kalau indeks udaranya sudah di bawah 200, kita bisa pembelajaran tatap muka. Jadi mulai hari Jumat itu kami sebenarnya sudah bersiap nih bagaimana mempersiapkan pembelajaran tatap muka. Tapi ternyata di hari Sabtu dan Minggu kan kondisi malah semakin menurun nih. Sehingga di Minggu itu sudah ada info bahwa kita adalah perpanjangan lagi PJJ.
1: Pelaksanaan PJJ yang kini memasuki pekan ke-6 mulai menimbulkan sedikit kendala. Wakil Kepala SMPN 1 Pontianak Bidang Kurikulum Astodi Gusta mengatakan, perubahan dalam proses belajar mengajar cukup terasa, terutama dari sisi interaksi antara guru dan siswa. Menurutnya, dalam pembelajaran tatap muka, guru dapat melihat ekspresi serta kondisi siswa secara langsung.
19: Sangat terasa sekali perbedaan dan perubahan dalam proses pembelajaran apalagi selama melaksanakan proses PJJ ya. Terutama di sini mengenai interaksi. Biasanya kita berinteraksi secara langsung, terus kita bisa melihat secara langsung di mana ekspresi anak, ya. Terus kita bisa mengetahui bagaimana moodnya anak di hari itu. Namun selama pembelajaran daring ini kita jadi tidak bisa mengetahui bagaimana sih keadaan baik itu psikologis maupun keadaan psikis anak pada saat belajar.
1: Dalam menjaga interaksi antara guru dan siswa, SMP Negeri 1 Pontianak memanfaatkan berbagai platform digital termasuk Zoom. Langkah ini dilakukan untuk meminimalisir keterbatasan interaksi selama pembelajaran jarak jauh, sekaligus menjaga agar proses belajar tetap bermakna dan mencegah terjadinya learning loss. Wilhelmus melaporkan.
20: Info cuaca hari ini dari BMKG Supadio Pontianak.
0: Selanjutnya kita ikuti perakiran cuaca dari BMKG Supadio Pontianak bersama dengan perakirawan Noven. Silakan Noven, laporan Anda.
21: Baik, terima kasih rekan Andre di studio dan selamat pagi para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Dari BMKG Supadio Pontianak kami laporkan perakiran cuaca untuk hari ini Rabu 23 September 2026 berlaku mulai pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat. Pada pagi hingga siang hari ini kami perakirakan terdapat hujan di sebagian wilayah Kabupaten Sambas, kemudian sebagian wilayah Kabupaten Sintang dan Kapuas Hulu. Kemudian pada siang hingga sore hari kami perakirakan selain adanya kekaburan udara akibat kabut asap, terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan di sebagian wilayah Kabupaten Sambas, Landak, Kota Singkawang, Kabupaten, kemudian sebagian wilayah Kabupaten Bengkayang. Dan pada malam hingga dini hari kami perakirakan terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan di sebagian wilayah Kabupaten Sintang, Sanggau, Sekadau, Landak, dan Kapuas Hulu. Untuk angin kami perkirakan dominan bertiup dari arah timur hingga barat dengan kecepatan berkisar pada 10 hingga 35 km/jam dengan suhu udara berkisar pada 23 hingga 35 derajat Celcius dan kelembapan udara berkisar pada 50 hingga 97%. Kami menghimbau masyarakat untuk mewaspadai potensi hujan yang dapat terjadi disertai dengan kilat maupun petir dan angin kencang berdurasi singkat. Untuk pantauan titik panas atau hotspot di wilayah Kalimantan Barat dalam 24 jam terakhir terdeteksi sebanyak 624 titik panas dan untuk potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan Barat masih perlu diwaspadai pada tanggal 23 hingga 29 September 2026 khususnya pada wilayah Kalimantan Barat bagian selatan. Untuk informasi terupdate pendengar RRI Pro 1 Pontianak bisa memantau kami di laman kalbar.bmkg.go.id atau di sosial media kami di Instagram BMKG Kalbar. Demikian yang dapat kami sampaikan. Saya Novan, selanjutnya kita kembali ke RRI Pro 1 Pontianak bersama rekan Andre.
0: Baik, terima kasih Novan, selamat bertugas kembali. Itu dia pendengar informasi perakiraan cuaca dari BMKG Supadio Pontianak bersama dengan perakirawan Novan.

Sekian Warta Berita Pagi, produksi Radio Republik Indonesia Pontianak, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Andre Widianto mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email redaksi rripontianak@gmail.com. Selamat pagi dan sampai jumpa.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar dari Kalbar.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar Pro 1 RRI Pontianak dimanapun Anda berada. Senang sekali di pagi hari ini kita bersama dalam sesi Kabar dari Kalbar yang merupakan siaran berjaringan antara RRI Pontianak, Sintang, Sambas, Sanggau. Dan juga tentunya di pagi hari ini kami bisa Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital dan bisa lihat langsung melalui kanal YouTube RRI Pro 1 Pontianak. Yang mana di pagi hari ini kami akan hadirkan informasi lalu lintas, kemudian kondisi cuaca di hari ini, dan juga akan kami hadirkan di ruang dengar Anda untuk informasi sorotan. Yang mana di pagi hari ini kami sudah terhubung bersama melalui aplikasi Zoom Meeting. Andre, sapa langsung rekan-rekan di pagi hari ini. Selamat pagi semuanya rekan-rekan.
2: Selamat pagi Andre.
1: Boyband. Boyband kita hari ini ya berempat ya. Yes. Oke, Andre sapa dulu di Sintang ada Rico. Selamat pagi Rico.
2: Selamat pagi Andre, kawan-kawan dan juga penonton kita melalui YouTube RRI Pontianak. Pagi ini kondisi cuaca di Sintang masih seperti beberapa hari yang lalu, seperti kemarin masih kabut ya. Menyala kalau di Sintang nih, kabutnya tebal. Kemudian juga ya sesak nafas juga sudah mulai dirasakan oleh masyarakat begitu ya. Sementara kebakaran juga masih belum bisa padam seutuhnya Andre. Pantauan lalu lintas masih cukup lengang pagi ini.
1: Baik, belum ada hujan kemarin Rico.
2: Hujannya kemarin gak nyampe 5 menit ding kayaknya. Mm-hmm. Nah, hujannya dikit banget beberapa hari lalu itu ya. Mm-hmm. Gitu Andre.
1: Oke, baik. Terima kasih untuk gambaran dari Sintang Rico. Kita bergeser dulu ke Sanggau bersama dengan Jeki. Selamat pagi Jeki.
3: Ya, selamat pagi kembali juga Andre dan rekan-rekan semuanya. Kalau di Sanggau ini tidak jauh berbeda begitu ya dengan Sintang, namun di Sanggau ini beberapa hari yang lalu memang ada diguyur hujan dengan intensitas deras begitu dirasakan dengan apa ya dengan udara yang segar, kemudian terlihat agak cerah dari kabut asap. Namun beberapa hari kemudian sampai hari ini kembali kabut dengan tebal begitu. Kalau untuk lalu lintas masih aman terkendali, Andre.
1: Baik, terima kasih untuk gambaran dari Sanggau, Jeki, dan kita bergeser ke Sambas bersama dengan El. Selamat pagi, El.
4: Selamat pagi, Andre, rekan-rekan juga pendengar. Untuk di Sambas ini hampir sama dengan di Sanggau ya. Kemarin memang di minggu ini, untuk Sambas itu memang sering diguyur hujan ya, dengan intensitas deras, itu juga gerimis. Terakhir itu di hari Senin ya, itu sore dari jam 4 sampai malam itu hujan gerimis. Tetapi untuk kabut asapnya juga masih terlihat gitu Andre ya. Jadi belum benar-benar hilang untuk kabut asap di Sambas. Untuk pantauan arus lalu lintas ini masih terpantau cukup ramai lancar Andre.
1: Baik, terima kasih El untuk informasi dari Sambas. Nah rekan-rekan, kalau di Pontianak kemarin sempat diguyur hujan di sore hari di sekitaran pukul 15 lebih 30 menitan sampai dengan mendekati pukul 17 mungkin ya, atau mungkin sekitar pukul 16 lebih 30, sekitar 1 jaman itu di wilayah kota Pontianak dan sekitarnya. Mungkin belum merata, tapi juga belum tahu informasi lebih lengkapnya di daerah lain seperti di Kuburaya gitu ya, belum dapat informasi apakah juga hujan yang sama gitu ya. Dan itu kemarin sempat terjadi di sekitaran wilayah Ampera, kemudian Kota Baru, dan juga di dekat wilayah Jenderal Sudirman juga dirasakan gitu ya. Dan kalau untuk di pagi hari ini, untuk informasi lalu lintas terpantau masih cukup lengang di wilayah Jalan Jenderal Sudirman ini rekan-rekan. Dan langsung saja kita update untuk informasi sorotan di pagi hari ini. Nah kali ini dari Pontianak ini menyoroti terkait dengan Gubernur Kalimantan Barat yang mendorong sinergi untuk tangani karhutla di Kayong Utara. Informasi yang bisa kami hadirkan untuk Anda pendengar di pagi hari ini dari Pontianak ini menyoroti terkait dengan hal ini, di mana Gubernur Kalimantan Barat Rian Orsan yang mengatakan bahwa Kayong Utara dan juga Ketapang ini masih menjadi daerah yang menghadapi titik api dan juga kabut asap. Jadi selain kedua daerah ini, Kabupaten Melawi yang juga terpantau memiliki titik api, sehingga penanganan ini perlu terus diperkuat. Rian Orsan juga menyebutkan bahwa Kondisi kemarau panjang yang diperparah fenomena El Nino ini menjadi salah satu faktor yang meningkatkan resiko karhutla di tahun ini. Jadi menurutnya, pemerintah telah mengerahkan berbagai upaya mulai dari modifikasi cuaca, waterbombing, bahkan juga pengerahan personil di darat. Dan sementara itu, dalam pemantauan karhutla di Bukit Pramas, Kabupaten Kayong Utara, Pemprov Kalbar bersama dengan Pemkab Kayong Utara, serta unsur TNI Polri Menggala Agni, tim relawan BPBD itu bergotong royong memadamkan lahan yang masih terbakar. Dan sementara itu Bupati Kayong Utara, Romi Wijaya mengatakan bahwa Kayong Utara ini menjadi salah satu dari 4 kabupaten yang saat ini menghadapi karhutla yang cukup serius bersama dengan Ketapang, Kuburaya, dan juga Melawi. Dan penanganan ini dilakukan bersama dengan TNI Polri, Menggala Agni, kemudian Taman Nasional Gunung Palung, relawan, dan juga masyarakat. Dan Romi menyebut bahwa hingga kini masih terdapat sejumlah titik api dengan titik terbanyak itu berada di kawasan Taman Nasional Gunung Palung. Itu dia informasi sorotan dari Pontianak, rekan-rekan semuanya dan juga pendengar. Dan kita lanjutkan informasi selanjutnya, kita ke Sambas terlebih dahulu. Sukarelawan Aliansi Masyarakat Peduli Bencana itu siap bersinergi hadapi karhutla di Sambas. Seperti apa informasinya, El? Silakan.
4: Baik, informasi dari Kabupaten Sambas ini juga masih berkaitan dengan karhutla, yang mana dari Aliansi Masyarakat Peduli Bencana Kalimantan ini menyatakan siap bersinergi dengan pemerintah, TNI, dan juga seluruh pemangku kepentingan dalam menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan atau juga karhutla di Kabupaten Sambas. Untuk komitmen tersebut ini disampaikan oleh Ketua Sukarelawan Aliansi Masyarakat Peduli Bencana Kalimantan, Muhammad Astaja, saat dia ini bersilaturahmi dengan Wakil Bupati Sambas bersama tim penyuluh karhutla dari Markas Besar TNI ataupun juga Mabes TNI. Muhammad Astaja ini juga mengatakan untuk penanganan karhutla memang tidak seharusnya ini hanya berfokus pada pihak yang bertanggung jawab, tetapi ini juga lebih pada kepedulian dan juga langkah nyata yang ini juga dapat dilakukan secara bersama. Para sukarelawan ini juga siap membantu pemerintah dalam upaya pencegahan ataupun juga penanganan bencana, tentunya dengan kerjasama lintas sektor. Ini dinilai penting agar penanganan dapat dilakukan secara cepat, kemudian juga terarah, dan tentunya juga berkelanjutan. Untuk pertemuan tersebut ini turut dihadiri oleh tim penyuluh karhutla Mabes TNI yang dipimpin Brigjen TNI Albert B. Tiranda. Dan menurut Astaja, kehadiran tim tersebut ini memang menjadi bagian dari upaya memperkuat koordinasi sekaligus juga untuk memberikan edukasi kepada masyarakat terkait ancaman karhutla. Dalam pertemuan tersebut ini juga dibahas ya berbagai persoalan, mulai dari dampak bencana terhadap masyarakat, kemudian juga strategi menghadapi potensi bencana ke depannya seperti apa, hingga nanti kebutuhan untuk peralatan pendukung bagi petugas dan juga sukarelawan di lapangan. Lebih lanjut, Astaja ini juga berharap untuk karhutla ataupun juga banjir ini tidak terus menjadi ancaman yang menimbulkan ketakutan di tengah masyarakat. Dia juga menyatakan risiko bencana ini perlu dihadapi dengan kesiapsiagaan, kemudian juga koordinasi dan juga keterlibatan seluruh pihak terkait. Dia juga turut mengapresiasi ruang koordinasi yang diberikan kepada para sukarelawan karena dapat menjadi wadah untuk menyampaikan berbagai kendala di lapangan sekaligus juga memperkuat upaya perlindungan terhadap masyarakat dan juga lingkungan. Itu dia untuk informasi yang dapat kami hadirkan dari Kabupaten Sambas. Kembali ke Andre.
1: Baik, terima kasih El untuk informasi dari Sambas. Dan kita bergeser, kita ke Sanggau. Kita akan simak juga informasi terkait dengan Sanggau alihkan status karhutla ke transisi pemulihan. Seperti apa informasinya, Jackie? Silahkan.
3: Baik, Andre dan rekan-rekan pendengar, di mana untuk pemerintah Kabupaten Sanggau ini resmi mengalihkan status tanggap darurat karhutla menjadi transisi darurat ke pemulihan pada Senin 21 September 2026. Komandan Satgas Penanggulangan Bencana Kabut Asap Akibat Karhutla Kabupaten Sanggau, Susana Herpena, juga menyampaikan peralihan dilakukan setelah penanganan karhutla berlangsung selama hampir 30 hari. Dan ia juga menyebut penanganan karhutla mampu menekan jumlah hotspot di Kabupaten Sanggau, namun sinergi Satgas tetap dilanjutkan selama masa transisi darurat ke pemulihan. Selain itu juga pendengar, ia juga menambahkan BPBD Sanggau akan menggelar rapat lanjutan untuk membahas pelaksanaan masa transisi tersebut. Masyarakat diminta tetap mematuhi protokol kesehatan dan aturan terkait pembakaran lahan. Ia juga menyebutkan lebih dari 500 lahan petani masih belum dibakar dan perlu mendapat pengawasan bersama. Perkompimda dan Perkompimcam diminta aktif melaporkan serta mengantisipasi pembakaran agar tidak memicu peningkatan hotspot. Demikian informasi pertama, Andre.
1: Baik, terima kasih JK untuk informasi dari Sanggau, dan kita bergeser ke Sintang. Kita akan simak informasi terkait dengan Festival Budaya Perbatasan 2026 Angkat Kekayaan Tradisi Masyarakat Kapuas Hulu. Seperti apa informasinya, Riko? Silakan.
2: Baik, Andre, Festival Budaya Perbatasan di tahun 2026 ini memang resmi digelar, yaitu berlangsung di Kecamatan Badau, Kabupaten Kapuas Hulu, di mana kegiatan ini dibuka secara langsung oleh Bupati pada 19 September 2026. Dan dalam sambutannya, Bupati Kapuas Hulu yaitu Franciscus Dian, beliau menyampaikan bahwa kawasan perbatasan ini merupakan yaitu beranda depan Negara Kesatuan Republik Indonesia, mengingat ini berbatasan langsung dengan negara tetangga Selat Malaysia. Karena itu, dirinya mengatakan bahwa penguatan kawasan perbatasan ini tidak hanya dilakukan melalui pembangunan infrastruktur, tetapi juga memang melalui pelestarian dan juga penguatan budaya lokal. Di mana festival ini memang menjadi ruang yaitu untuk bisa menampilkan sekaligus juga mempromosikan kekayaan tradisi masyarakat perbatasan, mulai dari seni pertunjukan, kemudian olahraga-olahraga tradisional, karya-karya lokal, hingga juga kuliner khas yang ada di perbatasan memang menjadi daya tarik dan juga merupakan bagian dari warisan leluhur. Bupati Franciscus Dian juga menegaskan bahwa kebudayaan ini memang merupakan sebuah identitas. Keberagaman masyarakat di kawasan perbatasan juga diharapkan tentu dapat menjadi yaitu simpul pemersatu bangsa, juga memang sekaligus yaitu membuka peluang bagi pengembangan pariwisata dan juga ekonomi kreatif lokal yang ada di bumi Unca Kapuas perbatasan. Dan dirinya lebih menekankan melalui Festival Budaya Perbatasan 2026, yaitu semangat menjaga tradisi, kemudian juga memperkuat persatuan, serta juga memperkenalkan potensi budaya masyarakat perbatasan ini diharapkan terus tumbuh dan juga memang menjadi bagian penting yaitu dalam pembangunan Kapuas Hulu yang semakin hebat. Andre, kembali ke Anda.
1: Baik, terima kasih Riko untuk informasi dari Sintang. Dan nanti kita akan sambung kembali untuk informasi di pagi hari ini, pendengar. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Kabar Hari Kalbar.
5: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Pendaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
5: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
7: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan

0: Batang rokok ilegal itu dimusnahkan, dan di sini informasi yang bisa kami hadirkan di ruang dengar Anda terkait dengan hal ini, pendengar, Komandan Komando Daerah Angkatan Laut atau Kodairal 12 Laksamana Muda TNI Sawa ini mengungkapkan penindakan ini bermula dari informasi terkait adanya pengiriman 5 unit truk Fuso yang diduga bermuatan rokok ilegal dari Pelabuhan Tanjung Emas Semarang menggunakan KM Dharma Kartika 7. Dan di sini tim Quick Respon Kodairal 12 mendapatkan 5 truk tersebut di Pelabuhan Dwi Kora menuju Pelabuhan Dwi Kora Pontianak, dan kelima truk ini beserta pengemudinya kemudian diamankan ke Mako Satrol Kodairal 12 untuk pemeriksaan. Jadi dari hasil pemeriksaan, 4 dari 5 unit truk Fuso itu sendiri diketahui bermuatan rokok, sedangkan 1 unit tidak bermuatan rokok. Jadi secara keseluruhan terdapat sekitar 23,6 juta batang rokok yang mana ini dengan berbagai varian merek. Jadi terdiri dari 22.681.000 batang rokok berpita cukai dan 1 juta batang rokok tanpa pita cukai yang dimusnahkan dengan cara disiram air dan direndam hingga rokok tidak dapat digunakan lagi. Jadi atas tindakan ilegal itu, kerugian negara diperkirakan mencapai 1,4 miliar rupiah. Kemudian pemilik maupun penerima barang diduga melanggar ketentuan pasal 58 Undang-Undang Nomor 39 tahun 2007 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 1995 tentang cukai. Itu dia informasi dari Pontianak untuk sorotan yang berikutnya di pagi hari ini, dan kita bergeser ke Sambas. Kita akan simak informasi terkait dengan Pemkab Sambas ini salurkan bantuan pangan beras periode Juli sampai dengan September 2026. Silakan El.
1: Pemerintah Kabupaten Sambas ini resmi meluncurkan program penyaluran bantuan pangan beras untuk periode Juli hingga September 2026. Seremoni peluncuran ini dipusatkan di Desa Gapura, Kecamatan Sambas, dan dihadiri oleh masyarakat penerima manfaat. Untuk kegiatan tersebut ini juga dipimpin oleh Bupati Sambas Satono bersama Kapolres Sambas AKBP Sani Handitio dan juga Dandim 1208 Sambas Letkol Infanteri Dwianto Kusumo. Kemudian juga turut hadir pimpinan cabang Bulog Singkawang beserta jajaran Kepala Perangkat Daerah Camat Sambas, Prokopimcam Sambas, serta masyarakat penerima bantuan. Bupati Sambas Satono mengatakan untuk penyaluran bantuan pangan ini merupakan salah satu upaya pemerintah dalam menjaga stabilitas harga sekaligus juga untuk memperkuat ketahanan pangan masyarakat. Setiap paket bantuan berisi 10 kg beras yang diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari. Lebih lanjut, Bupati Sambas juga menyatakan bantuan tersebut ini agar dimanfaatkan dengan baik dan tidak diperjualbelikan karena diperuntukkan bagi kebutuhan konsumsi masyarakat penerima manfaat. Pemerintah Kabupaten Sambas ini juga berharap untuk penyaluran bantuan pangan periode Juli hingga September 2026 ini dapat meringankan kebutuhan masyarakat sekaligus juga mendukung ketahanan pangan daerah. Dan peluncuran di Desa Gapura ini menjadi bagian dari rangkaian penyaluran bantuan pangan kepada masyarakat penerima manfaat di Kabupaten Sambas. Itu dia informasi dari Kabupaten Sambas, kembali ke Andre.
0: Baik, terima kasih El untuk informasi dari Sambas, dan berikutnya kita bergeser lagi, kita ke Sanggau. Kita akan simak informasi terkait dengan tidak semua siswa mempunyai gadget. Belajar dari rumah atau BDR di SD Negeri 1 Balai Karangan ini terkendala. Seperti apa informasinya, Jeki, silakan.
2: Baik, informasi kedua dari Sanggau ini terkait dengan keterbatasan peranti elektronik seperti telepon pintar menjadi salah satu kendala pembelajaran daring siswa SD Negeri 01 Balai Karangan selama penerapan belajar dari rumah. Kepala SD Negeri 01 Balai Karangan Muhardius mengatakan tidak semua siswa memiliki gadget yang memadai untuk menerima materi dan tugas dari guru, dan ia juga memaparkan kondisi tersebut membuat penyampaian materi dan tugas kepada siswa tidak dapat dilakukan secara optimal melalui pembelajaran daring. Dan menurutnya penyampaian materi pembelajaran menjadi tidak

0: merata kepada setiap pelajar. Kemudian Muhardius juga mengungkapkan untuk mengatasi keterbatasan tersebut, sebagian orang tua memilih datang langsung ke sekolah untuk mengambil tugas yang diberikan guru. Cara tersebut menjadi alternatif agar siswa tetap mendapatkan materi dan tugas meskipun tidak dapat mengikuti pembelajaran secara daring. Ia juga menyampaikan dengan kembali diterapkannya pembelajaran tatap muka terbatas, kendala akses pembelajaran daring tersebut tidak lagi menjadi hambatan utama bagi siswa dalam menerima materi secara langsung. Sekolah kini kembali melaksanakan pembelajaran di kelas dengan tetap mengedepankan kondisi kesehatan siswa. Demikian informasi kedua dari Sanggau, Andre.
1: Baik, terima kasih JK untuk informasi dari Sanggau. Dan kita bergeser lagi, kita ke Sintang. Kita akan simak informasi terkait dengan Pertalite langka di Sintang. Warga terpaksa beli Pertamax. Seperti apa informasinya? Riko, silakan.
2: Baik, terima kasih Andre dan kawan-kawan. Memang info kita pagi ini komplit ya. Semua benang merah bisa kita tarik adalah efek dari kemarau. Benar kan?
1: Iya, betul.
2: Ya, Andre, yang Anda katakan tadi memang benar. Dalam hal ini warga Kabupaten Sintang ini kembali mengeluhkan pasalnya sulit sekali untuk bisa mendapatkan bahan bakar minyak BBM yang bersubsidi, yaitu jenis Pertalite. Di mana kondisi kelangkaan ini membuat antrean kendaraan roda 2 maupun roda 4 ini terjadi panjang di setiap stasiun ya pengisian bahan bakar umum atau SPBU. Nah, ini terjadi benar-benar real ini Andre. Di seluruh Kabupaten Sintang, ya di dalam kota, beberapa SPBU yang dalam kota itu ada 5-6. Jadi setiap pagi-pagi, bahkan ada yang dari jam 4 dini hari itu udah parkir kendaraan itu nunggu Pertalite. Nah, ini yang menjadi persoalan ya. Kemudian kalau untuk harus membeli eceran, nah ini salah seorang masyarakat bernama Egi. Kalau harus membeli di eceran, harganya sudah tembus di angka 17 sampai dengan 18 ribu rupiah per liter. Nah, ini yang dikeluhkan oleh masyarakat. Sementara menunggu kedatangan Pertalite, tidak jarang masyarakat dalam hal ini Egi salah satunya harus membeli pertama meskipun harus mergok kocek cukup dalam. Nah, ini yang menjadi persoalan dan dirinya berharap kepada pihak-pihak terkait SPBU-SPBU untuk bisa mengembalikan kondisi normal seperti beberapa bulan yang lalu begitu ya. Kondisi minyak ini melimpah, tidak ada terjadi antrean panjang, tidak ada kelangkaan, tidak terjadi harga kenaikan yang membuat masyarakat resah dan tentu juga menguras kocek lebih dalam, belum lagi untuk kebutuhan ini itu dan sebagainya. Mudah-mudahan ini segera berakhir, kemarau berakhir, hujan, air pasang, Pertalite akan lancar kembali di Sintang dan sekitarnya. Andre.
1: Baik, terima kasih Riko untuk informasi dari Sintang untuk melengkapi di pagi hari ini. Ya, kita berharap semoga baik itu sayuran juga gitu ya Riko ya.
2: Betul, sayuran susah, harga cabai sudah tembus di angka 190. Aduh, mahal banget pokok di Sintang nih.
1: Betul.
2: Luar biasa memang.
1: Baik, ya semoga semuanya aman terkendali dan hujan cepat menyampari kita gitu ya di wilayah Kalimantan
2: Betul.
1: Barat. Dan ya ini tadi, semoga juga bahan bakar, terutama ini bahan bakar minyak untuk masyarakat beraktivitas itu juga kembali lancar ya.
2: Ya,
1: oke,
2: betul,
1: baik. Sekali lagi terima kasih banyak Riko dan juga rekan-rekan semuanya. Terima kasih El yang ada di Sambas.
3: Terima kasih kembali Andre.
1: Terima kasih juga untuk Jack yang ada di Sanggau.
0: Ya, terima kasih kembali juga Andre.
1: Baik, sehat-sehat semuanya rekan yang ada di sana.
2: Siap,
1: dan
0: siap, amin.
1: Dan siap. Pastinya pendengar untuk Anda yang sudah bersama kami di pagi hari ini, terima kasih banyak untuk Anda yang sudah menyimak kabar dari kabar. Dan untuk Anda yang ingin melihat tayang ulangnya bisa lihat nanti di kanal YouTube RRI Pro 1 Pontianak. Dan kami akhiri untuk kabar dari kabar edisi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar dari Kalbar.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar Pro 1 RRI Pontianak dimanapun Anda berada, sesaat lagi akan kami ajak Anda untuk merapat ke Pro 3 Jaringan Berita Nasional untuk mengikuti warta berita. Dan pastikan tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pendidikan tinggi itu harus memberikan akses luas-luasnya bagi seluruh masyarakat atau anak-anak bangsa ya. Jadi tentunya bagaimana yang memang tidak mampu tetap diberikan.
2: Ditemukan dugaan adanya peristiwa pidana, tindak pidana korupsi tentunya, maka dalam gelar perkara di tingkat pimpinan yang kemarin sudah dilaksanakan, KPK kemudian menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan.
0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan pendidikan tinggi harus menjangkau seluruh anak Indonesia. KPK menahan Bupati Bolaang Mongondo Utara terkait dengan dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa. Turki menyerukan penghapusan hak veto di Dewan Keamanan PBB. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 23 September 2026 bersama saya, Zaini. Kita beralih ke informasi lain yang sudah disiapkan oleh tim redaksi Radio Republik Indonesia. Kami awali mengenai Komisi Pemberantasan Korupsi KPK resmi menahan Bupati Bolaang Mongondo, Mongondo Utara atau Bolmut Sirajudin Lasena terkait dengan dugaan korupsi berupa pemerasan dalam pengadaan barang dan jasa di lingkungan pemerintah Kabupaten Bolmut. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Hairul Umam.
2: Dalam gelar perkara di tingkat pimpinan yang kemarin sudah dilaksanakan, KPK kemudian menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi resmi menahan Bupati Bolaang Mongondo Utara Sirajudin Lasena terkait dugaan korupsi berupa pemerasan dalam pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemkab Bolmut. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Hussein mengatakan penahanan dilakukan setelah penyidik menemukan kecukupan alat bukti serta menaikkan perkara tersebut ke tahap penyidikan. Sirajudin ditetapkan sebagai satu-satunya tersangka dalam perkara ini. Ia disangkakan melanggar pasal 12 huruf E atau pasal 12B Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. KPK melakukan penahanan terhadap Sirajudin selama 20 hari pertama, terhitung sejak 22 September hingga 11 Oktober 2026.
2: Ditemukan dugaan adanya peristiwa pidana, tindak pidana korupsi tentunya, maka dalam gelar perkara di tingkat pimpinan yang kemarin sudah dilaksanakan, KPK kemudian menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan. Dan setelah ditemukan kecukupan alat bukti, artinya sesuai ketentuan hukum acara pidana, kita menemukan minimal dua alat bukti, KPK menetapkan satu orang sebagai tersangka, yaitu saudara SJL selaku Bupati Mongondo Utara periode 2025-2030.
3: Sementara itu, Bupati Bolaang Mongondo Utara Sirajudin Lasena meminta maaf atas perbuatan yang telah ia perbuat.
4: Apa? Bener adanya Pak Nawawi, Pak?
5: Ya. Soal
4: Pak, bener Pak?
5: Enggak.